0: untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perwakilan otorita IKN, asosiasi bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Dengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi. Kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
2: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang taat patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

0: Nobar Persib pendengar yang akan dilakukan di 30 kecamatan di Kota Bandung, termasuk juga kafe dan restoran sore hari ini. Kemudian juga jika Persib menjadi juara Liga 1 2025-2026, ini besok akan digelar juga konvoi Persib juara begitu. Kemudian ada juga festival film kecil-kecilan di bulan Mei sebagai rangkaian sesi pemutaran film untuk merefleksikan masa depan. Ada Sinosofia, ada Jazz Aula Timur 2026 yang digelar di kampus ITB. Kemudian ada juga Braga Beken dan lain hal sebagainya yang luar biasa. Bandung hari ini sama besok sepertinya akan menjadi Bandung yang hurin kutangtung.
1: Bandung pagi ini.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Ya, sisa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Padi mengantar kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 ya dari Bandung di Beranda Astacita. Kami akan berbincang mengenai generasi muda dan media digital sebagai garda pelestarian budaya lokal masa kini. Generasi muda dan budaya lokal ya, kita garis bawahi seperti apa sih dan bagaimana generasi muda tetap melestarikan budaya lokal di tengah media digital yang tentunya sudah semakin merebak begitu ya. Dan saya akan berbincang di Beranda Astacita edisi program pelestarian budaya di Bandung menyapa kali ini bersama founder dari kelananusantara.com, Lutfi Dananjaya.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Lutfi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teteh.
0: Kabar baik, Kang Lutfi, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, lagi ada giat apa nih?
2: Lagi istirahat aja, Teteh. Hari ini mah libur.
0: Libur, atau sengaja libur demi nobar Persib? Jika nama etanya. Tapi Kang, kita belum ngobrolin Persib dulu deh. Nanti deh agak sorean dikit ya, agak siangan ngobrolin Persib. Tapi kita menarik sekali kaitannya dengan generasi muda dan budaya lokal, utamanya lebih kepada pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan digitalisasi yang luar biasa. Kita kupas dulu deh Kang, sebelum nanti saya juga pengen tahu nih Kelana Nusantara teh apa dan ngapain aja di dalam kelananusantara.com, Kang Lutfi?
2: Ya, sebenarnya awal dorongannya sebenarnya dari pemerintah sih, kalau khusus di Provinsi Jawa Barat ya. Mm-hmm. Kalau yang aku lihat sih, Gubernur Jawa Barat, KDM lumayan aktif, lumayan mendorong, lumayan bergerak gitu teh. Intinya semuanya jadi saling sinkron gitu teh. Sekarang juga kan museum-museum yang ada di Jakarta, juga museum-museum yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, udah ada peningkatan kehadiran generasi Gen Z, bahkan Gen Alpha yang udah banyak berkunjung ke museum ya teh, diajak sama ibu sama ayahnya yang Gen Milenial, Gen Alpha menjadi ke museum gitu gitunya. Dorongan awalnya dari hal besar itu kemudian jadi ke hal-hal yang kecil gitu teh. Ini banyak dari kita anak-anak muda penasaran karena gelombang besar itu sebenarnya.
0: Karena memang kalau berbicara tentang generasi muda Gen Z lah ya sekarang di memang Gen Z masuk ke Gen Alpha ini berkaitan dengan memperkenalkan budaya lokal ini, sebetulnya untuk Gen Z, untuk generasi muda sekarang susah atau gampang-gampang susah sebetulnya, Kang Lutfi?
2: Kalau aku melihatnya sebenarnya gampang-gampang susah sih teh sebenarnya. Budaya lokal ini kan sebenarnya keterikatannya sama ini ya, sama aktivitas outdoor juga. Bisa jadi memantik aktivitas mengunjungi situs-situs budaya lokal dengan aktivitas outdoor, karena biasanya kan budaya lokal yang ada di tempat yang langsung itu teh, misalnya di wisata, misalnya ada situs Purbakala itu tuh biasanya kan areanya kan memang butuh kita tracking dulu, maksudnya butuh aktivitas outdoor gitu teh. Jadi kembangnya aktivitas outdoor kayak naik gunung, trail run dan lain-lain itu sebenarnya memicu ke arahnya juga gitu teh. Salah satu pemicunya juga jadi aktivitas outdoor itu jadinya si para Gen Z mungkin dengan didorong juga para milenial mungkin teh ya. Mereka tuh mencari keterkaitan lain, maksudnya ketertarikan lain selain naik gunung. Misalnya di gunung ini, misalnya kalau kita ke Gunung Arjuna, itu kan semua posnya itu kan ada patilasan teh ya. Misalnya kalau kita ke Gunung Pananggungan, itu tuh gunung itu tuh ada puluhan candi itu teh. Jadi aktivitas outdoor yang mendorong ketertarikan dengan budaya lokal, dan paling utamanya ya tentu konten-konten yang dibuat oleh para Gen Z ini akhirnya sering saling berkesinambungan gitu teh, akhirnya saling mempertontonkan itu gitu teh.
0: Kang, sejauh ini kan memperkenalkan tadi Kang Lutfi katakan bagaimana generasi muda ini kenal budaya lokal melalui museum, dari museum ke museum, memahami sejarah-sejarah budaya lokal juga dari museum ke museum. Tapi kan ini hanya menjadi program sekolah aja, apakah cukup nih Kang? Karena kan jarang dong ya, kita lihat realitanya nih, jarang nih keluarga gitu liburan sengaja ke museum gitu. Kayaknya itu cuman baru sampai di giat sekolah aja ya, dan sudah diprogramkan begitu. Apakah cukup gak sih gitu untuk memperkenalkan budaya lokal dengan program yang ada di sekolah aja? Bahkan tapi bondingnya gak dapet ya, hanya seremonial aja sih, piknik gitu, field trip gitu ya ke museum, tapi ya udah bikin tugas selesai gitu. Tidak ada jaminan bahwa si anak ini juga mencintai budaya lokal untuk memahami lebih dalam dan justru penasaran gitu. Cukup gak sih hanya dengan di giat sekolah aja?
2: Sebenarnya cukup nggak cukup teh ya. Jadi bisa jadi kalau ketika misalnya anak SD atau SMP yang misalnya hari Sabtu kemarin berkunjung ke museum, nah setelah itu kan mereka kan bisa jadi kan orang tuanya mengarahkan setelah anak-anaknya ke museum ngobrol di rumah, lalu ketika mereka di rumah ketika mereka membuka HP otomatis orang tua itu bisa mengarahkan teh bahwa apa yang dilihat itu ketika jadi media setiap hari itu misalnya sudah diperkenalkan seperti itu, ya device masing-masing dari orang tua dan anak.
0: Kang Lutfi, punten kita kurang jelas dengar suaranya. Kang Lutfi boleh agak bergeser sinyalnya, kayaknya agak luplep nih Kang.
2: Ya jadi nantinya kan setelah pulang dari museum itu teh, para orang tua akan mengenalkan anaknya melalui device masing-masing teh, misalnya tadi itu kita ke museum itu tuh ternyata tuh aceh-aceh itu tuh ternyata bisa ditemukan di candi ini, di candi ini, dan ketika membuka sosial media Instagram atau TikTok, nanti si algoritmanya itu akan mengarahkan ke sana teh, di setiap device-device-nya, dan itu bisa jadi salah satu hal yang bagus ya, ketika handphone anak yang dijaga oleh orang tua, si algoritmanya itu justru isinya adalah hal-hal yang berbau budaya lokal, hal-hal yang berbau arkeologi peninggalan sejarah seperti itu teh. Jadi kalau menurut aku sih cukup nggak cukup itu sebenarnya bagaimana si orang tua yang mengarahkan si kakaknya, misalnya kalau Gender kan punya kakak yang milenial misalnya, bagaimana bagaimana pendidikan di rumah itu mengarahkan sih teh, atau lingkungan, atau setelahnya lingkungan di sekolah itu guru sejarahnya misalnya akan mengulas kembali apa yang udah dilakukan ketika pergi ke museum gitu teh. Sebenarnya masalah follow up sih teh. Setelahnya, hal yang setelahnya gitu.
0: Artinya harus ada sinergitas antara apa yang dilakukan di sekolah dengan dikilas balik lah ya. Kalau dikilas balik tema bahasanya di rumah tuh ngapain aja tadi dan lain hal sebagainya. Tapi kalau yang selesai sampai di sekolah ya udah weh gitu.
2: Iya gitu.
0: Ini sampai sekolah mah ya udah weh. Ini menjadi concern juga enggak sih untuk kelananusantara.com memperkenalkan pelestarian budaya lokal ke generasi muda. Tapi sebelum ini boleh dong diinformasikan juga ke pendengarnya Pro 1 RRI Bandung, kelananusantara.com teh ada apa di dalamnya, Kang Lutfi?
2: Jadi kelananusantara.com tuh sebenarnya awalnya itu isinya aku pengen itu tuh tahun 2018 sebelum COVID, aku tuh pengen ngumpulin apa, lulus di Fakultas Ilmu Budaya kebetulan tehnya, jadi teman-teman tuh yang suka nulis sejarah, terus suka nulis filsafat, terus suka nulis apapun lah yang berbau dengan humaniora gitu teh, aku pengen kumpulin gitu buat mereka berkarya sebebas, maksudnya seluas-luasnya gitu teh, mau berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan humaniora silahkan di sini gitu. Waktu itu teh kolektifnya kayak gitu. Jadi awalnya itu website teh, kelananusantara.com itu awalnya website, terus karena aku kerja ngerjain hal yang lain jadi sempat tertangguhkan gitu teh, jadi sempat nggak
0: sempat vakum lah ya gitu.
2: Iya, teman-teman juga udah pada mencar gitu, dan baru 2 tahun terakhir ini tuh aku tuh sadar kok selama ini tuh aku ngegarap brand orang lain gitu ya, ngegarap sosial media, terus ngegarap website gitu-gitu, dari brand orang. Aku tuh udah punya sesuatu yang udah aku bikin dari tahun 2018 gitu teh. Ya akhirnya 2 tahun terakhir ini aku balik lagi dan aku mulai dari diri aku sendiri. Akhirnya aku nyempetin diri buat bergerak gitu teh. Dan sekarang karena udah medianya udah media tulis itu .com udah mulai berkurang, karena sekarang yang lagi on banget adalah TikTok yang short gitu, video, bahkan video yang short TikTok dan Instagram. Akhirnya aku mengerjakan itu teh. Aku berkunjung ke awalnya ke tempat-tempat budaya yang balik lagi ke leluhur aku terakhir ini di Kuningan teh ya. Jadi aku awalnya aku balik dulu ke tempat leluhur aku ke Kuningan. Dan aku mencari tahu tentang ada apa aja di Kuningan gitu.
0: Berawal dari kampung halaman dulu, dari tanah leluhur di Kuningan ini, sudah kemana aja melanglang buana kelana Nusantara ini?
2: kalau naik awalnya itu sih, dan naik gunung juga sih teh. Jadi aku tuh berangkatnya dari aktivitas outdoor, khususnya hiking teh, naik gunung. Aku tuh udah ke Gunung Rinjani, ke Gunung Gede, ke banyak ke Slamet, Merbabu, terus ke Manglayang, terus ke Tampomas, terus kalau ke apa namanya situs megalitikum tuh Gunung Padang udah pasti teh, terus ada Aca Domas itu udah lebih magis lagi dari Gunung Padang sebenarnya teh, terus area Gunung Jati. Area Linggarjati, terus banyak kita sampai lupa aku sih.
0: Saking sering dan itu menjadi rutinitas juga nanti cara rangkel ya. Kalau seminggu
2: musim pasir angin teh, musim pasir angin, situs-situs megalitikum gitu yang paling membuat aku takjub sih teh, karena usia dari secara usia itu emang ribuan tahun sebelum Masehi gitu, yang masih bikin penasaran. Dan tentunya sebagai orang Sunda yang bikin penasaran ya Prabu Siliwangi gitu.
0: Yo, lagi ngulik itu kayaknya ya. Aduh, luar biasa sekali. Artinya ada hal yang ada goals yang ingin dicapai begitu Kang Lutfi, berkaitan dengan adanya kelananusantara.com, kemudian kepedulian Kang Lutfi kepada generasi muda untuk memperkenalkan, supaya hanya sekedar, jangan sekedar kenal aja tuh, dilestarikan juga. Da kalau misalnya sudah punah, kita juga yang akan menyesal begitu ya. Apa sih yang dilakukan Kelana Nusantara untuk memperkenalkan ini kepada generasi muda dengan cara yang anak Gen Z sekarang mapan gitu teh ya, gening ya Kang ya. Sulit menerima hal-hal yang memang gak sekiranya apa sih, naon sih gitu. Tapi mereka juga harus memahami, dan justru di tangan mereka lah pelestarian ini akan berjalan gitu. Tapi PR juga tuh sih Kang gitu, untuk mengaplikasikan ini kepada, dan memberikan pemahaman ini kepada generasi muda sendiri.
2: Sebenarnya anak-anak Gen Z sih, sepengalaman aku bergaul dengan mereka, ketika mereka sudah tertarik, mereka justru menguliknya itu bisa lebih parah saya sebenarnya.
0: Memperkenalkannya itu yang agak PR juga nanti ya Kang ya.
2: Jadi memang Gen Z itu memang generasi algoritma sih teh, generasi algoritma dan generasi engagement dan awareness gitu. Jadi kalau udah dapat awareness awal, mereka takjub gitu, kena hook kita. Setelahnya mereka akan mendalami sih teh, kayak gitu kalau yang aku lihat. Jadi gimana caranya kita mengenalkannya itu dengan gaya mereka, yaitu dengan hook yang setakjub yang gimana mereka bisa aware gitu. Dan aku juga followers aku di TikTok alhamdulillah kebanyakan Gen Z, jadi banyak juga Gen Z yang candi-candi tuh. Kalau Gen Z yang mungkin lahir di tanah Jawa Tengah teh ya, itu kan Jawa Tengah kan banyak banget teh ya, itu tuh.
0: Betul.
2: Apa namanya, teman-teman aku di TikTok Gen Z teh, anak-anak yang umurnya masih ya Gen Z itu udah main-main ke museum teh, udah mencoba mengulik itu gitu.
0: Aduh, jadi kumaha mimitina kalau Gen Z makanya teh ya. Kumaha mimitina memperkenalkan itu supaya mereka tertarik. Dan pada akhirnya kalau sudah tika cemplung mah ya, sudah anclup mah, atau mungkin sudah kadung basah gitu dengan apa yang mereka sukai juga, ini mereka akan ngulik dengan sendirinya. Ke depan ini lagi ada project apa nih, atau mungkin lagi ada apa nih yang dikejar sama Kang Lutfi di kelananusantara.com sendiri?
2: Aku pengen ini sih teh pengen mengulik tentang Prabu Siliwangi dan hubungannya dengan perubahan dari kepercayaan nenek moyang Sunda Hindu sampai ke Islam gitu teh. Jadi aku masih penasaran perubahan dari situs purbakal dari arca gitu teh, khususnya di Sunda gitu, dari sekolah-sekolah arkeologis itu, si device itu arca, dari arca sampai ke makam-makam yang berbau Islam gitu teh. Dan itu adanya ada di kampung aku di Kuningan Cirebon kan. Kuncinya itu sebenarnya ada di Sunan Gunung Jati kayak, jadi aku penasaran sama Sunan Gunung Jati yang memang cucunya Sri Baduga Maharaja gitu. Aku pengen penasaran sama konflik itu sih teh. Jadi itu bagi aku tuh konflik yang cukup penting karena itu nantinya akan memulai arah perputaran arah jadi lahir ya Jakarta gitu teh, jadi sampai ke sana gitu. Terakhir aku ngulik Bogor, kebun raya Bogor itu ternyata kan hutan Samida yang udah dibuat sama Prabu Siliwangi dari abad ke 15-16 teh ya. Dan itu ceritanya memang dari Bogor itu akhirnya nanti ke Jakarta, ke Sunda Kelapa, ke Pangeran Jayakarta, Fatahillah, terus akhirnya jadi ulang tahun Jakarta kayak gitu teh. Jadi aku masih pengen penasaran mengenai pergerakan dari antara Bogor terus ke Cirebon terus sampai ke Jakarta.
0: Artinya dari hikingnya Kang Lutfi dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit, dari satu tempat ke tempat lain, nggak hanya sekonyong-konyong sekedar hiking aja ya, ada misi yang sedang dijalani begitu. Kedepan apa yang menjadi harapan Kang Lutfi sendiri untuk generasi muda dan pelestarian budaya lokal?
2: Kedepan aku sih pengen kalau bagi aku hal penting yang kita lupakan komunikasi sih. Jadi ketika kita misalnya ke situs Aceh Domas itu sebenarnya kita tuh lupa adab dan komunikasi teh sebenarnya, kalau buat kita ke generasi muda pesan aku ya. Jadi karena kalau kita ke itu tuh, kalau kita ke Aceh Domas, kalau kita ke Gunung Padang, situs-situs yang memang disakralkan nenek moyang kita karena memang megalitikum, kita tuh lupa, bahkan bukan hanya sampah saja, sampah itu udah jadi hal krusial, tapi paling lupa tuh kita lupa urutannya teh. Jadi ada adabnya sebenarnya, kita harus awalnya misalnya sejenis wudu dulu, penyipuhan gitu teh. Ada cai kahuripan itu pasti, kalau di setiap tempat-tempat situs itu pasti ada cai kahuripan. Kalau di tanah Sunda memang pasti seperti itu teh. Jadi sebenarnya ada urutannya gitu. Jadi kalau kita mengerti itu, sebenarnya kita akan masuknya tuh lebih mudah gitu untuk memahami itu gitu ya. Terus juga ada selanjutnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan juru pelihara gitu teh. Jadi sebenarnya pentingnya kita mengenal suatu situs melalui juru pelihara itu, kita bisa dapat apa ya, pendapat lain di luar kajian ilmiah gitu teh. Jadi kan kalau kajian ilmiah arkeolog, maaf terkesan dalam tanda kutip, bahasannya itu kaku gitu teh ya. Bahasan akademis gitu, misalnya tentang Gunung Padang kan kalau kita kaji secara arkeologis kan kaku gitu. Tapi kalau melalui juri pelihara itu kita bisa kayak ngobrol kayak teman gitu teh. Jadi dengan adab yang baik tapi dengan bahasa yang lebih kayak teman gitu, jadinya nyambungnya itu lebih enak gitu. Kita kenal, jadi kayak dengerin dongeng gitu teh, jadi kayak dengerin folklore gitu. Itu tuh pasti di setiap situs cagar budaya kayak Batu Tulis, Gunung Padang, Aceh Domas, bahkan di ya juru pelihara itu sama kayak tour guide sebenarnya kalau di budaya Bogor itu. Cuma kan mereka kan juru pelihara itu memang dipilih secara turun temurun dari nenek moyang mereka teh ya. Jadi ketika kita ke suatu tempat cagar budaya itu tuh beberapa itu memang juru pelihara itu memang turun temurun gitu teh. Jadi kalau menurut aku sih, kita ya bukan buat generasi gen kita aja, kita semua kalau mengunjungi tempat itu, usahakan berkomunikasi dulu dengan para juru peliharanya, menghargai mereka seperti itu teh. Jadi kalau urutannya itu sudah tepat, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang bahkan di luar dugaan kita gitu, pengetahuan yang bahkan di luar dugaan kita, dalam artian dalam tanda kutip, kalau walaupun itu bersifat folklore teh ya, walaupun itu bersifat mitos atau legenda gitu teh.
0: Aduh, luar biasa sekali ya. Ini obrolannya gak cukup setengah jam sebetulnya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan juga ya. Kang Lutfi. Boleh. Dari Pak Kang Sueb di Pro 1. Pagi Pro 1, Kang Sueb di Marga Cinta. Apakah media digital saat ini benar-benar efektif nih Kang untuk melestarikan budaya lokal, atau justru malah bikin budaya aslinya makin terlupakan nih Kang?
2: Kalau menurut aku, insya Allah efektif sih Teh, karena memang media sekarang kita harus menyampaikan sesuatu, yaitu yang aku bilang itu hook awalnya itu adalah, kalau sekarang kalau TikTok dan Threads itu adalah 30 detik pertama itu, tapi 30 detik pertama itu melalui konten video singkat itu bisa mengantarkan kita ke rasa penasaran yang jauh lebih besar untuk generasi selanjutnya gitu Teh.
0: Ya, jadi untuk sekarang sih kayaknya pas-pas aja ya media pas-pas digital aja untuk diperkenalkan, bahwa karena kalau anak sekarang diperkenalkan apa ya namanya Abdi di apa diperkenalkan juga dengan video-video yang panjang juga mereka bosenan tuh sih gitu.
2: Bosen sih kalau mereka belum terjebak dengan yang aku bilang tadi, belum terjebak dengan tertarikan di tiga detik atau bahkan tiga detik itu, mereka belum masuk dalam tanda kutip terjebak dalam ketertarikan di 3 detik sampai 30 detik pertama, mereka akan lewat tes langsung, karena sekarang emang media digital pasti handphone dan pasti Reels atau TikTok atau Short, dan itu udah pasti terlepas dari scroll dan tidak scroll itu aja Teh. Jadi kalau algoritmanya sudah dapat itu Teh, mereka mau scroll lagi dan scroll lagi pasti tetap tentang budaya lokal kan, kalau algoritmanya udah kena gitu. Mau mereka scroll beberapa kali juga nanti akan ketemu dengan hal yang sama gitu. Jadi itu Teh.
0: Ada di situ. Jadi ya ini juga apa ya, agak repot juga karena kan anak si bosanan itu ya yang harus diantisipasi. Nah, bosan scroll day terus. Tapi pertanyaan juga dari Kang Supriyadi di Dago, menurut Kang Lutfi, apakah generasi muda Bandung saat ini sudah cukup peduli terhadap pelestarian budaya Sunda?
2: Waduh, berarti itu pertanyaannya ya. Kalau menurut aku sih Bandung sih utamanya mungkin awalnya dari sepak bola mungkin Teh. Kalau Bandung kalau yang aku lihat ngelihatnya bisa pintu masuknya itu bisa melalui Persib, bisa melalui sepak bola dan nantinya si komunitas-komunitas ini bisa aja mengarah ke budaya lokal itu Teh, bisa jadi gitu. Kalau aku melihatnya agak-agak nggak berani ngomong banyak juga sih kalau tentang Bandung itu, karena kalau di Bandung itu memang terlalu apa ya, sepak bola dan musik itu masih mendominasi Teh ya. Bahkan kalau bagi aku gitu ya, Bogor itu justru kalau ketertarikan terhadap budaya lokal lebih tinggi daripada Bandung, mohon maaf kalau aku memandangnya seperti itu Teh, karena di Bandung itu anak mudanya itu ketertarikannya itu segmennya itu banyak sekali gitu Teh. Ada sepak bola paling tinggi misalnya, terus skena-skena musik itu, kalau aku melihatnya skena-skena budaya lokal di Bandung itu memang masih perlu dibangun sih Teh. Komunitas-komunitasnya, misalnya komunitas jalan-jalan ke situs budaya, komunitas apa itu bisa dibangun melalui itu sih Teh.
0: Aduh, luar biasa, karena memang menumbuhkan rasa peduli itu yang PR ya Kang ya.
2: Iya, menemukan rasa peduli itu yang PR.
0: Dan tadi menarik sekali ketika Kang Lutfi berkata menyampaikan bahwa adab dan komunikasi yang masih juga menjadi PR begitu. Apakah sejauh ini kira-kira memperkenalkan adab terhadap budaya lokal utamanya ya, punya trik tersendiri nggak sih Kang untuk memperkenalkan itu, karena mungkin zamannya berbeda lagi begitu. Kalau kita dulu ke orang tua tuh tutur bahasa dan lain hal sebagainya. Zaman dulu kita tuh kalau ketemu guru tungkul. Sekarang makan murid ketemu guru teh jol gabruk. Ini juga menjadi perbedaan yang signifikan banget Kang. Kalau berbicara soal adab begitu ya, untuk kita yang generasi zaman baheula mah ih tuh ada pisan ka guru jiga gitu. Tapi untuk mereka anak-anak zaman sekarang tuh ya biasa aja sih udah gitu. Bahkan mungkin tidak ada batasan mana antara guru dan murid menanggapi ini Kang.
2: Pertama kita ekspektasi kita terhadap adab itu konteks adab kita dalam sudut pandang kita zaman kita sama sudut pandang gender itu kita harus ekspektasinya kita harus samakan dulu teh. Jadi adab yang menurut kita sama adab yang menurut mereka tuh ekspektasinya harus kita harus kita turunkan dulu biar kita nggak kecewa gitu teh. Jadi itu pertama. Kalau kedua menurut aku sih memang harus dirangkul sih teh. Jadi sebenarnya gender itu tuh sama kita ya, kita ini generasi milenial tuh mereka tuh pengen diajak sebenarnya teh. Itu dari hal yang sangat simpel. Jadi misalnya diajak jalan kemana gitu, misalnya kita ajak jalan ke ya yang membuat mereka tertarik, misalnya situs budaya yang ada di Kebun Raya gitu. Misalnya di Kebun Raya itu kan ada makam Belanda. Dari hal-hal yang ringan dulu aja, ada makam Belanda, terus ada arca Nandi di Kebun Raya itu tuh kita ajak, yuk konten bareng yuk, kita bikin kayak bahasa kerennya tuh kayak model mereka kan ngertinya itu kan skena gitu, kayak bahasa mereka kan, misalnya ini skena budaya lah, kita ajak yuk, kita bangun yuk skena budaya, misalnya mulai dari ngajak satu orang dua orang buat ngonten bareng. Jadi kita bahasa ajakannya juga nggak bisa yang apa ya teh, nggak bisa yang terlalu naon sih, misalnya nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa yang membuat mereka ngomong naon sih kayak gitu. Jadi bahasanya misalnya, yuk kita jalan-jalan yuk ke Kebun Raya yuk buat lihat ini yuk. Nah dari situ kita bisa mulai mengarahkan gitu. Sebenarnya mereka kalau diarahkan sih ya bahasa ininya kan adi-adian teh ya. Mereka tuh ke kakaknya gitu atau ke omnya gitu, mereka senang kalau diajak jalan gitu teh. Jadi bagaimana kita mengajaknya dan bahasa mengajaknya sih teh. Terus ekspektasi kita nih itu agak diturunkan dengan kata adab itu, ekspektasi harus kita samakan gitu teh. Soalnya memang agak ini ya, memang udah beda gitu teh. Yeah. Dari situ pelan-pelan baru kita temani dan adapi baru kita sampaikan pelan-pelan gitu ke mereka. Oh itu harusnya begini, baiknya begini. Mereka akan senang loh. Kalau mereka sudah senang, mereka akan mengikuti gitu teh. Dan ketika mereka mengikuti, mereka berkomunikasi besar untuk mengajak teman-teman yang lain seperti itu teh.
0: Itu dia ya. Jadi PR-nya bukan PR Kang Lutfi saja sebagai orang yang peduli terhadap pelestarian budaya dan generasi muda, tapi juga menjadi PR kita bersama bagaimana generasi muda ini tidak hanya mengetahui budaya lokal, tapi juga mencintai dan ikut melestarikan budaya lokal yang ada dan tetap diperkenalkan di masa kini. Kang Lutfi, terakhir ada pesan atau informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung?
2: Ya pesannya kalau dari aku bagi kita gitu ya, bisa memulai mengenal budaya lokal itu bisa mulai dari pencarian nasab atau silsilah leluhur kita gitu teh. Jadi budaya lokal itu sebenarnya tuh nggak jauh dari silsilah sebenarnya kalau menurut aku gitu teh, karena dia dari kitab suci dan Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa nasab itu silsilah itu cukup penting gitu, dan nasab itu udah pasti berhubungan dengan budaya karena setiap generasi itu punya budayanya masing-masing. Jadi dari leluhur kita sendiri, mulai dari kakek kita, cicit kita, misalnya uyut-uyut kita ke atas, dan kita mulai mengenalnya dari situ, itu bisa mulai mengenal oh zaman itu ternyata pergerakannya seperti ini, terus budaya yang dikembangkan itu seperti ini, terus agama yang dipercaya itu seperti ini. Jadi mulai bisa memulainya dari situ sih teh, dari mulai warga terdekat, ini aki dan ini kita, uyut-uyut kita mengenal itu, dan konteks budaya di belakangnya, budaya dan kepercayaan di belakangnya gitu teh.
0: Baik, luar biasa sekali Kang Lutfi, sukses untuk program di kelananusantara.com-nya. Kemudian tetap selalu sehat untuk bisa memberikan pemahaman bahwa media digital ini bisa menjadi garda terdepan untuk pelestarian budaya lokal masa kini di tengah-tengah perkembangan pola pikir, inteligensi dan juga digitalisasi yang luar biasa cepat banget perkembangannya ya. Tahun sekarang nuhun pisan Kang Lutfi sudah berkenan ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Beranda Asta Cita. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Kapan-kapan main ke Bandung Kang, kita ngobrol lebih banyak lagi tentang pelestarian budaya lokal. Selamat pagi Kang Lutfi, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi ya.
0: Perbincangan kami pendengar bersama founder kelananusantara.com Lutfi Dananjaya berbicara tentang generasi muda dan media digital sebagai garda pelestarian budaya lokal masa kini.
1: Bandung pagi ini.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung pagi ini.

0: Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu bobotoh Persib yang apa saja yang sudah disiapkan, ngapain aja begitu, dan tentunya juga seruan-seruan, himbauan, dan informasi-informasi berkaitan dengan pawai pertandingan Persib Bandung kali ini juga mewarnai suasana pertandingan yang akan berlangsung sore hari nanti. Kami sedang menghubungi salah satu bobotoh Persib untuk ngobrol-ngobrol berkaitan dengan euforia bobotoh menyambut final Persib sore hari ini. Sesaat lagi di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, euforia Boboto sambut final Persib ini sudah terasa dari pertandingan terakhir melawan PSM Makassar begitu ya. Ini apalagi hari ini adalah penentuan apakah Persib kembali menjadi juara Liga 1 2025-2026. Kita akan tanya-tanya nih euforianya seperti apa. Bobotoh untuk menyambut final Persib sore nanti di Stadion GBLA Kota Bandung. Kita sudah terhubung dengan salah satu bobotoh Persib dari salah banyak. Ada Kang Dery Abdul Ramdhani STR Par sudah bersama Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Dery, selamat pagi.
2: Pagi, Teh.
0: Waduh, masih di rumah atau sudah siap-siap untuk ke GBLA gitu? Atau ada giat apa nih untuk mendukung Persib Bandung sore hari ini, Kang Dery?
2: Kalau saya ada ini ya, Teh. Ada hal lain jadinya nggak bisa datang. Tadinya pengen datang, Teh. Cuman memang kondisinya emang nggak memungkinkan.

0: buat datang.
1: Datang ke GBLA.
0: Betul. Uh-uh. Jadi Bon Jovi dulu lah gitu, nggak apa-apa.
1: Bon Jovi tenaun.
0: Bobotoh meralaja di TV.
1: Bon Jovi, saya juga sepertinya akan jadi Bon Jovi kalau kayak gitu mah. Lalajunya di RRI aja. Nonton bareng.
0: Iya.
1: Kenapa nih? Karena memang harus kerja atau mungkin ada satu hal lain yang memang, tapi nggak menyulutkan semangat untuk dukung dan doain Persib menang deh, ya Kang ya?
0: Oh tentu itu mas ya, pasti walaupun nggak nonton langsung, tetap dukungan mah pasti full untuk Persib ya.
1: Ngedoa sudah tarik di minggu-minggu kemarin
0: udah
1: ya kan?
0: Sudah tarik,
1: di PSM kan ya sudah tarik, seteker kebok ngedoain biar Persib hat-trick gitu ya. Kang, ada dari sepersekian pertandingan Persib begitu, ini yang paling bikin deg-degan gak sih? Atau mungkin ada ritual tersendiri walaupun jadi bobotoh, jadi Bon Jovi tetap pakai jersey Persib, kelengkapan dan lain hal sebagainya, mungkin bendera dan lain hal sebagainya disiapkan juga gak? Atau sekedar nonton aja nih di rumah?
0: Walaupun ya gak nonton langsung, tetap pakai atribut ya. Full atribut, tetap dukung, nonton, dan pastinya ngadoa terus-terusan.
1: Kalau Persib juara, Kang, ada konvoy besok yang memang sudah dipersiapkan matang ya dari pemerintah Kota Bandung yang siap menyambut kembali piala, kemudian para penggawa Persibnya juga ini sedang fokus konsentrasi dan fokus untuk satu kemenangan ya, mudah-mudahan ini juga menjadi harapan kita bersama. Tentunya ada hal yang menjadi harapan. Kalau dari Kang Dery sendiri sebagai bobotoh Persib, harapannya apa selain menang pastinya ya?
0: Ya, yang pasti kan kita saat ini belum ditetapkan sebagai juara juga ya. Tetap ditentukan di pertandingan nanti sore. Jadi kalau misalkan nanti Persib juara, ya saya harapkan bobotoh ataupun siapapun yang nonton nanti di GBLA ataupun di jalan-jalan raya ya, yang nobar tetap jaga kondisivitas di lingkungannya masing-masing aja, jangan sampai ada orang-orang yang dirugikan sama kita gitu, sifatnya kita. Jadi tetap saling ingetin, saling rangkul juga biar yang lain enak, kita juga enak gitu.
1: Itu dia ya Kang, punya prediksi skor nggak untuk sore nanti?
0: Kalau prediksi saya sih nggak akan banyak gol sepertinya, cuman agak sengit ya, karena kan kita tahu Persijap kemarin bisa nahan imbang Borneo sampai 90 menit lebih. Jadi kalau prediksi saya di 2-1 kemungkinan.
1: 2-1, aduh luar biasa ya Kang. Besok ada pesan nggak sih, mungkin ada hal-hal yang memang akan menjadi minus untuk pertandingan sore ini, bahkan mungkin juga ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, no flare dan lain, ada flare dan lain hal sebagainya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tidak dari pemain Persib tapi justru dari bobotoh nih, apa pesannya Kang Dery untuk teman-teman yang untuk bobotoh yang pada kesempatan sore hari ini punya kesempatan untuk nonton langsung di GBLA Kang?
0: Ya, jadi untuk teman-teman bobotoh yang nonton ke stadion, terutama yang stadion ya, karena lumrahnya dari tahun-tahun sebelumnya juga setiap match terakhir itu memang enggak Persib doang ya, jadi tim lain juga banyak yang ngalahin player, petasan dan lain sebagainya, atau bahkan sampai ada yang turun lapangan ya, kayak kemarin di PSM. Jadi saya ngingetin lah buat teman-teman bobotoh yang kesana, mohon dijaga, mohon ditahan, dan mohon hargai teman-teman para pemain Persib. Jika nantinya juara, beri leluasa, beri keluasan buat para pemain untuk merayakan juaranya.
1: Kang, kalau misalnya sore ini Persib kembali mendapatkan juara Liga 1, besok konvoy sudah bisa dipastikan gitu, ikut gak Kang?
0: Kalau juara besok
1: konvoy gak nih?
0: Mudah-mudahan.
1: Nah bet, mudah-mudahan ya mau bobotoh.
0: Iya kan, ini ada istri lagi, alhamdulillah lagi mengandung besar.
1: Oh gitu. Iya, bisi pas karena mungkin karena mungkin oh lagi kalau lagi nunggu bulannya, nunggu betul. Waktunya. Waduh, jangan sampai nanti si sang ayah sedang konvoi jual borojol eta orok.
0: Nah, itu yang ditakutkan.
1: Diajak juga enggak mungkin ya, bisi pas lagi wedede nanti malah borojol itu orok. Aduh.
0: Nah, kan jadi riwe ya teh.
1: Jadi malah riwe ya. Aduh, luar biasa sekali. Lungsur langsar ya teteh untuk lahirannya. Ya, amin. Tapi amin, Kang. Terakhir mungkin ada, karena Kota Bandung sepertinya akan penuh dari siang hari, sore hari ini sudah mulai teman-teman yang akan liputan bola ke dari RRI juga ini sudah berangkat lebih pagi, takutnya nggak bisa masuk ke GBLA walaupun media sama bobotoh pasti waduh serada agak repot prediksinya. Tapi tentunya yang jadi harapan Kang Dery ke depan untuk hari ini dan besok apa nih Kang?
0: Dan yang pasti untuk hari ini kan ada pertandingan, ya harapan pasti bisa meraih kemenangan walaupun sebenarnya hanya butuh hasil 5 saja, tapi saya inginkan ditutup laga terakhir ini dengan kemenangan agar lebih sempurna lagi dalam perayaan euforianya. Dan juga untuk Boboto, mohon dijaga kondisivitas di lingkungan, di GBLA-nya, pokoknya jaga Persib, jaga Bandung, jaga GBLA.
1: Jaga Persib, jaga Bandung, jaga GBLA. Kang Dery haturnuhun, terima kasih banyak untuk informasi. Mudah-mudahan si tetehnya juga lancar-lancar proses amin. Melahirkannya begitu ya, sehat ya, bayi yang dikandung, sehat juga ibu yang mengandungnya. Haturnuhun Kang Dery, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama satakar kebak ini ya, baju udah belang-belang biru bodas ya.
0: Siap.
1: Haturnuhun Kang Dery, selamat kembali beraktivitas, sehat selalu dan selamat pagi.
0: Pagi, Kang.
1: Perbincangan kami pendengar dengan salah satu bobotoh Persib Dery Abdul Ramdhani STR Par berbicara tentang euforia bobotoh sambut final Persib sore.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.
0: Bandung pagi ini.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun, para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah memang cari narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konten teks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal.
4: Cakep.
3: Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung pagi ini.

0: Halo pemirsa Bolcast, welcome to Bolcast Bola Podcast. Bolcast ini adalah podcast spesial, kita ngebahas putar olahraga, sporty yang kau minta. Khususnya ini kita bakal fokus di sepak bola, apalagi ini tuh kita lagi menuju kurang lebih mungkin dekat beberapa hari lagi menuju Piala Dunia 2026, Pesta Bola Dunia RRI.
1: Wow.
0: Rangga gak sendirian, udah barengan sama Bung Senpi.
1: Yes, aneh ya, biasanya gibol ya.
0: Yoi, Bung Senpi. Rana mana Rana?
1: Enggak, bukan. Beda, nanti beda, itu.
0: Beda. Ini hari ini spesial ya. Pisannya Bung ya.
1: Aslinya ini mah kita kedatangan legend.
0: Legend.
1: Legend. Kalau dengar suaranya di pertandingan tuh ada tuh.
0: Nah, benar. Ada
1: pergantian pemain. Nah, itu.
0: Mungkin kita akan minta challenge openingnya beliau menggunakan ini ya.
1: Iya,
0: opening dong. Kalau beliau lagi nge-MC Persib.
1: Yes.
0: Oi. Bung Senpi aja yang
1: minta tolong. Oh, nah, ya. Kita sambut ada Didi Wainaki. Reporter Piala Dunia loh. Kalau misalnya di sepak bola nih ada katanya kamu sampai liputan sampai kemana-kemana, tapi belum kemana-mana. Ini udah Piala Dunia.
0: Ini.
1: Damn. Dunia. Ini adalah Bung Didi, reporter dari RRI Bandung.
2: Alright.
1: Sekaligus juga MC pertandingan Persi.
0: Oke. Kalau mau sombong boleh loh. Pak, mau sombong boleh loh.
2: Harus. Daripada minder mendingan sombong.
1: Coba sedikit dong, pergantian pemain.
2: Nanti aja.
1: Wah, sombong banget ya.
0: Bener. Bajunya aja udah official Persib loh itu.
1: Oh ya dong, dapat dari mana tuh?
0: Masa beli macam.
1: Mau juara ya?
0: Prediksi dong.
2: 90% juara.
0: Amin.
1: Piala Dunia 2018 ya, Pak Didi? Rusia?
2: Iya, 2018.
0: 8 tahun yang lalu ya.
1: Berapa tuh?
0: 8 tahun lalu
1: 8
0: kan?
1: Tahun
0: iya.
2: Hitung sendirilah.
1: Itu sendiri, luar biasa. Kelas. Ini pernah liputan ke sana gak? Berapa lama di Rusia?
2: Hampir sebulan.
1: Sebulan?
2: Hampir sebulan.
1: Udah bisa bahasa Rusia berarti?
0: Apa yang diingat sama bahasa Rusia?
2: Gak ada. Cuman yang sampai sekarang masih keinget itu wajahnya cantik-cantik.
0: Sih. Oh.
2: Jadi di Rusia itu sulit untuk mencari perempuan yang wajahnya jelek itu nggak ada, nyaris nggak ada gitu.
0: Nyaris nggak ada ya?
2: Nyaris nggak ada.
0: Gitu. Sempat ada kenalan di sana sama orang Rusia?
2: Banyak.
0: Oh.
1: Makanya ada foto profil beliau ini dengan bule-bule di Piala Dunia Rusia. Kalau lihat profil WA-nya seperti itu.
0: Siapa itu?
2: Banyak saya foto dengan pendukung Brasil, dengan pendukung Jepang. Ya saya milih yang cantik-cantik aja. Meksiko. Gitu.
1: Tapi dari pengalaman Piala Dunia, Bung Didi, apa sih yang membedakan mungkin liputan misalnya sepak bola di Indonesia atau dengan Piala Dunia Piala Dunia?
2: Kerapihan aturannya yang paling beda itu gitu.
1: Ketatnya?
2: Oh, sangat ketat. Aturan itu dipakai jelas gitu kan. Jadi kalau rule of the game-nya seperti itu, ya kita gak bisa terobos gitu kan. Kalau di kita di Indonesia kan, kadang-kadang kita masih bisa berimprovisasi lah di lapangan gitu kan. Lewat sini misalnya, atau pakai jalur ini, ya kalau di Piala Dunia enggak gitu kan. Jadi kalau jalur wartawan ke sini, ya sudah ke sini gitu kan.
1: Okay.
2: Kalau tribun wartawan di sana, ya sudah di sana gitu kan. Tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa improvisasi. Walaupun kita pemegang hak siar misalnya, kita sudah ditempatkan di satu tempat di sebelah sana, ya sudah, kita nggak bisa kemana-mana. Jamnya juga kalau misalnya datang telat juga kita udah nggak bisa masuk gitu kan. Ya itu, jadi pelajaran pentingnya itu kita harus
0: disiplin, juga
2: disiplin, ya? Disiplin segalanya, disiplin waktu, disiplin aturan itu
1: ya,
2: memang.
1: Ya, gitu, kan. Jadi kalau nggak pakai ID tapi pakai orang dalam susah ya?
2: Nggak bisa.
0: Nyelundupin flare gitu tetap
2: ya,
0: sama
2: nggak bisa.
1: Kebetulan kru kita dulu seperti itu ya, RRI bawa kabel masuk.
2: Nggak bisa.
0: Dulu gitu. Pak Didi juga pelakunya.
1: Iya. Tapi dari segi atmosfer, mungkin yang lebih vibe-nya beda, apakah memang Piala Dunia misalnya big match-nya baru rame, atau memang semua tim ditonton juga sangat rame kalau Piala Dunia?
2: Yang kalau berdasarkan pengalaman saya sih, saya kan nonton waktu itu di dua stadion ya, di Luzhniki di Moskow dan di stadion St. Petersburg ya. Penuh, siapapun yang main selalu penuh gitu kan.
1: Okay.
2: Karena kan kita bisa tahu juga gitu kan. Laga anu lawan anu itu tiketnya sudah terjual jauh-jauh hari kan gitu kan. Penuh sih gitu kan. Luzhniki aja yang mirip stadionnya dengan GBK gitu kan. Karena kan GBK dibikin oleh arsitek Soviet waktu itu gitu kan. Jadi Luzhniki itu yang kemarin dipakai final Piala Dunia 2018 Kroasia lawan Prancis, yeah. Itu mirip sekali dengan GBK gitu kan, dari sisi bentuk segala macam di luarnya juga mirip gitu kan. Penuh gitu kan waktu itu gitu.
0: Bung Didi itu sampai final di sana tuh.
2: Sampai final.
0: Oh, sampai final. Pas final pun langsung masuk di stadion juga, liputan juga di situ.
2: Iya, lihat. Waktu itu hujan kan kalau enggak salah gitu kan. Lihat apa piala diangkat gitu kan oleh para pemain Prancis waktu itu. Bahkan saya banyak supporter waktu itu yang membawa replika
0: piala apa, gitu
2: piala dunia, ya saya juga
1: tropinya, ya?
2: Tropinya saya minta aja, saya minta fotoin ke mereka gitu kan. Pakai bahasa
0: apa? Nah, apa? Komunikasi bagaimana? Isyarat.
2: Nah, itu sepak bola itu ternyata memang bahasa universal gitu kan. Saya meyakini itu dan saya membuktikan itu waktu itu gitu kan. Saya dengan bahasa Inggris terbata-bata juga tidak pernah nyasar. Tidak pernah mendapatkan kesulitan gitu kan. Mereka juga toh sama aja, enggak apa sama dengan kita gitu kan. Beda kalau kita misalnya ke Inggris, ke Amerika mungkin karena yang sehari-harinya pakai bahasa Inggris. Kalau waktu saya ke Rusia, ada orang Rusia juga mungkin ahli bahasa Inggris atau gitu kan. Sama aja kurang gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi ada bahasa isyarat
2: dan relawan. Gitu. Itu yang penting.
1: Oh, didampingin relawan di sana.
2: Relawannya banyak dan hampir semua negara di dunia mungkin ada perwakilan relawan, termasuk dari Indonesia juga. Oh, walaupun Indonesia tidak menjadi peserta waktu itu, ada relawannya orang Indonesia gitu kan. Karena kan orang Indonesia pasti nonton juga walaupun timnya tidak main gitu kan. Jadi saya juga tidak mendapatkan kesulitan karena saya ketemu dengan relawan-relawan orang Indonesia gitu kan. Ada laki, ada perempuan gitu kan. Jadi tidak ada masalah lah. Nah, sampai detail itu gitu diperhitungkan oleh panitia penyelenggara. Itu pelajaran yang paling penting saya pikir gitu untuk Indonesia kalau menggelar
1: Piala Dunia.
2: Event apapun itu gitu kan, tidak hanya Piala Dunia gitu. Event apapun itu memang harus seperti itu gitu, harus sempurna gitu.
0: Wow. Oh, kalau di luar negeri kayak gitu ya kan. Kita sempat kan yang U17 ya?
1: U17
0: yang ada di Sijalak
2: kok gitu. Nah, di Jalak lumayan gitu kan.
0: Oh.
2: Saya pikir sudah lumayan lah di Jalak.
1: Walaupun pernah juga ya ikut ya ke sana ya di Piala Dunia aja.
2: Iya, di Jalak lumayan walaupun masih dikit-dikit lah gitu kan. Kayak korek api kita masih bisa dijepit di bawah sepatu
0: gitu kan.
1: Susah ya.
0: Bertahun-tahun
2: ya. Dunia waktu itu mau disimpan di manapun tetap kena gitu kan. Kena body protect.
1: Kalau di jalan masih dapat.
2: Masih itu gitu kan.
1: Tapi kalau berbicara dengan transportasi katanya juga di sana.
2: Nah, transportasi juga yang harus dipikirkan kalau kita menyelenggarakan event besar gitu kan. Jadi jangan sampai ada penonton yang begitu pulang itu stuck 2-3 jam gitu kan. Nunggu angkot gitu, nunggu
1: keluar angkutan. Keluar parkir gitu. Ya.
2: Kalau di sana itu setengah jam itu clear.
1: Stadionnya?
2: Begitu keluar, pertandingan selesai, ratusan ribu, puluhan ribu misalnya keluar berbarengan, itu setengah jam itu udah clear.
1: Wah.
2: Karena itu kan ada tram ya, kereta bawah tanah di sana gitu kan. Semua jurusan gitu dan apa sirkulasinya cepat gitu kan.
0: Oh, dan jadi, banyak juga mungkin.
2: Benar gitu kan. Jadi kita datang naik udah pokoknya setengah jam clear. Nah itu gitu kan.
1: On time banget.
2: Yang harus dipikirkan juga oleh Indonesia seperti itu kalau misalnya menggelar Piala Dunia suatu saat. Misalnya kalau GBLA dijadikan host, salah satu host misalnya. Harus dipikirkan ketika pulang. Naik apa ini gitu kan. Kemana nih gitu.
1: Gak bingung
2: kan.
1: Ya jadi.
2: Iya.
0: Ajabar kan.
2: Gitu. Dan waktu itu memang waktu di Rusia tidak ada motor sih saya lihat.
0: Pak Dino naik apa waktu itu ke sana?
2: Kereta.
0: Oh maksudnya kesana kemarin dari hotel ke stadion naik kereta?
2: Kereta. Karena kan wartawan dikasih
1: ID card
2: yang di dalam yang ada di sana ada
1: gitu
2: chip. Ya ada chip gratis. Jadi kita naik angkutan massal itu gratis. Mau naik kereta bawah tanah, mau naik tram, mau bis gitu kan gratis. Kalau taksi kita bayar.
0: Di scan kayak gitu, kayak e-money gitu nggak? Di tap gitu atau gimana?
2: Ya begitu. Digesek gitu lah.
0: Oh, keren ya berarti ya. Udah maksudnya semaju itu. Belum lagi atmosfernya kebayang ya.
1: Iya makanya.
2: Ya kalau bayar cash saya pikir lama gitu kan. Naiknya nanti sirkulasi orangnya akan lama bener. Gitu kan.
1: Mang kayak kurang mang.
0: Ayo pulang ananda gitu kan. Tapi kan 2018 itu sebenarnya kan.
1: 2018 lah.
0: Oh itu udah 2018.
2: Iya kemarin di Qatar kan pasti lebih modern lagi. Sekarang juga harusnya lebih bagus dibanding dengan Qatar, dibanding dengan Rusia harusnya gitu kan.
0: Apalagi tiga negara.
2: Iya dan kita yakin lah karena Amerika, Meksiko kan pernah jadi host Piala Dunia ya. Kalau Kanada belum ya.
1: Belum.
2: Nah, 94 Amerika 94 kalau enggak salah terus Meksiko 78 kalau enggak salah. Iya 78 karena waktu itu idola saya juara.
1: Siapa tuh?
2: Argentina.
0: Argentina.
2: Saya enggak pernah pindah ke lihat hati kalau ada Piala Dunia selalu Belanda dan Argentina.
1: Karena ada Messi juga enggak?
2: Enggak juga. Enggak
1: juga
2: gitu.
1: Ya.
2: Itu mah jangan tanya alasan kenapa gitu kan. Bingung gitu kan. Bingung.
1: Jadi kayak sama ke Barcelonanya
0: nah, gitu. Nah, itu. Ini orang belum tahu mungkin Bung Didi itu sebenarnya apa? Fansnya tuh apa aja selain Persib? Ngefans ke apa aja bola?
2: Sepak bola itu mengajarkan keindahan dan mengajarkan apa menimbulkan rasa memiliki yang tinggi.
1: Iya.
2: Itu berlaku ke Persib, rasa memilikinya tinggi dan mengajarkan keindahan itu sepak bola ya Barcelona. Kalau yang ingin nonton indahnya sepak bola ya tonton Barcelona lah.
1: Tapi hasil akhir kan Madrid bagus.
2: Juaranya Barcelona bos sekarang.
1: Iya sih. Iya sih.
2: Madrid tahun sekarang Madrid ya masa gelar lah.
1: Iya gitu. Sih, benar sih.
0: Nah, berarti Bung Didi ngikutin banget juga ya Barcelona, update terus ya soal Barcelona.
2: Ikut. Dari mulai dulu Hristo Stoiko pemain Bulgaria.
0: Kamu nggak tahu masih? Saya nggak tahu itu. Tapi saya belum tahu lah itu.
2: Pokoknya pemain-pemain top dunia itu pernah main di Barcelona sebenarnya gitu kan. Coba Anda sebut siapa pemain top di dunia?
0: Ronaldinho.
2: Iya Barcelona lah gagahnya gitu kan. Ronaldo Brasil.
0: Botak ya?
2: Di mana gagahnya dia di Barcelona gitu.
1: Bahkan Figo pun pernah di Barcelona.
2: Luis Figo gitu.
0: Thierry Henry pun Barcelona.
2: Thierry Henry.
1: Jangan lupa
2: Ibrahimovic. Pokoknya nama-nama besar itu semua pernah main di Barcelona.
1: Bener. Mantan pelatih kita timnas Patrick Kluivert.
2: Patrick Kluivert.
0: Barcelona itu bagus loh itu ya.
2: Oh.
0: Gimana tuh?
2: Pokoknya sudah lah Barcelona.
0: Nah, tapi berseberangan berarti sama Senpi. Bung Senpi kan Madrid ya, banget ya.
2: Ya bagus, ya bagus. Yeah, yeah, hidup yeah. Itu ya memang harus seperti ini gitu. Gak rame dong kalau kita semua sama aja gitu kan. Dan di ajaran agama kita, di agama Islam gitu kan. Perbedaan pendapat itu ya hikmah, harus dipelihara gitu. Dari perbedaan itu kita akan tahu kebenaran gitu.
1: Demikianlah mutiara pagi.
0: Bukan.
1: Mutiara pagi.
0: Bola.
1: Tapi sebenarnya Madrid pun saya nggak terlalu ini gak. Main PES-nya aja. Juve saya yang
0: masuk. Juve ya.
2: Ini Piala Dunia apa klub beban sih?
0: Tapi kan kita ada.
1: Soalnya ini Arsenal.
0: Menjadi juara kan.
2: Lumayan lah.
0: Licik. Gak ada sensi karena beliau ini.
1: Aduh kemarin dia sensi banget emang. Aduh.
0: Baik ke Piala Dunia nih. Kalau menurut Bung Didi sendiri ada bakal ada kejutan apa gak gitu? Karena ini peserta lebih banyak juga gitu.
2: 48 sekarang ya.
0: Iya kan?
1: Betul.
2: Kejutan dari sisi siapa juaranya maksudnya?
0: Iya atau kayak tim kuda hitam
1: gitu. Atau dengan, prediksi, gitu. Dengan banyaknya ini kan berata gitu.
2: Kuda hitam itu dalam sebuah turnamen selalu ada. Selalu ada pasti gitu. Kita ingat Maroko waktu itu kan.
0: Iya, benar. Qatar ya.
2: Siapa yang nyangka Maroko akan ke empat besar misalnya gitu kan. Enggak ada yang nyangka lah sama sekali gitu kan. Di Rusia, Kroasia, siapa yang nyangka Kroasia lolos ke final?
1: Itu dia.
2: Enggak bakal ada gitu kan.
0: Benar.
2: Nah, sekarang juga mungkin akan ada kuda hitam.
0: Iya.
2: Dan itu yang sulit memprediksi kuda hitam itu gitu. Kalau memprediksi kemungkinan
0: juara.
2: Siapa juara, mungkin agak-agak mudah ya. Mungkin tidak akan jauh lah dari juara bertahan Argentina, Spanyol, Brazil. Prancis mungkin. Ya, Brazil bisa masuk lah.
1: Iya.
2: Belanda mungkin masuk gitu kan. Tapi ya itu. Kayak Belanda itu juara tanpa mahkota loh gitu kan.
1: Sama Italia juga gitu.
2: Nah itu apa Italia sekarang enggak lolos gitu kan.
0: Enggak ini kenapa sih siapa yang suka Italia sebenarnya ada enggak?
2: Jadi kalau kuda hitam kita bisa lihat nanti setelah satu atau dua pertandingan di penyisian grup. Mungkin baru akan ketahuan siapa kuda hitamnya.
1: Itu terlihat saat kemarin Maroko ya. Maroko bagaimana superior di grup tapi benar-benar lolos dan luar
2: itu.
1: Biasa.
0: Oh iya itu Maroko kan. Asar Pak Hakimi ya?
1: Enggak. Benar-benar. Tapi dengan 48 negara, keseruannya apakah akan sama? Kalau kita melihat dengan ketatnya juga tiap grupnya.
2: Ya, yang pasti mungkin akan banyak orang ngantuk di kantor aja gitu.
1: Karena kan. Subuh.
2: Ya, iya, gitu. Karena kan akan semakin waktunya semakin panjang gitu kan.
1: Bener.
2: Waktunya mainnya kan pagi, subuh gitu kan. Ya harusnya pimpinan-pimpinan di tempat kerja itu harus ada toleransi harusnya gitu kan.
0: Soal apa nih contoh absen kah atau apa gitu?
2: Yang pasti toleransi aja gitu. Jangan terlalu ketat lah. Ini Piala Dunia loh gitu kan. Yang pestanya pesta semua masyarakat di dunia
1: betul,
2: gitu.
1: Betul. Apalagi RRI akan menyiarkannya juga.
2: Itu. Pesta siaran.
1: Bola.
2: Oh, RRI siaran.
1: Betul, pesta bola dunia.
2: Oke.
1: Nanti Bung Didi kan tugas ya.
2: Oh jadi pendengar ada variasi ya. Selain nonton di televisi bisa dengar radio. Oh itu mengasihkan loh.
1: Kan dilakukan juga 2018.
2: itu mengasihkan loh. Jadi kita sekalian promosi ke pendengar RRI gitu kan. itu mengasihkan gitu kan. Mm-hmm. Jadi bisa gambarnya lewat televisi gitu kan, suaranya bisa pakai radio. Itu akan mengasihkan.
1: Oh. Itu yang terjadi di 2018 ya.
2: Beda, itu akan atmosfernya beda.
0: Nah. Oh.
2: Kita pernah soalnya gegebegana teh bedalah sok nonton. Gitu kan. Oh, iya. Jadi mulai sekarang kita terus sosialisasikan ya. Apa
0: nonton TV volume kecilin, radio gedein.
2: Matiin, gitu. Jangan dikecilin. Matiin aja gitu kan.
1: Tapi 2018 gitu loh, kita RRI sebagai pemegang hak siar,
0: yeah.
1: Nontonnya TV, tapi suaranya Bung Didi.
0: Oh.
1: Serius. Itu yang terjadi.
2: Ya mungkin agak delay 1-2 detik gitu kan.
1: Yeah, enggak, ya. Tapi enggak. On time.
2: Oh,
1: on time.
2: Berarti saya bagus waktu itu ya.
1: Mana ya.
0: Sombong mah.
1: Terus iya sih.
0: Saya enggak diajak. MBN-nya gimana saat itu? Kerasa banget ya MBN.
1: Kerasa banget, kita nobar memang di depan. Banyak banget, yeah. Apalagi terakhir yang big match dan semifinal, yeah. Itu terasa banget. Karena semuanya nonton dan juga dengar bareng juga.
0: Oh kalau di sana gimana? Apakah pakai telepon gitu atau mic itu disiapin? Kan kalau di stadion suka pakai
1: telepon. Ya itu
2: dia. Kan kalau siarannya mah di Jakarta gitu, yeah. Kan. Kalau di sana mah kita, di Rusianya mah kita hanya fokus ke sisi-sisi lainnya saja.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi tidak running ya.
2: Tidak running di sana gitu kan. Tidak running di sana. Jadi kita hanya sisi lainnya saja di sana mah gitu. Sebelum pertandingan atau saat jeda gitu kan.
0: Oh.
2: Nah, kalau siarannya di studio di Jakarta gitu kan. Oh. Jadi kita dikasih saluran khusus gambarnya tanpa komentari gitu kan. Nah, komentari tanpa reportase gitu kan, dengan atmosfer saja. Yeah. Nah di komentar aja sama orang
0: gitu.
2: Runningnya orang kiri.
0: Kecelotot gak sih kalau banyak nama-nama?
2: Ya wajar lah gitu kan. Wajar. Gak ada yang sempurna gitu kan.
0: Tapi kalau orang Polandia Maroko. Kan susah nama-namanya kan.
2: Nah gitu. susah. Tapi gak ada lah bagi saya sih. Yeah. Sombong lagi boleh kan?
1: Boleh. Emang karakter
2: kalo sih. Kalau bagi saya emang gak ada yang susah lah. Gitu. Selama kita mau berusaha itu gak ada yang susah.
0: Itu dia benar ya.
2: Tuhan itu kan memberikan akal ke kita itu untuk apa, memecahkan masalah gitu kan.
1: Benar.
2: Dan masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya gitu kan. Enggak mungkin Gusti Allah ngeluarkan masalah tanpa jalan keluarnya.
1: Atur nuhun Ustaz Didi ya, kita telah kembali lagi.
0: Selain MC Persib,
2: kenapa ini dakwah. Ini tepuk tangan benar atau iya, memang
0: benar?
1: Enggak, kita heran aja okay. Bapak bisa ngomong gitu.
2: Ya usia bertambah.
0: Oh, usia bertambah.
1: Lebih wise ya.
0: Pendewasaan. Tapi Bung Didin itu ini enggak sadar kalau Bung Didin itu banyak dikenal orang gitu. Sadar enggak kalau orang tuh pada tahu Bung Didi gitu, legend gitu loh. Dari suaranya di MC Persib juga gitu.
2: Ya makanya kalau saya keluar suka pakai kacamata hitam.
0: Oh. Silau atau apa?
1: Pakai masker. Pakai masker,
0: pakai topi gitu ya.
2: Afgan. Enggak tahu saya mirip Afgan. Enggak.
0: Gimana?
2: Ya kadang-kadang ada yang kenal, kadang yang enggak gitu kan. Atau misalnya kalau ada yang nanya, Pak, minta foto, emang siapa saya gitu. Kan Bapak teh anu, enggak mirip, bukan saya mirip gitu kan. Tapi udah enggak percaya, enggak apa-apa lah gitu. Maunya orang kekara di peta foto Wembung gitu kan. Raffi Ahmad wey, yang mungkin artis-artis yang lebih gede aja mungkin yang privasinya bahkan nyaris tidak ada ketika keluar rumah. Maunya orang kekara di penta foto Wembung kan gitu. Ya itu mah enggak masalah lah. Justru malah jadi tambah silaturahmi, tambah saudara.
1: Ya, gitu. Ya. Benar. Makanya kalau di stadion nih, bukan Bung Didi MC-nya, ini vibe-nya beda. Baru itu serang.
2: Enggak, karena memang saya sudah lama saja mungkin.
0: Berapa tahun total?
2: 20 lebih lah, 20 tahun lebih.
1: Tapi dulu memang dari turun-temurun RRI ya?
2: Turun-temurun, nah itu.
0: Oh iya.
2: Makanya, siapa Raga?
1: Raga, ya.
2: Makanya enggak gitu kan. Kalau mau.
0: Curiga.
2: Enggak, kalau mau minat okay, gitu.
0: Oh, gitu.
2: Dulu kan yang kita ingat gitu kan Kang Dadang Romansa Almarhum.
1: Iya, benar.
2: Di Stadion Siliwangi gitu kan.
0: Oh.
2: Kang Dadang tua, pensiun atau mungkin capek atau apapun gitu. Diturunkan ke almarhum Pak Pujo, Mas Pujo gitu kan. Mas Pujo karena kesibukan dengan
1: MC
2: apa
1: lainnya,
2: ya pekerjaan yang lain, turunkan lagi ke saya. Nah saya yang belum punya
0: keturunan.
2: Betul.
0: Oh iya.
2: Yang belum punya gitu kan ke siapa kira-kira gitu.
1: Kalau saya enggak, saya enggak.
0: Kenapa?
1: Kan no, beda.
2: Enggak, kalau misalnya Anda berdua minat, ya saya tinggal lihat pendekatan seperti siapa, pendekatan siapa yang lebih.
0: Wow.
2: Yang ada pelicin. Saya kan itu aja.
0: Ada gitu, pelicin.
1: Kan. Oh gitu.
0: Ini kayak ujian ya, Zed.
1: Iya, ya, ujian. Tapi memang berasa beda ya, Pak. Kalau misalnya kemarin juga membawakan AFC. Nama-namanya juga susah ya untuk di...
0: Lumayan lah ya.
1: Karena viral juga ini video Pak Didi saat menghafalkan pemain-pemain Thailand.
2: Yang paling sulit, memang. Yang paling sulit memang nama-nama Thailand. Thailand itu ampun, minta ampun, susah. Oh,
1: contoh ada gak? Contoh.
2: Karena kan huruf-huruf matinya misalnya C, H, P, yeah. Baru ada huruf-huruf hidup A gitu. Yeah. Nah dibacanya C, P atau H coba. Oh. Kan juga bingung gitu kan. Terus namanya aneh gitu. Kalau nama-nama Korea kan gampang.
0: Yeah.
2: Korea itu pasti tiga suku kata pasti gitu. Kim Jong-un.
0: Iya sih,
2: Kim Jong Korea Utara ya. Enggak, Kim, maksud, iya, Kim. Misalnya Sumpak, ya. Pak Jisung gitu kan, yeah. Itu pasti tiga suku kata, itu pasti gampang.
0: Iya, benar-benar
2: ya. Jepang pasti dua suku kata.
0: Oh iya. Yeah.
2: Dua suku kata itu pasti Jepang gitu kan. Yeah. Hidetoshi Nakata misalnya. Yeah.
1: Nakamura.
2: Yeah, Yoshimura siapa? Itu pasti dua kata, gampang. Oh. Thailand yang sulit. Polandia pun yang ada kiu-kiuan belakangnya. Masih agak mudah.
0: Justru mudah.
2: Bagi saya.
0: Cina tuh.
2: Cina apalagi. Cina hanya dua suku kata juga. Lu Jin, Lian Jin.
0: Oh iya.
2: Cuma dua suku kata gitu kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Kayak orang Rusia yang namanya belakangnya Pian gitu kan. Juga gampang. Tidak terlalu sulit gitu bagi saya gitu kan. Oh. Yang sulit tuh hanya Thailand.
0: Cana tip.
2: Yang saya rasakan gitu kan. Iya. Dan itu bisa disiasati sebenarnya.
1: Dengan?
2: Ya misalnya kalau nama belakangnya sulit, nama depannya aja yang gampang gitu.
1: Oh. Nama botong mata apalin.
2: Iya. Jadi jangan. Atau kurang disebut ke nama belakang dan nama depannya utuh matu. Bola anak keburu kemana. Kemudian gitu kan. Kurang disebut ngaran lagi kan.
1: Tapi harus pakai bahasa Inggris juga ya kalau AFC kemarin ya?
2: Ya.
0: Jadi substitution.
2: Loh ya jangan ngeledek saya gak bisa bahasa Inggris dong.
0: Enggak.
2: Tapi, yang pasti kan bahasa Inggris itu tidak harus fasih dah kita bukan orang Inggrisnya.
0: Okay. Benar.
2: Yang penting mah lawan bicara kita mengerti, sudah beres urusan kan itu gitu loh.
1: Langsung bisa kedengar semua pergantian pemain.
2: Itu number ya. Dua hiji teh naon. Number 21 pernah di Gorowokan ku stadion.
1: Depannya Inggris dulu, tapi lupa
0: nomor 21.
2: Benar, substitution for Yemen team waktu itu. Tim nasional Yaman lawan tim Indonesia di Stadion Siliwangi waktu itu. Timnas Indonesia melawan timnas Yaman waktu itu. Substitution for Yemen team number dua hiji bahasa Inggris naon di popoting. Kita kan tidak boleh ada pakem lama.
1: Yeah.
2: Number 21. Itu masalah iya gitu kan justru jadi
1: gimmick.
2: Lucu juga jadi begitu gimmick. Beres 21 teh kan tempat orang nonton filmnya gitu kan. Gitu kan.
1: Bener sih.
2: Tapi yang namanya manusia lupa ya gimana tuh.
0: Benar.
1: Tapi sepengalaman membawakan pertandingan ada enggak yang memang kesel atau apa ya yang enggak srek gitu sama Bimo?
2: Enggak. Kalau saya berusaha, nah ini pelajaran juga ya untuk teman-teman reporter begitu kan, calon-calon reporter. Diusahakan ketika kita mau berangkat bekerja ke stadion misalnya, ya hilangkan dulu gitu masalah gitu. Misalnya kita jangan bawa masalah dari rumah. Di rumah kita punya masalah, jangan dibawalah gitu kan. Karena itu akan berpengaruh, akan terbawa gitu kan. Jadi misalnya saya ke para rusing aja memajikan Pak Seha misalnya. Atau misalnya Beas.
1: Tinggal
2: dari gitu kan pasti kepikiran gitu kan namanya juga manusia. Tapi ya itu saya berusaha hilangkan dulu gitu masalah itu. Jadi ke stadion itu ya kita pure hati THT rek main bola weh gitu kan. Jadi itu tapi sulit sih sulit gitu kan. Tapi dah ya harus begitu.
0: Itu challenge-nya ya serunya juga di situ mungkin.
2: Iya dan memang yang disebut profesional itu harus begitu gitu. Jangan dicampur adukan gitu masalah di rumah dengan pekerjaan jadi alasan kunaon di ngomong tuh jangan itu semangat pusing aja pemajikan aja manyunway salah orang.
0: Jadi selama di sana alhamdulillah selalu on terus ya Pak Didi.
2: Ya itu ya. Harus begitu gitu harus begitu. Ya nggak tahu sih kalau yang menilai mah saya tidak berhak menilai diri sendiri ya. Yang menilai mah kan hanya teman-teman yang ada di sana gitu kan.
1: Tapi balik lagi Piala Dunia yang Rusia itu makanan masalah nggak sih karena kan ketahu di sana juga ya mayoritas non muslim ya.
0: Bener ini.
2: Tilu hari jika nama rada pusing nanti.
1: Jadi makan apa?
2: Tiga ini. Roti.
1: Oh.
2: Daging. Bir.
0: Oh.
2: Ya kan, loh. Ya kan kayak bir itu ya cinteh mau diurang ya, gitu kan. Ketika habis dikasih makan, dikasih airnya ya pasti bir.
1: Ya.
2: Gitu kan. Tiga hari mah aduh. Asap pusing ya gitu kan.
0: Tapi, itu terus karena makannya itu terus gitu
2: ya,
0: terus.
2: Ya, saya kan belum punya terbiasa. Banyak referensi. Oh. Kalau 1 2 3 hari kan saya belum punya banyak referensi makan nyari makan yang cocok dengan lidah kita di mana kan. Ya kalau setelah 1 minggu berjalan mah kadang-kadang kalau mau pingin nasi main aja ke KBRI gampang.
1: Oh, ada disediakan.
2: Bukan disediakan, di KBRI itu ada kantin gitu kan. Ayam bakso tahu. Ayah nasi Padang, ayah bakso tahu gitu kan.
0: Oke, apa makanan Indonesia lah gitu.
2: Ada
0: ya.
2: Ada di KBRI gitu kan.
1: Mahal tapi. Mahal.
0: Harga itu gimana tuh?
2: Enggak, waktu di Rusia mah justru gratis.
0: Di KBRI-nya tuh.
2: Di KBRI gitu kan. Jadi bisa. Untuk wartawan itu karena enggak loh. Jarang orang Indonesia yang berkunjung ke Rusia sebenarnya.
1: Iya, benar.
2: Wisatawan itu jarang gitu kan. Event-event juga jarang digelar di Rusia. Jadi ketika ada sekalinya ada acara kayak kemarin Piala Dunia 2018. Itu waduh kita disambut.
0: Oh, resep merinding.
2: Enak pisan gitu ku staf KBRI. Jadi saya salut lah ke staf KBRI waktu itu gitu kan. Ada orang Cimahi. Malah gitu yang kenal dekat dengan saya gitu kan. Pak Yusef gitu kan. Wah, saya diajak jalan-jalan keliling-keliling di sana gitu kan. Jadi jarang sekali ada kunjungan orang Indonesia yang ke Rusia, jarang.
0: Yo, jadi kayak ada tamu gitu sih mereka gitu ya kan. Gitu di Rusia.
2: Iya.
0: Dan tahu nih di tiga negara
2: betul, ini. Betul, karena jarang kan orang yang main ke Rusia gitu. Kesannya orang Rusia itu kaku. Karena dingin cuacanya salju.
1: Gangster
2: kesannya teh gitu. Ya itu. Tidak ternyata. Saya mentahkan itu ternyata waktu itu gitu kan. Enggak, tidak kaku gitu kan. Malahan saya nanya alamat, kalau dia tidak tahu. Tunggu, wait. Saya nanya dulu ke teman yang lain.
1: Misalnya
2: Pi, Jawi tali itu di mana Pi?
1: Ada ke tatu.
2: Dalam pun diurang, aduh abdi ke tamu, teterang punten. Udah beres urusan kan?
0: Beres.
1: Di sana mah dibantu.
2: Di sana mah, sebentar, saya tidak tahu. Sebentar, saya cari dulu. Saya Pi nanya pasti ke Rangga. Atau Rangga misalnya nggak tahu, nanya lagi ke siapa. Gitu. Sampai ada yang informasi tahu, yang gitu. Jelas gitu kan. Jadi kita nggak bakal nyasar. Jadi prikemanusiaannya tinggi sih. Kalau di luar negeri itu gitu yang. Yang patut kita pelajari, yang patut kita adopsi itu salah satunya.
1: Makan gratis, transportasi gratis, uang saku penuh dong.
0: Oleh-oleh bawa apa dari Rusia waktu itu, Pak Didi?
2: Banyak.
1: Ada yang nitip banyak.
2: Banyak.
1: jersey ada ya.
2: Ya.
0: Foto pakai bendera Persib juga.
1: Iya di sana. Sampai diangkat oleh
2: Persib. Saya bawa. Juga. Pokoknya dari sini saya bawa jersey Persib, saya bawa sal Persib beberapa biji waktu itu. Saya sekalian promosiin Persib waktu itu.
1: Wow.
2: Gitu kan. Dan dia banyak yang nanya di sana, ini tim mana ini gitu kan? Persib.
0: Apa itu
2: Persib? Tim number one in Indonesia. Oh ya,
1: I'm MC.
2: Pokoknya ini tim terbesar di Indonesia nomor satu gitu. Oh gitu. Ceng, tuker ini, tuker apa? Tuker sal.
1: Oh. Ya udah. Sok. Sama negara atau apa?
2: Iya, saya waktu itu dapat dari sal dari Polandia kalau nggak salah gitu. Ada lah di rumah gitu.
0: Keren.
2: Tukar gitu kan. Yang anu payu mah tukeran koin.
0: Uang-uang receh.
1: Lah, kau udah bersihan. Pak.
2: Bener, uang receh mah. Ada orang yang kerjanya tuh minta uang receh aja ke tiap orang gitu.
0: Ngumpulin bener
2: ya? Iya, ngumpulin. Jadi Indonesia uang receh Indonesia ini. Uang receh Australia misalnya kayak gini gitu kan.
0: Berarti banyak bapak di rumah uang receh gitu waktu itu?
2: Saya mah enggak begitu. Cuman uang receh saya yang diminta oleh dia gitu kan. Saya mah bukan penikmat yang seperti itu sih, enggak.
0: Nah, di bawah case ini penasaran juga ya soal pedagangnya. Karena kan kalau di kita banyak ya pedagang dulu-dulu
1: di dalam
0: stadion gitu loh.
1: Kan ada kerupuk ya.
0: Oh, tahu sendang.
2: Enggak. Kalau yang pedagang asong mah enggak ada.
1: Di dalam stadion tuh enggak ada?
2: Hanya di lorong stadion itu. Ada stan-stan yang memang
1: official
2: yang sudah bekerja sama misalnya bir, roti atau apalah gitu kan ada di sana. Jadi setengah main itu ketika istirahat misalnya kita bisa ke lorong dulu. Oh,
0: minum bir dulu.
2: Minum bir dulu, iya. Merokok dulu gitu kan. Dan tidak bisa nonton sambil merokok, itu gak boleh.
0: Kalau di kita masih suka ada yang gitu?
2: Ada aja. Ya? Di kita mah walaupun aturan tidak boleh, saya juga umumin jangan merokok ya susah.
1: MC-nya juga di kita.
2: Saya merokok tapi di tempat khusus kalau saya mah gitu kan, tidak di tribun gitu. Nah, kalau di luar negeri itu gak ada yang merokok selama pertandingan. Jadi ketika ketika setengah main itu mereka turun dulu, minum dulu, merokok dulu, dan ketika akan main lagi gitu kan, dia tidak bakal hilang tempat duduk. Kursi itu
1: nggak
2: bakal
1: hilang. Nomor ya.
2: Kalau di kita di dia tinggalkan segedeng pas balik dia itu kamu ada di tempatan batu. Akhirnya orang negor pi omong kan.
1: Berarti nggak ada juga yang duduk-duduk di tangga ya langsung?
2: Nggak ada. Tangga itu memang murni untuk
1: jalan
2: untuk lorong gitu.
0: Oh, euforia bayang seru ya.
1: Beda banget Piala Dunia.
0: Itu supporternya gimana tuh supporternya?
2: Nah, bedanya? Itu yang mungkin harus kita pelajari dulu. Yeah. Satu pelajaran penting itu. Saya beberapa kali pulang bareng dengan dua kelompok supporter yang habis bertanding.
1: Negara berbeda
2: supporter. Yeah. Yang saya rasakan ngeri waktu itu ketika semifinal. Inggris melawan Kroasia.
1: Hooligan Inggris mah.
2: Beres pertandingan Inggris keokan, kalah gitu kan. Kalah Inggris gitu kan. Keluar bareng dengan pendukung Kroasia. Pendukung Kroasia nyanyi-nyanyi itu yang ngalai deko. Mari-mari numbir dia, nyoba baturana bojan hodak gitu kan. Ya ada wajah-wajahnya begitu gitu kan. Wajah-wajahnya khas bojan hodak.
0: Iya,
2: begitu gitu kan. Itu bareng dengan pendukung Inggris bareng. Tapi ya sudah, tidak ada keributan. Hanya seperti itu aja gitu. Nah itu dewasanya supporter luar negeri itu. Ya rivalitas itu hanya di stadion, hanya 90 menit di lapangan.
1: Yeah.
2: Ketika keluar stadion ya sudah. Kita kalah ya sudah kalah. Tuh. Kita balas nanti di pertandingan berikut. Kan seperti itu mungkin kan. Jadi diurang mau kan. Ya. Nih, omongin gitu. Ya sudah gitu kan.
0: Rumah makan apa gitu kan udah aja maksud saya itu
2: gitu kan. Pertandingan itu apapun itu terutama sepak bola kan hasilnya hanya ada tiga gitu kan. Kalah, menang, dan draw. Udah itu aja gitu. Ada orang teleh tului moal, menang tului oge moal, draw tului moal. Kan begitu.
0: Bener.
2: Dah hirup ngaranana ge kan. Gitu. Ya sudah tuh. Eleh tetap dukung merendunya, menang sanjung begitu. Itu yang membedakan. Kalau di luar negeri waktu itu gitu. Aman-aman ya gitu.
0: Dewasa ya.
2: Iya gitu kan. Karena ya mereka sudah datang ke stadionnya memang tidak hanya memberikan dukungan tapi juga hiburan gitu wisata, jadi sudahlah enjoy aja gitu kan.
0: Mereka emang datang tuh nyiapin mental untuk itu juga,
2: bener.
0: Siap untuk kalah juga
2: keren. Di urang mah kan kadang-kadang kudu mengenang wae gitu kan.
1: Meskipun itu pembatasnya hanya steward aja ya kalau tidak salah ya.
2: Ya pokoknya emang ketika pulang mah tidak ada pembatas, Bos. Ketika pulang
1: di dalam ke dalam stadion.
2: Iya, kalau bareng kalau di dalam mah ya steward ada, terus juga kan tribunnya juga dipisah pasti gitu kan. Ketika pulang kan ya sudah berbaur, apalagi naik kereta cepat misalnya, naik kereta api bawah tanah bareng-bareng. Sok. Tapi dah damai-damai wae gitu kan.
1: Itu beda vibe-nya ya.
0: Kebayang ribut di kereta cepat bawah tanah gitu kan. Wah,
1: di bus ya
0: semua. Wah, repot. Luar biasa. Ini main lagi.
1: Piala Dunia.
0: Keren.
1: Tapi kalau berbicara sekali lagi mungkin di 2026 prediksi Bung Didi nih mungkin ada tim kesayangan selain itu juga kekuatan yang paling patut dilihat di 2006.
2: Kalau lihat materi pemain mungkin semua orang akan sepakat Prancis mungkin akan jadi unggulan gitu kan, karena dari mulai belakang sampai depan itu mentereng semua.
0: Benar.
2: Kalau dari sisi subjektivitas ya saya tetap menjagokan Belanda dan Argentina.
0: Prediksi memang kuat ya.
2: Beliau kan
0: prediksinya kuat. Oke. Prancis ya.
2: Masih perlu diperdebatkan
0: enggak? Enggak.
2: Ya sudah.
1: Nanti kita mulai di luar aja.
0: Oke, thank you banget nih buat pemirsa Bolcast sudah nonton di episode pertama ini, dan jangan lupa buat terus dengerin Bolcast apalagi sepanjang Piala Dunia ini barengan sama Rangga dan juga
1: Senpi.
0: Pamit undur diri.
1: Bye-bye.
0: See you di Bolcast berikutnya. Bye-bye.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben. Kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sari Mukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sari Mukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sari Mukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sari Mukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah tindakan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itu yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani di sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.
2: Bandung Pagi Ini.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Widya Perdani harus undur pamit pendengar setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Karena hingga jelang pukul 16 sore nanti, rekan saya Talia akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Widya Perdani undur pamit. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan mengupas pembelajaran keuangan syariah untuk peserta didik disabilitas bersama Bapak Muhammad Ridwan SEME CSFE yang merupakan dosen STAI Siliwangi Garut. Iya, baik. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Ridwan. Saya panggil saja Pak Ridwan ya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ridwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang Pak Ridwan?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Garut gimana cerah. Kabarnya,
1: Mbak? Cerah cerah cerah.
0: Wah, di sini mah heboh.
1: Heboh bobotoh ya, Bu.
0: Coba bayangin ya. Kan bertandingnya jam 4 tuh.
1: Betul.
0: Tapi dari sekarang tuh udah pada pakai ya? Seragam, udah siap-siap pakai bendera dan sebagainya. Saya enggak kebayang tuh nanti jam 4 kayak apa ya di GBLA ya.
1: Iya, betul-betul. Jadi karena euforia itu memang benar-benar nyata nih untuk buat bobotoh di Jawa Barat. Ini bukan hanya Bandung doang tapi Jawa Barat loh, Mbak.
0: Iya, betul. Makanya saya mau nanya Garut seperti apa?
1: Garut juga sama Mbak, kalau di pusat kota itu udah mulai kayak flyer-flyer apa-apa untuk nobar itu udah mulai banyak nih Mbak. Kayak titik-titik meeting point buat nobar itu udah banyak seperti itu sih.
0: Ya, tapi domba-dombanya kan dikeluarin kali ya.
1: Enggak Mbak, enggak.
0: Enggak ya, serem
1: buat
0: juga.
1: Buat kurban nanti.
0: Buat kurban aja ya, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang keuangan syariah, ternyata peserta didik disabilitas juga diberikan ilmu ini ya, karena memang mereka juga harus tahu untuk bekal ke depan mereka nanti seperti apa ya, Pak Ridwan ya.
1: Betul.
0: Nah, ini seperti apa nih? Saya pengen tahu nih caranya memberikan pengertian dan juga menanamkan bekal di masa depan mereka bahwa dari sekarang itu kan kita cari uang itu sulit ya. Pertama harus belajar dulu, terus harus punya pekerjaan dulu. Setelah itu kita harus bisa menyisihkan uang berapapun gitu ya untuk tabungan kita nanti. Nah, ini seperti apa nih Kang programnya? Kang dosen kan ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Ya, gimana nih?
1: Sebenarnya Mbak, seperti ini ya, kita ngebahas masalah education for disability student, itu berarti kita juga perlu yang namanya memahami tentang pentingnya pendidikan inklusif sebetulnya. Karena apa? Karena pendidikan inklusif itu ya merupakan sistem pendidikan yang memang memberikan kesempatan kepada semua anak Mbak untuk belajar bersama tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomik, atau something very important kayak background si anaknya itu dari mana. Artinya di sini kita bisa ngelihat nih Mbak, anak disability ini pasti harus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, nyaman, dan juga bermakna mungkin kayak peserta didik yang lainnya. Cuman karena background saya itu di ekonomi Islam, dan saya juga kemarin sudah mengikuti sertifikasi Sakinah Finance Educator, yang dimana saya harus punya apa ya, amunisi bagaimana caranya saya harus menyebarkan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat di Indonesia mungkin. Nah, salah satunya saya baru kepikiran kalau misalkan pembelajaran bagi peserta didik disabilitas itu very very important in this life. Karena apa? Karena mungkin sekarang kita sering ngedengar ya Mbak ya, kalau misalkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mohon maaf, atau disability, itu mereka itu pas ketika mereka tua itu, mereka itu ketergantungan sama orang tuanya. Dan biasanya kalau misalkan udah ketergantungan sama orang tua, ketika orang tuanya itu pass away atau meninggal, anak itu mungkin
0: sulit
1: sendiri. Sulit. Jangankan yang disability mungkin ya Mbak ya, yang tidak disabilitas pun mungkin ketika orang tua meninggal itu mengalami keterpurukan. Di apalagi di sisi yang namanya finansial seperti itu, Mbak. Nah, di sini mungkin memang harusnya ada kurikulum yang memang literasi keuangan itu berguna untuk peserta didik disability, Mbak. Kayak sekarang tuh sebenarnya nggak usah kayak ribet-ribet, simple aja, Mbak. Karena memang untuk pendidikan disability kan ini kan berbeda-beda nih Mbak ya. Ada yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, sampai ke autis mungkin ya Mbak ya. Karena tiap masing-masing peserta didik pun pasti beda perlakuannya Mbak.
0: Mm-mm.
1: Kan nggak akan bisa disamakan antara anak autis sama anak tunanetra misalkan. Atau sahabat tuli, itu kan nggak akan bisa kayak disamakan, disamaratakan untuk pembelajarannya. Nah itu juga perlu yang namanya ekstra untuk kita bisa bisa bikin packaging yang memang benar-benar bisa digunakan oleh peserta didik disability. Karena tadi balik lagi, pendidikan adalah hak semua orang.
0: Mm-mm.
1: Dan every child deserves access to quality education. Mm-mm. Termasuk anak-anak disability Mbak. Ya tadi pada dasarnya inclusive education means not all to leave behind. Nah, salah satu hal penting yang sering terlupakan adalah pendidikan keuangan dan financial literasi. Yang biasanya memang ya, bukan dilupakan, kayak anggap orang-orang itu nggak terlalu penting karena biasa. Padahal itu is very important, gitu Mbak.
0: Ya, jadi memang di sini ketika seseorang tidak bisa memanage keuangannya, lalu juga tidak bisa ada gambaran bagaimana nanti masa depannya seperti apa, itu hidupnya akan sulit, apalagi kalau dia bergantung dengan orang tua ya.
1: Betul, betul.
0: Pak Ridwan ya, apalagi seorang disabilitas atau tadi yang autis ya. Karena teman-teman saya juga yang punya teman-teman autis, itu karena dia ingin anaknya mendapatkan yang terbaik gitu ya. Kalau mereka nanti ibaratnya sudah gak ada atau seperti apa ya, sampai sekolahnya itu luar biasa loh. Lebih mahal.
1: Iya, lebih mahal.
0: Dari anak biasanya loh. Itu karena betul, saking sayangnya gitu. Mereka ingin nanti anak-anaknya bisa mandiri gitu, tanpa mereka. Kan gitu ya?
1: Betul, betul, betul Mbak. Cuman di sisi lain, kalau misalkan orang tuanya crazy rich, kayak orang tuanya kaya raya, ya mereka bisa membimbing anaknya. Tapi balik lagi, kalau misalkan orang tuanya berada di apa namanya tuh, menengah ke bawah,
0: ya,
1: nah itu yang memang
0: agak sulit ya.
1: PR juga agak sulit ya juga sebenarnya Mbak, bagaimana caranya mendidik agar anaknya itu bisa mandiri ketika nanti kedua orang tuanya itu sudah tidak ada membersamai mereka, seperti itu.
0: Nah itu gimana, ada solusinya nggak nih Pak Ridwan? Mungkin ada yayasan atau ada suatu tempat sekolah yang kalau kita sekarang tuh lagi proses sekolah rakyat dan sebagainya, walaupun ya, lahannya agak sulit ya, lagi betul, dicari betul lahannya dan sebagainya, apakah ada? Karena justru hal itu yang harus lebih diperhatikan menurut betul saya, karena banyak juga anak-anak jalanan yang masih kecil sekarang sudah bagi-bagi amplop di jalanan, ya, udah betul, dibiasakan betul sama orang tuanya kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Padahal lebih mereka kaya bisa berbuat lebih ya.
1: Betul.
0: Karena mereka normal
1: bisa berbuat lebih, tapi mereka malah dieksploitasi istilahnya
0: nah,
1: Mbak ya,
0: untuk
1: itu mendapatkan pundi-pundi rupiah ya. Karena memang pola pikir, biasanya pola pikir rata-rata orang itu kan beda-beda ya Mbak ya, kayak gitu. Nah cuman kalau misalkan berbicara masalah hal tersebut, sebenarnya sekolah luar biasa yang memang dia ada sekolah negeri yang di bawah naungan pemerintah daerah, itu sebenarnya layak Mbak. Cuman tinggal kayak kurikulumnya itu dan mungkin guru-gurunya yang dikasih pemahaman bagaimana kurikulum ini bisa ada nih, bisa diadopsi seperti itu. Karena apa Mbak? Mungkin ketika kita berbicara masalah kayak tentang keuangan syariah, pasti many people tuh thinking only about the Islamic bank. Kayak cuman maksudnya itu kayak itu mah perbankan syariah, itu kayak investment in syariah kayak gitu. Padahal kan sebenarnya ketika kita berbicara masalah Islamic financial education, start for simple daily habits. Itu mulai dari kebiasaan-kebiasaan kita, kayak gimana caranya kita belajar menabung, terus gimana caranya kita managing pakai money kita, terus bagaimana kita being honest in buying or selling, seperti itu. Terus bagaimana kita nge-offading, wasteful spending, kayak gimana sih kita itu biar enggak boros, biar kita lebih mengutamakan yang namanya need atau kebutuhan dibandingkan dengan wants atau keinginan. Nah, hal-hal seperti itu yang memang simple daily habit itu yang memang harus ada, Mbak, ketika misalkan kita ngasih pembelajaran kepada peserta didik disability. Karena kan sekarang di sekolah aja mungkin ya, Mbak, ya, bukan di sekolah disability itu masih jarang, masih langka, Mbak, kayak misalkan praktik-praktik seperti yang tadi saya sebutkan mungkin. Nah, apalagi di peserta didik disability mungkin. Nah, memang ini menjadi sebuah PR buat kami mungkin selaku as a lecturer yang memang ada tugas di sisi pengabdiannya. Nah, sebetulnya saya pun kenapa ngambil, apa namanya tuh, mampu mengambil materi seperti ini karena saya sekarang lagi kayak cari tahu bagaimana caranya mengembangkan pendidikan keuangan syariah untuk peserta didik disabilitas. Di sisi lain, ketika peningkatan literasi keuangan untuk siswa sekolah menengah atas itu sudah saya lakukan dengan cara menggunakan software yang memang web, berbasis web, dan itu semuanya ada ilmu-ilmu tentang keuangan syariah. Tapi di sisi lain, itu kan tidak bisa digunakan untuk disability kan, Mbak. Kalau misalkan disability-nya tunanetra, misalkan kita kan nggak bisa mengajarkan seperti itu. Berarti kita harus menggunakan audio seperti itu kan ya, Mbak, ya. Biar apa? Biar mereka paham bagaimana caranya, bagaimana pembelajarannya seperti itu.
0: Iya. Jadi disesuaikan dengan masing-masing kekurangan dan kelebihannya gitu ya.
1: Betul.
0: Supaya mereka bisa memahami. Nah, ini sosialisasinya biasanya di mana, Pak Ridwan? Apakah memang harus di sekolah? Atau ada tempat-tempat lain yang mungkin tempat mereka biasa ngumpul gitu ya? Kan ada juga kayak tempat hobi-hobi mereka, komunitas ya, kayak ada yang suka olahraga atau ada apa, mereka bisa ngumpul di situ gitu ya. Karena kita lihat di situ mereka sudah punya keinginan untuk mandiri, ingin menyalurkan kelebihan mereka untuk bekal mereka di masa yang akan datang dan sebagainya gitu. Di mana aja nih mensosialisasikan ilmu Pak Ridwan ini?
1: Sebenarnya Mbak, kebetulan saya tuh kan dulu itu pernah menjadi duta pendidikan disability di Indonesia yang memang saya tuh langsung terjun ke beberapa yayasan-yayasan yang memang banyak anak disability-nya. Salah satunya Yayasan Biruku Indonesia mungkin di Bandung, Mbak. Terus mungkin ada di sekolah-sekolah juga di SLB seperti ini. Cuman waktu dulu tuh saya nggak kepikirin, nggak kepikiran, mohon maaf, untuk kayak ngembangin keilmuan saya ini buat peserta didik disabilitas, Mbak. Jadi setelah saya menjadi as a lecturer, saya setelah menjadi dosen, dan saya setelah kayak punya sertifikasi, jadi saya mikir, ini penting banget ya keuangan syariah masuk ke pendidikan disabilitas. Nah, sebenarnya untuk sosialisasi ini memang belum menyeluruh, Mbak. Belum menyeluruh kepada anak-anak disabilitas. Tapi namanya dream, kayak mimpi saya dan rencana saya ketika nantinya jadi misalkan kurikulumnya dan juga jadi ini bukunya, itu kan bisa kita sosialisasikan ke beberapa lembaga pendidikan seperti SLB yang memang ada kayak 10 langkah dari kampus tempat mengajar saya, Mbak. Saya bisa ke yang terdekat terlebih dahulu barangkali untuk menerapkan hal seperti itu, kayak gitu, Mbak.
0: Iya, jadi memang hal ini kan harus banyak disosialisasikan ya. Karena kita yang harus menjemput mereka mungkin karena keadaan mereka begitu ya. Kalau yang lain memberen malah sengaja untuk mencari ilmu seperti ini ya kan. Tapi kalau mereka kan mungkin tidak kepikiran atau tempat mereka terbatas, langkah mereka terbatas gitu kan. Jadi kita yang harus menghampiri begitu ya. Supaya ini cepat tersosialisasi dengan baik. Nah, saya pengen lebih detail lagi nih, kelebihan dari memanage keuangan syariah ini dengan keuangan biasa. Karena banyak juga orang yang tidak mengetahui loh. Karena orang tuh biasanya mikirin tuh untung gede gitu ya. Buntungnya juga gede gitu ya. Misalkan nyimpen di anu per bulannya sakieu misalkan ini, namun nyimpen di sini lumayan lah ya gitu ya kan, ada juga si orang-orang yang berpikir seperti itu. Nah, apa nih kelebihan dari keuangan syariah dengan biasa nih, Kang?
1: Sebenarnya, Mbak, kalau misalkan kita ngelihat kelebihan keuangan syariah dengan keuangan konvensional, ya itu jauh kalau misalkan dibandingkan. Kita lebih dominan kayak kelebihannya di keuangan syariah, karena keuangan syariah itu balik lagi ada kaidahnya al-aslu fi al-mamalah al-ibahah. Segala bentuk bermuamalah itu boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ketika punya dalil atau kaidah fikih seperti itu, otomatis keuangan syariah itu bisa unggul, Mbak. Karena apa? Karena kita bukan hanya memikirkan masalah dunianya saja, tapi kita memikirkan masalah nanti menuju ke akhiratnya, Mbak. Karena kan kehidupan sejatinya manusia itu bukan di dunia, Mbak, tapi di akhirat. Nah, mungkin kalau misalkan berbicara masalah kelebihan, ya seperti itu. Terus di sisi lain, mungkin Mbak, kalau misalkan berbicara masalah financial literasi, nah, atau berbasis syariah, itu pun menolong kita, Mbak. Menolong kita untuk menjadi biasanya lebih more independent, terus more confident, lebih percaya diri juga, dan mungkin lebih kayak untuk more prepare for the future. Jadi lebih untuk kayak bisa apa ya, bisa prepare untuk masa depan sebenarnya. Dan juga untuk keunggulan di konsep literasi keuangan, konsep keuangan syariah, kita tuh memiliki konsep yang namanya ta'awun, Mbak. Atau tolong menolong. Nah, kalau di konvensional kan nggak ada istilah tolong menolong kayak gitu kan,
0: bisnis.
1: Bisnis kayak B2B, bisnis to bisnis kayak yang penting cuan, kapitalisme mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau di ekonomi syariah itu lebih ke kayak kalau di segi maslahahnya, maslahah mursalah, mendatangkan kebermanfaatan untuk orang banyak dan menjauhi kemudaratan untuk orang banyak. Sebenarnya banyak banget sih, Mbak, benefit-benefit keuangan syariah. Kemarin aja saya ngobrol sama, diskus sama dokter Rian, kalau nggak salah dia dari John Kinney University, dari Inggris. Dia non-muslim, Mbak, mohon maaf, dia non-muslim, tapi dia studinya studi Islam, Mbak, doktornya. Dan memang dia itu banyak riset terkait literasi keuangan syariah. Dan dia emang tertarik untuk riset literasi keuangan syariah, padahal dia non-muslim gitu, Mbak. Nah, orang non-muslim aja dia kayak peduli nih terhadap literasi keuangan syariah. Masa saya sebagai muslim misalkan tidak menerapkan hal yang sama seperti dokter Rian, seperti itu.
0: Jadi memang kalau orang sudah merasakan berkahnya ya, walaupun sedikit tapi jadi sesuatu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Daripada gede tapi tepuguh tea gitu.
1: Betul.
0: Kalau yang udah merasakan ya, misalkan keuntungannya gede tapi entahlah ini uang kok kemana gitu, kayak gak ada manfaatnya, gak ada meninggalkan jejaknya dan sebagainya gitu. Tapi sedikit tapi bermanfaat gitu ya. Itu akan berbeda gitu ya. Tapi kan kita harus punya feeling juga tuh untuk merasakan hal seperti itu ya. Ada feeling, ada ketenangan gitu ya. Ada kenyamanan gitu ya, Pak Ridwan, ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, Pak.
0: Dan itu akan berbeda dengan orang yang punya pikiran bisnis gitu. Akan berbeda itu. Wah, itu mah detailnya 0,001-nya mah ini pipisan hitungannya teh. Benar-benar luar biasa gitu, tidak ada yang terlewat gitu. Nah, seperti itu. Nah, mempelajari hal ini ketika Pak Ridwan merasa ih dapet gitu ya, kayaknya aku udah megang nih, udah hatam nih sama ilmu ini gitu. Jadi seolah-olah ketika menggerakkan sesuatu itu udah otomatis gitu ya, Kang ya, udah ada ininya apa? Oh, ini kayaknya baik buat saya. Ini kayaknya kurang baik buat saya gitu. Ini kayaknya ini deh gitu. Kan ada orang kalau udah biasa, udah punya kayak jalannya gitu, apa, hati nuraninya tuh pasti akan lebih tajam. Ketika akan menggulirkan keuangan syariah ini. Nah, ini gimana, Kang? Merasa dapatnya udah berapa lama nih belajar?
1: Sebenarnya, Mbak, basically kayak saya itu dulu tuh lulusannya bukan di lulusan ekonomi Islam, SMK, itu SMK saya itu adalah jurusan otomotif. Tapi karena saya terperosok ke Islamic Banking.
0: Jangan bilang terperosok atuh
1: Ya kan awalnya terperosok Mbak, tapi lama-lama nyaman gitu ketika sudah terperosok.
0: Jadi harus diperosokkan dulu ya.
1: Iya harus diperosokin dulu kayaknya deh sama orang tua.
0: Terpaksa baru gitu. Nah terus gimana?
1: Nyaman. Mm-mm. Nah ketika nyaman di S1 masuk perbankan syariah jurusannya, belajar masalah ekonomi Islam. S2 pun dibenahi tentang ekonomi Islam. Dan saya juga aktif di masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Garut. Saya aktif di kegiatan-kegiatan kayak asosiasi ekonomi syariah seperti itu. Itu yang menjadikan saya lebih kayak kuat ketika saya misalkan Gen Z yang memang kayak, kok Gen Z lu kayak gitu sih ya, biasanya kan ada orang-orang kayak gitu ya Mbak ya, kayak ngapain sih kayak gitu. Nah tapi saya punya kayak punya apa ya, punya tameng tersendiri mungkin karena circle saya yang memang selalu support saya. Beberapa teman-teman dosen yang memang selalu support, udah kayak gini ya udah, jadi saya mulai kayak terbiasa, udah mulai bisa kayak membedakan mana yang halal toyib dan juga mana yang tidak baik gitu, yang batil seperti itu. Itu sudah bisa sih Mas, sudah enak seperti itu.
0: Berarti pergaulan lingkungan juga menyupport kita ya.
1: Betul.
0: Untuk Mbak, kita jadi cepat belajar akan sesuatu gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan pengalaman, dengan sharing, dengan orang-orang yang ada berada di jalan yang benar gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini seperti ini membawa positif ke kehidupan kita ya, yang tadi tidak konsumtif ya, karena kan banyak orang sekarang panasan ya, akan melakukan apa saja demi harga diri. Kayak gitu, masa tetangga punya bemo, kita gak punya misalkan ya. Betul. Kayak gitu ya. Nah ini yang sebetulnya berbahaya dan menyesatkan ya Pak Ridwan.
1: Betul-betul Mbak, sebenarnya masalah kayak hal seperti itu yang memang ini paling apa ya, paling menakutkan sebenarnya Mbak. Apalagi berbicara masalah FOMO. Gen Z itu FOMO dan Gen Z itu sebenarnya generasi anti mainstream. Jadi banyak berubahnya nih ketika misalkan tetangga ini punya mobil, kita pengen beli mobil baru. Punya kulkas, kita pengen beli kulkas baru. Dampung eleh ya namanya, kata Sundanya Mbak.
0: Ya panasen, papanasen.
1: Nah itu tuh Mbak sebenarnya mungkin kalau misalkan saya, ini pendapat saya Mbak ya, paradigma saya itu karena memang beberapa mungkin tempat-tempat kita ngaji dan lain sebagainya itu jarang banget ngebahas tentang fikih muamalah Mbak sebenarnya. Cuman sering itu ngebahas masalah akidah, akhlak, ibadah misalkan Mbak. Tapi kayak tentang fikih muamalah, tentang keuangan syariahnya itu memang mereka itu jarang mendapatkannya. Nah itu mungkin yang memang harus kita benahi juga sebenarnya Mbak.
0: Jadi kalau misalkan orang kan sering ngomong bahwa harta itu tidak bisa, tidak memberikan kebahagiaan ya, mungkin secara fisik gitu ya, tapi tidak secara batin. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika baru mereka merasa bahwa teman sejati itu akan pergi setelah mereka tidak punya apa-apa.
1: Betul.
0: Tapi ketika mereka lagi di atas, di atasnya pada darah ratang gitu, dengan maksud-maksud tertentu gitu ya.
1: Betul.
0: Ini akan menyedihkan loh, akan membuat mereka terpuruk dan sulit untuk bangkit kembali. Beda dengan yang biasa-biasa aja, yang udah biasa jatuh bangun ya Pak Ridwan. Ya kan?
1: Iya betul.
0: Mungkin emang terpuruk sebentar, tapi setelah itu bangkit kembali gitu. Beda dengan yang udah biasa di mendapatkan kemudahan, sekalinya gubrak,
1: wah langsung terpuruk gitu.
0: Hese, ya, kecuali memang di antara teman-teman yang dia punya waktu dia lagi enak gitu ya, memang ada teman sejati yang bisa membangkitkan apa, support positif kembali sama dia gitu kan.
1: Betul. Nah inilah Mbak pentingnya pendidikan, apa namanya tuh, keuangan syariah atau bahasa lainnya tuh Islamic Financial Life Skill. Bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan baik dan dengan bijak. Kayak tadi how to save money, how to free cut transaction, and how to manage financial responsibility. Jadi hal-hal seperti itu memang penting banget buat kita Mbak, agar ketika misalkan tadi ketika kita terjatuh nih Mbak nih, kita sebenarnya bisa recovery Mbak, recovery finansial lewat apa, lewat pemahaman yang memang sudah kita dapatkan sebenarnya. Cuman masalahnya satu Mbak, mungkin Mbak juga sepertinya belum pernah merasakan materi tentang literasi keuangan ya Mbak ya, kalau di sekolah waktu zaman dulu, dan saya pun enggak ngerasain.
0: Pernah jadi, akuntansi doang, soalnya ngambil A3 waktu itu.
1: Saya pun nggak pernah ngerasain sih Mbak, waktu di SD, SMP, SMA nggak pernah. Kayak gitu. Nah kalau misalkan kita udah dapat kayak bagaimana kita skill kita dalam mengolah keuangan, itu mah kita pasti bakal aman-aman aja Mbak. Ketika misalkan di sisi lain kita mengalami yang namanya keterpurukan ekonomi.
0: Iya betul. Jadi memang di apa sih, di dunia saat ini ya, Pak Ridwan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Sulit untuk kita prediksi gitu. Apalagi dengan keadaan sekarang ini. Ada keributan-keributan itu ya. Tetap aja yang dapat imbas mah rakyat kecil, segala naik. Benar, ya kan? susah gitu ya. Jadi
1: betul.
0: Memang kalau misalnya kita tidak bisa menahan diri gitu seperlunya gitu ya, lebih ke hal-hal yang penting, lalu juga bisa memilih lingkungan yang baik ya, yang tadi menyupport untuk sesuatu yang positif, ya kita sulit sih.
1: Betul Mbak. Ya sih susah kalau
0: jadi memang kan harus tahu posisi kita di mana dan kita harus bagaimana gitu ya, Pak Ridwan.
1: Betul banget Mbak.
0: Ya mikirnya gitu aja sih kalau lagi susah, tah kumaha gitu ya, mungkin ya. Jadi lebih berpikir untuk hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri gitu ya.
1: Betul Mbak.
0: Oke, tips mungkin Pak Ridwan?
1: Tipsnya mungkin untuk generasi muda ya Mbak, ya, terutama untuk yang non disability, untuk generasi muda, teman-teman mulai sekarang itu harus bijak untuk mengatur keuangannya. Karena berbicara masalah geopolitik yang tidak jelas seperti saat ini.
0: Betul.
1: Rupiah kita melemah seperti saat ini, kita tidak tahu indeks ekonomi itu kita bakalan kayak gimana. Jadi kalau misalkan sebagai generasi Z, teman-teman semua itu harus bisa kayak mengelola benar-benar keuangan teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mementingkan mana yang namanya needs atau kebutuhan, dan mana yang namanya want atau keinginan. Kita harus bisa memilah itu dulu sih Mbak, untuk generasi Z. Jangan sampai keinginan kita beli kopi tapi kebutuhan kita tidak terpenuhi misalkan Mbak. Nah sekarang kan banyak seperti itu kan, karena apa? Karena dengan lifestyle-nya mereka kumpul-kumpul, karena asik dengan lifestyle-nya mereka, ya boros dengan lifestyle-nya kayak gitu. Jadi itu tidak bisa mengontrol keuangannya mereka. Seperti itu Mbak.
0: Kelihatannya sedikit ya, tapi kalau tiap hari lumayan ya.
1: Iya, makanya itu.
0: Dikumpulin, dicatat.
1: Betul.
0: Ya. Makasih banyak Pak Ridwan untuk ilmunya. Ini supaya lebih mengingatkan kembali kepada kita semua gitu ya. Bahwa keuangan syariah itu penting untuk semua orang, tidak hanya untuk peserta didik disabilitas. Sehingga kita bisa membeli sesuatu yang betul-betul penting, tapi tidak konsumtif gitu, dan lebih memikirkan target untuk masa depan kita gitu ya, dengan segala situasi dan kondisi yang ada, kita nggak tahu seperti apa nantinya gitu ya. Makasih banyak, sukses selalu ya Kang Ridwan. Mudah-mudahan mungkin cita-cita Pak Ridwan kedepannya melanjutkan sekolah lagi atau gimana, bisa terwujud dan juga bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi ya.
1: Amin Mbak.
0: Ya, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Muhammad Ridwan SEME CSFE yang merupakan dosen STAI Siliwangi Garut. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung, karena nanti kita masih banyak acara yang menarik yang akan menghibur Anda di hari ini, hari yang ke berapa Johnson? Di hari yang keberapa? 23. 23 di bulan Mei 2026.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
2: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itu yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar, setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikutin nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temanmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
5: Trivia Pildun RRI.
4: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
6: RRI bersuara.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: bahwa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama orang yang bagus. Kedua tim memberikan main bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa ditambah utamaan dari Yachi. Terus di dalam pertandingan, Dewa United memasukkan dua pemain untuk melakukan cross-cross yang tidak terlalu serius. Cuman kalau bola itu di tempat yang pas, itu sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya aku sini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: RI 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri juga lebih dapat berbicara lah. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak informasi dari reporter Fikri Subina, wisudawan gelombang 2 Widyatama Bandung, yang diharapkan mampu bersaing di era digital dengan mengedepankan sisi humas.
0: Warta terkini.
1: Fikri, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Talia, dan dimanapun Anda berada saat ini, saya sedang berada di gedung Hotel Haris ya, di CityLink Kota Bandung. Luar biasa, di sini masih berlangsung acara wisuda untuk gelombang 2 Kampus Widyatama Bandung. Baru saja juga kami dari Bandung ini berbincang dengan salah satu ketua Yayasan Widyatama Bandung, Rus Hartono, yang menyampaikan seperti pesan dari leluhur pendiri kampus, yaitu ditekankan untuk prinsip pada alumni ataupun wisudawan dengan prinsip jitu, ya, disiplin, jujur, inovatif, tekun, dan juga ulet. Sebelumnya juga sempat ada staf khusus kepresidenan dari Yofi Widyatama.
1: Fikri Subina, suara Anda menghilang. Halo? Fikri Subina? Baik, pendengar, kita akan coba kembali menghubungi Fikri Subina.

0: Bandung siang ini.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
6: Tahukah Anda? Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.

Mendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 50 menit. Dan sebelumnya kita simak yang satu ini.

0: والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Robbal Alamin.

keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud.

0: mana nih parkir ya? Sebelah sini kayaknya terlalu jauh. Coba-coba di bahu jalan sebelah kanan situ kayaknya kosong deh. Yes, deket banget nih ke toko tujuan. Udah deh, sini aja.
1: Bu, maaf dilarang parkir di bahu jalan.
0: Apaan sih? Emang kenapa? Suka-suka saya dong, mau di bawah jalan kek, mau di tengah jalan kek, mau di mana kek.
1: Bukannya kenapa-kenapa Bu. Nih, saya kasih tahu ya Bu. Pinggir jalan atau bahu jalan sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai tempat parkir karena dapat mengganggu mobilitas pengguna jalan lainnya. Hal ini sendiri sudah tercantum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, Bu. Misalnya dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 34 tahun 2006, pasal 38. Jadi silakan pindahkan mobil Ibu ke tempat parkir yang sudah disediakan.
0: Kemana?
1: Sebelah sana, Bu. Dekat gedung yang berwarna putih.
0: Walah, nggak mau kejauhan. Orang saya cuma sebentar kok, nggak lama. Parkir di sini udah pas deh, deket juga nih ke tempat tujuan saya.
1: Dikhawatirkan juga Bu, nanti mobil Ibu ketabrak. Banyak kejadian seperti itulah Bu.
0: Gak akan lah, gak akan. Mobilku kok ditabrak ya?
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan. Taatilah peraturan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah katalah pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, bagian kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
2: Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Bandung siang ini.

0: Iya, untuk Anda Boboto Persib ya, walaupun baru mainnya pukul 4 sore, tapi dari pagi tuh kayaknya udah semangat banget gitu loh, Mel.
1: Wah, udah di mana-mana udah macet. Amel juga dari Cimahi tadi macet banget.
0: Berapa gitu jam tuh Amel dari
1: Cimahi? Satu jam setengah kesini.
0: Satu jam setengah ya? Biasanya iya, berapa lama?
1: Biasanya 30 menitan lah paling lama.
0: Berarti gitu, 3 kali lipat ya? Apalagi nanti pulangnya ya?
1: Iya, aduh, kemarin aja Amel nginep di sini.
0: Keluarin sayap, Mel.
1: Iya nih, duh gimana.
0: Nah, ini memang resiko ya. Kalau Sabtu Minggu itu mungkin karena weekend dan juga hari libur, ini tidak ada acara juga macet. Apalagi sekarang ada acara yang betul-betul ditunggu-tunggu sama Boboto, Nobar, Persib, dan Persija.
1: Persija
0: kan ada konser musik.
1: Iya gitu. Jadi pokoknya pendengar ya, atau warga Bandung, siap-siap. Kota Bandung diprediksi mengalami kemacetan parah ya pada tanggal 23 hingga 24 Mei 2026 ini.
0: Di mana aja Mel, nobarnya Mel?
1: Untuk nobarnya di ada di jalan ini, disiapkan ya, dimulai dari di Jalan Riau, terus di Jalan Merdeka, terus ada juga di Lembong, terus sampai ke Braga, Asia Afrika, Dago, di kafe-kafe di tempat situ pokoknya. Dan 30 kecamatan di Kota Bandung itu mengadakan nobar Persib gitu loh.
0: Wow, kompak banget ya. Dan selain nobar Persib, ini juga ada konser musik nih, Mel. Jadi gitu. Cine Sofia menghadirkan festival film kecil-kecilan ya, di Jalan Nias nomor 2 dari tanggal 22 hingga 24 di gedung 6 Fakultas Filsafat Unpar. Terus juga di Jazz Aula Timur 2026. Ini digelar di kampus ITB hari Minggu 24 Mei, dimeriahkan juga sejumlah penampilan mulai dari Wijaya 80 dan Adikara. Lalu juga ada konser musik bertajuk Ladwitra Vol 4 yang digelar di SMA Lab School UPI Cibiru Minggu 24 Mei, menghadirkan bintang tamu Alkateri, lalu juga Sunday Eleven dan juga Braga Beken yang sudah biasa ya Mel ya, dari Sabtu Minggu ini digelar bebas kendaraan. Nah, menurut Amel ini antara konser musik dan nobar yang bentrokan nih tanggal 23 sampai 24 Mei 2026, apalagi kayak di Bandung Timur, pokoknya tempat-tempat yang Boboto Persib benar-benar pada bersatu,
1: betul,
0: berkumpul,
1: betul,
0: gitu ya,
1: betul.
0: Ini akan terjadi apa nih kira-kira?
1: Kemacetan tentunya.
0: Bisa bergerak.
1: Kemacetan yang padat banget gitu ya. Kayaknya mau ngambil jalan sini macet, jalan sini macet. Cuman ya gimana ya, kan ini untuk apa namanya, euforia lah gitu, merayakan kemenangan.
0: Sepertinya
1: gitu-gitu.
0: Memang bukan yang pertama kali ya. Ini yang ketiga.
1: Ini ketiga kali ya?
0: Iya, insya Allah. Kan di bajunya juga hat-trick.
1: Oh iya, benar-benar hat-trick. Benar-benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Amel jangan lupa ya, pakai atribut-atribut.
1: Iya, nanti ini di depan kantor mau langsung beli jersey Persib sama Teh Widi ke depan.
0: Iya, sama bendera ya.
1: Iya, sama benderanya.
0: Terus juga kalau ada apa namanya, anti
1: peluru. Apa coba mau ngomong apa coba? Anti apa?
0: Bisikan kesenggolan. Terus kesiku-siku
1: gitu ya.
0: Harus pakai baju yang
1: mau naruh nampan aja sih, kalau di sini nampan, terus pakai jaket gitu loh, rompi
0: ya,
1: gitu, rompi
0: ide aja ide. Kan harus melindungi diri sendiri, karena kalau saat seperti itu tidak ada yang memperhatikan orang lain gitu. Jadi pada sibuk sendiri,
1: perhatikanlah diri sendiri.
0: Ya jangan sampai nanti remuk redam gitu.
1: betul.
0: Itu ya. Baik, nanti kita akan bercerita lagi kemacetan Kota Bandung ya, sudah 2 minggu ini begitu ya, berturut-turut.
1: Nanti kita bahas rutenya habis ini.
0: Kita bahas rutenya supaya untuk Anda yang kira-kira tidak bisa menembus rute tersebut, lebih baik ya
1: diam saja di rumah
0: atau yoga gitu ya. Kayaknya bisa menenangkan pikiran di akhir bulan ini ya, Mel ya.
1: Betul.
0: Sambil merenungkan hari Idul Adha ya.
1: Betul.
0: Baik, kita simak dulu ini pesan-pesan berikut ini, nanti kita akan informasikan kepada Anda rute yang akan dilalui oleh konvoi Persib.

0: Bandung Siang Ini.
1: Pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sipcar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik Tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Wow, lagunya Samson enakan ya Mel ya.
1: Langsung semangat.
0: Mm-mm, langsung semangat. Mel mah udah nggak tahan pengen bikin konten besok ya Mel.
1: Besok subuh bikin konten di Asia Afrika.
0: Aduh, kebayang ya udara yang biasanya dingin jadi panas.
1: Nah, pendengar ini Amel sama Talia mau bahas soal itu rute konvoi Persib ya, gitu.
0: Jadi kalau mau rame-rame ikutinlah rute ini ya. Jangan ke tempat yang salah, kasihan nanti tempatnya sepi kan.
1: Iya benar.
0: Kan mau cari yang rame.
1: Iya ya, benar.
0: Kemana aja
1: rutenya rute? Di Kota Bandung tiba-tiba malah ke Lembang kan, salah gitu.
0: Ya,
1: nah, di sini rencana konvoi Persib juara, kalau misalnya juara ya insya Allah gitu, insya Allah juara.
0: Betul.
1: Akan dimulai dari kawasan Gedung Sate dulu gitu. Terus melintasi ke Jalan Banda. Habis itu Jalan Riau, terus lanjut ke Jalan Merdeka, lalu ke Perintis Kemerdekaan, Lembong, lanjut lagi ke Veteran, dan lanjut lagi ke Simpang 5 Asia Afrika hingga finishnya di depan Gedung Merdeka gitu.
0: Itu kira-kira memakan waktu startnya dari pukul berapa dan berakhir pukul berapa, ditentuin gak Mel?
1: Nah, coba pukul berapa Teh Dina?
2: Aku sih tahu pukul
1: 7. Pukul 7 hingga pukul
0: 10. Kalau lancar
1: pukul berapa ya?
0: Kalau enggak ngaret.
1: Iya, semoga ya. Oh, ya. Dari pagi banget, dari 7.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kalau misalnya panjang banget, ya enggak tahu waktunya ya kan?
1: Tahun kemarin juga sampai sore kan ya? Sore
0: iya,
1: apa siang?
0: Iya, sampai gitu. Sore karena makin siang makin banyak malah yang ini ya. Ya, mudah-mudahan aja semua berjalan dengan tertib. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak kita inginkan ya Mel ya. Jadi kegembiraan itu betul-betul gembira gitu. Jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang accident lah, ada yang terjatuh lah, ada yang terinjak ataupun melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Namanya juga kegembiraan ya.
1: Iya, betul.
0: Kegembiraan tuh minimal ngapain sih Mel, teriak-teriak ya gitu tuh enaknya ya.
1: Ya, ikuti alurnya aja ya. Alur konvoinya gimana gitu. Intinya jangan rusuh aja sih.
0: Gitu. Tertib gitu ya.
1: Tertib.
0: Kayak gitu. Pawai yang kemarin ya, yang tertib. Sabtu Minggu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: betul,
0: enak tertib. Gitu. Jadi yang penonton juga jadi ikutan menikmati gitu. Dan aman, tentram, dan nyaman, tidak menimbulkan ketakutan untuk
1: betul.
0: Orang-orang yang datang ke Kota Bandung. Pertanyaannya adalah masih adakah yang akan datang ke Kota Bandung yang nggak tahu ya, mungkin ya rutenya ya datang ya meren.
1: Kayaknya iya, kayaknya yang nggak tahu mah datang gue gitu.
0: Terus
1: ya?
0: Bingung nggak kalau misalnya
1: iya
0: ternyata
1: sih,
0: jalan-jalan
1: bingung.
0: Yang mereka kunjungi ternyata
1: ramai gitu ya,
0: lautan biru,
1: lautan semua biru, gitu. Tapi ya yang penting mah udah ngasih tahu ya. jadi buat besok yang berpikiran mau liburan pokoknya udah disebutin rutenya ya, gitu ya gitu.
0: Itu kapan?
1: Besok.
0: Kalau hari ini?
1: Hari ini pertandingannya
0: dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam 4 mulai gitu. Persib dengan Persijap di GBLA gitu. Cie, tahu banget nih.
0: Sampai biasanya 45 menit istirahat 15 menit ya, kurang lebih ya hampir 2 jaman lah ya.
1: Iya.
0: Berarti ke maghrib gitu ya.
1: Iya.
0: Setelah maghrib
1: ya, kita lihatlah ya.
0: Sepertinya ada
1: kita lihatlah, kita lihat nanti ya? Semoga ya kita sebagai
0: apakah pada bubar untuk menyusun kekuatan besok jam 7 pagi seperti Amel yang sudah siap jam 5 atau apa yang akan terjadi?
1: Bisa jadi ada apa namanya? Ada yang versi duluannya konvoinya
0: yang tidak sesuai rute ya.
1: Iya.
0: Dan itu kita enggak bisa omongin kemana aja mereka ya, karena kita juga nggak tahu ya. Ya. Jadi berjaga-jaga,
1: iya.
0: Siaga, aman. Kalau mau aman ya
1: tertib pokoknya, tertib, intinya gitu.
0: Dan kalau mau lebih aman lagi ya di rumah saja begitu. Ya.
1: Tapi intinya apa coba? Apa? Intinya kita harus berdoa aja sekarang, semoga Persib menang gitu ya. Jadi betul, jangan jumawa dulu lah pokoknya. Berdoa gimana?
0: Tetap rendah hati benar, usahanya maksimal.
1: Betul, betul.
0: Dan
1: betul,
0: menghasilkan sesuatu hat-trick.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan kegembiraan juga tidak usah diperlihatkan dengan sesuatu yang wah gimana, tapi dengan bersyukur dan ada ini.
1: Weh,
0: ada gimana, pemain Persib yang nyasar ke sini. Jadi saya itu jadi berpikir gitu. Kenapa sih pada pakai baju Persib semua hari ini?
1: Kalau emang sebelumnya nggak tahu gitu,
0: atau pengen aman enggak, di jalan?
1: Enggak, karena euforia aja kan,
0: jadi
1: karena
0: saking
1: bangganya gitu, ya, bangga dan bahagianya gitu.
0: Jadi
1: dan
0: pengen pakai atribut Persib apapun itu gitu ya.
1: Amel juga ini bentar lagi mau beli itu ke depan sih
0: ya. Ya silahkan.
1: Kebetulan depan kantor ada yang jual. Diketin
0: sama pohonnya ya. Kalau
1: iya,
0: perlu pohon-pohonnya Mel biar aman.
1: Oh iya boleh boleh boleh. Nanti bawanya pakai motor lagi ya. Ya pendengar, sebelum kemana-mana ya bahasan kita. Baik, kita denger dulu.
0: Kita simak sebuah lagu. Ini kasihan banget loh Mel ini.
1: Kenapa kenapa?
0: Kasih yang tadi anggap.
1: Waduh.
0: Kita simak penderitaannya dengan lagu ini ya.

0: Nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: sebuah lagu dari Ratu Zaman Bahula ya. Semakin hari semakin cinta. Nah Mel, kita juga selalu cinta dengan yang namanya Persib ya. Dan kita sangat-sangat mendoakan supaya nanti sore berjalan dengan lancar.
1: Iya, aman.
0: Bobotoh juga tertib ya, permainan sportif.
1: Betul.
0: Jangan banyak kartu kuningnya atau bahkan ada kartu merahnya, jangan sampai. Terus jangan ada banyak jatuhnya ya.
1: Iya. Kenapa megang kepala? Kenapa
0: enggak sabar? Kenapa banyak jatuhnya? Jadi permainannya cantik.
1: Iya, kita doakan aja lancar segala-segalanya gitu ya.
0: Iya, betul. Pulangnya juga kita doakan lancar.
1: Tolong ya.
0: Tolong please
1: ini mah.
0: Kata Rana mah ya, tolong please atuh.
1: Please banget ini macing lancar gitu ya.
0: Gitu ya. Pawainya besok aja.
1: Iya. Tolong besok aja, tolong.
0: Tolong ditunda.
1: Jangan dua hariin gitu.
0: Pulang dulu. Biar persiapan jersinya mantep, benderanya juga mantep,
1: tenaganya ya, sehatnya mantep, gitu
0: terus
1: ya.
0: Besoknya juga seger gitu ya, fresh gitu ya. Kalau ntar malam udah pawai, besok nanti takutnya agak-agak lesu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi besok harus.
1: Jadi please.
0: Pokoknya intinya gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu Mel.
1: Nah
0: mau seperti biasa pukul 13 sudah ada beberapa informasi dari reporter yang udah gak tahan. Jadi tadi ingin
1: please bacain informasi ini. Jam 1 nanti ya, please banget bacain.
0: Jadi bukannya gak mau ngobrol sama Amel lebih lama.
1: Iya.
0: Tapi ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh.
1: Boleh di minggu depan ya.
0: Nah, insya Allah jadwal kan selalu berubah.
1: Iya, benar-benar
0: ya.
1: Berubah dan padat gitu ya. Ya pendengar, Amel mau pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pukul 13 nanti kita akan menyimak Warta Jabar Siang. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting. Pelatih Boyan Hodak menegaskan seluruh pemain Persib Bandung harus sepenuhnya fokus menghadapi Persijap Jepara. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pelatih Boyan Hodak menegaskan seluruh pemain Persib Bandung harus sepenuhnya fokus menghadapi Persijap Jepara pada laga pamungkas kompetisi Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026. Pertandingan tersebut menjadi penentu gelar juara musim ini bagi Maung Bandung. Hodak menilai situasi menjelang pertandingan terakhir musim ini harus disikapi dengan serius. Menurutnya pembicaraan mengenai konvoy atau pawai justru dapat mengganggu fokus tim yang saat ini masih harus berjuang memastikan kemenangan di kandang sendiri. Juru taktik asal Kroasia secara tegas meminta semua pihak untuk menghentikan pembahasan terkait selebrasi juara. Ia mengaku tidak ingin para pemain terlena sebelum pertandingan benar-benar usai dan target utama tercapai. Hodak menambahkan pembahasan mengenai konvoy justru bisa memberikan motivasi tambahan kepada lawan. Selain itu, ia khawatir pemain Persib akan kehilangan konsentrasi karena merasa gelar juara sudah berada di depan mata. Ia juga mengingatkan sang tamu Persijap bukan lawan yang mudah dikalahkan. Hodak menyebut tim asal Jepara ini sedang dalam tren positif setelah meraih sejumlah hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini. Pendengar, informasi pertama kita awali dari Bandung. Potensi jelang Persib Bandung yang akan selangkah lagi menuju tangga juara liga, okupansi hotel di Bandung diprediksi akan melonjak. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
2: Antusiasme masyarakat menyambut potensi kemenangan Persib berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Kota Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Seputar Kota Bandung mengklaim tingkat hunian hotel diperkirakan mengalami lonjakan menjelang rencana konvoy juara Persib. Kepala Disputbar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan tingginya akupansi hotel tidak lepas dari besarnya basis pendukung Persib yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Menurutnya peningkatan tingkat hunian hotel mulai terasa terutama kawasan yang berada di sepanjang rute konvoy kemenangan yang direncanakan. Disputbar pun telah menerima laporan mengenai tingginya akupansi di sejumlah hotel di titik-titik tertentu. Meski belum ada laporan resmi terkait akupansi penuh di seluruh hotel, Adi mengungkapkan tren pesanan kamar terus mengalami peningkatan seiring mendekatnya momentum konvoy juara. Sebelumnya pada momentum long weekend terakhir, tingkat okupansi hotel di Kota Bandung tercatat pada kisaran 75% hingga 90%. Dengan adanya potensi konvoy kemenangan Persib, angka tersebut diperkirakan dapat meningkat lebih tinggi.
3: Dan ini memang ditandai kalau untuk yang di pariwisata hotel-hotel, kami juga sudah dapat laporannya, sekitar rute itu memang sudah ya okupansinya sudah sangat tinggi ya.
4: 100%
3: sampai Insya Allah ya. Kesek kalau 100 saya enggak tahu sih.
5: Belum
3: sampai.
5: Belum, berapa, belum karena belum ada kabar yang
3: belum pasti. Ada kabarnya ya. Tapi mungkin sudah mulai dari hotel sudah mulai ada yang booking.
4: Ini ada peningkatan mungkin Pak ya.
3: Iya.
4: Kalau hari-hari sebelumnya berapa Pak? Okupansi hotel Pak berapa persen?
3: Kemarin terakhir waktu kita sempat data pas long weekend terakhir itu di antara 75 sampai 90-an. 90%.
2: Terkait kesiapan hotel menghadapi lonjakan wisatawan, Disputbar Kota Bandung tidak mengeluarkan arahan khusus kepada pelaku industri perhotelan. Namun demikian, pihaknya optimis seluruh hotel akan memberikan pelayanan terbaik bagi tamu yang datang ke Kota Bandung.
1: Sementara itu pendengar, Polres Tasikmalaya menyiapkan pengamanan ekstra untuk mengantisipasi dampak laga Persijap. Nova Nugraha menyampaikan laporannya.
6: Menjelang laga penentu Persib Bandung bisa meraih juara di Superliga melawan Persijap di Stadion GBLA Bandung, nanti Polres Tasikmalaya menyiagakan pengamanan ekstra guna mengantisipasi berbagai kemungkinan dan menjaga kondusivitas. Pengamanan ekstra akan dilakukan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya selama 2 hari sejak hari ini hingga besok. Kepala Bagian Operasi Polres Tasikmalaya Kompol Galatiko Nagiwanto mengatakan Polres Tasikmalaya akan menunjukkan personil maksimal dengan dukungan instansi samping seperti TNI, Satpol PP, Dishub hingga Brimob. Konsentrasi massa diprediksi akan terpusat di kawasan Universitas Cipasung yang menggelar nonton bareng, termasuk sejumlah titik rawan pasca pertandingan.
7: Yang akan dilaksanakan di Stadion GBLA, kita akan mengamankan 2 hari. Hari pertama kan pertandingan malam sampai malam, karena besoknya hari Minggu kan ada kegiatan konvoy ya di Bandung, walaupun di Bandung, tapi kan
8: mau menang.
7: Ya, ya kalau hari keduanya mah kalau menang, kalau juara ya, kalau juara. Tapi kalau hari pertamanya pasti kita maksimal personil kita libatkan seluruhnya, sudah termasuk dari instansi lain, satuan samping, kita mengundang TNI, Satpol PP, Disu, Brimob. Utamanya di rencana ada titik nobar.
6: Sementara itu di wilayah Kota Tasikmalaya, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan pasca laga ini berbagai kemungkinan yang dilakukan masyarakat bisa saja terjadi. Akan tetapi ia meminta euforia yang dilakukan masyarakat tetap santun. Diki mengatakan laga Persib yang akan menobatkan Persib sebagai juara tentunya jangan sampai dinodai dengan hal-hal negatif. Sehingga dikatakan Diki, prestasi baik Persib tidak dicederai dengan hal tidak terpuji.
9: Jangan sampai prestasi yang dibuat oleh mengandung teman-teman Persib ini menjadi satu-satu karena hal-hal yang tidak perlu terjadi.
10: Kalau konvoy pun harus menghargai para pengendara.
9: Ya, artinya mau apapun juga, mau konvoy, mau apa segala macam, kita harus memperlihatkan bahwa iya orang Sunda, iya getih Sunda yang tetap santun dalam menyikapi setiap kebahagiaan, tidak lantas jadi merusak atau membuat orang tidak nyaman.
6: Sementara itu terkait dengan kegiatan nonton bareng di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, Diki Chandra mengatakan hingga saat ini tidak ada rencana kegiatan tersebut. Hal ini juga seiring dengan kondisi anggaran yang tengah dalam efisiensi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyoroti masalah pelik menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Ia melihat ada keanehan di lapangan. Stok hewan kurban melimpah, tapi harga daging sapi di pasar tradisional justru melonjak naik. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat melalui sistem ISIKNAS, stok hewan kurban tahun ini memang sangat banyak. Ketersediaan domba di Jabar naik tajam menjadi 223.812 ekor dari tahun lalu yang hanya 187.395 ekor. Kondisi serupa terjadi pada stok sapi kurban yang naik menjadi 120.916 ekor dari tahun lalu yang sebanyak 99.565 ekor. DKPP Jabar mencatat melimpahnya stok tahun ini salah satunya karena ada sisa hewan kurban tahun lalu yang belum laku terjual. Namun, Ian Suryawan mengingatkan bahwa pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dengan data di atas kertas tersebut. Menurutnya, tantangan nyata saat ini adalah menjaga daya beli warga yang mulai tertekan oleh mahalnya kebutuhan pokok. Data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia dan PIHPS Bank Indonesia di akhir Mei memang menunjukkan tren harga yang memberatkan konsumen. Harga cabai rawit merah merangkak naik ke angka Rp80.000 per kilogram dan bawang merah bertahan tinggi di angka Rp56.000 per kilogram. Pendengar, antisipasi membludaknya Boboto saat nobar sekaligus menyambut hat-trick juara di pertandingan terakhir di Liga 1 Indonesia. Saat melawan Persija, Polres Subang siapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Wangsa Goparana, Subang. Ruslan Effendi laporkan.
8: Antisipasi membludaknya ribuan bobotoh yang nonton bareng nobar Persib versus Persijap di alun-alun Kabupaten Subang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sore nanti, Satuan Lalu Lintas Polres Subang siapkan rekayasa lalu lintas dengan menutup ruas jalan Wangsa Goparana secara total. Arus lalu lintas dari arah Jalan Oto Iskandar Dinata dialihkan ke depan SMP Negeri 1 Subang atau Jalan Letjen Suprapto menuju ke Jalan Ahmad Yani Wisma Karya. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres Subang AKP M. Hardian Andrianto kepada awak media. Rekayasa lalu lintas tersebut sebagai upaya antisipasi yang dilakukan jajaran Polres Subang dalam rangka nobar pertandingan terakhir Persib Bandung di Liga 1 BRI Super League 2025-2026, dan jika Persib draw atau menang pada pertandingan nanti menjadi penentu Persib meraih hat-trick juara Liga Indonesia.
11: Jadi untuk kegiatan nobar, untuk mengkelirkan jalan Wangsa Kuparana atau jalan depan Masuk Aku. Nah, pengalihannya yang dari Bautista mengarah ke Pakdo, nanti kita dua jalurkan menggunakan jalan Ahmad Yani. Seperti biasa waktu kita laksanakan KPD. Jadi, nanti jalan Ahmad Yani itu bisa digunakan dua jalur, baik dari Wisma Karya mengarah ke Bautista maupun dari Bautista mengarah ke Wisma Karya. Itu untuk pengalihan arusnya. Nah, untuk alun-alun itu,
8: selain itu, pihaknya juga mensterilkan jalur jalan raya Wangsa Goparana dari parkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Lokasi parkir sudah dipersiapkan di 3 titik, yakni di halaman kantor DPRD, halaman gedung dakwah, dan halaman parkir food court Pujasera Alun-Alun Subang. Jika ketiga lokasi parkir tersebut tidak bisa menampung parkir kendaraan para bobotoh, pihaknya juga sudah menyiapkan 3 titik lokasi yang berbeda, yakni di halaman kantor Bupati Subang, halaman studio Benpas, dan juga di lapang bintang Gor Gotong Royong. Rekayasa lalu lintas dan penempatan lokasi parkir tersebut guna mengantisipasi membludaknya para bobotoh yang nobar di alun-alun Kabupaten Subang. Alasan alun-alun dijadikan lokasi nobar di tingkat kabupaten karena merupakan salah satu tempat yang dinilai representatif, sehingga Pemkab Subang memfasilitasinya untuk para boboto. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Dua metode penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMP di tahun 2026. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur mensosialisasikan hal tersebut. Ian Sofian menyampaikan informasinya.
12: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur sesuai program kerjanya untuk tahun ajaran saat ini sedang melakukan asesmen akhir tahun termasuk persiapan PPDB di masing-masing sekolah jenjang SD dan SMP. Dengan persiapan PPDB, penerima peserta didik baru menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur Ruhri Solahuddin, untuk jenjang SMP ada dua metode yang saat ini sedang sosialisasi.
13: Kami sampaikan bahwa ada dua metode untuk jenjang SMP, yaitu ada PPDB online dan PPDB offline. Ya. Nah, untuk jenjang SD semua offline. Jadi bisa langsung berpartisipasi langsung ke sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua bisa juga melalui sekolahnya masing-masing. SMP ada dua kategori, bisa online maupun offline. Yang online ini ada sekitar 21 sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan.
12: Untuk itu, Ruhri mengimbau agar persyaratan SD-nya dilampirkan. Apabila belum mempunyai persyaratan, bisa dikomunikasikan dengan sekolahnya masing-masing.
13: Mempunyai persyaratan yang disebutkan ijazah MD, itu bisa berkomunikasi dengan madrasah diniyah di lingkungan setempat.
12: Sedangkan untuk Penerimaan peserta didik baru PPDB dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 30 Juni 2026. Maka dari itu, Disdikpora terus melakukan sosialisasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pendengar, setelah lama tidak jelas, pembangunan underpass Gatsu Baros Cimahi akhirnya memasuki proses tender. Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan underpass dari Provinsi Jawa Barat. Informasinya disampaikan Agus Abot Gunawan.
14: Ketidakjelasan proyek pembangunan underpass Gatot Subroto Baros di Kota Cimahi mulai memunculkan dampak bagi masyarakat. Selain kondisi kawasan proyek yang terlihat semrawut usai pembongkaran, warga juga masih harus menghadapi kemacetan dan juga potensi kecelakaan di perlintasan kereta api, sebidang yang selama ini menjadi persoalan utama di wilayah tersebut. Hingga pertengahan bulan Mei 2026, proyek strategis yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di Kota Cimahi itu belum juga memasuki tahap pekerjaan fisik. Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan dari Dinas Bina Marga dan juga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dan pemerintah Kota Cimahi akhirnya mendapat kepastian terkait kelanjutan proyek underpass Gatot Subroto ini. Proses pembangunan tersebut kini memasuki tahap lelang. Kepastian itu menjadi angin segar tentu saja di tengah sorotan publik terhadap proyek yang diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus memperlancar konektivitas lalu lintas di kawasan tersebut. Kepala DPUPR Kota Cimahi, Wilman Sugiansah, menyatakan bahwa proyek tersebut saat ini tengah memasuki proses lelang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memang berdasarkan jadwal yang telah disusun, pekerjaan fisik direncanakan mulai dilaksanakan bulan Juli 2026. Wilman juga berharap tahapan lelang berjalan lancar agar proyek bisa segera direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
15: Itu memang menjadi salah satu apa ya, hal yang diperhatikan juga oleh kita ya. Namun karena memang proyek fisiknya ini dilaksanakannya oleh pihak provinsi, ya pihak provinsi, dan kami pun juga menunggu pelaksanaan kapan dilaksanakannya untuk pekerjaan fisik ini sendiri gitu. Nanti bila mana ini dilaksanakan, nanti untuk pembongkaran lebih masifnya lagi nanti oleh pihak penyedia yang ditunjuk oleh Pemprov.
14: Wilman mengatakan bahwa memang hingga saat ini masih menunggu rangkaian mekanisme lelang tersebut. Dan memang sesuai dengan ketentuan, semua pihak pun diminta menunggu hasil finalnya. Pemerintah Kota Cimahi telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan underpass tersebut dan langkah ini dilakukan agar tidak muncul kendala saat pekerjaan fisik dimulai. Sementara itu, Maman, warga Cimahi yang sangat berharap pembangunan underpass ini bisa dibangun secepatnya. Menurutnya dengan adanya underpass tentu kemacetan akan teratasi dan meminimalisir kecelakaan di pintu perlintasan kereta api.
16: Ya, saya berharap underpass ini segera dibangun. Kan rencana pemerintah bulan ini mau dibangun tapi kenyataannya belum. Ya, supaya lebih cepat bisa mengatasi kemacetan. Karena setiap pagi sore di sini banyak kereta api yang lewat.
14: Dia pun berharap rencana pemerintah dalam pembangunan underpass ini bisa selesai tahun ini sesuai dengan keinginan masyarakat Cimahi.
1: Pendengar, Pemkab Garut menyatakan penambang emas warga di tanah milik di wilayah Kecamatan Pamulihan Garut dinilai tidak melanggar regulasi. Irwan Rudiawan laporkan.
17: Selain memiliki 70% luasan potensi di sektor pertanian dan perkebunan PT Perkebunan Nusantara, PTPN dan ex-PTPN, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut juga memiliki kawasan hutan lindung yang disinyalir memiliki potensi kandungan tambang emas yang saat ini dikelola oleh PT Aneka Tambang atau Antam dan oleh masyarakat setempat. Camat Pamulihan Kabupaten Garut Asep Purnama mengatakan ada sebagian warganya yang beroperasi mendulang tambang emas di lahan milik dan juga di kawasan hutan lindung yang masuk garapan Antam. Ia menyampaikan bagi warganya yang menggarap tambang emas dianggap tidak melanggar regulasi sepanjang perizinannya ditempuh.
18: Yang paling luas emang sektor pertaniannya, karena luasan wilayah hampir 70% itu adalah PTPN dan ex-PTPN. Adapun potensi yang lain, salah satunya karena di situ ada wilayah kerja Antam juga, ada lahan yang dikuasai Antam yaitu hutan lindung, ada juga yang berarti sektor pertambangan emas, nah, itu kan tidak bisa dipungkiri, mungkin orang luar juga sudah pada tahu potensi tersebut. Nah, ada beberapa petani ya anggaplah petani tambang gitu, tapi mereka beroperasi di wilayah yang status lahannya itu hak milik gitu. Nah itu kan tidak melanggar regulasi sepanjang mereka memohon perizinannya, menempuh perizinannya, kan seperti itu.
17: Namun bagi warganya yang melakukan operasional di lahan hutan lindung yang dikuasai Antam, pihaknya sudah melakukan pelarangan untuk tidak melakukan aktivitas penggalian. Ia menyampaikan potensi tambang emas khususnya yang berada di kawasan hak milik selama ini dianggap sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat. Seharusnya idealnya ada regulasi peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang pertambangan di luar panas bumi. Karena yang diketahui selama ini dalam perda 16 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL hanya mengatur tentang pertambangan panas bumi. Sehingga menurutnya dengan tidak adanya turunan regulasi yang mengatur soal pertambangan di luar panas bumi, menyulitkan warga untuk menempuh proses perizinan aktivitas pertambangannya. Ia mengatakan di wilayahnya ada dua desa potensial yang selama ini dijadikan aktivitas galian pertambangan emas, baik oleh warganya maupun oleh PT Antam. Dan sedikitnya ada 30 lubang yang dijadikan eksplorasi pertambangan emas oleh warga di Kecamatan Pemulihan yang terdapat di dua desa tersebut.
1: Beralih ke berita olahraga. Pendengar, menutup Jabar siang kali ini, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menegaskan pasukannya hanya fokus pada pertandingan pamungkas melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, sekaligus sebagai penentuan gelar juara kompetisi Super League 2025-2026. Laporannya disampaikan oleh Senpi Hilhamsah.
19: Sesi pre-match Persija Super League, pertandingan kali ini sebagai menghadapi Persija Jepara besok
20: Persib Bandung menatap laga terakhir Super League 2025-2026 dengan penuh keseriusan menghadapi Persija Jepara sore nanti di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA kick off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Skuad Maung Bandung bertekad meraih hasil maksimal demi memastikan gelar juara musim ini. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Boyan Hodak menegaskan seluruh pemain Persib harus sepenuhnya fokus menghadapi Persija. Hodak menilai situasi menjelang pertandingan terakhir musim ini harus disikapi dengan serius. Menurutnya pembicaraan mengenai konvoi atau pawai juara justru dapat mengganggu fokus tim yang saat ini masih harus berjuang memastikan kemenangan di kandang sendiri. Juru taktik asal Kroasia itu secara tegas meminta semua pihak menghentikan pembahasan terkait selebrasi juara. Ia mengaku tidak ingin para pemain terlena sebelum pertandingan benar-benar usai dan target utama tercapai.
21: Jadi berhentilah membicarakan semua hal ini tentang beberapa konvoi. Saya tidak peduli tentang konvoi, saya hanya peduli tentang pertandingan besok. Dan pemain harus siap 100% karena Persijap adalah tim yang bagus.
20: Hodak menambahkan pembahasan mengenai konvoi justru bisa memberikan motivasi tambahan kepada lawan. Selain itu, ia khawatir pemain Persib kehilangan konsentrasi karena merasa gelar juara sudah berada di depan mata. Hal senada juga dikatakan oleh pemain bertahan Persib Federico Barba. Saat ini dirinya dan seluruh pemain Maung Bandung dalam kondisi mental terbaik menjelang pertandingan penentuan pamungkas tersebut. Pasalnya laga ini dianggap sangat penting karena akan menentukan pencapaian akhir Maung Bandung pada musim 2025-2026 ini.
21: Jadi saya sangat setuju dengan pelatih, saya tidak merasakan antusiasme ini karena kami belum mencapai apapun. Jadi saya sangat fokus pada pertandingan ini, saya pikir bagian terbaiknya adalah kami berada di tempat yang kami inginkan.
20: Pemain asal Italia itu pun menilai situasi Persib saat ini cukup menguntungkan. Ia menyebut tim sudah berada di posisi yang diinginkan dan hanya tinggal menyelesaikan pekerjaan terakhir dengan kemenangan di kandang sendiri. Sementara itu, saat ini Persib masih memimpin klasemen sementara hingga pekan ke-33 dengan koleksi 78 poin. Tom Haye dan kawan-kawan pun unggul 2 angka dari pesaing terdekatnya Borneo FC yang terus membayangi di posisi kedua. Dengan kondisi tersebut, Persib hanya membutuhkan tambahan 1 poin untuk mengunci gelar kompetisi Super League 2025-2026.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: NMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: NMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Sudah ada yang masuk nih ya di 0811-220-9760 dan juga di 0227-27-8978. Langsung aja saya terima ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Indonesia, Bandung siang ini.
0: Kasihan yang kedinginan, yang kelaparan, yang kehujanan. Oh iya, seru dong.
1: Iya, itu di jalan air Penigumpalan itu kelihatan.
0: Tapi udah berhenti sekarang?
1: Belum.
0: Belum?
1: Belum.
0: Masih mau berhenti. Sampai jam berapa kira-kira?
1: Gak tahu.
0: Gak apa-apa, untuk menyejukkan hati nada ya.
1: Semuanya.
0: Ya, betul.
1: Daripada dengerin radio, enggak pada keluar.
0: Ya, betul. Mau lagu apa?
1: Mau lagunya apa ya? Ini aja, Wera. Melepas masalah yang aja deh. Melepas masa lajang.
0: Lagunya itu ya?
1: Lagu Triswaka.
0: Masa udah lama melepas masa lajangnya?
1: Enggak, masih baru.
0: Berapa lama?
1: Gak tahu.
0: Udah lama. Udah punya anak lagi satu.
1: Udah lama mah ganti aja sama sama ini aja deh.
0: Apa?
1: Jadikan aku pasanganmu aja deh.
0: Siapa tuh?
1: Dari Kangen Band.
0: Kangen Band.
1: Ya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat Tete cantik duluan, semoga saya selalu penyuluhnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujianti, Tenoin, Kang Asep Garut, Asgar, Mbak Sapitri, Teh Tiawati, Carmila, Teh Om. Kang itu tuh Mas Herdi, Kang Onai, Kang Mansur, Kang siapa lagi ya? Oh, Ibu Reni sama Pinonya. Kang Sadayana wenya, Kang Sahyab juga. Pokoknya Sadayana wenya ada berisik hujannya gede. Pokoknya masih bisa buat tetes cantik aja deh.
0: Oke.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Cicalengka hujan loh katanya. Dan sampai sekarang belum juga reda. Wah, seru nih ya Cicalengka. Kalau lagi siang-siang kayak gini sambil apa namanya ngemil gitu ya, apalagi nanti sambil nonton Persib. Waduh, seru nih kayaknya ya. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apakah Dago juga hujan seperti Cicalengka?
2: Enggak. Mendung lamet-lamet.
0: Oh, mendung. Masih saru gitu ya, masih abu-abu ya.
2: Belum gelap mendungnya, masih ada panas, ada mendung gitu.
0: Iya, kita tunggu aja ya. Memang hari ini biasanya pukul 2
2: jangan hujan kan Persik mau main.
0: Kan ntar sore.
2: Iya, biasanya sok sampai sore hujan juga.
0: Kumatu di Cicalengka dari tadi cina hujan.
2: Yang nanti lain mudah-mudahan nggak hujan.
0: Iya,
2: gitu
0: ya, mudah-mudahan mendung-mendung gitulah ya, iya, pokoknya
2: mendung-mendung tipis aja gitu.
0: Mau lagu apa Mbak Safitri?
2: Kuasamu aja deh.
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat Natalia duluan yang cantik yang baik hati, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Saka Ratu Malam, Tenis Anugali, Teh Mada. Ratu Hengang, Kang Mansur, Pureni, Api Eno, Bunda Maharani, Bumu Cianti, Kang Asep Garut, Kang Asep Sultan, Kang Honei, Kang Uung, Kang Umar, Neng Bunga, Didi Insi, Bung Kusna, Abah Agung, Anu Kasep Sahyat bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Karsel juga, Teh Lita, Bunda Maharani udah. Itu Butiawati, Mas Herdi juga, Terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
2: Terutama buat Mentalia, tetap sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. 0227278978 atau juga di 0811220970. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang Ibu.
0: Gimana Cilacap, hujan?
3: Cilacap belum.
0: Belum.
3: Masa di Bandung hujan kan mau rame.
0: Mendung-mendung tipis ya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa nih Pak Herdi?
3: Bu, yang dari itu Bu, dari Rosa Bu.
0: Apa tuh?
3: Coba apa, lupa lagi aku judulnya.
0: Apa ya, Sinaran?
3: Pengen yang dari Rosa Bu.
0: Sinaran, Takdir Cinta, Lupakan ya, Cinta.
3: Cinta ada cintanya, Takdir Cinta ya.
0: Banyak.
3: Iya, ya, itulah ada poin dari Rosa ya.
0: Ya, pokoknya yang ada cinta-cintanya wenya.
3: Iya. Pertama buat hidup persib ya.
0: Iya. Hidup.
3: Buat ibu ya sehat selalu, Tiawati juga ya.
0: Orang
3: keluarga sehat selalu ya. Tadi nada-nada ya. Satu hengang juga ya. Kang Mansur. Buat Elita Cianjur juga ya. Buat Bunda Maharani juga. Ibu Mujianti Tasikmalaya Karangnunggal ya. Kang Asep dua-duanya. Subang Garut juga. Kang Ahmad juga ya. Simbangan Garut. Terus buat Masa Fitri barusan ya. Dago. Cenais juga. Buat Mas Sekar juga, buat Bang Ramadan juga ya. Terus buat Kang Sona ya, Kang Opik juga, Bu Naradi juga ya. Halo?
0: Ya.
3: Terus ya buat pagi ya. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya
3: itu
0: aja?
3: Itu yang di Purbalingga, Jawa Tengah ya, Banyak Negara, Ibu Mugianti ya.
0: Iya.

0: Ih, suka penasaran, pengen masuk. Sekarang aja makanya masuknya ya. Selamat siang, 100% Indonesia. Halo? Halo? Selamat siang. Udah masuk nih. Halo? Enggak ada ya. Tidak terdengar. Silakan 0227278978 0811220970 di sekitar Jalan Diponegoro ini sudah dimeriahkan oleh bendera-bendera Persib ya. Biru putih. Aduh, seru banget nih ya. Meriah gitu. Biru putihnya. Banyak juga sih yang berhenti-berhenti beli. Itu persiapan nanti buat pukul 4 ya, menyemangati Persib. Wow, selamat siang 100% Indonesia. Halo.
1: Halo,
0: ya, Apiano.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ambil meladeni yang beli itu.
0: Iya.
1: Hujan di sini, hujan teh.
0: Hujan ya.
1: Iya. Tadi udah semoga Persib menang lah pokoknya malah.
0: Amin.
1: Tadi udah beberapa bis yang berangkat ke sana tuh.
0: Wow.
1: Banyak Sumedang. Ya. Ya. Banyak pendukung Persib dari sini.
0: Iya, mudah-mudahan lancar ya.
1: Iya, doakan semoga lancar. Pokoknya penting Persib menang. Berapapun skornya yang penting menang.
0: Iyalah.
1: Doakan ya. Ya
0: iyalah.
1: Sama masyarakat Jawa Barat tuh semuanya.
0: Wah, enggak usah disuruh biar juga.
1: Jadi juara lagi ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah.
0: Ya.
1: Tembang lagu nama ngedukung lah, dukung aja lah.
0: Dukung Persib ini aja
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi ada yang beli dari tadi mau masuk ya dong.
0: Iya.
1: Kan hujan, pinginnya hangat-hangat kena setel ya.
0: Iya, ladenin dong karunya ya.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Tadi Teh Nado ya udah masuk.
0: Iya.
1: Bata Fitri ya, Bata Kuengan, Teh Nois,
0: Pak Herdi, Kang
1: Mansur ya, Pak Herdi.
0: Iya.
1: Itu Irwan Nukasep Sahab. Tanggung Asgar. Terus juga buat Setiawati ya.
0: Yeah.
1: Kalau mau main ke Apino ya. Maaf ya, patokannya rumah makan cobek ke atas itu ya. Kalau dari situ aja sebelum pabrik ASI
0: gitu ya. Okay. Ya.
1: Pingin main katanya, enggak tahu itu. Padahal dekat gitu kan. Oh, ya. Pokoknya buat semuanya spesial buat Bu Reni aja ya.
0: Ya.
1: Ini lagi reng goreng itu yang beli ya. Makasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngasih es krim. Mana warna birunya? Kok cuman putih? Enggak ada katanya. Oke. Okay. Thank you Amel. Ya, ada Teh Nois nih. Teh Nois. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, suaranya
2: dari Indonesia. Halo?
0: Iya.
2: Kok tadi di halo-halo nggak ada ya?
0: Ih, siapa yang nggak ada? Saya sampai serak-serak basah nih. Untung ada yang ngasih es krim.
2: Asik dong.
0: Udah beli jersinya, tenis?
2: Eh?
0: Udah beli belum?
2: Apanya?
0: Baju Persib.
2: Oh, udah dari dulu.
0: Ah, itu mah yang dulu, meren dicuci deunya. Kok ketawa? Di sana mah banyak kali yang jual ya.
2: Tumben nanyain kaos, biasanya
0: nanyain gue. Ya, soalnya Amel butuh, bisa ada dua.
2: Itu Kak Ketang, Nesma itu suami aja.
0: Oh, suami ya. Nesma gak berani ya.
2: Nggak berani takut.
0: Yang nggak berani teh takut.
2: Iya. Tapi nggak tahu kalau besok lihat konvoynya makan sekalian jalan.
0: Iya, jam 7 ya. Jam 7 pagi.
2: Iya, dari rumah perginya jam 6.
0: Jam 5 jalan kaki mah.
2: Enggak, ke situ cuma berapa menit? 30 menit jalan ke situ. Iya, dari rumah ke situ cuma 30 menit.
0: Masa sih?
2: Iya, aduh mulai enak.
0: Ih, enak banget.

0: Untung bukan yang kap.
1: Rizky, Rizky di hari Sabtu
0: kabitanya rasa kopior loh, enak.
1: Enak. Wah, enggak, lagi puasa.
0: Iya, puasa mah maghrib we nanti Melina. Keburu cair.
1: Udah ada bikin sendiri.
0: Beda rasanya. Enakan beli. Mau lagu apa Tenis?
1: Lagu tadi tuh jadi lupa lagu. Oh, dari Pirgan, Saat Kau Mengerti.
0: Kalau enggak ngerti-ngerti?
1: Suruh ngerti aja, masa jam sekarang ya. Ngerti-ngerti.
0: Ya mungkin agak lemot. Buat siapa lagunya?
1: Barusan tanya Mbak Sapitri, Teh Nado, Mbak Yaswiti yang habis sehat selatu ya. Mbak Teh Nado, terus biasanya Pak Herdi, terus Aki Apih Ano sama Bu Reninya, Kang Mansur, Kang Onai, Bu Mujiati, Teh Tewati, Neng Bunga, Dede Insi, Pak Ahmad, Kang Uung, Ratu Engang, Kang Opik, sama semua aja yang lagi menan prosa. Prosa itu semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan kalian juga sehat ya, jadi bakar rezekinya.
0: Okay.
1: Selamat menikmati es krim.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada satu penelpon lagi saya terima sebelum saya putarkan lagu-lagunya yang sudah saya siapkan ya. Siang hari ini. Aduh. Biar semangat nih. Saya puterin lagu Persib Juara. Dari kuburan. Aduh, sampai dari kuburan juga muncul demi Persib. Yuk kita nikmati.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah Mamang cari, narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konten teks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal.
2: Cakep.
1: Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Dengan dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
2: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus.
1: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
2: Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging terutama yang para pedagang kecil kembali ya seperti tukang bakso, tukang warung nasi, ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah perlu ya upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga. Tapi kembali lagi ya mata rantainya seperti itu yang harus dipahami dan dimengerti dipaham oleh masyarakat seperti itu kan. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging ini khusus ini oleh asosiasi tersebut. Kemudian ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung. Karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?

0: Ya pendengar, hujan sangat lebat di Jalan Diponegoro nomor 61 beserta teman-temannya ya. Wah, ini luar biasa ya. Tadi Cicalengka sudah hujan dari pukul 11 menyusul Sumedang ya, lalu dilanjutkan dengan Jalan Diponegoro nomor 61. Wah, saya nggak kebayang nih keadaan di GBLA seperti apa ya. Di Awitali juga sudah hujan besar karena Awitali tetangga. Yang lain silakan di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978 yang masih ingin menyimak lagu-lagu berbahasa Indonesia siang hari ini ya. Sambil menikmati hujan, mungkin sambil ngemil-ngemil gitu ya. Dan juga sambil membayangkan situasinya seperti apa nih sore hari ini. Wow, sudah ada penelpon rupanya. Selamat siang 100% Indonesia. Selamat siang 100% Indonesia. Halo.
1: 100% Indonesia merdeka.
0: Bentar, bentar. Ini merdeka. Merdeka juga. Ratu Engang ini teh.
1: Hujan, hujan Neneng, hujan.
0: Iya, Ratu di sini oke hujan.
1: Hujan ini kecil tadi tadi mah besar, sekarang mah kecil, tapi banyak ini banyak
0: temennya.
1: Bebaturana.
0: Temennya masih menggoda-goda ya.
1: Biarin itu kan yang kompoi, jadi kasihan, jadi nggak kepanasan yang kompoi.
0: Ih, tapi kan masuk angin.
1: Enggak, kalau demi Persib nggak bakalan masuk angin. Oh. Justru mendukung, jadi Persib nanti menang 2-1.
0: Oh gitu.
1: Persib dapat 2.
0: Amin, ya oke.
1: Jadi juara 3 kali Persib.
0: Iya, hat-trick ya, yang joget Ratu Engang.
1: Iya, senang.
0: Dan kawan-kawan. Mau lagu apa nih, Ratu Engang?
1: Terlanjur Sayang.
0: Dari Memes?
1: Terlanjur Sayang dari Republik itu.
0: Oh, dari Republik. Ah, suka ya. Ganti-ganti. Ah.
1: Ah, dari siapa aja tuh, Neng?
0: Terlanjur Sayang mah dari Memes.
1: Oh iya, dari Memes ya, iya itu.
0: Iya, atuh. Buat siapa lagi?
1: Iya. Buat Nada Dolar, Kang Mansur, tadi Nada Dolar, Kang Mansur, Api No, Bu Maharani, Bu Mujianti, Bang Edo, Pak Sutariat, Aki Letik, Kalemang, Mas Nasrul, Kang Obay.
0: Ratu Engang mau ngobrol nggak? Ratu Engang
1: Kang
0: lagi
1: Obay, ambil Kang Obay, Kang Asep. Ya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kang Ahmad.
1: Halo.
0: Halo Kang Ahmad.
1: Halo.
0: Ya.
1: Kemana nggak ada?
0: Mana nggak ada ih Kang Ahmad teh kumaha?
2: Halo.
1: Nggak ada.
0: Ada. Ini suaranya kecil.
1: Oh kecil ya, enggak, buat enggak, Kang enggak, Ahmad enggak. Juga.
0: Mm-mm.
1: Buat Carmila.
2: Malam
1: buat Carmila, Mas Nasrul, Bang Edo, Bang Leman, Pak Sutaria, Aki Lutik. Pak siapa itu tuh? Pak Ilham.
0: Pak Ilham, oke. Okay. Gitu aja. Ini ada spleteran soalnya.
1: Ya.
0: Ada spleteran lagi.
1: Ya gitu aja, pokoknya gitu buat ya. Semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya Neng ya.
0: Ya sama-sama. Halo Kang Ahmad. Halo Kang Ahmad.
2: Halo.
0: Ya. Sakit ya, apa ada. Kang?
2: Hah?
0: Sakit apa?
2: Awalnya diare, saya aduh.
0: Iya sakit apa?
2: Iya diare itu.
0: Oh diare, diare.
2: Tadi pas malam jam 12 kejadiannya nggak ada siapa-siapa di rumah, waduh ini sedih rasanya mau kemana.
0: Harus saya, sedia obat P3K atuh.
2: Enggak maksudnya kan ini kan perlu perawatan yang namanya diare terus-terusan keluar ya, muntaber makan langsung udah saya minta
0: biasanya langkah pertama adalah air dengan garam diminum anget-anget.
2: Ya itu. Udah memang tapi namanya sewot kadang-kadang kan tidak ini
0: tidak konsen, tidak ingat ya.
2: Nggak mungkin bisa menjalankan sepeda motor dalam kondisi seperti itu. Akhirnya bangun bangun siapa? Pergi ke jalan ini ada lewat motor lewat stop. Tadi anterin ke rumah sakit dirawat sampai sehari semalam.
0: Aduh, itu kayaknya salah makan deh.
2: Ya begini ceritanya, kan sebelumnya itu mungkin habis dari luar ya biasa ya. Tah malamnya makan, tah harus makan mie ayam. Mungkin sausnya teh kayaknya sudah kedaluarsa, kayaknya yang jual mie ayam itu sausnya itu awalnya di sana kan. Nah, kata makanya kata dokter juga ini pak awal dari masuk akhir terus dari makan ini dari makan mie ayam katanya ini sausnya yang sudah kedaluarsa. Oh, betul memang bisa dipahami itu aja.
0: Berarti memang harus lebih hati-hati ya kalau makan di pinggir jalan tuh ya, harus kelihatannya masih
2: bukan. Padahal bukan di dorong di jalan pinggir jalan atau yang terbuka biasa yang tertutup ya toko biasa juga gitu kan seperti itu.
0: Atau mungkin juga memang keadaan Pak Ahmadnya lagi kurang fit bisa jadi ya, kan kalau kita juga, dalam keadaan kurang fit atau kurang tidur atau ya, apa gitu imun kita kan lemah ya. Jadi ketika
2: tidak boleh, kita tidak akan menyalahkan salah satu pihak.
0: Iya betul. Harus melihat dari segala aspek ya.
2: Iya segala aspek.
0: Netral jadi, aja netral deh di
2: luar,
0: gitu ya.
2: Mungkin kena angin, habis dari luar kena angin terus beli mie ayam kan mie ayam malam terus ada lagi selain itu juga mungkin tiga faktor aja lah di sini ya itu ya.
0: Iya betul.
2: Tapi terus mutiara pagi mas semangat. Cuman sekali lewat waktu dirawat saya ikut mutiara pagi. Selama masih bisa ngomong, selama masih bisa telepon, acara mutiara pagi, acara apapun juga yang mau dialog, pasti saya apalagi nanti acara sepak bola. Saya paling aktif tuh kan. Makanya di sini waktu-waktu Kang Andri ya sampai Hedi, kok suaranya kan sebegini. Memang lagi sakit cerita didoain kan semuanya itu aja Teh Talia kalau saya orangnya ya. Jadi masalah mutiara pagi kan acara favorit saya itu kan. Cuma sekali waktu dirawat enggak ikut bergabung deh itu kan.
0: Iya. Udah habis gimana? Kan lagi lagu ya, kalau lagi lagu kagok gitu.
2: Bukan acara mutiara apa? Pagi maksudnya.
0: Oh, mutiara pagi. Gitu. Oh iya oke. Okay. Ya jadi di rumah itu harus waktu dirawat. Pak Ahmad, di rumah itu ada obat-obatan yang kira-kira diperlukan gitu untuk dalam keadaan darurat ya. Kayak misalkan ya, oralit gitu.
2: Benar. Dia harus persiapan
0: obat gitu. Pusing, obat flu gitu ya. Jadi ya namanya orang sakit mah tidak akan berdaya ya, enggak mungkin keluar ke apotek malas banget ya kan?
2: Ya betul.
0: Tapi
2: betul,
0: kalau punya persediaan itu akan sangat membantu karena kita tidak bisa mengharapkan siapapun dalam keadaan seperti itu.
2: Ya betul, itu masukan Tetalia sangat bermanfaat sekali bagi saya diperhatikan aja Tetalia betul memang.
0: Orang di mobil aja harus ada P3K di kendaraan, di tas ya. Apalagi di rumah, ya kan? Mau lagu apa Kang Ahmad?
2: Munajat Cinta.
0: Hah?
2: Munajat Cinta.
0: Munajat Cintanya buat siapa?
2: Malam ini ku sendiri.
0: Gak usah dinyanyiin deh. Kayaknya lebih enak nanti lagunya ya. Buat siapa lagunya?
2: Barusan buat Tato Engang ya.
0: Ya.
2: Buat Pak Haji Sutarya. Kemarin buat Pak Leman ya. Terima kasih Pak Leman ya. Saya sama Pak Leman aktif adik kalau di acara apa itu berjaringan. Saya kalau paling dikirim kalau buat Teh Talia yang dari Bandung, buat Mbak Nopi di Eri Sungai Liat, buat ada juga Mbak Rosi di Eri Semarang gitu aja kalau saya tiga itu kan.
0: Saya ingat
2: ada
0: nanya.
2: Juga Pak Ramadan itu kan. Bukan nanya.
0: Saya ingat saya nanya.
2: Ya, selalu Teh Talia kalau acara berjaringan selalu disenggol.
0: Sama Mbak Nopi yang di Sungai Liat. Kalau acara berjaringan suka mau jatuh.
2: Ya. Enggak itu mah. Senggolnya senggol suka itu.
0: Oh, iya. Oke. Lanjut. Ada
2: juga buat Pak Kang Unai sama Pak Pinos, Bu Reni, Kang Mansur, oge Kang Opik, Kang Uung, oge siapa lagi kalau Dede Insi, ada juga buat Keneng Bunga tuh yang di Cilacap ya. Kita dan siapa lagi ya? Pokoknya maaf yang tidak tersebut, spesial yang di Banjaran yuk. Kalau di Banjaran seru teleponan tiap hari juga kemudian nanyain kabar malam. Maaf saya nggak bisa mas nengok udah jauh dari ya nggak apa-apa yang doanya Bun aja ya. Jadi siapa mau nengok tapi udah pulang sekarang. Tadinya mau nengok tapi udah pulang Bun sekarang mau jangan nggak usah. Jadi nggak jadi.
0: Iya tuh. Dah tuh orangnya udah mau pulang. Coba kalau masih lama di rumah sakitnya ya kan?
2: Iya pasti. Tadinya kalau masih di rumah sakit dirawat pasti dia bakal datang langsung.
0: Iya, itu salah sendiri. Kenapa cepet-cepet pulang?
2: Ada pingin pulang, boro-boro dua malam semalam juga nggak mau. Sama seumur hidup baru sama Tetalia, baru kali ini nyawa dirawat, baru bener.
0: Makanya sehat itu mahal ya.
2: Baik, ah terima kasih okay. Yang mungkin di belakang ada yang ingin mau masuk. Yeah. Mohon maaf saya agak sedikit lama karena saya mungkin cerita masalah itu. Kemudian doanya juga semua. Terima kasih doa baik. Dari semua pendengar, baik para tausiah, para kiai, para semuanya pokoknya. Doa ada saya juga balik doa mohon saya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan satu penelpon lagi deh. Kalau ada yang masih mau gitu ya menyimak lagu sore hari ini yang cukup mencekam ya dengan hujannya yang besar dan teman-temannya begitu yang lagi belum ngambil jemurannya jangan lupa aduh udah keburu basah ya telat ngingetin. Maaf, abis hujannya gak ngomong-ngomong, langsung turun. Jadi saya lupa ngingetin ya. Ya, kalau misalnya memang di bawah kanopi ya masih mending lah ya. Mungkin kenanya hanya sedikit kalau segera diangkat gitulah. Kalau misalkan ini kasiannya yang kalau di tempat terbuka, aduh. Udah sebentar lagi kering, lupa diangkat. Nah. Ya, untuk Ratu Engang, minta lagu dari Memes ya. Terlanjur sayang sama Persib katanya ya. Yuk kita nikmati aja lagunya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-220-9760. Ada Teh Tiawati yang ada di Sumedang ya, yang baru pulang dari situ raja. Saya pilihkan dari One Falls dengan Yang Terlupakan. Lalu juga ada Kang Ahmad Irwan, Mbak Safitri, Teh Neis, lalu juga ada Aib yang ada di Garut. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Tadi lagunya dari Beri Aku Kekasih dari Venue sudah saya putarkan, dikirimnya untuk Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apieno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semuanya. Ada Nada yang ada di Cicalengka. Lalu juga Kang Uung Asgar di Garut yang kirim salamnya untuk Kang Onai, Kang Ahmad, Kang Mansur, Apieno, Nada, Mbak Safitri, Tenis, Tetiawati, Mujianti, Bureni, spesialnya buat kru. Terima kasih. Lalu juga ada Seruni Nurul Cecilia yang minta lagunya dari Sabrina. Tadi sudah diputarkan ya, yang pertama malah ya. Lalu juga ada siapa lagi yang tadi nelfon, ada Ratu Engang, ada Kang Ahmad Irwan juga, ada siapa lagi ya tadi yang nelfon ya, Api Heno ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda siang hari ini sambil menunggu pertandingan Persib tentu saja ya, sambil menikmati cemilannya, sambil menikmati hujannya juga ya. Mudah-mudahan nanti cerah supaya tidak terlalu berat bermainnya ya. Baik, sebuah lagu terakhir menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia. Kita simak dulu ya dari Niji, biarlah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bandung sore ini kita akan membahas jaga pesisir, jaga lingkungan untuk masa depan bersama narasumber kami yang tidak pantang mundur dengan situasi dan keadaan saat ini, Bapak Dadang Sudarja yang merupakan sahabat Nusantara Foundation yang dari tadi juga sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung ya, sambil menunggu hujan reda ya Pak ya.
1: Sambil nunggu Persib.
0: Sambil nunggu Persib ya Pak ya. Jadi Persib main Bapak aman gitu ya.
1: Persib main Bapak, saya pulang aman. Tadi sengaja agak
0: bentrok
1: lebih cepat karena saya khawatir ya banyak yang kompo ya.
0: Iya, Bapak aja. Tadi dari mana, Cimulit?
1: Saya dari Cimahi.
0: Oh, dari Cimahi.
1: Dari keluar pasir.
0: Deket Amel dong.
1: Oh, gitu ya.
0: Amel dari pagi macet katanya, Pak, 1,5 jam. Bapak Cimahinya di mana?
1: Saya di Cimahi Selatan.
0: Cimahi Selatan. Amel di mana?
2: Utara.
0: Utara. Utara. Berlawanan.
1: Berlawanan ya.
0: Pada suka.
1: Pada suka.
0: Oh iya. Tapi tadi gimana Cimahi?
1: Aman alhamdulillah.
0: Aman.
1: Masuk tuh cuman begitu keluar dari pasir.
0: Iya.
1: Sudah mulai kompoi banyak gitu ya. Dan yang ngeri itu kan bendera-bendera tuh yang diulang-ulang gitu ya. Sehingga kebetulan hujan, jadi mereka pada minggir, jadi saya relatif lebih aman.
0: Selamat,
1: selamat gitu ya.
0: Dan mereka juga pastinya sudah sampai di GBLA nanti pada pukul 4 ya, karena pertandingan akan dimulai.
1: Ya, semoga hat-trick lah ya.
0: Iya, amin ya, supaya dan pawai juga mudah-mudahan nanti konvoi aman terkendali ya.
1: Saya kira kan udah ada kesepakatan tuh, Kapolda sudah membuat satgas Bobotoh, mudah-mudahan ini juga termasuk kesadaran publiknya meningkat ya, berharap semua menjadi aman dan kita menjadi asik gitu.
0: Iya, betul, kayak pawai kemarin ya. Jadi kita bisa menikmatinya gitu ya, aman. Petir aman, men? Takut? Jangan dulu ya. Oke. Nanti kalau udah aman kita lanjutkan 15 menit ke depan pakai headphone.
1: Oke.
0: Nah, ini saya sangat tertarik dengan kegiatan Bapak ya, karena Bapak itu menjaga pesisir, menjaga lingkungan untuk masa depan. Karena walaupun sekarang ini ya Pak, kalau kita lihat lingkungan kita sudah berapa puluh persen nih Pak rusaknya?
1: Sudah amburadul ya.
0: Amburadul.
1: Iya. kalau soal persen ini sudah di atas 50 ya.
0: Sudah di atas 50.
1: Kalau menurut saya ya,
0: ya.
1: Di atas 50. Perubahan landscape itu sudah sangat tampak di depan mata dan hampir di sebuah landscape itu juga rusak gitu. Di pesisir, di darat, ya di laut juga. Pencemaran di sungai. Semua sudah berhadapan dengan persoalan kerusakan lingkungan.
0: Nah, Pak, dengan adanya kerusakan 50% ya lebih, ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Ini faktornya apa aja Pak? Apa karena memang kepadatan penduduk juga, atau memang kurangnya pemeliharaan hutan, pemeliharaan 30% RTH yang selalu dilanggar mungkinnya di perumahan, atau memang banyak perumahan yang sebetulnya itu bukan daerah perumahan?
1: Ya, yang pertama memang yang paling substansi itu soal kesadaran, rendahnya kesadaran baik itu masyarakat maupun birokrasi, pemerintah yang punya kewenangan memberikan izin, menata kota, menata lingkungan dan lain sebagainya. Ini juga jadi persoalan tersendiri. Nah, bagaimana dengan pertambahan penduduk? Ya, ada korelasinya juga, karena dengan penduduk semakin banyak akan sebanyak kebutuhan. Kebutuhan ruang, misalnya soal
0: tempat tinggal.
1: Tempat tinggal, soal kemudian juga misalnya petani membutuhkan lahan, kemudian banyak juga yang merambah ke hutan dan lain sebagainya. Tetapi yang bagi saya yang penting adalah kita ini butuh kesadaran baru, butuh tanggung jawab. Itu yang harus ditanamkan sejak dini. Sehingga kalau itu ada di dalam kita, dalam kehidupan kita, insya Allah ya semua akan menjadikan ruang ini menjadi ruang yang menyenangkan gitu ya. Karena kita kan tidak bisa hidup di ruang yang rusak. Ya, kita tidak bisa apa namanya hidup tanpa sumber daya alam yang baik gitu. Karena kita punya ketergantungan.
0: Baik, kita coba pakai apa? Biar lebih.
1: Ya, saya kira itu ya. Jadi persoalan hari ini mulai dari persoalan rendahnya tanggung jawab, kemudian mudahnya perizinan yang mengabaikan risiko bencana. Itu misalnya di daerah sederhananya kita lihat di Bandung Utara. Bandung Utara itu dulu kawasan lindung dan kawasan konservasi.
0: Ya.
1: Sekarang sudah menjadi kawasan pemukiman kepadatan rendah.
0: Ya.
1: Diatur untuk pemukiman, tapi faktanya hari ini kita bisa lihat dampak ikutannya, ada resort, ada hotel, ada pariwisata, dan itu akan merubah bentang alam.
0: Simbiosis lingkungannya.
1: Iya, akan merubah bentang alam yang kemudian juga berdampak terhadap daya dukung ekologisnya.
0: Ya.
1: Misalnya dulu di Bandung Utara kalau hujan ya air masuk ke tanah.
0: Iya.
1: Sekarang
0: resap, ya?
1: Iya, sekarang masuk ke jalan raya dan kemudian menjadi sungai, jalan-jalan di Dago, jalan-jalan di Cimbuleuit. Nah, ujungnya karena Bandung ini cekungan,
0: ya.
1: Ditambah sekarang kan ininya juga tertutup. Trotoar-trotoar dibuat. Kalau dulu trotoar masih
0: di
1: semen, sekarang di semen, kemudian hampir tidak menyisakan di perumahan-perumahan juga tidak menyisakan ruang-ruang kosong gitu. Ujung-ujungnya ya air butuh tempat untuk meresap. Nah, lari ke jalan raya dan itu kemudian menjadi persoalan tersendiri. Nah, ditambah drainase kita juga tidak baik gitu ya, mengabaikan daya dukung, misalnya jalan besar drainasenya kecil. Kemudian persoalan yang lain soal sampah. Ini juga sampahnya luar biasa. Kita sudah berapa puluh tahun merdeka, negara ini belum bisa menyelesaikan persoalan sampah. Bandung misalnya, peristiwa Leuwi Gajah harusnya kan menjadi momentum
0: contoh.
1: Ya, harus menjadi contoh gitu bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar, bagaimana juga menata tata kelolanya seperti apa. Tapi kemudian kita ini kan masih terus sistemnya kumpul akut buang, akhirnya dihadapkan pada satu realita. Ternyata misalnya sekarang di wilayah daerah di Raja Mandala tempat pembuangan itu juga sudah overload 700
0: Sarimukti
1: sudah 700%.
0: Iya.
1: Dan itu tidak berubah, dan itu juga berbahaya. Kemudian kejadian Leuwi Gajah di mana 197 orang meninggal bisa saja terjadi. Bantar Gebang kemarin ya ada yang meninggal. Nah, ini tidak dijadikan momentum, tidak dijadikan contoh oleh pemerintah. Sampai hari ini Bandung sampah di mana-mana, padahal itu wajah kota.
0: Betul, Pak.
1: Itu sebuah fakta peradaban lah kira-kira itu, Bu.
0: Jadi memang sekarang ini sampah yang diangkut sangat terbatas.
1: Oh, iya.
0: Banyak yang tidak bisa diangkut.
1: Betul, karena memang
0: tidak ada tempat,
1: untuk membuang sampah. Karena membuang ya, kumpul angkut, buang, kumpul angkut, akhirnya penuh. Begitu penuh, kita tidak punya tempat lagi. Akhirnya kan berdampak pada soal kesehatan lingkungan,
0: betul,
1: kesehatan warga dan lain sebagainya, dan akan menimbulkan problem baru ketika misalnya menjadi wabah penyakit dan lain sebagainya.
0: Apalagi sekarang kan ada perdanya ya, Pak ya. Kalau misalkan kayak kita motong rumput, ranting pohon, kan tidak boleh dibakar. Padahal kalau dibakar mungkin bisa mengurangi ya. Tapi
1: ya, sebenarnya
0: di malam hari lebih aman ditungguin.
1: Yang tidak
0: gitu
1: boleh
0: ya
1: dibakar itu sebenarnya ketika kita membakar sampah, sampah yang masih bercampur. Kalau sampah-sampah organik sebenarnya bisa diatasi ya, lewat komposting ya, ataupun misalnya kalau di komplek-komplek dipisahkan sampah kering dibakar juga tidak. Kalau saya sih tidak ada masalah itu, karena itu tidak mengganggu kesehatan. Tapi kalau sudah sampah bercampur plastik, ya dioksinnya itu yang akan membahayakan. Nah, jadi menurut saya seharusnya memang dari sampah itu dipilah dari sumbernya. Di mana sumbernya itu ya dari rumah. Dari rumah kita, ada rumah tangga, ada kantor, ada pasar, itu harus sudah dipilah sehingga kemudian bisa dipisahkan yang ininya yang punya nilai ekonomi seperti plastik dan sebagainya itu bisa didaur ulang, dan kemudian yang organik bisa dibuat komposting, maggot dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak usah teknologinya tidak terlalu ribet sebenarnya, cuman ya harus ada kesepahaman antara masyarakat, pemerintah ya, dan pengelola, sehingga kemudian beban itu menjadi tinggal residu misalnya. Nah, itu kalau residu masyarakat tidak bisa mengolah, pemerintah harus turun tangan kayak gitu.
0: Jadi memang harus ada tim yang mengerti sampah harus diapakan, lalu bisa mensosialisasikannya ke masyarakat, karena ada juga apa namanya RT atau RW setempat yang kompak, yang saat ini malah diberi penghargaan ya sama pemerintah, di Cijera, di Antapani, dijadikan magot, walaupun memang awalnya ribut pak, ya, tapi alhamdulillah sekarang mereka jadi lebih tenang karena wilayahnya memang bebas dari sampah
1: dan jadi bersih ya,
0: dan malah bisa menghasilkan sesuatu.
1: Sesuatu. Saya kira inisiatif-inisiatif itu di Kota Bandung sudah cukup ya, sudah banyak. Saya kebetulan juga aktif ya di persampahan. Itu kemarin misalnya beberapa bulan lalu kita bikin festival. Dan itu banyak sekali pesertanya. Nah, ini kan menunjukkan antusias sebenarnya. Ya, nah tinggal bagaimana sekarang itu disupport sama pemerintah. Nah, kemudian diperkuat kapasitasnya, diperkuat infrastrukturnya misalnya. Sehingga kemudian bukan menciptakan program-program baru yang kemudian menghilangkan upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kan itu akhirnya menjadi kontraproduktif, menjadi konflik malahan gitu ya. Nah, karena kalau menurut saya kuncinya adalah kalau soal sampah, ya partisipasi masyarakat itu yang jauh lebih penting.
0: Betul.
1: Dari mulai memilah, memilih, kemudian juga gaya hidup ini juga harus mulai berpikir tentang lingkungan. Misalnya soal pola makan. Ya jangan makan yang berlebihan supaya tidak menghasilkan sampah, karena kita punya persoalan dengan itu. Makanlah misalnya secukupnya dan sebagainya. Nah, ini kan dengan ada kaitannya dengan gaya hidup, dengan lifestyle.
0: Jadi jangan mubazir banyak dibuang ya.
1: Sederhananya itu jangan banyak-banyak dibuang, kemudian misalnya sayuran. Yang bawa sayuran ke kota itu harus yang bersih, benar-benar bersih, jangan kemudian yang kotor-kotor dan sampahnya kemudian numpuk di pasar. Nah, di Cisarua itu ada namanya pasar rakyat. Itu yang masuk ke pasar rakyat itu sudah bersih. Sayur-sayur itu sudah tidak ada lagi menghasilkan sampah, karena dari sana sudah memang
0: tinggal dijual.
1: Nah,
0: kayak di pasar sederhana juga saya lihat malam-malam udah bersih tuh pak.
1: Iya. Jadi tidak ada lagi yang ngupas itu ngupas ini gitu ya, karena akhirnya tidak menjadi beban di kota gitu, di pasar itu sendiri. Nah, sebaiknya model-model seperti itu ditanamkan. Kita bisa melihat Caringin misalnya kan sampahnya luar biasa atau gede bage. Nah, kenapa itu tidak harusnya diterapkan peraturan seperti itu, dan menurut saya tidak ada yang dirugikan. Gitu. Mungkin harganya bisa jadi lebih bagus kan begitu, karena lebih bersih gitu.
0: Betul, jadi kelihatannya juga lebih menarik
1: lebih menarik.
0: Kalau wortel gitu kelihatan oranye-nya.
1: Betul, gitu, sudah dicuci, ke sini gitu di sana sudah di packing bagus, di sini tinggal jual. Betul. Gitu ya. Kemudian masyarakat pasarnya juga diedukasi, diberikan pemahaman, tidak ada lagi yang membuang sampah suka-suka. Komunitas pasarnya juga dibangun, kemudian bisa juga diperlombakan misalnya supaya gairahnya ada gitu ya. Nah, ini kan butuh inovasi dari pemimpin-pemimpin kita sebenarnya, dan itu bukan sesuatu yang susah gitu Bu.
0: Betul. Misalnya kios favorit pembeli.
1: Nah, gitu. Apalah gitu.
0: Ya, kalau kita lihat ya banyak orang yang malas ke pasar karena itu Pak.
1: Ya.
0: Masih kotor. Kelihatannya jadi kurang segar gitu kan.
1: Betul.
0: Beda dengan ke supermarket ya, walaupun. Ya. Harganya
1: mahal,
0: orang sampret.
1: Iya betul, orang senang datang gitu kan, dingin tempatnya. Nah, pasar kan kalau menurut saya bisa diciptakan seperti itu Bu. Ini soal kemauan menurut saya, soal effort gitu ya.
0: Jadi ada harga ada rupa gitu Pak ya.
1: Iya, ada harga ada rupa gitu.
0: Dipercantik modal saeutik gitu ya. Jadi harganya juga bisa mendongkrak penghasilan pedagang pasar, apalagi kalau pasarnya tidak becek.
1: Betul,
0: gitu kan banyak sekarang pasar-pasar yang tidak becek yang enaklah untuk didatangi, apalagi adanya banyak makanan tradisional. Paling dicari tuh ya Pak ya.
1: Iya.
0: Bapak suka getuk Pak?
1: Iya, getuk sampe ya,
0: getuk lindungi gitu ya.
1: Iya.
0: Lupis ya. Pecel gitu ya.
1: Betul. Nah, ini kan menurut saya wajahnya harus dipoles sehingga kemudian itu harus berangkat dari mereka yang selama ini juga aktif dalam di pasar misalnya. Jadi partisipasi warga pasar itu menjadi penting. Jangan kemudian semua retribusinya ditarik tapi kemudian sampahnya tidak ada yang mengelola. Ujung-ujungnya konflik gitu. Ya. Ini jadi persoalan.
0: Betul. Dan kadang-kadang juga ini katanya orang pasar sendiri, tidak hanya orang pasar yang membuang apa dengan terpaksa ya ke situ. Tapi juga kadang-kadang orang yang mau ke pasar juga.
1: Iya.
0: Bawa gitu.
1: Iya, karena memang tidak ya, budayanya tidak mendukung gitu ya. Menurut saya harus diciptakan, semua harus ada reward and punishment. Yeah. Itu bahwa kita antar pengunjung, antar pemilik pasar dan lain sebagainya harus punya pemahaman yang sama. Kita pengen pasar ini bersih, yeah. Anda sehat, pasar ini juga sehat dan hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, nilai-nilai itu ya harus dipahami oleh semua pihak sehingga kemudian ada kesepakatan dalam bentuk tindakan. Nah, ini yang harus terus dikomunikasikan gitu. Ada yang memang barriernya itu lewat aturan main, lewat peraturan-peraturan ya. Tapi budayanya terus dibangun sehingga mereka kemudian ketika mau buang sampah aja malu.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Ya gitu. Kalau enggak yang tempat sampahnya ada yang jaga deh.
1: Ya, jadi ada yang
0: paling
1: jaga.
0: Enggak dia mau buang aja jadi.
1: Betul.
0: Kalau perlu ditegur.
1: Ya. Kan? Nah, saya kira nilai-nilai yang begitu kan harus dilakukan.
0: Ya, betul. Jadi kadang-kadang juga kita sangat-sangat prihatin gitu ya, Pak ya, dengan adanya kota Bandung ini yang kalau weekend juga bertambah sampahnya dengan petugas DLH yang cukup terbatas ya. Saya ngelihat kok dari pagi tuh mereka nyapu belum daun, belum sampah, enggak habis-habis.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Belum lagi keterbatasan sarana prasarana ya.
0: Kadang-kadang ada yang ngangkat gerobak udah tua gitu.
1: Betul.
0: Kayak, gerobaknya tuh patah tengah jalan.
1: Iya, ya, kita bisa dengan mudah disaksikan di kota Bandung hal ya seperti itu ya. Mau di sudut-sudut kota sampah numpuk di mana-mana gitu.
0: Dan kebanyakan mobil pengangkut sering rusak, Pak.
1: Iya.
0: Katanya harus yang ngebodal itu yang ngangkut sampah lagi. Wah, complicated.
1: Ya, karena kita belum belum ada sistem yang mampu meminimalisasi risiko itu ya.
0: Kalau insinerator sendiri gimana menurut Bapak?
1: Kalau saya memang orang yang dari dulu, kalau saya secara kelembagaan baik secara pribadi saya menolak insinerator ya. Karena di dunia itu tidak dipergunakan, tidak boleh dipergunakan. Karena insinerator itu saya tidak yakin sampah, apalagi sampah yang tidak dipilah. Semua masuk ke situ dan kemudian belum ada satu alat pun yang bisa mereduksi soal dioksin ya. Itu asap-asapnya itu dan akan meracuni lingkungan itu jauh lebih berbahaya
0: kalau
1: itu.
0: tidak dipilah.
1: Nah, ada yang misalnya di Singapura, di Jepang, pembangkit listrik tenaga sampah itu sudah dipilah sampah-sampah kering. Itu sampah-sampah kering yang kemudian B3-nya terpisah, plastiknya terpisah dan lain sebagainya, dan itu kemudian hanya persoalannya adalah butuh teknologi yang mahal.
0: Tapi kan nggak apa-apa, Pak. Karena ini kan memang
1: betul
0: untuk menyelesaikan masalah kita bersama, ya.
1: Ya, kalau menurut saya tadi antara teknologi dengan perangkat sosial, tadi dengan partisipasi masyarakat memilah dan memilih itu akan meringankan risiko ya. Sehingga kemudian semua bisa dijalankan dengan baik. Karena kenapa misalnya Legok Nangka tidak jadi-jadi? Ketika Lewi Gajah meledak, 157 orang meninggal, saya kebetulan menjadi salah satu tim yang ikut juga untuk mempersiapkan Legok Nangka ya, untuk isu sosial, bidang sosialnya. Tapi sampai hari ini sampai hari ini gak jalan. Karena apa? Karena ada perbedaan misalnya ada perbedaan typing fee-nya masuk ke situ mahal. Nah, kabupaten-kabupaten yang akan masuk ke situ tidak siap. Nah, ini yang kemudian sampai sekarang mangkrak. Padahal itu sudah ada pemenang tendernya, Sumitomo dari Jepang. Sampai hari ini mangkrak, udah berapa puluh tahun itu.
0: Sayang ya, Pak ya.
1: Iya, itu berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk Legok Nangka. Tapi faktanya hari ini tidak ada kesepahaman antara pemerintah kota, kabupaten dengan provinsi.
0: Iya, nggak bisa dipaksa untuk sepaham ya, Pak.
1: Iya, karena sekarang apalagi sekarang otonomi misalnya ya. Otonomi, akhirnya ya suka-suka gua aja dong gitu kan. Padahal misalnya ini jadi akan jadi persoalan masyarakat ya, di kabupaten, di daerahnya
0: memang
1: sendiri.
0: Memang ada yang harus kompak, ada permasalahan yang harus kompak, tapi memang ada permasalahan yang mungkin untuk keuntungan daerahnya mungkin ya. Tapi kalau disampai ini harusnya kompak sih.
1: Ya, saya kira karena ini menyangkut kepentingan publik ya. Nah, ini juga harus dipikirkan sehingga kemudian kalau memang tidak bisa di pemerintah provinsi menanggulangi, ya di kabupaten kotanya harus bisa menanggulangi, karena ini menyangkut dampak terhadap lingkungan, terhadap masyarakat itu sendiri, karena otomatis akan berdampak pada hal-hal yang lain.
0: Iya, betul. Jadi harus berpikir panjang ya,
1: iya,
0: dari segala aspek.
1: Berpikir panjang ya, dan harus komprehensif, harus iya, menyatu.
0: Nah, ini ada pertanyaan dari Dewi di Bandung.
1: Ya.
0: Wah, Pak Dadang, kalau kita sebagai anak muda katanya, hal kecil apa yang bisa dilakukan untuk bisa ikut jaga lingkungan selain bawa tumbler katanya?
1: Iya, ada banyak. Iya. Ya, saya kira kita mulai bawa tumbler itu salah satu budaya yang menurut saya harus dilakukan ya. Karena salah satunya bisa mengurangi sampah misalnya yang biasanya mengkonsumsi air minum dalam kemasan, karena pakai tumbler. Ini juga kemana-mana saya pakai tumbler, di mobil sudah saya siapkan itu. Nah, kedua, merubah gaya hidup. Itu yang paling penting, merubah gaya hidup ya, yang tadinya konsumtif gitu ya, kemudian juga mulai ramah lingkungan.
0: Yeah.
1: Dan kemudian selain itu juga harus aktif menjadi apalagi anak muda dengan kreativitasnya, bisa ikut kampanye membangun kesadaran lewat sosial media, lewat Instagram, lewat Twitter dan lain sebagainya. Nah, kreativitas itu saya kira ini diperlukan.
0: Yeah.
1: Nah, andil generasi muda saya kira bisa cukup banyak dilakukan ya oleh teman-teman Gen Z sekarang dengan kemampuannya, bisa di sosial media dan lain sebagainya, itu bisa membantu dalam rangka membangun kapasitasi masyarakat dalam konteks kesadaran.
0: Ya, jadi bobotoh juga diharapkan oleh Bapak Darto, Pak Risdela, kita untuk buat tumbler, Pak.
1: Oh iya, iya, betul,
0: iya kan?
1: Betul. Akhirnya bawa tumbler, kemudian kan dia tidak menghasilkan sampah ya. Walaupun sampahnya bisa dimanfaatkan, tapi kan kemudian juga kalau di stadion bisa repot juga tuh, jadi alung-alung dan lain sebagainya ya.
0: Iya, betul. Mengundang sesuatu yang cukup berbahaya ya Pak ya.
1: Dan saya kira Boboto juga bisa mengambil peran ya, dengan jumlah yang banyak, kemudian dia punya lifestyle yang ramah lingkungan, kan akan semakin
0: Tambah keren, tambah santun, tambah dijempolin
1: dan pasti pendukungnya akan jauh lebih banyak.
0: Apalagi kalau tertib.
1: Itu
0: yang paling penting ya Pak
1: itu
0: ya.
1: Tertib, betul.
0: Ada Selena di Bandung, adakah contoh program atau gerakan yang pernah dilakukan dan hasilnya cukup terasa bagi kondisi lingkungan maupun masyarakat setempat?
1: Ya, di beberapa tempat ada masyarakat yang punya inisiatif. Misalnya di Antapani ada kelompok Tekakura ya, ibu-ibu pada orang tua mengelola lingkungan dengan baik gitu ya. Itu signifikan ya untuk lingkungannya. Nah, kemudian juga di Cimahi sekarang sudah mulai ya memilah sampah tuh di daerah saya. Memilah dan memilih itu sudah ada. Hari ini ada diangkut organik, hari ini untuk non organik itu sudah dipisahkan dan sudah mulai bisa teratasi masalah sampah. Nah, kemudian juga di beberapa kelurahan, memang hampir kelurahan sebenarnya sudah punya program magotisasi ya. Magot komposting sudah ada.
0: Yeah.
1: Tetapi tidak sepadan dengan
0: sampah yang ada,
1: timbunan sampah yang ada di Bandung ini kan tiap harinya puluhan ton. Nah,
0: betul,
1: sekarang kemampuan teman-teman untuk mengelola itu juga sangat-sangat sedikit. Tapi upaya-upaya komunitas, misalnya di Dago ada Cika-Cika ya, kemudian ada Papeling dan lain sebagainya. Kemudian di Ranca Ekek ada SMP 3 yang ngelola sampah mandiri, SIT Cordova gitu ya. Kemudian di Bandung Raya, kalau di Kota Bandung saya belum menemukan, di SMP 4 sudah mengelola sampahnya dengan sendiri. Nah, itu praktik-praktik baik yang saya kira perlu disebarluaskan.
0: Nah, ini kalau berbicara tentang sampah, polusi itu kan tidak hanya sampah ya Pak ya, tapi juga limbah.
1: Betul.
0: Nih. Kalau kita berbicara tentang pesisir, misalkan banyak kayak ikan yang keracunan ya, gitu ya.
1: Mikroplastik ya.
0: Dan sebagainya. Ini sebaiknya seperti apa nih Pak? Untuk meminimalisir hal itu, karena sebetulnya pabrik-pabrik ini sudah tahu ya aturannya, tapi ya gitu deh.
1: Iya. Lagi-lagi berusaha soal kesadaran dan tanggung jawab ya. Dan dalam konteks itu juga penegakan hukum juga harus dilakukan. Nah, misalnya tidak sedikit praktek-praktek koruptif, saya nyebutnya praktek-praktek koruptif, ketika misalnya ada hujan besar limbahnya digelontorin ke sungai, kan bisa gitu. Atau misalnya ada cara-cara ya, padahal itu kan sangat membahayakan. Nah, artinya ini ada kaitannya dengan penegakan hukum. Tetapi yang penting menurut saya ada reward and punishment itu harus dijalankan dengan baik. Nah, kalau kemudian harus diedukasi misalnya soal masyarakatnya juga harus kritis. Harus jadi sosial kontrolnya juga harus berjalan gitu. Kalau enggak ya ada kecenderungan ya, nakal gitu ya. Itu di mana-mana. Nah, di pesisir juga begitu. Di pesisir ini kan wilayah yang penerima dampak. Ya misalnya sungainya di muara, sampah-sampahnya kan dari sungai-sungai baru masuk ke laut. Sekarang ini lautnya di Indonesia sudah banyak yang tercemar terutama oleh mikroplastik ya, dan itu juga akan berdampak ketika dimakan oleh
0: manusia,
1: oleh ikan, kemudian ikan jadi konsumsi oleh manusia, itu bisa jadi kanker. Nah, ini tidak kasat mata di beberapa daerah sudah terjadi gitu.
0: Iya, betul. Tapi Pak, kalau saya lihat dari masyarakat mah ya, punten-punten masyarakatnya, aduh kreatif pisan. Sebetulnya udah banyak sih video-videonya. Tapi ya begitu. Jadi belum ada ketegasan dalam penyelesaiannya gitu.
1: Ya, sekira itu fakta yang tidak terbantahkan ya. Fakta yang tidak terbantahkan soal konflik kepentingan itu ya.
0: Nah, itu yang disesali ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti dengan ada kesadaran semua pihak untuk memikirkan banyak kepentingan, bukan kepentingan sekelompok aja atau juga bahkan diri sendiri begitu ya. Kita bisa menjalankan hal ini ya demi menyelamatkan bumi kita yang sudah semakin tua nih Pak.
1: Ya, saya kira kuncinya di situ. Kita punya pemahaman yang sama. Ya, kalau misalnya kita punya pemahaman sama bahwa kita punya ketergantungan terhadap bumi. Nah, bumi itu memberikan sumber daya kepada kita dan berbagai aspek, dan itu harus dipelihara. Nah, tanggung jawab itu yang harus dimunculkan. Nah, caranya lewat apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, soal edukasi dari sejak dini itu menjadi penting. Kedua adalah penegakan hukum. Ketiga, kontrol yang kuat. Nah, hari ini kontrolnya itu yang tidak kuat. Ya. Masyarakatnya belum kritis. Nah, sekarang apa-apa sekarang bisa terbukti misalnya kena sesuatu yang viral bisa cepat diperhatikan. Nah, itu kan satu bukti, satu fakta bahwa ya kita harus dorong itu, masyarakat harus mampu memviralkan itu supaya punya daya tekan.
0: Ya, terdesak begitu ya.
1: Iya, punya daya tekan karena ada kecenderungan
0: dan ada bukti-bukti juga.
1: Ada bukti-bukti juga. Nah, kalau menjadi masyarakat yang cerdas, kritis dan inovasi, ini kan akan menjadi kekuatan kontrol, sosial kontrol. Walaupun kita punya DPR misalnya ya, tapi kan kita juga tidak bisa mengandalkan itu. Kalau saya secara pribadi, saya lebih percaya pada sebuah kekuatan sosial kontrol dari masyarakat itu sendiri. Dan hari ini terbukti. Yang pilar-pilar itu kemudian dapat diperhatikan karena ada kecenderungan ya, maaf, kekuasaan dan penguasa itu kolusi dan dampaknya. Nah, tapi kalau masyarakatnya cerdas, masyarakatnya kritis, ini akan menjadi buffer zone, akan menjadi benteng, akan semakin memperkecil peluang-peluang itu. Di mana-mana di dunia akan seperti itu. Praktek-praktek koruptif itu ada, tetapi kan harus diminimalisasi. Selain dengan penegakan hukum, ya sosial kontrol yang dari masyarakat yang kuat. Itu yang harus dilakukan hari ini.
0: Iya, baik. Pak Dedang Sudarja, sahabat Nusantara Foundation, dan juga saya yakin Bapak tidak hanya sebagai pendiri sahabat Nusantara Foundation, tapi juga hal-hal lainnya yang memang ya, niatnya adalah sangat mulia, yaitu mengedukasi lingkungan bagi masyarakat serta ya, lembaga. Ya, ya,
1: betul.
0: Mudah-mudahan Bapak selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan makin banyak lagi dukungan ya, ya, untuk ya, Bapak.
1: Ya.
0: Supaya bumi kita ini
1: ya tetap
0: menurun.
1: Ya, daya dukungnya
0: jangan
1: tetap berlanjut.
0: Jangan 50% lebih
1: ya,
0: deh.
1: Betul.
0: Ya.
1: Daya dukungnya terus naik
0: untuk
1: ya,
0: untuk generasi yang penerus akan nih.
1: Betul, betul,
0: ya,
1: betul.
0: Jadi generasi juga harus betul-betul dirangkul ya, Pak ya.
1: Ya, ya. Kalau saya kebetulan dari mulai anak SD, nah saya sekarang bukan promo ya, punten. Ya. Saya lagi membuat buku-buku mengenal lingkungan, mengenal kebencanaan untuk anak-anak gitu ya.
0: Ya.
1: Karena saya aktif di lingkungan dan kebencanaan. Saya aktif di humanitarian, di kebencanaan, dan kemudian di lingkungan, terutama perubahan iklim. Saya cukup lama di Walhi, dari 82 sampai 2016. Saya berkarir di situ, dan itu sudah menjadi ideologi bagi saya.
0: Wah, jelas udah 48
1: iya,
0: tahun bukan main-main.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul.
0: Udah hatam kalau kata orang
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalkan sekarang ini banyak juga di sekolah-sekolah yang ada program yang iya, outbound itu
1: iya,
0: Pak. Jadi ke sawah.
1: Iya.
0: Bagaimana cara menyayangi makhluk hidup lainnya atau memandikan kerbau dan sebagainya.
1: Ya,
0: itu
1: saya
0: mungkin
1: kira Green Radio apa programnya yeah, RRI ada Green Radio, mungkin kita bisa satu waktu bisa kita bisa desain bagaimana mempersiapkan program di lapangan ya untuk mengenal desa, mengenal kampung, mengenal hutan gitu ya. Mungkin penggemar-penggemar kita juga saya kira akan ada banyak
0: ya, banyak yang senang dengan lingkungan,
1: dengan lingkungan.
0: Hiking apa segala macam untuk healing
1: iya,
0: dan juga mencintai lingkungan.
1: Betul.
0: Dan dekat dengan alam.
1: Betul. Karena kita kan harus ya, kita harus ajak mereka untuk melihat fakta ya.
0: Iya.
1: Kita hidup di sebuah lingkungan dan memberikan sumber daya yang luar biasa dari mulai misalnya oksigen, air,
0: ya,
1: ya makanan, itu kan semua dari sumber daya alam.
0: Ya.
1: Nah, fakta-fakta itu yang kemudian harus dibicarakan bersama. Nah, kalau ini rusak, lalu kita mau seperti apa?
0: Ya, bukannya sulap tiba-tiba.
1: Betul.
0: Ada di pasar,
1: iya. Nah, nilai-nilai
0: di supermarket
1: itu yang gitu harus kan, kemudian diajarkan dari sejak dini.
0: Iya.
1: Gitu, Bu.
0: Dan yang selalu saya ingat adalah Pak bahwa kalau kita menjaga alam,
1: alam jaga
0: alam
1: kita.
0: Akan menjaga
1: betul,
0: kita.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak Pak Dedang Sudarja sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung di tengah kesibukannya ya Pak ya, dalam menjaga pesisir, menjaga lingkungan, juga masa depan. Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian juga.
1: Amin.
0: Dari pemerintah.
1: Amin.
0: Daerah.
1: Amin.
0: Untuk
1: ya,
0: mendukung Bapak
1: ya,
0: sarana prasarana ya, dan sebagainya, sehingga bumi kita yang kita cintai ini, terutama Kota Bandung, semakin terjaga.
1: Amin.
0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Bandung sore ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung sore ini.

Ya, untuk Anda yang ingin mengetahui situasi dan kondisi di GBLA, kita sudah terhubung dengan Senpi Hilhamsah yang saat ini sedang di GBLA. Selamat sore, Senpi. Senpi. Halo. Senpi. Wow. Sepertinya Senpi tidak bisa menyimak suara saya ini ya. Senpi. Halo. Senpi. Baik, kami akan menghubungi Senpi kembali, pendengar yang berada di GBLA. Halo? Senpi? Baik, kita akan coba menghubungi Senpi kembali ya sebelum permainan pukul 16. Halo? Ya, sepertinya sudah dibuka ini ya. Saya menyimak khawar-khawar Indonesia Raya.

Sudah akan bersiap-siap untuk memulai permainan pada sore hari ini. Untuk Anda para bobotoh, kami harap bisa tertib, aman, dan juga berdoa bersama untuk Persib Bandung yang kita cintai ya. Halo Senpi. Senpi. Baik. Sepertinya Senpi tidak bisa menyimak suara saya nih karena di sana sedang menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Akan kami hubungi kembali Senpi setelah Indonesia Raya ya.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Warta Jabar Sore ini Sabtu 23 Mei 2025 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Talia, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya.
2: Setelah kerabudaya itu kan ada persib yang menang itu. Nah itu Pak Wali memberikan koreksi yang sangat detail dan kita akan menjalankan koreksi tersebut.
3: Jangan sampai prestasi yang dibuat oleh Bandung Community Persib ini menjadi satu-satunya bukan hal-hal yang tidak perlu terjadi.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menyiapkan ratusan personil dan armada kebersihan untuk mengantisipasi lonjakan sampah saat konvoi perayaan Persib Bandung. Atep Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung menyiapkan ratusan personil dan armada kebersihan untuk mengantisipasi lonjakan sampah saat konvoi perayaan Persib Bandung. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi penanganan sampah pada laga Persib melawan PSM sebelumnya. Kepala DLH Kota Bandung Darto mengatakan pihaknya mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung agar penanganan sampah dilakukan lebih masif dan terkoordinasi. DLH Kota Bandung menyiapkan sebanyak 345 personil kebersihan yang akan disiagakan selama 3 hari, mulai tanggal 23 hingga 25 Mei 2026. Selain personil, sejumlah armada juga diterjunkan untuk mempercepat proses pembersihan di berbagai titik keramaian. Armada yang disiapkan terdiri atas 2 unit truk pengangkut sampah, 3 unit kendaraan pick up, serta 2 unit road sweeper untuk membersihkan jalur utama konvoi. Menurut Darto, pola penanganan sampah kali ini akan mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang sebelumnya diterapkan saat kirabudaya Milangka Tatar Sunda. Dalam pola tersebut, petugas kebersihan akan langsung bergerak mengikuti arus massa dari belakang rombongan konvoi. Ia menjelaskan petugas penyapu jalan akan ditempatkan di bagian paling belakang iring-iringan massa sehingga sampah dapat segera ditangani tanpa harus menunggu kegiatan selesai sepenuhnya.
2: Setelah kirabudaya itu kan ada persib yang menang itu. Nah itu Pak Wali memberikan koreksi yang sangat detail dan kita akan menjalankan koreksi tersebut. Itu. Jadi koreksinya adalah kurang masif, kurang terkoordinasi dengan optimal begitu. Jadi kita perlu menerapkan SOP yang kita pakai pada saat penanganan kirab budaya itu. Kirab apa namanya? Yang kerap Milangka Tatar Sunda itu.
4: DLH juga telah memetakan sejumlah titik rawan penumpukan sampah dan keramaian supporter Persib. Selain jalur utama konvoi, pihaknya turut mengantisipasi area-area pendukung yang diperkirakan menjadi pusat berkumpulnya boboto. Pemerintah Kota Bandung berharap langkah antisipasi tersebut dapat menjaga kebersihan kota di tengah euforia masyarakat menyambut potensi kemenangan Persib Bandung. DLH memastikan seluruh personil akan bersiaga penuh selama rangkaian kegiatan berlangsung.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban menjadi perhatian penting. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat, cukup umur, serta bebas dari penyakit menular. Berikut laporan dari Sri Wahyuni.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban menjadi perhatian paling penting. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat, cukup umur, serta bebas dari penyakit menular. Dokter Hewan BRMP PKH Kementerian Pertanian, Dr. Santosa mengatakan, setiap hewan kurban harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Selain itu, pengecekan fisik secara menyeluruh guna memastikan kondisi hewan normal dan layak untuk dikurbankan.
7: Itu tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewan ya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas dan sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya. Itu kita lakukan pengecekan fisik ya, nanti secara keseluruhan. hewan, kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak, desinfeksi ya untuk menghindari atau mencegah penyebaran penyakit dari luar seperti itu.
6: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bogor, Dr. Hewan Anizar juga melakukan vaksinasi PMK kepada hewan ternak sejak 1 bulan sebelum Idul Adha. Upaya tersebut dilakukan agar hewan kurban tetap sehat serta mencegah penyebaran penyakit di wilayah Kota Bogor.
8: Kalau kita di peternak Kota Bogor itu ya, kita kan sebulan sebelum Idul Adha ini kita lakukan vaksinasi semuanya ke seluruh peternak Kota Bogor ya, terutama PMK ya. PMK ini jangan sampai nanti merebak lagi PMK kan. Kita kan sudah jadi sebulan sebelum kita lakukan semua vaksinasi PMK. Nah, tentang PMK baik pada domba maupun pada sapi, kita beli bagi syarat kurban itu kan sebenarnya kita tahu ya. Yang pertama kan pasti dia cukup umur, kemudian sehat, kemudian tidak cacat. Jadi hewannya lincah lah, tidak menunjukkan gejala-gejala sakit itu mungkin dari secara umumnya. Kan? Dan mereka juga masing-masing dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan SKH dari daerah.
6: Masyarakat diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi hewan sehat dan memiliki surat keterangan kesehatan. Pemerintah berharap proses jual beli hewan kurban dapat berjalan aman dan masyarakat merasa lebih tenang menjelang Idul Adha.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
5: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita lainnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan juga Perikanan Kota Cirebon hari ini menggelar GPM serentak se-Jawa Barat menjelang Idul Adha. Sekar Damayanti melaporkan.
9: Jadi memang untuk yang sekarang ini dilaksanakan serentak se-Jawa Barat di beberapa titik lokasi termasuk Kota Cirebon.
10: Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menggelar gerakan pangan murah serentak se-Jawa Barat di lapangan Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Jumat 22 Mei 2026. Kepala DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyebut GPM digelar guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
9: Kalau GPM itu kan tentunya untuk mendekatkan akses pangan ke masyarakat, supaya masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga murah, harga terjangkau, dan barang berkualitas. Kemudian juga untuk pengendalian inflasi, karena ini kan menjadi penting ya momennya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha. Jadi memang untuk yang sekarang ini dilaksanakan serentak se-Jawa Barat di beberapa titik lokasi termasuk Kota Cirebon.
10: Lebih lanjut, Elmi menyebut kawasan Kalijaga dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena dinilai dekat dengan wilayah kategori rawan pangan, sehingga memudahkan masyarakat mendapat bahan pokok dengan harga terjangkau. Sekar Damayanti melaporkan.
5: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, Polres Tasikmalaya menyiapkan pengamanan ekstra untuk mengantisipasi dampak laga Persijap. Nova Nugraha melaporkan.
11: Menjelang laga penentu Persib Bandung bisa meraih juara di Superliga melawan Persijap di Stadion GBLA Bandung, nanti Polres Tasikmalaya menyiapkan pengamanan ekstra guna mengantisipasi berbagai kemungkinan dan menjaga kondusivitas. Pengamanan ekstra akan dilakukan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya selama 2 hari sejak hari ini hingga besok. Kepala Bagian Operasi Polres Tasikmalaya Kompol Galatiko Nagiwanto mengatakan, Polres Tasikmalaya akan menunjukkan personil maksimal dengan dukungan instansi samping seperti TNI, Satpol PP, Dishub hingga Brimob. Konsentrasi massa diprediksi akan terpusat di kawasan Universitas Cipasung yang menggelar nonton bareng, termasuk sejumlah titik rawan pasca pertandingan.
12: Yang akan dilaksanakan di Stadion GBLA, kita akan mengamankan 2 hari. Hari pertama kan pertandingan sampai malam, karena besoknya hari Minggu kan ada kegiatan konvoy ya di Bandung, walaupun di Bandung, tapi kan
13: kalau menang.
12: Ya, ya kalau hari keduanya mah kalau menang, kalau juara ya, kalau juara. Tapi kalau hari pertamanya pasti kita maksimal personil kita libatkan seluruhnya, sudah termasuk dari instansi lain, satuan samping, kita undang TNI, Satpol PP, Dishub, Brimob, utamanya di rencana ada titik nobar
11: di Unj. Sementara itu di wilayah Kota Tasikmalaya, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan pasca laga ini berbagai kemungkinan yang dilakukan masyarakat bisa saja terjadi. Akan tetapi ia meminta euforia yang dilakukan masyarakat tetap santun. Diki mengatakan laga Persib yang akan menobatkan Persib sebagai juara tentunya jangan sampai dinodai dengan hal-hal negatif. Sehingga dikatakan Diki, prestasi baik Persib tidak dicederai dengan hal tidak terpuji.
3: Jangan sampai prestasi yang dibuat oleh membangun kemenangan Persib ini menjadi susah karena hal-hal yang tidak perlu.
13: Kalau konvoy pun harus menghargai para pengendara.
3: Ya, artinya mau apapun juga, mau konvoy, mau apa segala macam, kita harus memperlihatkan bahwa iya orang Sunda, iya getih Sunda yang tetap santun dalam menyikapi setiap kebahagiaan, tidak lantas jadi merusak atau membuat orang tidak nyaman.
11: Sementara itu terkait dengan kegiatan nonton bareng di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, Diki Chandra mengatakan hingga saat ini tidak ada rencana kegiatan tersebut. Hal ini juga seiring dengan kondisi anggaran yang tengah dalam efisiensi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
5: Ya, pendengar, demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Ya pendengar, setelah Anda mengikuti rangkaian berita RRI Bandung Bogor juga Cirebon di Warta Jabar Sore, kembali Subi teman-teman Anda, dan kita akan menuju ke siaran bola yang ditunggu-tunggu ya, yaitu Persib Bandung ini melawan Persijap, dan sudah ada reporter kami di sana, Senpi Hilamsyah. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat Alvin. Sore.
2: Sore Fikri.
1: Oke, bagaimana ini situasi kondisi di sana?
2: Ya, sangat full house, di mana ini adalah pertandingan terakhir penentuan untuk Persib juara Fikri.
1: Iya, betul. Karena jalanan juga ini dari pagi siang ini sudah mulai padat. Silakan untuk siarannya, silakan.
2: Baik. Fikri dan pendengar, pertandingan Persib Bandung atau laga pamungkas sekaligus juga memang laga penentuan gelar juara Super League 2025-2026 antara Persib Bandung menghadapi Persijap Jakarta telah berlangsung selama 16 menit, di mana Persib Bandung saat ini berada di sebelah kanan kami dengan menggunakan jersey biru-biru, sedangkan tim PAP menggunakan jersey berwarna putih-putih di sebelah kiri kami. Dan skor saat ini masih 0-0 hingga menit ke memasuki 17 ini, di mana juga Persib ataupun Persijap sama-sama menurunkan pemain-pemain terbaiknya, dan memang tampil sangat patut Persib Bandung sejak peluit dibunyikan oleh wasit yang bertugas ini Kong Jiong Jin. Dan kita lihat kalau permainan dari Persib sendiri saat ini masih belum menemukan peluang yang baik untuk bisa mencetak gol. Persijap dari sebelah kanan coba diarahkan lagi ke belakang, masih bermain-main para pemain Persijap Jepara, oleh pemain nomor 4 Spinoza, arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini masih terus mengiring bola para pemain dari Persijap, menunggu lagi pemain Persib Bandung untuk keluar, bermain lagi di tengah kali ini. Apa gerakan yang akan dituju ke sebelah kanan ternyata ataupun Borja Martinez tadi, umpan kali ini masih Persijap tidak mau terburu-buru untuk bisa mengirimkan bola ke depan, alihkan lagi kali ini ke sebelah kanan Espinosa, geser lagi ke sebelah kiri pemain ataupun nomor 2 dari Persijap Jepara ini akan coba tadi untuk bisa menusuk dari sebelah kiri. Pemain-pemain kali ini masih Persijap, coba lagi dari tengah kali ini, pemain Persijap belum bisa mengambil bola. Espinosa lagi lambukan ke depan, yang dituju adalah pemain ataupun Wahyudi Amisi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Persib Bandung. Kakang Rudianto kali ini back pass lagi kepada Federico Barba, masih Barba ke tengah kepada Tom Haye, kali ini kosong. Tom Haye kirim bola, dorong lagi ke depan kepada Fran Putros, kali ini coba Fran Putros mengalihkan lagi alas serangan di sebelah kanan kepada Kakang, kali ini Kakang coba mengangkat, coba memasuki kotak penalti, umpan kali ini tidak bisa menahan ataupun menuju para pemain dari Persib Bandung. Datar saja tadi para ataupun Kakang yang melepaskan umpan, obat bahaya kali ini serangan balik tadi maksudnya dari para pemain Persijap, diarahkan ke pemain nomor 10 di sebelah kanan, penyerangan dari Persijap Jepara para ke dalam saja, ataupun nomor 95 tadi, kapten ke-11-annya Nengjalos yang bikin tangka Federico Barba kali ini yang tidak bermain menghadapi PSM Makassar, memang mendapatkan akumulasi kartu kuning, kali ini sudah bermain kembali ada Malis. Persib Bandung menurunkan beberapa pemain intinya juga, dan kita tahu ada Teja Paku Alam, ada Patrick Sematikar di Federico Barba, Sakan Rudianto, ada Eliano Renes, ada Malis, Tom Haye, Frank Putros, Andreyo, Beckham, serta juga Bergijo yang ingin terus meraih kemenangan. Sementara memang posisi kali ini Persib Bandung coba penyerang dari sebelah kiri, kalau ada Eliano Renes, coba lagi menusuk Eliano Renes, ala sebelah kiri kepada Beckham, Beckham kali menusuk, tapi coba lagi di umpan tadi, Beckham menusuk, pas terus liuk-liuk ya, umpan ke depan David Adir, sundul lagi, tetapi satu kaki dari Eliano Renes, balik lagi kepada Beckham, Beckham kali ini coba umpan lagi ke depan David Adir kepada Rio, tetapi masih ada para pemain dari Persijap, jatuh kali ini kepada kaki dari Bergijo, sebelah kanan kali ini Bergijo, Bergijo coba lagi menusuk, kali ini menusuk ke atas kaki kiri, tak menemui sasaran. Tangan dari Bergijo dengan kaki kirinya. Yang dilakukan tadi oleh Bergijo Tendangan gawang saja kali ini untuk Muhammad Ardiansah, kiper dari warna kuning. Arahkan coba kali ini Ardiansah ke sebelah kanan, lambung sudah tuju kepada Wahyudi Hamisi, berdua bersama Van Putros, menangkan oleh para pemain Persib kali ini. Back pass lagi jauh kepada Ardiansah, coba bermain-main lagi kali ini, tapi disapu saja ke depan, berduel Marpa. Hari ini ada Van Putros, oh berbahaya kali ini para pemain Persijap, coba lagi dari tengah mulai nomor 66 Diki Kurniawan, alihkan ke sebelah kiri kepada Najat Yakubu. Coba lagi, oh baik sekali satu permainan dari pemain Persijap, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini. Berginho, coba lagi menusuk Berginho, oh, tetapi di

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung. Nampaknya ada sedikit kendala teknis di lapangan ya. Masih untuk siaran layangan pandang mata bola ya. Yaitu Persib Bandung melawan Persijap. Kami juga masih akan coba kembali menghubungi reporter Sapi Hilamsyah yang berada di tempat untuk kembali menyiarkan situasi kondisi dan keseruan ya, laga Persib Bandung seperti apa ya. Ya, silakan Sanbi.
1: Fikri,
0: silakan
1: ya,
0: Sanbi.
1: Ya. Baik. Pendengar, kali ini peluang dari Persijap Jepara melalui tendangan sudut dari sebelah kiri atau sebelah kiri gawang dari Teja Pakualam kini akan diambil oleh para pemain Persijap Jepara. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju kali ini? Coba ke tengah, berbahaya, tapi hampir saja sundulan dari pemain Persijap Jepara tadi menyasar gawang dari para pemain ataupun gawang dari Teja Pakualam. Tendangan gawang saja kali ini akan diambil lagi-lagi oleh para pemain ataupun penjaga gawang dari Persib yang Teja Pakualam, tetapi diberikan kepada Federico Barba, arahkan ke depan. Di duel dari para pemain Persijap dan juga para pemain Persib dibuang saja tadi oleh Eliano dari sebelah kiri. Sayup-sayup memang, kalau memang terdengar bagaimana bobotoh yang memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini datang sejak pagi untuk melihat pertandingan pemungkas Persib Bandung versus Persijap Jepara yang juga menjadi penentu bagaimana Persib bisa melangkah untuk menggelar ataupun merangkul gelar juara pada sore hari ini. Persijap Jepara kali ini dari sebelah kanan lagi, coba lagi angkat ke belakang lagi, yang dituju adalah pemain nomor 4, lagi-lagi Espinosa bermain berdua bersama Diogo Brito. Coba lagi dipotong oleh para pemain Persib, tetapi bola lebih dekat kepada para kuasaan dari Spinoza. Dari belakangan ini Persijap masih menemui kebentuan para pemain Persib Bandung hingga memasuki menit ke-24 ini. Coba lagi ke depan, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi para pemain dari Persijap, diambil oleh para pemain Persib tadi. Hasilkan saja lemparan ke dalam untuk tim Persib Bandung melalui Eliano Renders. Siapa yang akan dituju kali ini? Eliano agak sedikit terburu-buru tadi pada Beckham, berduel tadi Beckham, kali ini masih Eliano. Coba lagi ke depan, umpan lagi, oh dimaksudkan tadi diarahkan kepada Beckham, tetapi dicocor saja oleh para pemain dari Persib Bandung. Coba alihkan ke tengah, tetapi masih ada para pemain. Oh, baik lagi passing yang dilakukan oleh Persib sehingga bola kembali diraih kali ini oleh Federico Barba. Alihkan kali ini sebelah kanan kepada Berkinho. Berkinho coba lagi melewati Najib tadi posisinya kepada Kakang kali ini. Kakang Rudianto, siapa yang gerangannya ketuju? Baik pas lagi kali ini. Masih ada Berkinho menyusur kali ini dari sebelah kanan. Coba baik pas lagi. Fran Butros arahkan lagi kepada Berkinho. Masih Berkinho, coba lagi. Oh, kali ini menusuk Berkinho. Disending saja tadi bolanya oleh Najib, menghasilkan tendangan sudut untuk tim Persib Bandung berada di sebelah kiri gawang dari Ardiansyah kali ini. Ancang-ancang akan diambil oleh Berkinho, akan menjadi pencetak gol ataupun peluang untuk bisa membobol gawang dari Persijap Jepara pada menit ke-25 ini. Dengan kaki kirinya kali ini, Berkinho menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti menusuk ke lain. Ada pemain, ada tadi maksudnya Barba. Di heading lagi, masih ada Barba lagi. Tetapi diarahkan lagi ke Beckham, justru ke belakang lagi. Pada Adam Alis. Adam Alis kemana? Gerangan, oh kepada Berkinho kembali. Berkinho masih menusuk. Coba Berkinho, arahkan kemana? Tidak jadi nampaknya. Di umpan aja tadi. Oh. Hampir-hampir saja sudulan dari pemain tadi Federico Barba, hasil umpan dari Tom Haye tidak mampu menemui sasaran. Baik sekali memang di waktu 26 menit, sayup-sayup dukungan terus diberikan oleh Oboto sambil memang bagaimana para pemain Persib Bandung coba kali ini angkat lagi temannya satu pemain dari Persija Jepara harus terjatuh sehingga harus dilihat bagaimana perawatan yang dilakukan oleh para pemain ataupun tim dari Persija Jepara ini. Ini 27. Sementara memang tadi ada bocoran di lapang sebelah ataupun di pertandingan Borneo FC. Ini Borneo FC itu unggul 3-0. Meskipun memang unggul dengan live standingnya, Persib masih bisa juara dengan hasil seri ini. Tapi sekali lagi, harus menjadi acuan bagi Persib agar menang, memang agar bisa mantap atau juga tenang untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini. Dan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Persija Jepara. Ini kiper Ardiansyah. Coba kali ini arahkan ke depan, tetapi dipotong oleh Fran Putros. Kembalikan lagi, tahan kali ini oleh Federico Barba. Jatuh kali ini kepada Kakang, kembali lagi Kakang. Patricio Matricardi kali ini. Arahkan lagi kepada Eliano Reynolds, tapi dipotong dengan baik tadi oleh Wahyudi Hamisi. Sehingga hanya lempar ke dalam untuk Persib Bandung kali ini. Tepat di bidang tengah pertandingan. Lempar kali ini pada Beckham. Dorong lagi Beckham. Coba lagi kali ini. Dicocor saja terus tadi. Pergerakan dari Beckham. Baik sekali memang. Penjagaan yang dilakukan oleh para pemain dari Persija Jakarta ini. Coba lagi kali ini. Fran Putros dari sebelah kanan. Agak sedikit kebingungan. Patricio Matricardi. Giring bola kali ini, arahkan ke sebelah kiri, agak sedikit terjatuh tadi. Tetapi masih bisa diambil oleh para pemain dari Persib Bandung. Kali ini dicolong oleh Adam Alis dan pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Persijap di tengah tadi. Wahyudi Hamisi nampaknya, karena memang tadi mencegah pergerakan dari Adam Alis yang menjadi pemain penting di era Boyan Hodak ini di tengah. Semakin menambah keunggulan Borneo FC, tapi Persib masih bisa sekali lagi untuk fokus pada pertandingan. Memang harus memenangkan pertandingan agar tidak tergantung pada hasil pertandingan lainnya. Kali ini Federico Barba arahkan lagi ke sebelah kanan. Tom Haye kali ini menemui kebuntuan para pemain Persib Bandung. Kepada Patricio Matricardi, back pass lagi. Coba arahkan jauh kali ini Teja Paku Alam, alahkan kepada Andriung, tetapi dipotong kembali oleh para pemain dari tim Persija Jepara. Keluar tapi tadi para pemain bertahan dari Persib. Ke nomor 14 Rahmat Hidayat, diambil tadi, oh bukan sebuah pelanggaran, oh pelanggaran justru. Setelah tadi ada Malis mencegah pergerakan dari Iker Guarotsena Valeo. Dari tengah, Dit. Ke 30, skor masih 0-0 pendengar. Di pekan terakhir penentuan pertandingan Persib Bandung menghadapi Persijap Jakarta agak terlihat sedikit tertekan Persib Bandung dengan situasi ini karena memang sekali lagi Persib butuh gol dan juga kemenangan agar terus menambah motivasi untuk bisa semakin melenggang menggelar ataupun meraih gelar juara pada musim ini kali ini. Para pemain Persijap bukan sebuah pelanggaran kali ini. Diambil oleh Andre Yung coba lagi ke tengah. Oh justru keluar tadi umpan dari Beckham. Umpan ke dalam saja dari Persijap. Balik kali ini kepada Jose Luis Espinosa. Masih bermain-main para pemain Persijap. Tidak mau terburu-buru juga untuk membangun serangan, tetapi ada satu kanan dipotong tadi oleh Kakang Rudianto, jatuh kepada kaki dari Najib kali ini. Baik sekali pemain asing dari Persijap ini, jatuh kali ini di pikir. Dorong lagi ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain Persijap mencoba kali ini, sergap dari sebelah kiri. Oh, baik sekali tadi satu pemain dari Persijap mengelabui pemain Persib Yani Berginho sampai terjatuh. tapi play on bagi wasit Ko Hyung Jin asal Korea kali ya. Persijap kali ini, lagi-lagi dari sebelah kanan, bukan sebuah ancaman, bukan mohen, meskipun tadi agak sedikit mengenai tangan dari Beckham kali ini, coba lagi ke Fran Putros, akankah siapa yang akan membantu kali ini Fran Putros? Oh justru, tadi agak sedikit kebingungan, bingung tadi untuk mengumpan kemana, kali ini justru serangan balik dari Persijap, berbahaya bagi Persib Bandung dari sebelah kiri, para pemain Persijap kali ini. Oh, berbahaya, masih terus coba lagi umpan ke kotak penalti. Terlalu jauh kali ini, tapi masih bisa diambil oleh Rahmat Hidayat dari sebelah kanan. Persijap kali ini diambil tadi oleh Eliano Renders. Bukan sebuah lagi pelanggaran Andriung. Oh, ke sebelah kiri, dan ada akan ini Beckham. Beckham kali ini sendirian coba melewati satu pemain dari Persijap, memasuki kotak penalti. Masih Beckham, coba alihkan ke sebelah kanan. Apa yang terjadi terlalu jauh justru kali ini, masih ada kepada Fran Putros, pada Beckham lagi, Adam Alis maksudnya, Alin ini, masih ada Berginho coba merangsek dari sebelah kiri, santai lagi, arahkan lagi ke belakang, coba kepada Tom Haye, kepada Adam Alis, oh, di mulut gawang, Adam Alis masih belum menemukan golnya, di mulut gawang, masih bisa dimentahkan oleh Muhammad Ardiansa, pendengar, semakin deg-degan saja, Persib Bandung, agak sedikit ngarenghap semua para penonton yang berada di Stadion Gbla ini, karena memang peluangnya tadi dari Adam Alis, hanya tadi di mulut gawang, tetapi sekali lagi, masih ada kali ini tendangan sudut dari Tom Haye dari sebelah kanan gawang dari Persijap Jepara. Kali ini Tom Haye masuk ke dalam kotak penalti, ada Barba, tapi jauh lagi, ada Adam Alis, tetapi diusir lagi oleh para pemain Persib Bandung. Kali ini masih para pemain Persijap, arahkan lagi kepada Banal Gerangan, berbahaya kali ini Rahmat Hidayat, oh berbahaya kali ini para pemain Persijap, melalui Najib, kali ini Najib, tetapi terhenti sedikit tadi, sehingga serangan atau penaliran serangan yang dilakukan oleh para pemain Persijap Jepara terus tidak menemui sasaran. Justru tadi hampir saja terupas yang dilakukan oleh pemain nomor 66 Diki Kurniawan. Untung tidak ada pemain dari Persijap sehingga diamankan oleh Teja Pakualam. Menit 34 belum ada gol yang diciptakan oleh para pemain dari Persib Bandung. Memang Persib sering telat untuk mencetak gol, tapi kita nantikan karena memang sekali lagi Persib butuh kemenangan pada malam hari ini. Patricio Matricardi dari belakang kali ini Persib Bandung, justru kepada Federico Barba, oh tadi maksudnya kepada Andre Jung, tetapi tahan bola yang dilakukan Andre Jung tidak bisa menemui ataupun ditahan dengan sempurna sehingga jauh ataupun dekat saja kepada pelukan dari Muhammad Ardiansah. Dorong kali ini Muhammad Ardiansah kepada Diego Araujo. Back pass lagi, bermain-main kali ini dari kotak penalti. Masih Araujo kali ini coba mencari kawan. Di pressing tadi oleh Adam Alis kali ini pada pemain Ricky Kurniawan dari nomor 20. Oh, diambil kali ini oleh Barba kemana gerangan, masih ada Rion, masih ada Adam Alis, oh, tendangan dari Adam Alis masih sekali lagi dimentahkan dengan baik oleh Ardiansa, kiper dari Persija, menyelamatkan dua penyelamatan penting. Luar biasa. Akankah memang hal yang sama terjadi saat Borneo juga mengalami kebuntuan karena memang ketangguhan kiper-kiper dari Persijap ini. Namun masih ada peluang kali ini dari Tom Haye. Menendang tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Persijap. Menatap tajam Tom Haye, melengkung kali ke dalam penalti, masuk. Atuh, masih ada Federico Barba tadi yang memang belum menemui sasaran. Jatuh kepada kaki dari Adam Alis ke belakang lagi, Fran Putros kali ini, oh satu pemain dari Persijap nampaknya terjatuh, sehingga harus dicek kondisinya oleh tim medis. Apakah ada pergantian atau tidak? Karena memang satu kondisi ya, nampaknya harus diganti karena terlihat tadi ada sinyal silang dari tim kesehatan Persijap Jepara sehingga harus digantikan. Siapakah gerangan? Karena memang posisinya agak jauh. Menit 37, skor masih 0-0 untuk Persib Bandung dan juga Persijap Jepara. Sedangkan Borneo, berapa Borneo? 4-0. 4-0 Borneo menang untuk saat ini. Dengan saat ini memang sekali lagi Persib bisa tetap juara, tapi memang riskan sekali. Karena sekali lagi tadi, meskipun poinnya sama, jadi takut ya memang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pergantian pemain tadi, Indra Arya Perceka diganti oleh nomor 21, Randy Saipul. Mengalami cedera rampanya Indra, sehingga langsung digantikan oleh pemain nomor 21, Randy Saipul. Bola kali ini sudah di drop ball tadi oleh wasit, sehingga berjalan lagi dari Tom Haye. Agak sedikit bingung memang dengan ketangguhan kiper Muhammad Adiansah. 20 peluang matang Persib Bandung dari Adam Ales ini belum menemui sasaran. Coba lagi ke Beckham kali ini. Beckham dari sebelah kiri akan gol menusuk kali ini melalui Ariano Rendes. Umpan ke dalam kotak penalti. Oh, dipotong dengan baik tadi oleh Jose Luis Espinosa. Hampir saja umpan tendangan kaki kiri tadi dari Eliano menyasar pergerakan dari Andriu. Kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Adam Alis. Menit 38, Adam Alis kali ini agak sedikit tidak percaya mungkin karena memang dua peluang di depan mata dari Andre Jung ataupun dari Adam Alis tidak menemui sasaran ataupun masih bisa memetakan oleh kiper. Tendangan kali ini akan dilakukan Adam Alis tengah sudut. Ancang-ancang kali ini Adam. Siapa yang akan dituju? Oh, nampaknya akan langsung saja dekat kepada Andre Jung. Kali ini kepada Tom Haye, terlalu jauh tadi. Maksudnya ada Eliano Rendes. Oh, coba lagi tadi, maksudnya bagus sekali memang set piece dilakukan. Agak sedikit melihat tadi pergerakannya, nampaknya dibaca baik oleh Persijap sehingga mampu diantisipasi. Memasuki 5 menit terakhir, boleh waktu normal, Persib masih 0. Ketegangan memang terlihat dari semua pendukung, bahkan juga pemain Persib juga agak sedikit terlihat tidak terlalu luas untuk bisa memainkan bola, karena memang Persijap juga bermain sangat baik. Bola kali ini dikuasai oleh Patricio Matricardi dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan ataupun ke kanan. Masih melihat dia agak sedikit bingung. Coba umpan kepada Beckham. Masih Beckham menusuk kali ini Beckham. Terus masuk. Kali ini masuk. Oh, tadi maksudnya. Dorong lagi kepada ke kanan. Masih ada Kakan. Kakan coba umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi masih ada pergerakan. Hanya lemparan ke dalam saja. Cepat dilakukan kepada Putros kali ini. Pada Kakang kembali. Kakang umpan ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini. Coba di tahan dada saja tadi. Santai-santai saja para pemain Persijap. Peluk kali ini oleh Ardiansa. Tembak ataupun lambung saja. Justru handball dilakukan oleh pemain dari Persijap yang baru masuk. Randy Sebo. Ada Malis kali ini. Tengah. Coba mencari kawan Adam. Agak sedikit juga kebingungan Adam. Main-main kali ini para pemain Persib. Di belakang. Patricio Matricardi. Menit 40. Masih kali ini. Para pemain dari Persib. Kakang. Kepada Berginho. Berginho kali ini berusaha mencoba menggiring bola. Tetapi kali ini diambil oleh para pemain dari Persijap Jepara. Arahkan lagi. Diambil lagi oleh para pemain dari Persijap Jepara. Lagi-lagi para pemain Persijap mampu mengontrol bola dengan baik di tengah. Masih tenang-tenang saja pemain nomor 66. Oh, berbahaya kali ini memasuki. Hampir saja tadi masuk kotak penalti. Tetapi bola terlalu deras. Sehingga tidak bisa digapai dengan baik oleh para pemain dari Persib ataupun Persijap. Agak sedikit teknik. Mungkin karena memang skor dengan 0-0 ini tidak baik untuk Persib Bandung. Akan diambil tendangan gawang oleh Federico Barba. Pendek pada Teja. Umpan kali ini ke depan. N7 maksudnya tadi Kakang, tetapi dekat kepada Najib. Masih Najib. Tengah kepada Franka. Ataupun Borja Martinez maksud kami. Wahyu diambisi. Para pemain Persija masih menunggu juga para pergerakan dari pemain Persib. Dan nomor 26, Diogo Araujo. Ke tengah coba tadi, bermain 1-2. Diarahkan lagi, diambil oleh Andre Jung. Oh, justru pelanggaran dilakukan oleh Andre Jung. Terlihat tadi sedikit mendorong dari Borja Martinez. Jalan bebas. Geser sebelah kiri. Dorong kali ini pemain nomor 4 Iker Guarrocena. Baik sekali, berbahaya kali ini memasuki kotak penalti. Oh, masih ada Teja. Satu pemain Persija pelolos tadi. Namun masih bisa dimentahkan oleh Teja Paku Alam. Semakin deg-degan saja mendengar dengan serangan-serangan dari Persija. Agak sedikit gegetret kepala memang kalau kita lihat. Permainan Persib yang justru dibutuhkan untuk bisa mencetak gol. Agak sedikit bingung tadi. Ruang kali ini bagi Persijap lagi dari sebelah kiri. Akan dilakukan oleh pemain dari Persijap dengan tendangan kaki kirinya. Sementara wasit masih memberikan teguran bagi Wahyudi Hamisi bersama Kakang Rudianto. Kita nantikan peluang berbahaya kali ini dari pemain Persijap Jepara. Menit 43. Ancang-ancang sudah dilakukan, tetapi di tepat di pelukan dari Teja Paku Alam. Serangan balik kali ini dilakukan oleh para pemain Persib, tetapi arahnya agak sedikit terhenti tadi. Baik sekali, Tom Haye coba dilakukan lagi dari tengah, membangun lagi serangan kali ini anak-anak Maung Bandung. Sebelah kiri pada Eliano Renders bermain 1-2 bersama Beckham, tetapi tadi bukan sebuah ancaman, meskipun terjatuh bukan sebuah juga pelanggaran. Kali ini ditekan para pemain Persijap Jepara, umpan ke depan, bermain 1-2 kali ini masih para pemain dari Persijap bermain rondo. Oh, 1-2 tadi bukan lagi sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Persib. Ya, terlihat agak sedikit kesakitan sehingga tadi kaki dari pemain Gustavo. Lemparan ke dalam kali ini, Rahmat Hidayat Persijap dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa kan yang tuju. Lempar ke depan, berduel tadi, bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain tadi, Wahyudi Hamisi, agak sedikit protes juga. Oh, kali ini Tom Haye, kali ini coba lagi Tom Haye. Angkat lagi ke sebelah kiri, masih ada Beckham, kali ini masih Beckham. Coba arahkan lagi, umpan ke dalam kolom penalti dengan kaki kirinya. Agak sedikit kesal tadi para pemain dari tim. Ya, tambahan 2 menit. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, justru pelanggaran. Ya, tambahan 2 menit. Yang menembarkan agak sedikit pendapat teguran Federico Barba tadi dari wasit Kong Hyung Jin. Pendapat meskipun tadi duel agak sedikit kesal mungkin Federico Barba terhadap Wahyudi Hamisi. Tambahan 2 menit. Akankah menjadi gol? Agak sedikit hening juga. Bagaimana stadion? Meskipun ada di sebelah timur ini sayup-sayup memberikan dukungan. Kali ini disapu tadi oleh para pemain Persib Bandung. Arahkan lagi. Justru oke. Bukan sebuah pelanggaran kah? Ya, pelanggaran kali ini terhadap Federico Barba tadi dilakukan oleh pemain dari Persijap Jepara. Siapa gerangan yang akan mengambil kapten kesebelasan apanya? Carlos Franca. Dan bebas kali ini di menit-menit akhir akan diambil oleh Fran Futros. Siapa yang akan dituju kali ini, Fran? Pemain asal Irak yang juga masuk ke Piala Dunia. Patrice Matekarti ke belakang kali ini. Sebelah kanan masih ada Kakang Rudianto. Umpan ke depan. Tapi terhenti umpannya karena diblok oleh para pemain dari Persijap Jepara kepada Berginho kali ini. Berginho coba lagi arahkan, justru pelanggaran ataupun lemparan ke dalam untuk Persijap Jepara. Agak sedikit agak sedikit bermain

Thank you.

Radio Waduk 97,6 FM pendengar, masih bersama kami di siaran sore ini ya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama ini oleh Bobotoh ya. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Laga Persib sesaat lagi juga akan kembali dilanjutkan. Masih bersama reporter kami yang sering berada di lapangan, ada Senbi Hilamsyah. Sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan dari RRI Bandung ya, yang dipilih oleh music director kami.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Ya, dari Bandung 97,6 FM dengar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih bersama Sebina di sini juga dengan teman-teman yang saat ini melaksanakan tugas tunas ya. Yaitu di akhir pekan ini hari Sabtu 23 Mei 2026 dan wah luar biasa, jalanan di Bandung ini cukup padat ya oleh lautan biru, baik itu motor juga mobil. Sebelumnya untuk melengkapi informasi Anda pada kesempatan kali ini, sambil menunggu laga berikutnya ya untuk babak kedua Persib Bandung bersama Persijap, kami hadirkan sorotan sore dengan kita membahas mengenai strategi pengamanan Euforia Bobotoh tetap aman dan juga tertib saat laga Persib. Kami sudah terhubung bersama narasumber yaitu Aibtu Angga, anggota keamanan dan keselamatan Polrestabes Bandung, pendengar.
0: Anda tengah mengikuti Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Iya, selamat sore dan
2: selamat sore Kang Bubin.
1: Iya, ini posisi di mana mungkin Dan sekarang?
2: Saya posisi lagi di Sulanjana, Sulanjana Dago. Sulanjana.
1: Waduh, pasti iya. Padat juga, Pak.
2: Betul, betul, tapi sekarang masih bisa dilintasi lah.
1: Oh, alhamdulillah, ya. Baik. Yang pertama nih Pak, strategi apa nih ya yang disiapkan untuk mengantisipasi kerawanan selama pertandingan gitu sekarang?
2: Ah baik, selamat sore, Sudin, untuk informasi. Jadi untuk pengamanan kita ada beberapa titik yang ditutup atau dialihkan gitu. Tapi itu juga masih bisa dilalui oleh roda dua. Oh, nah iya. Di antaranya seperti flyover itu Kusuma Atmaja,
1: yeah.
2: Terus Dago Cikapayang, Dago Sulanjana juga sama, itu bisa dilalui sama R2, namun untuk R4 tidak bisa gitu.
1: Baik, lalu ini titik tadi sudah disampaikan, titik mana saja yang menjadi perhatian khusus pengamanan dan berikutnya nih seberapa besar gitu euforia ataupun konvoi supporter pas ke pertandingan nanti ini prediksi Pak?
2: Oh siap. Untuk yang titik yang menjadi krusial yaitu Dago Cikapayang, flyover Kusuma Atmaja, Asia Afrika, sama satu lagi ya sepanjang Dago lah.
1: Sepanjang Dago.
2: Sepanjang Dago. Betul. Baik.
1: Walaupun jalan luas begitu lebar gitu Pak ya, tapi kalau sudah turun Bobotoh ini wah padat.
2: Waduh, cukup padat ya.
1: Iya.
2: Betul.
1: Siap. Terakhir ini Pak, ini apa imbauan kepada Bobotoh ini agar suasana tetap aman dan juga tertib setelah pertandingan?
2: Baik, terima kasih Pak Sudin. Kami mengimbau dari kepolisian Polrestabes Bandung mungkin kepada para Bobotoh untuk bisa menjaga ketertiban, utamanya keselamatan sendiri, keselamatan orang lain, juga menjaga keselamatan kota sendiri gitu. Jangan sampai ada dirusak atau apapun lah begitu.
1: Iya. Baik, terima kasih nih Dan sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Baik. Baik, sama-sama Mas Rin.
1: Iya.
2: Sama-sama, mudah-mudahan Persib juara ya.
1: Iya, amin ya rabbal alamin.
2: Selamat bertugas. Bandung tetap aman. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih kembali. Pendengar, baru saja kita ikuti sorotan sore bersama Aibtu Angga, ini anggota keamanan dan juga keselamatan di Polrestabes Bandung. Kami tadi membahas mengenai strategi pengamanan Euforia Bobotoh tetap aman dan juga tertib saat laga Persib, pendengar. Setelah ini kita kembali ikuti babak kedua untuk laga Persib, pendengar ya.
0: Baru saja Anda ikuti Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Baik, pendengar, kita langsung bergabung kembali kepada reporter Sambi yang sedang melaksanakan tugasnya mengenai di babak 2 ya, Persib dan Persijap. Silakan.
3: Ya. Halo. Ya, pendengar, di mana Anda berada? Tugas babak 2 sudah dimulai, pertandingan Persib menghadapi Persijap Jepara, di mana kali ini Persib berada di sebelah kiri saya dan juga Persijap berada di sebelah kanan saya, dan ini ruang dari Persib Bandung. Coba lagi alatkan. Lucu. Ya, salah. Ini justru menyebabkan beberapa pemain dari pemain dari Persija di Pala. Ada pemain dari Persija. Coba lagi ke depan. Tunjukkan lagi. Ada dari Al Bandung. Dari belakang kali ini. Sebelah ini coba lagi ya, baik keluar halo ya Persib Sen Wanda Aningan akan terpantau ini yang selaku kasih sebelah kanan coba ini tadi. Sijak di karang kali ini. Coba kembali depan. Masih backup putra kali ini dari sebelah kiri.
4: Anak-anak dari Maung Bandung ini
3: sebelah lagi terus. Lagi coba ke depan. Berdekan barangkan ke sebelah kiri. Ini sesuatu
4: pemain dari Persib Bandung. Coba lagi ini anak-anak dari Pangpang.

Yes, I'm here.

0: Ya, halo. Halo. Ya, dengar dimanapun Anda berada. Pertandingan di babak kedua telah dimulai memasuki menit ke-51. Pelanggaran tadi dilakukan keras dan kartu kuning langsung terhadap pemain dari Persijap tadi, nomor 4. Sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Pergerakannya tadi oleh para pemain ataupun anak-anak dari Maung Bandung ini. Persib kali ini mendapatkan tendangan bebas. Akan diambil oleh Tom Haye dari sebelah kiri. Siapa gerakan yang akan dituju? Masih Tom Haye. Gerakannya memang agak sulit. Sehingga tadi diambil oleh satu pemain dari Persijap Jepara. Kali ini Tom Haye kembali lagi.
1: Tom Haye masih terus menunggu instruksi. Dan pemain tadi di Persijap Jepara yang harus mendapatkan perawatan kepada pendakian dari Persijap sementara dari Persib tadi satu pemain yaitu Ucun masuk menggantikan maka Rudianto dan satu pemain dari Persijap siapa pergerakannya tim ke 53 ini skor masih 0-0. Masih belum bisa mencetaknya. Ini juga dengan Persijap sementara sebelah Borneo mencetak yang kembali kali ini buat coba kali ini dengan tanda dari sebelah tim hanya menjadi sebelah gol. Ancang-ancang gak baik masih belum menunggu kali ini coba dilakukan tenangan di nabok tapi latih melakukan masih bisa dipetik tapi oleh kiper dari Persijap Jepara yang memang tampil luar biasa aja kali ini mampu melewati Federico Barba bahkan tadi dihentikan juga oleh Beckham hasil kelemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan oleh Persijap jauh sekali memang kelemparan ke dalamnya akhirnya mundur sekali deh masih Persijap dari nomor 14 selama tidak ya Persijap memang harus menekan bola sekali lagi mandal ini bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Persijap tadi mendorong Wendam dia bersama Tom Haye baik kali ini namun warga dalam lapor lebih nanti sayang sekali memang tidak perlu sesara lagi depan dari peja dari belakang kali ini masih dari kemarbar agak sampai dari kemarbar berapa kali yang akan ditunjukkan ini dari kemarbar meskipun kali ini coba buka serangan dari belakang lagi dari Teja Kepialan itu agak sedikit kebingungan kembali umpan ke depannya ada pasukan darah berdiri dari tadi ada Ucok satu pemain tadi diambil saja justru kali ini mereka dan tambah ini coba lagi tapi Ramah Hidayat ada Beckham juga pergerakan dari Etam dan sebelasan dari Persib Banda hari ini karena memang tidak ada nama Mahmud yang harus menjalani hukuman akumulasi kartu dan Haye kali ini dari sebelah kiri Barba dan lagi sebelah kiri coba lagi yang dilihat oleh Mbak Sada tujuan tadi masuk nyala Pekan dekat ini dekat oleh Rahmat Hidayat kepala dia masih terpegang di sini untuk sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh para pemain dari tim Persib Bandung. Harapan ke depan saya akan kepada Patrisona Tricardi. Yang lagi Patrisona Tricardi justru keluar belakangan, hasilkan lagi lontaran ke dalam bagi tim Persija Jepara dari segi
2: back kiri kali ini.
1: Coba diambil oleh pemain awal, baik sekali pemain masih hati untuk sebagian. Persijap Jepara ini luar biasa. Hampir saja tadi di depan mulut gawang lagi-lagi bisa di atar tepis saja dalam mungkin oleh diambil dari sebelah kanan lama dan sudut nomor kekaya antara lima atau sepenak kekain masih mampu berada di dalam penalti. Ancang-ancang kali ini Tom Paye dapat saja melengkung kali ini balanya ke dalam kotak penalti, masih ada tapi terlalu jauh sehingga hanya hasilkan lagi-lagi lemparan ke dalam dan para pemain dari Persija masuk kami. Pada kenal oleh Najib arahkan balik ke depan, angkat kedua tangan, siapa yang tuju kali ini diambil oleh para pemain Persija. Main rondo bukan lagi sebuah pelanggaran, peningkat pelanggaran dilakukan oleh Putros terhadap pemain nomor 95 Carlos Henrik Franka. Najib akan mengambil dalam hari ini namanya jauh saja tadi oleh nomor 4 Jose Luis Espina dari belakang pemain dari Persija kali ini. Alindom masih terus bermain-main, tidak ada bantuan lagi untuk skuad ataupun penyerang dari tim Persib yang Andrio Masuki kali ini ke tengah. Back pass lagi dari nomor 66 Persija diri kikurnian pada Alindom kepada para pemain yang mereka keeper. Andrio terus mengejar gerakannya, bermain-main terus agak sulit tadi. Amatan biasa tampil luar biasa dengan memetakan 3 peluang matang di dalam ataupun mulut gawang dari kobar bakal ini. Umpan ke depan yang sudah atau Hayek kali ini lolos pada pergerakan dari Persib Bandung. Umpan ke sebelah kiri ada Beckham. Beckham ke dalam kotak penalti, itu dia adalah Andrio. Masih ada Adam Alis. Kemana Adam Alis? Agak sulit tadi tendangan dari Adam Alis, tidak menemui sasaran. Hasilkan saja sekali lagi tendangan gawang bagi Persija Jepara. Sudah menit 59, skor masih 0-0. Persib masih terus menuhi kebutuhan. Kanan kali ini coba tendang jauh tadi pemain ataupun back dari Persija. Buang lagi oleh para pemain Persija. Ini untuk Persib Bandung sudah tak dilakukan. Hanya agak sedikit terjatuh tadi Alindom depan pelanggaran karena memang sudah keluar dari bidang pertandingan. Menit 60 Persib masih menunggu kebutuhan. Aliano Renasel ini lempar ke depan, ini saudara Andre Yung kepada Kempaye kali ini. Coba lagi kali ini dari sebelah kanan, lempar ke depan lagi. Oh, berbahaya lewat pisang kepemain kali ini, bukan sebuah pelanggaran kepada Lucho. Lucho kali ini coba dari ke sebelah kiri, oh, kepada Tom Haye kali ini. Tom Haye, Tom Haye terus mengirim bola umpan ke sebelah kiri kepada Beckham. Beckham kali ini gol. Gol! Hampir saja karena lepas dan offside terlebih dahulu. Pergerakan tadi dari pemain Persib Bandung. Masukkan tendangan lagi atau tendangan gawang. Ini mas masukkan nih bagi Persija Jepara. Menit 61 masih 0-0 Persib Bandung. Tendangan akan diambil oleh Muhammad Ardiansyah dengan jersinya berwarna kuning. Umpan ke depan tujuh dari sebelah kanan. Tidak sesuara justru mengenai satu pemain dari Persib sehingga lempar ke dalam untuk tim Persija Jepara. Anda ambil oleh Rahmat Hidayat. Angkat kedua tangan Alindam kali ini tujuh. Belakang lagi ke para pemain dari Persija Jepara. Alindam lagi. Umpan ke depan yang masih dari tadi patuh pemain dari Persija. Diarahkan lagi ke tengah para pemain dari tim Persija Jepara. Oh, jurong lagi kali ini. Baik sekali para pemain Persija mampu mengatur tempo sehingga tidak terlalu buru-buru untuk bisa menyerang dari tim Persib Bandung. Umpan ke depan jauh tadi coba ditendang oleh satu pemain belakang Persija Jepara. Usiakan tendangan gawang saja untuk tim Persib Bandung. Sayap-sayap masih terus dukungan dilakukan oleh BPK baik di sebelah utara maupun selatan. Full house memang tiket banyak 30.000 ini dicetak oleh panitia pelaksana sehingga tiket yang sudah dibuka sejak seminggu lalu ini habis dalam waktu hitungan jam saja. Persija kali ini dari belakang agak sedikit mendelay para pemain Persija. Tidak terlalu mau buru-buru. Baik pas kali ini jauh. Coba lagi para pemain Persija diambil. Terus terumpannya tidak mendeling. Pemain tadi banyak akan terjadi pergantian pemain. Biasa kali ini coba ke depan masih ada Marba tahan dan oh berbahaya kali ini justru kali ini serangan dilakukan oleh Persija Jepara dari sebelah kanan kali ini Persija masih umpan ke depan bukan lagi sebelah pelanggan Persija Persija masih jadi dua pemain mampu handsball namanya handsball untuk tim Persib Bandung. Tiga pemain akan dimainkan untuk di babak kedua ini siapa yang akan diganti karena memang sangat memenuhi kebutuhan para pemain Persib Bandung. Kali ini Putros dari sebelah kanan umpan kepada Berginho. Kali ini Berginho dribbling ataupun melewati satu penjagaan dari pemain nomor 21 yaitu Randy Saipul. Masih Putros kali ini coba angkat lagi ke depan umpan kepada Berginho. Kali ini Berginho bisa melewati aja dari sebelah kiri. Kali ini masih Berginho sebelah kanan lagi-lagi ada Rajib yang mampu menjaga pergerakan dari tim pergerakan Berginho tadi bukan sebuah out sekali lagi baik sekali Lindong Lindong baik sebelah kiri out siapa yang akan terangkan yang akan dipuji kali ini masih Tomaye dengan dua kegiatannya ya terlalu lama tidak menunggu. Oke kali ini ada Leonardo Renas Leonardo Renas kalah body oleh pemain Persija diambil saja tadi jatuh kali kepada kaki Beckham. Beckham ke tengah lagi kepada Adam Alis. Adam Alis kepada Berginho. Berginho bermain 1-2 kepada Omosir kagak berangan. Tidak ada yang dituju. Berbahaya kali ini. Umpan lagi. Coba diambil. Oh, baik sekali para pemain Persija kali ini. Dari sebelah kiri kepada Najib. Najib diambil oleh Pak Putra. Diri Pak Putra. Coba lagi. Umpan kenapa Pak Putra. Kepada Andre. Andre. Kepada Beckham. Beckham kepada berangan. Masih belum berhenti di situ. Kali ini kepada Putras. Masih kena penalti. Putras masih ada Beckham. Masih belum berhenti. Beckham. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Peluang sekali lagi di mulut gawang. Tidak bisa dikonversi menjadi gol. Sehingga kecewa semua pemain dari FC Bandung. Bekam kali ini digantikan rupanya oke William Maros dan juga Ramadhani. Seru sekali, menegangkan. Rekuana memang uang-uang dari FC Bandung tidak bisa dipakai menjadi gol. Karma menjadi kapten pada pertandingan sore ini. Karena Beckham digantikan oleh William Baros. Juga Rapat Tanggi namanya akan menggantikan posisi dari Adrio. Yang dari Persib berlari ke sebelah kanan dari tendangan sudut kali ini. Terima lagi kali ini. 90-94. Semua kan juga digantikan Adrio dan Beckham juga digantikan oleh William Baros. Pergantian yang menarik menjadi acuan dari Persib Bandung karena ini template juga biasanya. Dan kita nantikan peluang kali ini di menit 67 dari Persib dari sebelah kiri dari sebelah kanan dari Persib di para dua posisi yang tersebut kita nantikan kali ini nanti dia dan malam lebih masuk lagi wasit tadi dari Koh Yung Jin. Ini pada Ember ancang-ancang kali ini perginya akan menjadi gol. Tapi nanti melengkuh lagi. Oke, masih ada di situ. Masih lagi perginya. Masih lagi perginya. Ember lagi kena kotak penalti. Masih ada pemain Persib. Ada lagi. Ember kena kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain dari Persib Bandung. Masih jatuh kali ini ke arah Federico Barba. Federico Barba kemana gelangan? Coba kali ini kanan. Masih belum menemui tantangan tadi. Allah Akbar. Memang panas. Agak menegangkan. Sangat menegangkan bahkan. Menit 28 ini Persib belum bisa membawa gawang dari Persijap Jepara yang memang sekali lagi mampu menahan Borneo FC saat bermain ataupun pekan dari dan bebas ada penahan gawang bagi Persijap kali ini diambil oleh Diaksa coba kali penahan sudah dilakukan jauh kali ini video kali ini tapi masih dipotong oleh Federico Barba diambil oleh video tadi kita lemparan ke dalam saja untuk tim Persib Bandung oleh Liano tekan kepada Bergino. Bergino kalian terus menusuk dari sejak kiri kali ini Bergino. Bergino terus menusuk oh, tetapi balik lagi terhenti kali ini pergerakannya Bergino sama umpan baik lagi ada siapa gerakan masih bisa terhenti lagi. Oke, bukan lagi sebuah pelanggaran tadi. Umpin, masuk kami. Satu pergerakan tadi dari pemain Persijap. Dan pergantian dilakukan oleh Persijap Jepara, nomor 78. Masuk. Landing nomor 14. Bama Kudayan. Digantikan oleh Buyung Isri. Peran bebas untuk Persijap Jepara memasuki menit 69. Cepat kali ini dilakukan lagi ke belakang pada Espinosa. Ke depan yang dituju ada satu pemain dari tim Persijap Jepara. Bahaya tadi tetapi diusir tadi oleh para pemain dari Persib Bandung. Jatuh kepada kaki dari Lucho. Lucho kemana gerangan? Hadirkan ke sebelah kanan kepada Patricio Matricardi. Matricardi ke depan pada William Baros. Kali ini William Baros. Coba lagi William Baros. Kemana gerangan umpan lagi di sebelah kiri. Baik sekali William Baros kali ini kepada Bergino. Bergino coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Coba lagi kepada Bergino. Umpan lagi. Lagi-lagi dipotong oleh para pemain dari Persib Bandung. Jatuh kepada kaki dari Putra kali ini. Putra. Justru pelanggaran lagi untuk tim Persijap Jepara kah? Ya. Tendangan bebas untuk Persijap makin menegangkan. Khusus update 70 ini masih ada ruang bagi Persib belum menemui gol. Para pemain dari Persijap kali ini coba lagi ke depan masing-masing diambil lagi ke depan lagi, bermain-main terus. Oh, baik sekali. Najib ini mampu menahan bola sebelah kiri. Sementara skor Borneo 5-0 semakin membuat Persija tertekan dengan posisi ini. Persija kali ini Dom dari tengah lagi, Dom selalu belah kiri, coba lagi kali ini melalui kapten kesebelasan ataupun maksud kami Borja Martinez. Tidak ada pertahanan dari Persib bagi para pemain Persija Jepara. Umpan kali ini diarahkan ke depan, namun masih ada Putros di dalam hati sedikit. Oh, di dua meskipun tadi main Persija agak sedikit ya, masih bagus, masih tidak memberikan kartu kuning tadi terhadap Gustavo Franca nampaknya, ataupun siapa gerangan, no bukan namanya Carlos Enrique, ya Gustavo ataupun Carlos Franca apa yang kesebelas pada Al Aliano Reynolds. Coba lagi ke depan, Jorginho kali ini sebelah kiri penyerang dari Persib Bandung, Jorginho pada Aliano, Aliano menusuk kali ini, coba kali kumpul lagi diambil tadi, tetapi kali ini jatuh lagi kepada Aliano Reynolds. Aliano Reynolds bermain 1-2 kali ini kepada William Barros. William Barros terlepas tadi justru pada pemain tim Persib Bandung sebuah ancaman tadi diambil kali ini para pemain Persib Bandung kepada William Barros. Kira-kira William Barros umpan lagi, umpan justru terlihat agak sedikit ya, tadi lebar ke dalam sudah dilakukan Ucok kali ini, tengah lagi benar-benar Barba masih mencari kawan. Hampir semua pemain ataupun Persib Bandung ya mencari Teja Pakualam berada di pertahanan Persija Jepara memasuki menit 73. Aliano Reynolds coba lagi ke tengah kan? Ya, kepada Adam Alis. Dorong lagi, quick pass kali ini Federico Barba. Patricio Matricardi geser lagi kepada Federico Barba sebelah kiri, ke tengah lagi kepada Adam Alis. Agak sedikit menurunkan tempo para pemain Persib Bandung karena memang sekali lagi tidak mampu membobol gawang dari Ardiansah dengan peluang-peluang yang matang tadi di mulut gawang. Patricio Matricardi kali ini arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali Matricardi umpan kali kepada Aliano Reynolds. Aliano Reynolds ke sebelah kiri lagi kepada Jorginho. Jorginho kali ini coba lagi menusuk. Jorginho coba dengan kaki kirinya umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Barros masih terkenal satu pemainnya tidak mengisi sasaran tadi, justru kenangan gawang saja untuk tim dari Persija ya. Satu pemain justru kiper dari Persija Jepara Ardiansyah harus mendapatkan perawatan karena pendadakan pinggulnya agak kesakitan. Kita nantikan apakah Persib bisa mencetak gol karena Borneo sekali lagi unggul 5-0 dari lawannya Malib. Sudah berdiri kembali kiper dari Persija Jepara ini. Penangan gawang yang dilakukan oleh Ardiansyah. Ini 75 mundur kali ini Adiansa sudah dilakukan. Oh, justru keluar lapangan kali ini dilakukan yang ke dalam untuk tim Persib Bandung. Terjadi tadi salah kemudian ataupun bola ada dua sehingga wasit memberikan peluit lagi, tapi kali ini William Barros dari sebelah kanan bermain 1-2 kepada Ramon Tanki. Umpan kita ke depan, berbahaya kali ini para pemain. Oh, baik contoh Aliano kali ini coba diambil oleh Adam Haye dari sebelah kiri. Jorginho coba lagi, Jorginho melewati satu pemain, dua pemain kali ini dilewati oleh Jorginho. Umpan ke depan, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain Persib Bandung. ataupun Persijap Jepara, lucu kali ini. Main santai lagi, alihkan ke sebelah kanan, back pass lagi kali ini, coba ke sebelah kiri lagi, ke Dedeko Barba, dorong baik sekali kali ini, lucu dari sebelah kanan, arahkan kemana ke kegerangan, coba lagi ke tengah, Damalis kali ini lagi-lagi, sebelah kiri lagi, ke Dedeko Barba, siapa akan yang tuju, ke tengah nampaknya kepada, gol yang seharusnya diambil tadi dan tidak bisa jadi perlawanan kali ini, dilewati saja tadi oleh kiper Ardiansyah. Coba dilakukan kali ini ke depan, gol ada Federico Barba. Bola kali ini kuasai penuh oleh kapten kesebelasan Federico Barba. Dari tengah, coba lagi ke tengah, masih Barba. Belucho main 1-2 kali ini pada Adamalis. Masih Barba ternyata dari sebelah kiri. Cari kawan, back pass jauh kepada Teja Pakualam. Menit 77, skor masih 0-0. Ketegangan terlihat dari tim Persib Bandung yang tak kunjung mencetak gol. Jadi kuis anda namanya ataupun siapa gerangan karena Virginio tadi mengalami cedera atau Sadio Ramdhani yang akan dimasukkan karena posisi ini kita lihat Virginio kesakitan sehingga waktu terlebih dahulu dihentikan. Sementara penonton yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Gerala ini adalah sebanyak 30.150 orang. Gila sesar akan masuk dengan begini akan mendengar lagi Putros atau ke siapa gerangan karena memang agak sulit tadi Virginio tidak bisa melanjutkan permainan nampaknya karena Tantu Sendi sudah masuk. Walaupun kali ini masih mendengar bagi anda yang mendengarkan sedangkan memang coba kali ini Virginio Gilio Cesar akhirnya akan masuk. Barba akan ke sebelah kiri dan nampaknya ada yang menurutkan siapa Ismat karena pergerakannya tadi Virginio tiba-tiba terjatuh nampaknya mengalami cedera. Ya, Gilio Cesar masuk sang penyelamat saat menghadapi PSM Makassar sebelah kiri. Nah begini namanya sudah menjadi sayap kiri. Gempol dilakukan oleh Persib asal Korea Selatan ke Hyung Jin. Bola kali ini kuasai penuh oleh kiri ataupun Julio Cesar dan sebelah kiri Patricio Matricardi. Diserang ke kanan lagi kepada Putros. Agak sedikit menilai kali ini para pemain dari Persijat maupun juga Persijat juga putar ke depan. Oh, dipotong lagi oleh para pemain dari tim Persijat. Bahaya kali ini para pemain dari Persijat tadi mulai pemain nomor 21 Randy Saiful. Sebelah kanan kali ini masih diambil oleh para pemain dari Persijat. Dikit agak kesulitan tadi pemain dari Persib untuk bisa ambil posisi dari ya, bola pemain-pemain Persijat. Dan kali ini kanan lagi kanan nomor 34 Iker Guar Fristana. Masih Iker Guar Fristana didorong lagi ke belakang, coba lagi back pass kepada Ardiansyah. Masih para pemain dari tim Persijat bagi lagi dari sana. Umpan ke depan, 1-0 kali ini berbahaya dari pemain Persijat Jepara. Umpan lagi ke sebelah kiri, kali ini masih ada pemain Najib yang berpindah dari ke sebelah kiri. Barang lagi kali ini para pemain Persib sekarang terkurung. Coba lagi. Baik lagi pada pemain Persib atau Persijap nomor 66. Diki Kurniawan masih dari belakang para pemain dari Persijap bermain-main, tidak mau juga terburu-buru. Masih kali ini Jose Luis Espinosa ke depan, dipotong lagi oleh Julio Cesar, berduel kali ini diambil lagi oleh para pemain dari tim Persib Bandung, tetapi offset terlebih dahulu meskipun tadi agak sedikit mendilai. Kali ini Teja umpan ke sebelah kanan Patricio Matricardi. Persib juga sepertinya tidak terlalu ingin menggebu-gebu karena memang dengan hasil ini Persib pun tetap bisa juara, tapi sekali lagi masih belum aman. Putra sekali ini ke depan, kepada Ramon Tangki. Kali ini Ramon Tangki menusuk dari sebelah kiri. Coba lagi kali ini Ramon Tangki. Coba kepada gerakan masih Ramon. Umpan lagi ke belakang. Ada Lucho. Lucho. Back pass lagi kepada Ramon Tangki. Ramon. Dan tengah lagi kepada Adam Alis. Adam Alis. Siapa gerakan yang dituju? Pada Federico Barba. Alatkan kepada Eliano Rendes. Eliano Rendes umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi lagi-lagi terpotong oleh para pemain dari tim. Bukan lagi sebuah pelanggaran meskipun terjatuh para pemain Persijap kemarin. Orang ke dalam kali ini Aldo Magrigardi memasuki menit 82, 8 menit waktu normal, menegangkan pendengar memang. Tom Haye kali ini tidak terlalu terburu-buru. Tom Haye hanya jalan-jalan saja juga mengiring bola. Patricio Matricardi, Adam Alis kali ini masih Adam. Adam siapa yang tuju? Back pass lagi kepada Patricio Matricardi. Back ke sebelah kiri. Julio Cesar. Federico Barba kali ini. Kapten kesebelasan yang berpindah ke sebelah kiri. Setelah keluarnya Berkinya tadi. Om Haye kali ini. Patricio Matricardi. Arikan ke sebelah kanan kepada Adam Alis. Adam Alis kepada Frank Futros. Frank Futros kepada William Paras. Kali William Paras kepada Cilengkota Pinati. Jumpar dalam kota Pinati. Lagi-lagi kiper dari Adiasa tadi coba diambil oleh Bobby, diusir lagi oleh para pemain Persib Punjab tadi. Belum Espo kali ini operasi sebelah kiri, lemparan ke dalam. Siapa tuju? Belum Espo depan saja berduel tadi, justru diambil oleh pemain ya Pabutus ya. Kali ini siapa yang tujukan? Agak sedikit bingung Frank Putras juga. Disuruh mundur kali ini Frank Putras. Kalian ke dalam. Ada Ramon Tanki kali ini. Masih Ramon. Baik sekali Ramon. Coba lagi. Umpan lagi. Coba lagi. Ramon kali ini. Ada Lucho. Ya kiri. Geser lagi kali ini para pemain Persib Bandung kata Julio Cesar. Menit 84. Coba sedikit minggu tadi sampai pergi kem dari Persijat harus terbaring tadi langka namanya karena mungkin ada kulit terkenaan ada benar di bawah kanan berada. Terlihat pemain dari Persija mendapatkan perawatan. Harusnya keluar atau tidak ya sudah berdiri kembali. Double kali yang dilakukan oleh Persib. Riskan namanya dengan posisi ini karena sekali lagi Borneo mampu memenangkan pertandingan. Apa yang dilakukan oleh Persib terhadap Federico Barba. Sanan kali ini Putras. Abiso Matricardi. Julio Cesar kali ini. Tengah lagi Lucho. Geser ke sebelah kanan Patricio Matricardi. Masih belum ada pergerakan. Baik sekali kali yang diarahkan menuju William Barros kali ini. Tadi Julio Cesar terhadap William Barros kakinya memang tersangkut. Akan menjadi gol karena ini adalah peluang di menit akhir dari pemain Persib, menit 86. Tambahan waktu berapa kah? Dan hanya kali ini akan mengambil bola. Posisinya berada di sebelah kiri kotak penalti dari tim Persija Jepara. Bagian betis dilakukan oleh Persija. Dan hanya kali ini yang akan mengambil bola. Umur kali ini. Sementara semua pemain dari Persija Timur, sedangkan pemain-pemain dari Persib juga berada di

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya tadi pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan ibadah salat maghrib dan kita kembali mengikuti siaran versi bersama reporter saya Nabi Hilamsyah.
3: Ya, dengar efek-efek akhir dari hasil Bandung versus Persib Jawa, skornya masih 0-0 memang. Tapi dengan hasil ini, Persib bisa mulai sepenuhnya di tengah-tengah berbedaan dengan diri saja. Coba ini. Masih para pemain dari Persib Bandung. Meskipun saya sudah berikan Champions again Persib Bandung, tetapi waktu masih belum berhenti di tambahan waktu 6 menit ini. Jadi kemarin bakal ini masuk ke dalam dari sebelah kiri. Masih ada ramatan di main-main kali ini. Masih ada dari Kobarma. Coba ke depan lagi. Umpan dari kepada Ramatanki. Ternyata lagi memilih untuk menahan laju bola. Hasilkan lagi lempar ke dalam untuk pemain dari tim Persib Bandung. Dari detik akhir, ayo Persib masih bisa kan untuk menjadi juara pada musim ini. Dan kita nantikan karena kedalaman kali ini dari kedalaman masih

0: Hingga peluitannya diberikan. Dengan begini, sisi Persib Bandung menjadi juara dengan poin yang sama. Dan player pun mulai mendapatkan. Dengan begini, Persib hat-trick juara. Hat-trick. Dan memang pertandingan yang sangat sulit lalu oleh Persib menghadapi Persija Jepara, karena memang tadi Persija tampil sangat-sangat apik kepada kepadanya sukar bahwa Persib menjadi tim Indonesia pertama yang mampu gelar ataupun menyambut gelar hat-trick pada Super League. Dan pencapaian itu memang sulit hanya untuk diambil ataupun juga disamai oleh para tim-tim di seluruh Indonesia ini. Selain player, petasan juga sudah berbunyi di stadion GBLA ini. Dan pemain masih ada di dalam lapangan. Salaman terlebih dahulu. Terus, atau juga ada diharapkan oleh dari Persib Bandung. Wala Patrick sekali lagi Persib sukses meraih Patrick pada musim Super League 2025-2026 ini dengan meeting Persib Bandung bisa lagi Halo Asia memiliki apapun juga satu set di SCL nanti yang buat juga sekali lagi Persib Bandung bisa mendapatkan juara. Sementara para pemain masih melayangkan di tengah lapangan. Karena nol sekali lagi pada pertandingan Pamungkas ini buat poinnya sama dengan Bandung FC, tapi FC terlebih dahulu ataupun menjadi keunggulan head-to-head yang akan menjadi ketik itu ataupun hingga penentuan bagaimana Persib bisa menjuarai Super League musim ini. Sementara itu, stadion GBLA sangat dipenuhi oleh asap, bahkan pandangan saya pun ada pampang ini sudah mulai kabur sekitar 2 meter saja saya bisa melihat stadion ini. Karena sekali lagi semuanya di stadion GBLA ini menyalakan flare dan petasan. Sementara para panitia juga sudah menyiapkan tempat untuk nanti pemberian medali ataupun juga piala yang akan diberikan kepada Persib Bandung. Sebenarnya sebelum kita akan melaporkan bagaimana nanti kemaluan medali dan juga penyerahan piala. Kita akan terlebih dahulu melihatkan Fikri Sumida di studio. Selamat Fikri.
1: Ya, terima kasih laporan siaran pandangan matanya ya, rekan Senabi Kelimansa dari Laga Persib dan juga Persijap. Alhamdulillah di sini juga supporter ataupun bobotoh yang ikut nonton bareng di halaman RRT Bandung ikut memeriahkan tadi sempat menyalakan flare juga, dua flare merah, dan mereka meneriakan juara, juara, juara. Ya, semoga hasil ini juga diterima dengan lapang, diterima, memberikan juga kebaikan dan keberkahan kepada semua. Intinya adalah menjaga ketertiban dan kedamaian atas sesama pendengar. Masuki menit tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dengan tentunya lagu-lagu pilihan dan juga informasi lainnya pendengar.
2: Sama Mang Warta.
3: Sampurasun, sampurasun, sampurasun, sampurasun. Para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah Mamang cari, narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konteks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
4: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
5: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
6: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
4: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
7: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tengah dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
1: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus?
0: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
1: Ya. Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging terutama yang para pedagang kecil kembali ya seperti tukang bakso, tukang warung nasi, ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah perlu ya, upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham, kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membebani dengan harga, tapi kembali lagi, ya mata rantainya seperti itu, yang harus dipahami dan dimengerti dipaham oleh masyarakat seperti itu kan. Saat ini kan kali ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging, ini khusus ini oleh asosiasi tersebut, kemudian ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung. Karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.
2: RRI Bandung 97,6 FM pendengar. 16 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, luar biasa. Setelah usai tadi nonton bareng di gedung RRI Bandung, langsung jalan di depan gedung RRI Bandung ya, dipadati oleh bobotoh Viking Persib ini yang sedang memeriahkan, menyuarakan apa kesenangan hatinya, kegembiraannya dengan kuda-kuda besinya ya, dengan kendaraan-kendaraannya. Jadi ini juga tadi sempat ada imbauan dari pihak kepolisian juga untuk tetap tertib, hati-hati juga berkendara, tetap waspada begitu ya, lihat tanda-tanda berkendara, lampu belok begitu, terus juga rambu-rambu lalu lintas termasuk lampu merah pendengar ya. Nanti kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter kami yang ada di lapangan, ada Senepi Hilamsa yang akan melaporkan terkait dengan momen Persib ini mengangkat piala di Stadion GBLA pendengar ya. Kami akan coba kembali hubungi rekan Senabi Hilamsa di lapangan.
3: Bandung sore ini.
4: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
5: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
6: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Bandung sore ini.
7: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
8: kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang, sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan. Barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu. Satu hal saya kira, fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Ya, dari Warung 97 kemana Mahfumah dengan? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan ikuti laporan langsung dari rekan saya Nabi Hilamsah yang akan melaporkan terkait dengan momen Persib ini mengangkat piala di Stadion GBLA. Pendengar.
3: Lintas Informasi.
2: Silahkan, Sanbi.
9: Ya, Fikri dan pendengar. Memang sesi dari jelahan piala sebenarnya 2025-2026 ini belum berlangsung. Ini memang masih ada seremoni yang dilakukan. Ini adalah memang pembagian-pembagian penghargaan. Dan tadi salah-salah ataupun pelatih dari Persib Bandung, yaitu Boyan Hodak, mendapatkan penghargaan pelatih terbaik pada musim ini, dan juga diikuti oleh nama-nama lainnya yang tadi juga masuk ke dalam nominasi, bukan nominasi, maksud kami adalah Best Eleven yang berada ataupun yang menjadi pemenang pada musim ini. Ada nama juga Beckham, Tom Haye, dan juga Federico Barba. Namun memang kita tahu bahwa dari best goalkeeper sendiri tidak ada nama Keja ya untuk menjadi nominasi. Sementara nanti nominasi pemain terbaik sendiri akan diumumkan juga pada hari ini ataupun pada malam hari ini, yaitu dengan kita nantikan saat ini pengumuman best player. Ya, best player disematkan ataupun diwenangkan oleh Federico Barba. Ya, maksud kami adalah Peralta dari Borneo FC. Ya, memang ya kita tahu bahwa kualitas dari Peralta sendiri sudah tidak bisa dipungkiri lagi, mampu membawa Borneo FC ke peringkat kedua. Bahkan kalau kita sebut juga, sebenarnya poinnya juga sama dengan Persib. Sehingga memang Persib Bandung jadi juara hat-trick tripit yang dilakukan pada musim ini, membuat penghargaan setinggi-tingginya didapatkan oleh Squad Persib Bandung. Untuk penghargaan ataupun musim ini terlihat memang Bobotoh sendiri tidak seperti musim kemarin yang hadir ataupun langsung masuk ke lapangan saat pertandingan berakhir, saat pembagian, dan kita nantikan memang setelah penghargaan ataupun pemberian penghargaan bergan ini nampaknya akan langsung diserahkan medali-medali serta juga piala yang menjadi pemilikan dari Persib Bandung musim ini. Persib memulai liga dengan memang tidak terlalu mulus, di mana juga Persib tersiap-siap di awal liga, namun berhasil merubah segalanya dengan semakin bangkit di pertengahan musim, bahkan dengan beberapa pergantian pemain asing juga dan juga tambahan pemain asing membuat Persib menjadi juara pada musim ini. Bobotoh memang patut diapresiasi pada malam hari ini karena memang sangat tertib, meskipun tadi memang ada flare juga setelah pertandingan yang membuat pandangan ataupun asap yang berada di stadion ini sangat banyak, namun saat ini sudah berangsur-angsur sangat clear. Tinggal sisa-sisa saat ini di tengah ataupun di pinggir lapangan masih belum ada pengumuman bagaimana trofi yang akan dilakukan penyerahan oleh skuad dari Persib Bandung dan juga lainnya, karena memang masih menunggu prosesi yang sangat dinantikan. Dengan ini juga Persib mampu ataupun juga mendapatkan tiket otomatis langsung bermain di ACL League 2 yang menjadi pencapaian Persib kembali setelah memang dua musim berturut-turut juga Persib memang tidak terlalu baik jika bermain di ACL Championship itu, karena bermain di pertama ataupun dua musim kemarin hanya bermain hingga grup stage, sementara di musim kemarin Persib tidak bisa juga lolos dari babak 16 besar dan menjadi pencapaian Persib sejati yang cukup luar biasa di level Asia. Kita tahu dulu juga ada di level Asia Persib pernah 8 besar dari zaman Indra Taufik, namun hal tersebut juga belum tercapai kembali. Sementara sekali lagi pengamanan sangat ketat, di mana meskipun tidak ada Bobotoh yang masuk ke lapangan, banyak juga steward yang memang menjaga lapangan langsung di ring satunya. Kita masih menunggu detik-detik dari penyerahan piala yang akan dilakukan juga oleh para stakeholder hadir pada malam hari ini. Besok memang akan ada juga pawai yang akan dilakukan oleh skuad Persib Bandung. Kita belum menerima rundown-nya seperti apa, namun di info yang saya terima, Persib Bandung akan memulai rundown ataupun konvoy pada pukul 7 pagi yang akan diawali dari Gedung Sate dan akan melalui beberapa jalan-jalan protokol seperti Banda, Jalan RM Matadinata ataupun Riau, dan lalu yang masuk ke Jalan Merdeka dan akan melewati Jalan Perintis Merdeka di

Ya baik, terima kasih Parker masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung, dan baru saja Anda ikuti laporan langsung dari reporter kami Senepi Hilamsyah yang tadi menyampaikan momen pemberian penghargaan ya, terus juga mengangkat piala di mengenai juara Persib ya, mendapatkan penghargaan juga pelatihnya, pemainnya luar biasa. Di sini juga masih jalanan dipadati oleh Boboto dan juga Viking Persib ya, yang sedang meriah ini merayakan. Tetap informasinya dari pihak kepolisian, keamanan juga untuk disiplin dalam berlalu lintas pendengar. Semoga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh pengguna jalan pendengar.

0: Ya, pendengar, kami sudah terhubung kembali dengan reporter saya, Wihnam Zah, yang akan melaporkan situasi kondisi terkini. Tadi sempat terputus karena ada kendala teknis ya. Silakan, Senbi.
1: Fikri Subita. Ya.
0: Silakan.
1: Ya, saat ini para pemain Persib Bandung sudah berada tepat di tengah bidang pertandingan. Kita nantikan apakah detik-detik pengangkatan piala yang akan dilakukan oleh Boyan Hodak dan juga Maklok. Kita nantikan detik-detik Persib Bandung juara. Persib Bandung juara. Piala sudah diberikan. Dan juga bagaimana selain kembang api dan juga petasan dan juga banyak lagi selebrasi yang dilakukan, Persib Bandung sukses meraih gelar juara ataupun yang disebut bagaimana hat-trick pada musim ini yang membuat pencapaian yang luar biasa menjadi juara pada musim ini. Tidak hanya itu, Persib menjadi tim yang sangat luar biasa juga bagaimana bermain di pandang dan juga kandang. Permainan lampu dimainkan saat Persib mengangkat piala pada detik-detik tadi. Seluruh pemain, ofisial, juga manajer termasuk Umum Mukhtar juga terlihat memang sangat-sangat bersuka cita dan terlihat para pemain Sadil Ramdhani kali ini yang memang memegang piala menandakan Persib juara. Giliran kali ini Andre Jung, pemain asal Prancis yang mampu juga menjadi solusi Persib Bandung pada pertandingan malam ini dan juga beberapa pertandingan lainnya. Piala memang tergilir kali ini diberikan kepada

0: Ya, pendengar kami sudah kembali terhubung dengan reporter Senpi untuk melanjutkan informasinya. Silakan Senpi.
1: Ya, Fikri, memang selebrasi sudah dilakukan oleh Persib Bandung, di mana tadi seluruh pemain sudah piala juga. Memang nanti ada biasanya victory lap yang dilakukan oleh para pemain dan ofisial, yaitu mengelilingi stadion yang menjadi kandang dari Persib Bandung GBLA. Memang dari beberapa kali juga ataupun kemenangan yang nilai versi Bandung saat menjuarai, ya ini versi memang memiliki catatan sejarah, ya ini bisa menjuarai Liga dengan stadion yang berjuluk ataupun bernama Gelora. Kita tahu dulu ada Gelora Jakabaring 2014, ada juga Gelora Bangkalan Madura waktu itu di sana, dan juga memang versi kemarin juga menyatakan kemenangan pada musim ini juga di Gelora Bandung Lautan Api GBLA, sehingga memang menjadi faktor keberuntungan bagi Persib Bandung yang terus menjadi tim yang mampu menjelma sebagai yang terkuat di Indonesia. Dari beberapa pertandingan juga, sekali lagi, meskipun Persib harus mati-matian untuk bisa meraih kemenangan pada musim ini, karena sekali lagi Borneo yang sangat tampil bagus sekali dengan menyamakan kedudukan ataupun poin dari Persib Bandung, sehingga Persib mampu keluar sebagai pemenang dalam head-to-head yang terjadi pada di musim ini. Dan seluruh pemain telah mengganti kaosnya menjadi warna kaos warna putih, sementara anthem dari kuburan ataupun dari Persib Bandung juga setelah pertandingan ini langsung berkumandang dengan permainan yang cantik dari lampu-lampu yang kerap kelip dimainkan pada pertandingan ataupun pertandingan yang terakhir, yaitu Persib Bandung. Dari sekian pertandingan Persib Bandung, memang Persija sekali lagi mampu menahan dengan baik Persib Bandung sehingga skor 0-0 bertahan dan menjadi tim yang juga mampu menahan dua pemain ataupun dua tim sang peraih ataupun pertarungan papan atas ini, Persib dan Borneo, menjadi tim yang juga berhasil mengalahkan Persib di markas mereka dan menjadikan hari ini sangat-sangat tegang. Seluruh bobotoh yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini. Sekali lagi, selamat buat Persib Bandung yang meraih gelar juara pada musim ini. Kita besok akan lanjutkan lagi untuk mengawal pawai ataupun konvoy yang akan dilakukan tim Persib Bandung sekali lagi dari mulai Gedung Sate hingga nanti ke Asia Afrika di JPO. Kita akan memberitakannya juga ataupun melaporkannya juga dari mulai start hingga nanti finish di Asia Afrika. Sehingga untuk malam ini, silakan bagi Anda bobotoh yang ingin bergembira, yang ingin konvoy, tapi sekali lagi jaga juga ketertiban, keamanan, jangan juga terlalu excited ya, karena memang masih ada pawai untuk besok hari. Pawai hat-trick Persib Bandung juara Super League 2025-2026 dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Saya Senpi Hlamsah, reporter bersama fotografer Bilal Wibisono, media sosial spesialis Arif Firmansyah, dan juga teknisi Randy Rohaini pamit untuk diri. Kita akan ketemu lagi di musim-musim setelahnya ataupun juga musim-musim yang menjadi Persib Bandung pada musim depan di bulan Juli ataupun Agustus, karena akan ada juga Piala Presiden yang menjadi juga pramusim tahun ini. Sekali lagi, selamat bagi Persib yang meraih gelar hat-trick. Kita akan ketemu di musim depan. Demikian dari Stadion GBLA, kita kembali ke Fikri di studio.
0: Ya, terima kasih laporan langsung Senepi Hlamsah dari GBLA. Ya, sampai jumpa lagi ternyata di musim depan. Semoga ini juga musim depan kembali menorehkan prestasi yang positif, pendengar ya. Tim kesayangan Maung Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adian Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah.
13: Ya, artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Saya masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangnata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Begitu sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Ini diwali tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Sabtu 23 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini,

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat malam wargi Bandung, berdengar RRI Pro 1 RRI Bandung dimanapun Anda berada. Di bareng RRI di Bandung malam ini sampai jam 12 malam nanti. Luar biasa, ini lagi senang-senangnya nih malam ini, luar biasa ya. Andre ini bakalan menemani waktu Anda nih, dan kali ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang bikin ini dada tuh kerasa bangga banget. Ini suara juga makin serak karena kebanyakan nyanyi nih tadi sambil nobar dan juga menyambut beberapa bobotoh yang ada di jalanan Bandung ya. Dan tentunya juga bikin kota Bandung makin biru karena Persib yang berhasil mencatat hat-trick juara musim ini, luar biasa. Ini kalau ngomongin Persib juara sekali mungkin kita seneng, juara dua kali itu luar biasa. Tapi kalau sampai juara tiga musim berturut-turut alias hat-trick, ini bukan cuma soal trofi, tapi juga soal konsistensi. Wede, luar biasa. Ini mental juara dan bukti bahwa Maung Bandung ini benar-benar jadi kekuatan besar bagi sepak bola Indonesia ya pendengar ya. Kayak bayangin, ini sepanjang jalan nih, khususnya yang Andre lihat di Jalan Diponegoro ini, nggak pernah sepi ini malam ini nih. Luar biasa, dan juga perjalanan satu musim ini nggak mudah ya, apalagi tadi deg-deg ser. Ada tekanan gitu juga, terus ada banyak-banyak lagi, belum lagi ekspektasi bobotoh yang selalu tinggi ya. Tapi justru disitulah letak spesialnya. Tim yang bisa mempertahankan gelar berulang kali ini bukan hanya tim yang hebat ya, Persib ini, tapi juga tim yang kuat secara mental. Dan tentu saja pendengar, ini keberhasilan ini juga bukan cuma milik pemain atau pelatih ya. Ada satu elemen penting nih yang gak bisa dipisahkan, yaitu bobotoh itu sendiri. Nah, dari tribun stadion, layar televisi, warung kopi gitu ya, sampai media sosial, ini dukungan untuk Persib gak pernah berhenti. Kalau menang dirayakan bersama, kalah pun tetap dibela. Ini loyalitas bobotoh di sini tuh memang luar biasa ya. Beruntung banget bisa lahir di kota ini, kota biru ini, luar biasa. Dan juga yang menarik, hat-trick juara ini juga bisa jadi momentum besar nih untuk sepak bola Jawa Barat nih. Anak-anak juga mungkin yang cikal bakal atlet semakin semangat bermimpi jadi pemain bola, sekolah sepak bola juga makin hidup ya mudah-mudahan, dan juga tentunya atmosfer sepak bola di Bandung makin terasa. Dan juga karena ketika tim kebanggaan berjaya, semangat daerah juga biasanya ikut terangkat gitu kan. Tentunya Andre Ardian masih bakalan nemenin Anda mendengar sampai jam 12 malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada

0: Ci, tumben. Pagi-pagi kamu sudah kesini.
1: Ari cu, nih. Pan ari cici mah atau gimana hati, cu?
0: Maksudnya gimana, Ci?
1: Ya, kalau pagi ini hati cici pengen ke cu, nih, ya ke cu, nih. Gitu, cu.
0: Oh, gitu. Eh, kamu udah sarapan belum?
1: Wah, sarapan mah nomor iswan atau cu, nih, untuk cici mah.
0: Kamu sudah gak ngerokok, kan?
1: Hah? Ngerokok? Enggak atuh, Cuk. Cici mah sudah berhenti sejak 2 tahun kemarin, pokoknya mah.
0: Hebat kamu, Ci. Bisa berhenti ngerokok. Ngomong-ngomong, kamu ada apa?
1: Gini, Cuk. Pak Dirman kan mau hajatan. Nikahin anaknya yang kedua.
0: Memangnya kenapa kalau Pak Dirman mau hajatan?
1: Kenapa gak semua warga diundang ya, Cuk?
0: Kamu gak diundang?
1: Saya mah enggak, Cuk.
0: Maklum atuh, Ci. Yang mau hajatan itu kan suka paciweuh. Ngurus itu, nyiapin ini.
1: Cuk Uneh. Ari Cuk Uneh gimana? Diundang apa enggak?
0: Kebetulan, Cici mah dapat undangannya.
1: Gaya si Cuk Uneh. Makai dapat undangan segala, Cece.
0: Gak tahu atuh, Ci.

0: Cuk Uneh mah jeung Mang Somad mah diundang cenah.
1: Iya, kenapa ya? Warga lainnya enggak diundang?
0: Enggak tahu atau Ocit.
1: Mungkin belum, Ce.
0: Hajatnya juga tinggal seminggu lagi, atuh Jae.
1: Kan masih ada waktu, atuh Ce. Siapa tahu telat ngirimin undangannya.
0: Yah, gimana brehnya sajalah Ari Cicih mah.
1: Atau bisa juga memang enggak semua diundang ya.
0: Tapi kan harusnya semua diundang.
1: Kita kan enggak tahu rencana sama keinginan Pak Dirman, Ce.

0: Kalian gak diundang sama Pak Dirman?
1: Enggak, Kang. Saya mah gak apa tuh.
2: Iya, Kang. Kita mah gak selepel sama mereka.
0: Tapi kan harusnya Pak Dirman itu gak beda-bedain orang.
3: Saya yakin Pak Dirman punya keinginan sendiri, Kang.
2: Hari ini kan hajatannya ya?
0: Hah? Hari ini?
3: Iya, hari ini, Kang.
0: Kirain masih lama. Terus kalian mau gimana?
2: Gimana apanya, Kang?
0: Iya, kalian cuma mau diem aja.
1: Memangnya kita harus gimana, Kang?
0: Mau pada kesana nggak?
2: Ngapain kesana, Kang?
0: Ya, nonton aja. Kan ada bajidoran.
3: Saya mah mending diem aja di rumah, Kang.
2: Kenapa, Ocit? Ngapain juga di rumah? Mending kita nonton.
0: Jai, bukannya kamu mau ngincer perempuan kampung sebelah?
1: Kata siapa, Kang? Saya mah gimana brehnya saja.
3: Iya, Kang Jai. Akang sudah pantas jadi seorang suami.
1: Mau dikasih makan apa, Ocit?
0: Jangan takut, Jai. Rezeki itu pasti ada, atuh.
1: Akang mau nanggung kebutuhan saya nanti?
0: Bukan begitu, Jai. Kamu jangan takut gak bisa makan.
2: Gini, Jai, gini. Kamu itu jangan takut, ya. Rezeki itu sudah ada yang ngatur.
3: Kalau kita diam mah, rezeki juga gak akan datang sendiri, atuh.
0: Kamu kan sudah punya penghasilan, Jai.
1: Itu kalau ada yang nyuruh kerja dan ngasih saya upah, Kang.
2: Itu kan juga penghasilan, Jang Jai.
0: Udah, kok malah jadi ngomongin itu? Kamu mau ikut ke tempat hajatan Pak Dirman?
1: Ayo, atuh.

0: Rame juga ya acara nikahannya.
1: Pasti atuh Ocin. Pak Dirman kan orang terkaya di kampung ini. Pasti rame yang mewah atuh.
2: Jay, tuh lihat perempuan yang baju merah.
0: Mana Kang?
1: Semangat banget nanyanya Jay.
2: Tuh di sana, cantik kan?
0: Cantik banget Kang Jay.
3: Biarin aja tukang Komar, Cici.
2: Di sebelah panggung kayak si Somad sama Nyi Uneh.
0: Iya Kang, itu Cik Uneh sama Mang Somad. Mereka kan diundang.
2: Wah, udah mulai berani berduaan nih.
1: Kang Komar cemburu ya. Ayo cemburu ya. Cemburu.
2: Siapa yang cemburu Cici?
0: Ngaku aja tuh Kang, jangan malu-malu.
2: Saya gak ada apa-apa sama Nyi Uneh.
1: Cie, Nyi Uneh nih ya, Nyi Uneh.
2: Jangan macam-macam kamu Cici.
3: Cik

0: Cici, Kang Komar, Jeng Nudin sama Jeng Ocit.
1: Sebentar lagi nih, di kampung kita juga bakal ada hajatan.
2: Hajat apaan, Kang Komar?
3: Hajat apa katanya, Kang?
1: Hajat nikahan, atuh.
4: Siapa yang mau nikah, Kang Komar?
1: Coba lagi, atuh. Uneh sama Somad.
2: Benar, Cik Uneh?
5: Cik Uneh mau nikah?
0: Kata siapa? Jangan seenaknya ngomong, atuh, Kang Komar.
3: Iya, katanya. Jangan seenaknya, atuh, Kang Komar.
1: Buktinya, Uneh sama Somad berduaan aja pergi ke undangan Pak Dirman.
0: Itu mah bukan sengaja, Kang. Tapi cuma kebetulan.
1: Itu namanya jodoh, Uneh.
6: Cie, cie, cie. Kang Komar cemburu nih.
1: Jangan ngaco, Cici. Siapa yang cemburu?
4: Gak apa-apa, atuh, Kang.
3: Iya, gak apa-apa, katanya Kang Komar.
0: Kalian jangan bikin gosip, atuh, ah.
3: Bener, gosip itu gak baik, katanya.
2: Bener juga, gak apa-apa, atuh, Cik Uneh.
0: Udah, ah, saya mau pulang.
3: Nyi Uneh mau pulang, katanya.
1: Angger kamu, Mas Somad.
0: Saya pulang.

didukung para pemain Anu Mugia sebagai Une, Nia Iswara sebagai Cici, Randy Rohaendi sebagai Komar. Somad dimainkan oleh Dindin Taryudin, Jainuddin oleh Benny Herdiansyah, dan Cuncun Hermawan sebagai Ocit. Teknik rekaman Anugrah Julhijah. Ilustrasi musik dan tata suara Sarip Hidayatullah. Sutradara Yan

0: 107,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Peringat, saatnya kami hadirkan ruang dengar Anda. Sajian ngobras, ngobrol, bareng komunitas di Pro 1 Radio Bandung. Dan malam hari ini, Anda berikan dengan teman-teman dari generasi baru Indonesia. Gen B, Yunisma, ada Haya, Ceira, dan juga Balkis di ngobras. Ngobrol bareng komunitas Pro 1 era di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam guys.
2: Halo.
0: Sehat. Kayaknya kurang deket deh, kalian kurang maju ya.
2: Iya,
0: coba mikrofonnya boleh diangkat sedikit ke atas ya.
2: Oke.
0: Okay. Kita mulai dengan generasi baru Indonesia atau disingkat dengan Gen B.
2: Iya.
0: Dari kampus Unisba. Untuk. Kalian semester berapa nih kalau boleh tahu?
2: Kita beragam sih.
0: Iya. Oke, okay, kita mulai dari Haya dulu kali ya.
3: Oke. Okay. Kenalin Kak, aku Haya sebagai ketua umum Gen B Unisba. Kebetulan sekarang aku semester 8 Kak, lagi nyusun skripsi.
0: Lagi ribuhnya ya. Kalau Cira?
4: Aku juga sama, semester 8. Jadi sama-sama kita lagi skripsian nih.
0: Enggak beragam dong, cuma dua ragam ya.
4: Dua ragam.
0: Oke, kalau Balkis?
5: Kalau aku semester 6, Kak.
0: Oke. Okay. Ya. Katanya enggak mau skripsi, mau jurnal aja katanya.
5: Wow, iya, maunya gitu.
0: Wow, iya mau. Satu ya.
5: Iya.
0: Oke, kita mulai dengan generasi baru Indonesia, terus disingkat dengan Gen B. Dari kapan tahu ini grup komunitas ini?
3: Oke, okay, untuk Gen B sendiri kan sebetulnya udah cukup lama Bank Indonesia menginisiasikan Gen B. Gen B ini kan artinya generasi baru Indonesia dengan ada beberapa tupoksi sebetulnya kan. Nah, yang pertama itu Gen B itu diharapkan menjadi frontliner atau garda terdepan untuk Gen B ini bisa mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia seperti itu.
0: Oh, jadi bacanya Gen B.
3: Gen B, betul. Generasi Gen B. baru Indonesia.
2: Gen B. Yeah, harusnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Cuma kita kayak Gen B lah gitu.
0: Terus komunitas yang ngapain ini tuh?
3: Nah, sebenarnya untuk di Gen B sendiri ini adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia gitu, Kak. Jadi okay. Bank Indonesia itu berharap ada yang menjadi garda terdepan tadi untuk mensosialisasikan kebijakan dari Bank Indonesia. Mm-hmm. Lalu juga Gen B ini diharapkan menjadi agent of change atau role model mungkin ya istilahnya untuk khususnya tuh di masyarakat sama mahasiswa. Dan yang terakhir itu adalah di future leader, Kak. Jadi diharapkan Gen B ini sebagai calon pemimpin masa depan nih yang kira-kira kreatif, terus juga memiliki inspirasi dan memotivasi masyarakat khususnya di mahasiswa-mahasiswa gitu, Kak.
0: Haya sebagai
3: ketua umum.
0: Kalau Cira?
4: Aku sebagai sekretaris umum.
0: Sekretaris. Kalau Balkis?
5: Divisi acara.
0: Divisi acara. Bagian ngapain aja tuh kalau Haya di komunitas?
3: Oke, okay, kalau aku sebetulnya lebih apa tuh namanya? Ngejaga anak-anak internal dan juga tentunya berhubungan langsung dengan eksternal Bank Indonesia-nya gitu, Kak. Karena tentunya Gen B ini kan langsung turunannya dari Bank Indonesia. Jadi bagaimana caranya Haya sebagai ketua ini mensosialisasikan juga kepada anak-anak ada acara BI seperti ini dan BI butuhnya Gen B itu melakukan ini gitu.
0: Okay.
3: Jadi aku lebih mensosialisasikan juga sih ke anak-anak untuk acara BI.
0: Kalau Cira ngapain tuh?
4: Kalau aku karena sekum pastinya berurusan sama surat menyurat sih. Ya, kebetulan karena Gen B ini komunitasnya yang cukup aktif.
0: Okay.
4: Kita itu harus menjangkau elemen-elemen masyarakat atau misalnya yang tidak terjangkau oleh Bank Indonesia itu sendiri. Terkadang memang perlu ada perizinan, perlu ada surat menyurat, proposal dan lain sebagainya. Tentunya kalau aku sebagai sekretaris umum sih berkaitan dengan hal-hal tersebut sih, Kak.
0: Kalau Bagis?
5: Kalau aku karena aku divisi acara dan memang pada periode saat ini tuh kita ada suatu acara yang cukup besar.
0: Apa tuh khususan?
5: Enggak. Tentunya ada dan nanti bakal dibahas juga.
0: Okay.
5: Nah, jadi aku tugasnya itu buat konsep acara. Jadi gimana caranya bisa membuat acara-acara di Gen B ini berjalan dengan baik gitu. Karena tentunya pasti ada harus ada divisi acara yang mengkonsep, yang punya ide-ide untuk Gen B ini punya inovasi baru gitu.
0: Jurusan apa kalau boleh tahu?
5: Kalau aku komunikasi dan penyiaran Islam.
0: Jadi si jurnal artikel kayak ini.
5: Doain aja ya. Cinta satu jadi
0: sih. Skopus sih katanya.
5: Iya. Aduh, berapa juta itu?
0: Iya, iya, iya. Tapi untuk apa namanya untuk sebuah komunitas yang mungkin di radar masyarakat belum terlalu banyak. Kalau misalkan ditanya di masyarakat, emang goalsnya mau ngapain? At the end mau ngapain? Pada akhirnya apakah memang ada membantu BI aja atau kalian by personal secara pribadi kalian punya tujuan masing-masing?
4: Sebetulnya secara umum kita kepanjangan tangannya BI. Jadi memang tujuan kecil sekecil hanya sebatas mensosialisasikan kebijakan-kebijakan BI. Sekecil misalnya nih, masyarakat belum tahu dong cara baca Kris yang benar. Masih ada nih yang baca Kris. Ya. Oh, masih harusnya? Ada yang baca Kris. Harusnya dibacanya Kris. Kris langsung kayak gitu.
3: Kakak baru tahu juga kah?
4: Baru tahu enggak?
0: Enggak tahu tapi pura-pura aja.
4: Jadi sekecil itu sebetulnya untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan BI dan juga sebetulnya kita peningkatan literasi ya yang memang elemennya tidak tersentuh oleh BI secara langsung seperti misalnya masyarakat. Kadang kita sosialisasi ke pasar, Kak. Kita sosialisasi juga ke sekolah-sekolah SMA, ke panti asuhan dan lain sebagainya gitu. Jadi utamanya memang mensosialisasikan kebijakan-kebijakan BI seperti itu.
0: Tempat-tempat kayak gitu cerita atau memang sosialisasi aja?
4: Sosialisasi tapi kita coba kemas dengan semenarik mungkin. Betul. Kita ada edukasinya, kita mungkin ada perlombaannya supaya teman-teman juga edukasinya tidak terasa membosankan gitu.
0: Kalau ada pertanyaan dari kapan komunitas ini, jawabannya adalah?
4: Sebetulnya kalau dari kapan, setahu kami dari 2017 ya. Betul. Tetapi memang masing-masing UNIF itu karena harus yang bekerja sama dengan BI, jadi pasti berbeda. Kalau untuk UNISBA itu di 2019 ya.
0: Oke, baik. Tapi menariknya adalah ketika banyak komunitas tentang olahraga, tentang kesehatan, kemudian juga tentang pecinta alam. Kalian hadir sebagai komunitas yang ruang lingkupnya erat banget dengan mahasiswa.
4: Betul. Iya, pasti.
0: Ada omongan miring nggak yang nanaonan sih gitu?
4: Kalau omongan miring
3: sejauh ini belum ada ya.
4: Semoga tidak ada. Tidak ada.
0: Nanti saya bikin di kolom komentar. Oke. Nanti kita ngobrolin tentang kegiatannya jauh lebih banyak lagi. Ya. Karena kan tadi Balki juga bilang bahwa nanti kita bahas. Nanti kita akan bahas kegiatannya ngapain aja. Dengar, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 Radio Bandung. Masih dengan teman-teman dari Gen BI, Generasi Baru Indonesia, Unisba, Adhaya, Ceira, dan juga Balkis.
2: Bandung malam ini.
1: Mereka, sebelum saya lanjut dengan mereka, saya juga undang Anda untuk berpartisipasi, untuk menyampaikan pertanyaan atau ada yang penasaran tentang komunitas ini, boleh. Saya tunggu di line WhatsApp kami di 0811-220-9760, atau Anda bisa lebih gampang lagi taruh aja di kolom komentar TikTok kita. Lagi live streaming nih, by the way, barengan Haya, Cera, dan juga Balkis di RRI Pro 1 BDG, oke? Okay? Haya, Cera, dan juga Balkis, kalian masuk Gen BI-nya barengan atau tidak? Karena kan secara angkatan, ada dua angkatan nih, semester 8 dan semester 6.
3: Betul.
1: Masuknya barengan atau duluan Cera dan juga Haya?
3: Nah, duluan aku sama Hayat.
4: Kemudian kita barengan Kak batch-nya.
1: Sama. Oh, karena mungkin satu angkatan kali
3: satu
1: ya.
3: Satu angkatan.
4: Nah, tapi sebenarnya untuk angkatan 22 sendiri ada batch satunya dulu Kak. Jadi kita masuknya ini yang ke batch 2-nya.
3: Batch 2.
1: Oh, di angkatan kalian, kalian batch 2-nya.
3: Betul.
1: Oke. Okay.
3: Jadi memang kita beasiswa Bank Indonesia ini dibukanya 1 tahun 2 kali.
1: Satu tahun dua kali.
3: Yang pertama itu batch 1, yang kedua itu batch 2. Kalau yang pertama itu di semester genap, yang kedua itu di semester ganjil.
5: Betul.
3: Seperti itu.
1: Oke. Okay. Perkalian masuk, Ceira dan juga Haya, ada kegiatan apa aja tuh ketika kalian masuk?
3: Waduh, kalau pas kita masuk sebetulnya selain dari kitanya yang mengadakan kegiatan gitu ya, dari Gen B, dari BE-nya pun banyak banget kegiatan untuk melatih soft skill kita, untuk menambah hard skill
1: tuh, balap
3: kita.
1: Karun, apa aja
3: banyak kita mulai dari sertifikasi BNSP
4: itu yang
3: kita
4: ada. Oh,
1: itu
3: kita ada sertifikasi BNSP, lalu kita juga dilibatkan dalam setiap event-event besar dari Bank Indonesia. Gratis.
4: Kita kemarin terakhir itu kegiatan di hotel ya.
3: Iya,
1: selalu. Tentang Serkom apa?
3: Macam-macam ya.
1: Sertifikasi kompetensi apa tuh?
3: Kemarin kita ada cluster public speaking, lalu kita juga ada content creator,
4: digital marketing.
3: Jadi kita milih gitu loh.
1: Kabarin
3: kok. Kalau harus masuk dulu Gen B,
4: Gen B aja deh.
1: Emang harus Gen B?
3: Iya, salah satu syaratnya ya.
1: Oh, syaratnya harus Gen B dulu.
3: Syaratnya harus Gen B dulu untuk bisa mengikuti kegiatan yang memang diadakan oleh Bank Indonesia.
1: Izin para Gen B, orang ketua umumnya di sini, kalau ketua umumnya aja. Oke. Selain itu,
3: kalau kita yang ngadain acaranya, kebetulan di tahun kemarin pas kita awal masuk, kita ada ngadain Gen B Fest 1.0.
1: Iya, betul. Tahun kemarin kalian pertama kali masuk.
3: Tahun kemarin pertama kali masuk, Gen B Fest 1.0 itu kita yang mengadakan. Jadi kita mengadakan sebuah kegiatan yang kolaboratif. Di dalamnya itu ada berbagai rangkaian, mulai dari edukasinya ada, literasinya ada, kompetisinya ada, juga pengabdian kepada masyarakatnya juga ada. Kayak gitu.
1: Berapa hari itu acara?
3: 3 bulan ya?
4: 3 bulan.
3: Rangkaiannya 3 bulan. Totalnya 3 bulan.
1: Puncaknya ada apa tuh?
3: Puncaknya kita kemarin ada seminar nasional, tentunya masih mengenai tentang literasi keuangan. Juga ada dihadiri pematerinya dari Bank Indonesia, dari OJK, dan juga kemarin kita ada influencer.
1: Endingnya disilusi.
3: Aminin aja.
1: Sekarang lagi running apa nih?
3: Sekarang kita lagi running-nya Gen B Fest 2.0. Melanjutkan yang kemarin nih, tetapi
1: volume
3: kita tetap, ya, betul, volume 2.
1: Di mana rencananya?
3: Kita karena rangkaian tentunya pasti tempatnya juga berbeda-beda kayak gitu. Dimulai dari kita ada edukasi dan juga sosialisasi di panti asuhan sekaligus ya, juga kemarin. Pengabdian kita ada di Arca Manik ya, panti asuhan di Arca Manik.
1: Kalau hari-hanya
3: acara puncak ya? Mm-mm. Acara puncak kita ada di 6 Juni.
4: 4 Juni.
3: Oh ya, 4 Juni.
1: Di mana tuh?
3: Di Unisa. Di Universitas Islam Bandung.
1: Ya, kayak gitu-gitu bisa butuh MC gak sih kira-kira?
3: Oh, sebenarnya butuh banget. Butuh banget.
1: Walaupun ada VKOM
3: ya. Iya,
1: saya ngajuin kok ada yang orang-orang VKOM ya nih.
3: Iya. Butuh banget.
1: Nah, berarti semuanya under sponsor BI lah ya.
3: Under sponsor BI. Kita gak open sponsor.
1: Kalau ada sponsor mau buset lah. Bisa deh bubur Haji Mang Oyo kali ya.
3: Gak bisa.
1: Mesti BI merasa tersaingnya sama Mang Oyo. Kalau saya mah iya. Atau bakmi ini kali ya, bakmi akung
4: sudah tahu. Jadi mau ya sekarang.
1: Tiba-tiba lapar. Oke. Tapi untuk proses itu, untuk proses menuju 4 Juni itu udah mulai.
3: Udah mulai.
1: Sekarang lagi hangat-hangatnya apa tuh?
3: Lagi hangatnya apa teh Balki?
4: Kita lagi mengadakan perlombaan. Lombanya itu IDS Video Business Competition gitu. Jadi sejenis business plan tapi digabungin sama video kreatif gitu. Jadi ala-ala Gen Z banget.
1: Orang Gen BI masa enggak Gen Z?
3: Nah, itu dia.
1: Itu aja udah dicoret, saya enggak bisa masuk tuh orang Gen Z semua. Gimana tuh nasib milenial?
4: Tapi kalau ini semuanya bisa ikut. Semuanya mahasiswa sih, khususnya mahasiswa gitu ya.
1: Udah, saya mengincar Serekom sertifikasi kompetensi.
4: Itu maka itu benar-benar bermanfaat banget sih. Karena aku harusnya semester akhir tuh uji kom kehumasan, tapi karena aku kemarin udah ikut BNSP itu, jadi enggak usah bayar, tinggal pakai sertifikat itu aja.
1: Masa sih udah punya orang dalam nih gitu kan.
3: Enggak sendirian soalnya aku enggak kebagian karena beda
1: baru masuk. Kalau saya pengen, kalau bagus mungkin nasib kali ya. Mungkin ya. Ya sakit dikit gak apa-apa kali ya. Oke. Nah, targetnya itu sebetulnya ketika bikin event tuh siapa dan yang kayak gimana? Karena kan misalkan event musik itu adalah siapanya? Anak muda. Yang kayak gimananya? Yang doyan musik. Nah, Gen BI bikin fest ini siapa dan yang kayak gimana?
4: Oke. Untuk targetnya sendiri Kak, sebetulnya kita sangat berpusat pada masyarakat umum dulu sebetulnya Kak. Karena untuk mahasiswa-mahasiswa ini insya Allah udah cukup banyak sosialisasi mungkin ya, tapi kita lebih berfokusnya kenapa ke masyarakat umum, karena tadi sesimpel baca Kris aja tuh ada beberapa kalangan tuh yang belum tahu gitu cara membaca Kris tuh seperti apa. Bahkan kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan sosialisasi ke panti asuhan Kak. Di situ kita membahas tentang bagaimana sih sebagai masyarakat Indonesia untuk cinta, bangga, paham rupiah. Dan makanya kita menyasarnya itu ke masyarakat umum, baru ke mahasiswa sebetulnya.
1: Kenapa harus paham rupiah?
3: Karena
1: kita pahamin kalian itu tuh capek tau. Kita udah bilang sepakat aja, kalian masih panjang tuh omongnya.
3: Iya, karena banyak sekali gitu ya. Arti paham itu luas gitu. Apalagi tentang uang gitu.
4: Karena itu kan jadi kebanggaan Indonesia juga kan.
3: Identitas juga. Nah, kenapa kita harus cinta, paham, dan bangga terhadap rupiah kayak gitu.
1: Setelah kalian lulus, gimana tuh?
4: Tentunya untuk setiap mahasiswa sebagai Gen B khususnya Kak ya, itu kita sebetulnya untuk diri sendiri itu masih ada rasa tanggung jawab seharusnya gitu ya Kak. Diharapkan setiap Gen B ini setelah lulus malah harusnya lebih bisa
3: berjangkau oleh bisa lebih mensosialisasikan gitu ya.
4: Masih ada amanah, aku dulu Gen B nih seharusnya bisa lebih mensosialisasikan seperti itu.
1: Oke, tapi untuk kemudian bisa menyamakan persepsi di satu event yang mungkin menurut kalian besar tapi hadir dari multi angkatan, multi layer, itu susah gak nge-handle-nya? Apalagi ini tim eventnya kan sama Bilqis kan? Bilqis atau Balqis?
3: Balqis.
1: Kalau Bilqis mayu tinggi.
3: Nah,
1: karena kan Balqis tantangan untuk teman-teman PR kan adalah ini, untuk gimana nyatuin idealisme teman-teman multi layer untuk di satu koridor lain yang sama. Ketika eventnya yang dituju cuma satu, sukses dan banyak yang ikut. Sedangkan kadang-kadang didominasi dengan kakak kelas atau mungkin bahkan alumni yang pengen ikut-ikut gitu. Gimana tuh?
4: Oke. Kalau untuk ya? Itu Kak, saya juga sebagai ketua umum gitu ya, harus memiliki rasa toleransi yang tinggi juga nih antar sesama angkatan dan juga kepada adik-adik tingkat saya gitu. Yang dimana kita kan pasti ini sudah ada visi misinya dari BI maupun dari kami selaku Genbi gitu Kak. Nah, makanya dari itu saya juga ingin terus apa ya namanya, selalu konfirmasi, komunikasi dan juga koordinasi kepada teman seangkatan ataupun kepada adik-adik tingkat gitu.
1: Bagus.
3: Karena kalau aku sendiri emang lebih ke komunikasi sih Kak, karena kan dalam pengkonsepan itu tentunya perlu banyak ide-ide gitu. Nah biasanya dalam setiap rapat juga kita ditanyain progres dan juga coba dari teman-teman yang punya ide tolong disampaikan argumennya gitu. Siapa tahu itu bisa membantu khususnya tim acara gitu ya dalam pengkonsepan. Dan itu tuh sangat membantu ketika kita ngonsepin acara. Contohnya dalam lomba ini gitu. Awalnya kita lomba itu hanya bisnis plan aja gitu. Tapi karena banyaknya argumentasi-argumentasi, oh coba bikin lebih berinovasi dan kreatif nih ala-ala Genjet. Ya udah deh gabungin antara bisnis plan dan juga video kreatif. Gimana nih, apakah bakal banyak peminatnya gitu. Kita coba karena belum ada gitu ya rasanya. Yang bikin bisnis plan digabungin sama video kreatif. Betul. Seperti itu.
1: Ayo ya. Belum. Mau menambahkan?
4: Oh, kalau aku paling itu tadi sih Kak, kalau untuk di internalnya kami tadi seperti Akis yang bilang bahwa setiap divisi itu selalu menyampaikan argumennya, kebutuhannya seperti apa, kendalanya seperti apa. Jadi kita bisa bergeraknya tuh sama-sama gitu Kak.
1: Okay, siap. Jadi 4 Juni adalah nama acaranya
3: Genbi Festival.
1: Genbi Festival. Kita simpan Genbi Festival. Kita kasih kata kuncinya jangan sama.
3: Apa?
1: Seandainya BI kasih kewenangan ke masing-masing satu kesempatan dari tiga orang yang ada di hadapan saya. BI bilang, Kis, ya, dan Cher, kalian bikin dong satu konsep, masing-masing satu orang satu konsep. Bikinin satu acara yang belum pernah ada, tapi kalian pengen banget acara itu ada. Apa?
3: Wow.
1: Waduh. Kuncinya yang tadi kita taruh. Kata kuncinya jangan sama.
3: Ujian ya. Sebenarnya banyak banget ini ide-ide.
1: Siapa tahu kan salah satu harapan. Harapan dan juga kita nggak tahu siapa yang dengar sama bisa di wujudkan kan kita tahu.
3: Iya benar. We never
1: kita
3: know.
1: Kita mulai dari Balkis boleh.
3: Kacau sih.
1: Ya kan sebagai PR ya kan.
3: Kacau.
1: Kalau PR itu biasanya kan identik dengan event.
3: Iya betul.
1: Masa iya ditantang bikin event gak secepat kilat ya kan.
3: Sebenarnya banyak.
1: Coba
3: gitu ya.
1: Sebutin salah satu aja.
3: Kalau dari aku pengennya pengabdian kepada masyarakat.
1: Kan dalam.
3: Iya, maksudnya tuh langsung terjun kita coba kayak KKN lagi gitu.
1: Oh iya kayak KKN
3: lagi. Tapi ini konsepnya itu bakal banyaknya penyuluhan tentang keuangan itu sendiri gitu. Karena gak banyak ya masyarakat awam tuh belum paham itu gimana caranya apa ya, CBP lah tadi, cinta bangga paham rupiah. Dan karena CBP itu sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh lagi sangat panjang pembahasannya, bisa mungkin 3 jam gitu.
1: Oke. Kalau ya?
4: Kalau aku lebih ingin ke isu lingkungan Kak, karena belakangan ini sangat marak ya Kak isu lingkungan. Jadi aku ingin membuat acara bagaimana Genbi ini bisa berpartisipasi untuk melindungi ekosistem alam di sekitar kita khususnya gitu. Misal kayak pengolahan sampah, nanti sampah itu diolah menjadi barang yang bisa bermanfaat dan akhirnya juga menghasilkan gitu Kak. Ujung-ujungnya ada pendapatan lagi.
3: Kalau aku lebih pengen kita bisa menyentuh elemen-elemen atau kaum yang sering termarginalkan mungkin ya. Seperti contohnya mungkin ada teman-teman yang mohon maaf misalnya tunarungu dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Karena itu masih jadi tantangan terbesar kita dan kita masih belum menyentuh sampai ke sana. Sebetulnya seperti itu.
1: Baik. Udah ada banyak pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp dan juga di komentar TikTok, ada beberapa kita tanyakan nanti setelah yang satu ini. Mendengarkan kemana-mana tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segmen terakhir ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 yang ada di Bandung masih dengan teman-teman dari generasi baru Indonesia, Unisba.
1: Bandung malam ini.
0: Guys, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp. Tuh, ke sekalian hanya jawab pertanyaannya dengan singkat saja, ya.
2: Oke, okay. Siap.
0: By the way, kita say hi dulu untuk yang nonton di TikTok.
3: Hai.
2: Gimana nih kabar Sobat Genbi dan Sobat NRI berarti ya?
0: Iya, betul. Ada pendengar by the way.
2: Oh, iya.
0: Kalau sobat si sobat Ustaz Felix Siaw kali ya.
2: Soalnya sebutan untuk kita sobat.
0: Oh, gitu.
2: Sobat semuanya aja.
0: Oke, okay, ada Kang Wawan di Sumedang. Biasanya beasiswa itu untuk keluarga kurang mampu atau itu bukan persyaratan mutlak? Dan apakah kebanyakan penerima beasiswa BI dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial atau ada juga Fakultas Ilmu Sains, IPTEK, dan MIPA?
4: Oke. Untuk persyaratan dari beasiswa sendiri itu sebenarnya ada kayak SKTE dan lain-lain. Itu ada beberapa persyaratan.
0: Jadi nggak mutlak itu harus miskin?
2: Nggak mutlak.
0: Ada beberapa kategori?
2: Iya.
0: Oke. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kebanyakan penerimanya ekonomi dan sosial atau sains, IPTEK, dan MIPA juga dapat?
2: Ilmu sosial ya, banyaknya ya, ilmu banyak sosial.
0: Karena?
2: Karena ini mencakupnya tentang keuangan juga gitu. Ada jurusan prioritas dan non-prioritas. Untuk sains kita juga ada ya, ada dari MIPA, teknik dan sebagainya, tetapi non-prioritas.
0: Oh, ada tapi gak banyak?
2: Betul.
0: Okay. Ada Feby di Bogor, selama jadi penerima beasiswa BI, apakah ada pembinaan khusus tentang kepemimpinan atau public speaking?
2: Oh, jelas ada.
5: Banyak banget.
2: Banyak ya. Kemarin ada Genbiot tuh, salah satunya yang baru dilaksanakan itu kayak kelas-kelas gitu, ada berbagai kelas, ada 4 kalau nggak salah. Salah satunya itu ada strategi keuangan. Nah, kayak gitu. Terus ada apa lagi
4: dah? Dan kemarin juga ya sertifikasi BNSP itu kita tentang kehumasan dan public speaking kebetulan.
2: Betul.
0: Yang nggak ngajak saya itu.
2: Betul.
0: Maaf ya. Ada Supriyadi di Dago. Setelah lulus, apakah alumni Genbi tetap mendapat jaringan atau wadah pengembangan karir?
2: Setelah lulus sih tidak ada ya. Kalau misalnya wadahnya dari
0: BI-nya, kalau ikutan euforianya mah ada event.
2: Ada
0: event
2: masih bisa.

0: ada Khairani dari TikTok, seru katanya tuh. Ada Kigaji pada rek, aya gening di TikTok cenah Kigaji menyimak cenah tuh. Ada DL, keren banget. BTW ada biayanya enggak buat ikut lomba Gen Fest?
1: Gratis ya.
2: Gratis.
0: Wow, gratis. Gak ada DL, biaya. Kalau lewatnya ke Gen BI itu gratis. Lewat saya 16.000.
1: Wow. Adminnya nih. Admin ya.
2: Gimana tuh?
0: Kalau lintas bank sih beda lagi tuh, apalagi ada admin tambahan. Benar. Jadi 26 gitu ya. Harapan terakhir kalian masing-masing sedikit saja untuk kedepannya Gen BI dan terhadap kaliannya juga masing-masing pengen apa?
3: Oke, untuk dari aku harapannya di Genbi sendiri banyak, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Dan untuk aku sendiri, aku bisa lebih bermanfaat juga Kak untuk masyarakat setelah dari Genbi ini
0: gitu. Oke, Sira?
1: Kalau aku mudah-mudahan Genbi bisa terus ada, karena memang Masya Allah sekali manfaatnya ya. Tidak hanya bermanfaat untuk sekitar, tapi untuk internal kitanya juga. Dan mudah-mudahan kalau untuk aku pribadi sih bisa memanfaatkan koneksi yang ada dengan baik.
0: Bagus.
1: Kalau untuk aku, semoga Genbi ini bisa tetap terus berdampak kepada yang lain. Dan juga untuk aku sendiri bisa terus menyambungkan ilmu-ilmu yang pernah aku dapatkan di Genbi ini.
0: Mantap gitu. Dan yang Bilqis gak tahu adalah
1: apa?
0: Saya, Haya dan juga Cira udah siapin satu lagu buat kamu. Kita udah latihan bertiga
1: nih. Aku tahu nih ini lagunya.
0: Siap,
1: aku siap.
0: Oke, kamu mau nyanyi dulu gak nih? Mau nyanyi dulu? Oke, siap. 1, 2, 3. Ya Allah,
1: lindungi Bilqis.
0: Tinggi ya guys ya, terima kasih ya, sehat, lancar dan
1: Amin.
0: Dan sukses apapun yang kalian mau di depan.
1: Amin.
0: Tidak hanya GenBI-nya, tapi BI-nya juga bisa melambung tinggi sehingga dampaknya juga nyata ke kalian.
1: Amin.
0: Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Kita akhiri Ngobras malam hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Dadah.
1: Dadah.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Lapang dada dari Shilon Seven mendengar di Bandung malam ini di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita santai-santai sambil menikmati kemenangan Persib Bandung hat-trick juara di musim ini. Wow, luar biasa. Sambil santai-santai, kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi lagu Indonesia dan juga mancanegara tahun 80 sampai 2000-an ya. Pendengar, jadi bagi Anda yang mau request, hayo request sambil gelorakan semangat di malam hari ini. Dan jika terpantau di Jalan Diponegoro nomor 61 nih di depan gedung kantor RRI Bandung masih rame ya. Bobotoh yang juga menyemarakan juaranya Persib Bandung di tahun ini luar biasa. Pendengar di Ruang Rindu ini sekalian cerita-cerita Persib Bandung, pengalaman apa atau momen apa yang paling disukai, ini yang paling memorable bagi Anda pendengar di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 di Pro 1 RRI Bandung sampai jam 12 malam nanti.

0: Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan kemajuan.
1: Bandung malam ini.

0: Masih di Bandung malam ini pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa nih kalau Anda mendengar suara dentuman. Itu artinya Bobotoh nih lagi meramaikan kejuaraan Persib Bandung di musim ini ya pendengar ya. Luar biasa ini antusiasnya gak capek-capek dari tadi sore ya. Belum aja besok. Luar biasa pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini udah ada yang request dari Bandung juga. Bandung mana nih? Kena macet gak nih? Ada Halim katanya request lagunya Irama Hatiku, Risau Penburst katanya. Boleh nanti Andre puterin lagunya yang Irama Hatiku. Kirim salamnya buat semua kru RRI Bandung yang lagi tugas, juga buat pendengar yang lagi menyimak katanya. Boleh nanti Andre puterin di ruang rindu malam ini. Juga di 727-8978 sudah ada salah satu pendengar, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang Rindu apa jawabnya?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya ini, siapa ya?
1: Mas Andre.
0: Iya.
1: Masih ingat enggak sama suara ini?
0: Masih, Bu. Siapa, Bu Nani ya?
1: Oh, betul.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa, Hore.
0: Weh, apa kabar?
1: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Lagi
1: Mas Andre.
0: Gimana?
1: Mas Andre, enggak ada duanya, Mas Andre.
0: Wah, tuh, terima kasih. Jelas, kalau Andre ada dua artinya kan bar. Bu Nani lagi ngapain ini, Bu Nani?
1: Bunanya itu baru pulang dari dokter.
0: Oh, kenapa, sakit apa?
1: Langsung biasa setiap bulan harus kontrol sama dokter internis. Udah harus itu gula darah.
0: Iya, sehat-sehat ya.
1: Amin ya Allah, doanya alhamdulillah. Mas Andre juga
0: amin.
1: Sehat.
0: Turut ini enggak? Amin. Hah? Amin ya rabbal alamin. Turut meramaikan kejuaraan Persib Bandung enggak nih malam ini?
1: Oh iya, turut. Tapi Bu Nani itu enggak sempat nonton.
0: Nah, enggak apa-apa. Yang penting mah doa dan juga
1: senang tadi di jalan. Rame banget.
0: Rame banget. Ini menyala nih Bandung.
1: Pada teriak-teriak bagus lah. Persib juara, hebat. Hebat.
0: Luar biasa. Bu Nani pengen ditemenin lagu apa malam ini, Bu Nani?
1: Kalau tahun 80 tuh The Mercies kayaknya masuk ya, Mas.
0: Ini 80 sampai dengan 2000-an. Jadi bebas banget lagu
1: kalau
0: Indonesia.
1: Kalau 2000-an Bu Nani kurang lah. Yang 80 aja deh.
0: 80 yang
1: 80,
0: mana?
1: 80, 70, 60 tuh Bu Nani suka.
0: Yang mana tuh?
1: The Mercies masuk ya.
0: Imersif.
1: The Mercies.
0: Judulnya?
1: Masuk ya.
0: Judulnya itu dari siapa?
1: Rindu, lagu Rindu.
0: Lagu Rindu judulnya?
1: Lagu Rindu.
0: Sebentar, kita cari dulu ya.
1: Ada.
0: Lagu Rindu, lagu
1: RRI selalu semuanya ada, enggak ada.
0: Itu kayaknya 70-an deh.
1: Masa, katanya 80.
0: Iya, ini belum ada soalnya di 80-an mah gitu. Throwback-nya kejauhan. Allahu Akbar.
1: Kenapa tuh?
0: Ada flare
1: dulu
0: masuk
1: ada pakai dihapus. Mas Andre, gimana? Dulu ada kenapa pakai dihapus?
0: Dulu ada ya, kalau lagi edisi 70-an ada. Sekarang edisinya 80 sampai 2000.
1: Sekarang jadi kagak ada.
0: Ini yang
1: rugi.
0: Ita Purnamasari, mau Ita Purnamasari? Yang Cintaku Padamu.
1: Ini aja betul tuh. Hah? Bapak-bapak Polri aja deh masuk ya.
0: Yang mana judulnya apa?
1: Yang judulnya tuh ini apa tuh namanya?
0: Halo? Kok hilang? Tiba-tiba hilang. Halo?
1: Hah?
0: Yang mana?
1: Tak mungkin kulupa.
0: Tak mungkin kulupa.
1: Sama Mas Andre.
0: Ada nih, tak mungkin ku lupa.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh, kirim salamnya buat siapa?
1: Salam spesial buat Mas Andre sama Mas, siapa tuh namanya?
0: Siapa?
1: Yang barusan tuh yang siaran, aduh kok lupa tuh ya.
0: Yang siaran barusan Fikri Subina sebelum Andre. Rana Winata.
1: Mas Rana, Rana Sorry Mas Rana, ya ampun, bisa lupa.
0: Boleh.
1: Bu Nani itu udah tua, jadi gampang lupa.
0: Gak apa-apa tuh. Sip, siapa lagi? Salamnya buat siapa lagi?
1: Buat Mbak Ersa Fitri, sama Mbak Sekar, sama itu, siapa tuh? Kang Obay.
0: Mm-hmm. Siapa lagi? Ada lagi?
1: Siapa lagi? Kok satu lagi tuh lupa ya?
0: Siapa?
1: Mansur.
0: Kang Mansur, boleh. Mansur. Spesialnya buat siapa, Bu Nani?
1: Udah lama Mas apa? Itu Mas Abot Agus, Mas Abot Agus Gunawan.
0: Mas Kang Abot, Kang Abot siarannya Kang Abot. Dari jam 4 sampai jam 7 biasanya.
1: Oh gitu, kalau ketemu sampein ya Bu Nani, okay. Bu Nani kangen gitu.
0: Siap, nanti disampein.
1: Buat anak Bu Nani ya, Sirsan, kepala Sirsan, Dadan, sama buat teman Letkol Ismanto sama Letkol Andi.
0: Okay, kalau gitu siap deh. Spesialnya
1: ya, Mas
0: sudah.
1: Spesial buat Mas Andri.
0: Terima kasih banyak. Nanti ada puterin lagunya ya di perasaan.
1: Oh iya, selalu dah sampai jam 12.
0: Iya.
1: Oke, betul. Terima kasih Mas Andri.
0: Terima kasih.
1: Banyak rezekinya.
0: Siap, hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa. Ada Bu Nani katanya pengen diputerin lagunya Tak Mungkin Kulupa dari Bob Tutupoli. Nanti ada puterin di Prosatu RRI Bandung. Pun Anda pendengar yang mau request lagu, boleh langsung aja. Lagunya lagu Indonesia dan juga mancanegara tahun 80 sampai dengan 2000-an nih. Jauh banget ya, dari 80 sampai 2000-an. Jadi lagunya banyak banget pastinya. Di Prasatu RRI Bandung, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Mendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 2% diskonnya dan berlaku sampai tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.
2: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung malam ini bareng Re Ardian sampai jam 11 malam nanti di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Luar biasa berkah nih buat Boboto, ini saatnya menikmati momen ya, rayakan dengan bangga. Tapi ingat ya, Anda Boboto, Anda juga pendengar, tetap tertib, tetap wise alias dewasa, dan juga tetap menunjukkan bahwa kecintaan pada klub bisa hadir dengan cara yang positif ya. Jangan sampai onar di jalan, apalagi merusak fasilitas kota mah, aduh enggak banget, itu mah bukan Bobotoh banget ya. Luar biasa pokoknya pendengar, karena satu hal nih yang pasti, ketika Persi berjaya mah Bandung udah langsung kerasa beda gitu ya. Jalanan lebih rame, obrolan mah apalagi lebih seru, terus juga sebandungan ini berwarna biru ya. Masih di Ruang Rindu, pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Udah ada WhatsApp yang masuk dari Kang Inu Heriana di Majalengka ya. Sebentar, nih ada Teh Tiawati juga di telepon. Katanya alhamdulillah Persib juara hat-trick 3 kali berturut-turut, mantap ke depan. Semoga terus jadi juara tapi dibarengi dengan pengkaderan pemain muda katanya. Dari Akademi Persib sendiri, amin ya rabbal alamin, hidup Persib juara katanya tuh. Dari Kang Ibnu Jatinangor Majalengka, lagu dari Panbers ya, lagunya tadi Merantau, hatur nuhun Andre, diputer ya buat semuanya pendengar RRI setia Pro 1 Bandung juga, mantap katanya. Harus mantap dong, luar biasa. Dan juga bagi Anda pendengar yang mau request Hayu, boleh request ya sambil nunggu requestan. Dan ini juga ada beberapa requestan, kita sambut dulu pendengar yang udah hadir di ujung telepon. Ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Andi.
0: Selamat malam, Tetiawati, apa kabar?
1: Dong.
0: Luar biasa Tetiawati, ini di Sumedang lagi rame gak Sumedang?
1: Kalau di kotanya rame, banyak yang konvoi juga. Kalau di sini enggak,
0: biasa udah aja. Udah mulai ini ya, udah mulai mau istirahat kalau di situ ya.
1: Dari rame ya.
0: Luar biasa. Tapi nonton Persib Teh Tiawati tadi.
1: Buat Persib selamat ya.
0: Wih, terima kasih. Selamat juga untuk kita semua nih, wargi Bandung, wargi Jawa Barat yang turut merayakan, meramaikan Persib Bandung ya. Teh Tiawati tadi nonton Persib enggak?
1: Tadi. Kebetulan enggak.
0: Kebetulan enggak, tapi ikut seneng ya kalau juara mah Persib Bandung.
1: Iya, pastilah seneng.
0: Mantap.
1: Tadi sibuk di dapur.
0: Oh, biasa. Sibuk di dapur, biasa ya. Kalau ini mah udah di dapur, nggak apa-apa yang di mancok di TV mah biasanya bapak-bapak. Oke deh, kalau gitu Teh Tiawati pengen ditemenin lagu apa malam ini Teh Tiawati?
1: Ini lagunya Indonesia.
0: Indonesia dan juga mancanegara tahun 80 sampai dengan 2000-an.
1: Indonesia, pingin dari Ebit dong, udah lama ya.
0: Yang mana tuh Ebitnya tuh?
1: Yang apa itu?
0: Apa tuh?
1: Apa lagi? Judulnya
0: aku Cinta Ingin Pulang. Apakah
1: Cinta Sebening Embun? Enggak.
0: Cinta apa?
1: Sebening Embun.
0: Cinta Sebening Embun, boleh kirim salamnya buat ya, siapa Teh Tiawati?
1: Cinta Sebening Embun. Spesial buat Persib deh, Cintaku Sebening Embun.
0: Oh, luar biasa, spesialnya buat Persib Bandung ya.
1: Iya, spesial. Malam ini spesial, Teteh spesial kan untuk Persib.
0: Luar biasa. Terus siapa lagi salamnya, Teh?
1: Salamnya yang pertama buat Andre dulu yang lagi tugas ya. Semoga sehat Andre.
0: Amin.
1: Juga buat Mas Herdi, Kang Ona, Yapino, Bung Kusna juga selamat malam. Lalu buat Kang Mansur, Ibu Sapitri, Tenado, Tenes, cepat lagi tuh Ibu Mujian, Tineng Bunga, Kang Ajat, Kang Uu, Kang Ahmad juga ya. Semoga tetap sehat ya Kak Ahmad, kalinya lagi sakit Kang Andre.
0: Oh, iya benar, lagi sakit ya Kak
1: lagi Ahmad. Sakit,
0: ya.
1: Tadi ada on air tadi.
0: Ada tadi.
1: Siang.
0: Oh, luar biasa, mantap ya. Selalu
1: alhamdulillah on air. Ya, kita sehat Kang Ahmad ya. Selamat malam buat Kang Ahmad. Buat semuanya aja deh ya.
0: Oke.
1: Andre.
0: Siap. Nanti Andre puterin lagunya. Sami-sami dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Teteh Wati katanya pengen diputerin Ebit GAD DAG salah. Ebit GAD ya. Boleh nanti Andre puterin. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang mau request di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung aja ke WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Aduh, suaranya ini gogorokan Persib nih. Atau ke 727-8978. Juga di WhatsApp udah ada Teh Lita di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, bravo, bravo Persib. Katanya luar biasa. Waalaikumsalam Teh Lita, bravo Persib. Atas hat-tricknya, selamat malam ke Andre katanya. Berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur. Salam Ruang Rindu, berbagi memori rindu lewat lagu. Apa kabar ke Andre? Alhamdulillah Andre kabar baik. Bahagia banget malam hari ini meskipun rada haredang ya. Abis mace. Rada karotor juga ini baju. Terus katanya, apa kabar ke Andre dan apa kabar konvoy di Jalan Diponegoro Bandung katanya. Di Jalan Diponegoro Bandung lagi rame ini menyala. Sini Teh Lita turut meramaikan atuh. Semoga kabar ke Andre selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teh Lita terima kasih. Karena malam ini Lita pengen request lagunya dari Mayang Sari yang judulnya Tiada Lagi. Tiada lagi. Eh astagfirullah, itu mah salah. Itu mah jingle salah satu brand ya. Lita kirimkan lagu ini untuk Kak Andre penyiar idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa salamani selalu dari Lita Cianjur katanya. Thanks Kak Andre. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin, Teh Lita juga sehat dan bahagia selalu ya Teh Lita ya. Nanti Andre puterin lagunya di Prasata RRI Bandung. Yuk, yang belum request, ayo request sampai jam 11 malam nanti di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bandung Malam Ini.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifuloh, SPTMN.
1: Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tell you app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan, termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung malam ini.

97,6 FM berasal dari Bandung. Berangkat masih di Bandung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Luar biasa di Bandung malam ini, pendengar masih semangat ya. Pendengar, ini beda sama malam-malam sebelumnya. Kalau Ruang Rindu biasanya menemani Anda tidur beristirahat, di malam hari ini sekaligus merayakan kemenangan Persib Bandung malam ini ya pendengar ya. Ini katanya ada juga yang WhatsApp Andre, itu kedengaran dardor-dardornya. Benar, ini saking ramenya, ini tepat banget di depan gedung RRI Bandung. Ini lagi ada konvoy ya, merayakan kejuaraan Persib Bandung. Jadi kalau misalkan ada dardor-dardor sedikit itu bukan apa-apa. Tenang aja, gak usah khawatir. Kita intip lagi WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di Ruang Rindu malam ini. Tadi Tetiawati udah diputarin lagunya, semoga suka ya Tetiawati. Kalau di Sumedang katanya udah mulai mau istirahat, udah sunyi ya katanya. Boleh Tetiawati, silakan beristirahat sambil dengerin Pro 1-nya ya. Ini ada juga dari 0501, nggak tahu siapa, nggak nyebutin namanya. Katanya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Minta lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu. Salamnya buat semuanya aja. Boleh, nanti ada puterin Jamrud, Pelangi di Matamu. Oh, ini ada yang belum kebaca. Ternyata ya dari Habil, katanya di Cimahi. Habil di

0: Cimahi. Request lagunya Bruri katanya yang rindu, lagi rindu kemenangan, dikasih kemenangan Persib jenang. Boleh nanti Andre juga putarin lagunya ya, Habil ya. Rindu dari Bruri. Kemudian juga ada Opung Tina nih. Selamat malam Kang Andre yang bersuara merdu. Opung Tina Esa hadir. Salam-salam buat Bapak Rohman dan Neng Evi, Kakak Maharani Bekasi, Jeng Sri di Purwakarta, Jeng Ratu Malam, Jeng Savitri Dago, Jeng Sekar, Katamso, Abah Glenn, Kang Mansur, Kang Ubay. Terima kasih Kang Andre. Kembali ke studio Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM. Terima kasih kembali ya. Nah, ada juga di 727-8978. Adakah yang mau nelpon? Kita sapa di 727-8978. Ada siapa? Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Laku.
0: Luar biasa, ada Kang Mansur di Soreang nih. Apa kabar Kang Mansur?
1: Ya, Kang Andre.
0: Serak, gimana? Kabarnya gimana Kang Mansur?
1: Apa?
0: Kabarnya gimana? Kabar baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa Kang Mansur. Kang Mansur lagi di rumah aja ini, konvoy enggak Kang Mansur?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Tadi nonton Persib Kang Mansur?
1: Enggak sih, dengerin aja.
0: Enggak, dengerin aja. Oh, dengerin di Pro 1 Persibnya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa.
1: TV-nya cuma satu di sini di setelnya film India gitu.
0: Oh, nyetelnya perebut sama yang sinetron meren ya, TV-nya.
1: Iya.
0: Gak apa-apalah, yang penting mah dengerin di Pro 1 RRI Bandung juga seru ya Kang Mansur ya.
1: Alhamdulillah, pasti juara, meskipun imbang juga gitu.
0: Gak apa-apa, itu juga perjalanan sebelumnya kan itu, wah keren banget Persib tuh. Luar biasa Kang Mansur, pengen ditemenin sama lagu apa nih sambil meramaikan malam hari ini? Rangka Persib
1: lagu
0: juara.
1: Lagu apa ya, dari Krisye.
0: Lagu apa? Krisye yang mana?
1: Cintaku.
0: Krisye. Krisye, cintaku.
1: Ada kan?
0: Oke, ada. Nanti Andre puterin ya, cintaku Krisye. Ya. Kirim salamnya buat siapa?
1: Sama tadi ya buat Bunan ya.
0: Iya, Bunani.
1: Terus buat Tehwati, Telin, Telita, Tenado, Neng Bunga, Bersekar, Bahasa Tri-Tri, Buya Janti, Buna Marani, Neng Bunga, udahnya. Terus buat Sadenya, Tehnopa, buat Bu Reni, Kang Uum, Kang Onai, Kang Ajat, Kang Asep, Bung Kusna, Mas Tamela, Mas Hasdi, Api Eno, jadinya. Pak Ramadan, Pak Ahmad, Pak Aimen, Pak Sutaria.
0: Siapa lagi?
1: Buat Kang Fahri.
0: Tumben belum masuk. Kayaknya lagi konvoy Fahri ini.
1: Oh gitu ya.
0: Spesialnya buat siapa? Spesialnya
1: buat semuanya ya.
0: Siap, hatur nuhun Kang Fahri ya.
1: Buat Kang Andre gitunya, yang
0: luar biasa, amin ya
1: Rabbal Alamin.
0: Sama Gina malam hari ini.
1: Buat Teh Gina gitunya,
0: siap nanti di salam.
1: Sehat gitu, seterusnya sekarang dilancarkan segala na.
0: Amin, amin, amin.
1: Serta hati-hati pulangnya sekarang macet gitu.
0: Siap, ya ini mah pulangnya juga ikut konvoy lagi nih kayaknya.
1: Oh gitu ya,
0: aman.
1: Besok mah pasti rame gitu.
0: Besok, justru besok bakal lebih rame kayaknya. Atur nuhun Kang Mansur ya, siap. Nanti lagunya diputerin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur di Soreang. Nih pendengar, ada yang mau dengerin ini? Ide luar biasa versi Bandung tuh. Dar dar dar dar dar dar. Dan juga bagi Anda pendengar, ini juga masih ada beberapa nih, ada dari Anti Sutisna. Assalamualaikum Cep Andre, Ruang Rindu, request lagunya Masa-masa di Sekolah katanya. Boleh kirimnya buat Cep Andre yang lagi mancen tugas. Siap. Nanti Andre puterin juga. Sungguh aneh tapi nyata. Yang itu ya. Dikeprokan, aduh NPD banget Andre. Boleh, terus juga ada dari Haji Hajah Elis di Sumedang. Assalamualaikum Kang Andre, biasa mau request lagunya Charles katanya. Waalaikumsalam. Biarku sendiri. Bisa enggak kirim salamnya buat semuanya aja, spesial buat Kang Andre aja. Makasih Kang Andre. Sami-sami. Dan juga bagi Anda pendengar yang belum request, masih ada 1 jam ke depan barengan Ray Ardian di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0811 220 9760 atau ke 727 8978.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada strategi, tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itu yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berkarya masih di Bandung malam ini barengan Rey Ardian sampai jam 12 malam nanti. Ini Ruang Rindu masih ada sampai jam 11 malam nanti, jadi jangan lewatin, langsung aja request ke 0811-220-9760 yang belum request ya. Ini Bandung malam ini hawanya dingin, meskipun tadi Andre udah wadede di depan. Tapi tetap dingin ya, jalanan masih rame, ada yang lagi nongkrong di kopi, ada juga yang baru pulang kerja mungkin. Sabtu kerja, waduh iya banyak juga ya pekerja di hari weekend. Mungkin ada juga yang masih sibuk nih ngobrolin satu hal yang gak pernah habis di malam hari ini, khususnya Persib Bandung. Kalau ngomongin Persib Bandung ini rasanya selalu ada cerita gitu ya. Kalau menang dibahas, kalah juga dibahas Persib mah. Bahkan kadang sebelum tidur nih, Anda juga pendengar mungkin relate, suka masih scroll komentar di pertandingan atau nonton ulang pertandingan, lihat highlightnya biasanya, atau debat kecil mungkin ya, sambil begandang sama temen, soal formasi sama temen tongkrongan gitu. Apalagi kalau musim lagi bagus, wah Bandung tuh rasanya beda banget nih. Di warung kopi obrolannya sama, pangkalan ojek juga kayaknya ngobrolnya Persib gitu ya. Di grup WhatsApp mah apalagi gitu kan. Dan malam ini kita coba lagi nginget nih perjalanan panjang tim kebanggaan kita. Ini ada momen deg-degannya sih tadi jujur pas nobar. Apalagi Borneo udah 7-1 tadi ya. Terus juga ada beberapa kali tadi Persib udah mau ada beberapa kali kecolongan tapi masih bisa bertahan ya, keren banget. Ini tapi yang paling keren nih bukan soal menang dan kalah nih kalau Persib ya, melainkan ini rasa solidnya, waduh solid. Ini Persib ini sering jadi alasan orang kumpul gitu ya, bahkan jadi pemersatu gitu, jadi bahan obrolan, bahkan jadi apa ya, cara orang asing bisa akrab gitu kan, kayak di jalan nih lagi konvoy kayak gini ngobrol tiba-tiba seru-seruan bareng kan, waduh. Cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara satu Persib, keren banget. Dan juga pendengar nih masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu menemani malam hari Anda pendengar ini, biar tidurnya makin nyenyak gitu ya. Yakin sih wargi Bandung, wargi Jawa Barat mah pasti nyenyak ini tidurnya di malam hari ini Persib udah menang kayak gini mah. Tapi biar lebih nyenyak di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ini, yuk langsung aja request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 juga bisa banget ya pendengar ya. Ada Kang Nova di Karangnunggal, tadi katanya Kak Andre, maaf saya sudah dibacakan belum? Sudah, lagunya juga sudah diputerin tadi ya. Semoga suka Teh Nova, kok Kang Nova ya tadi. Ada siapa lagi nih? Sebentar. Ada Diki juga katanya yang pengen request. Diki di mana ini? Lagunya Sting yang Field of Gold katanya. Boleh nanti Andre puterin ya. Waduh, ini ramai banget nih. Mau lihat enggak? Nih, kedengeran enggak sih? Tapi harusnya kedengeran soalnya ini suaranya saking gedenya juga bocor ke studio nih. Seru banget. Wah luar biasa pokoknya. Di WhatsAppnya Pro 1 juga kita intip lagi. Ada dari selamat malam saya Jackie Haidar seputaran Renon Denpasar. Wow luar biasa ya. Request lagu 98 Degrees I Do katanya. Boleh nanti Andre puterin ya buat Denpasar nih khusus di Pro 1 RRI Bandung. Di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama, berdengar satu orang jemaah haji asal Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Jemaah bernama Wahdi Sahri meninggal saat mengikuti rangkaian ibadah haji Sabtu 23 Mei 2026. Jemaah yang meninggal merupakan warga Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong. Ia tergabung dalam kloter 11 KJT 631. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tasikmalaya, Lin Ufairoh, membenarkan informasi tersebut. Jemaah wafat karena sakit. Informasi kedua, pendengar, Bulog percepat bantuan pangan, ribuan warga Bandung dapat beras dan minyak kita. Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak kita gratis sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut ditinjau langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog di kantor Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kunjungan itu, jajaran Bulog Jawa Barat turut mendampingi proses distribusi bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Informasi terakhir, pendengar, Persib juara, Bandung berubah jadi lautan biru. Kota Bandung kembali berpesta. Klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung resmi memastikan diri menjadi juara BRI Super League 2025-2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GPLA, Sabtu 23 Mei 2026 sore. Hasil tersebut mencukup membawa Maung Bandung mengunci gelar juara dengan koleksi 79 poin. Raihan poin Persib memang sama dengan pesaing terdekatnya Borneo FC yang pada laga lainnya tampil impresif setelah membantai Malut United dengan skor telak 7-1. Sekian Lintas Informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Thank you. It's very much.
1: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar di Bandung malam ini di pukul 22 lebih 56 menit, Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung, khususnya di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti ya pendengar ya. Luar biasa, ruang rindu malam hari ini dipenuhi doa-doa yang baik buat Persib Bandung, ini luar biasa ya. Selamat beristirahat pendengar, terima kasih sekali lagi. Meskipun lagi konvoy, lagi rame-ramean di luar gitu ya, tetap request lagu dan juga cerita-cerita soal Persib Bandung di malam hari ini. Sampai jumpa lagi tentunya di Pro 1 RRI Bandung di lain kesempatan. Sekali lagi selamat buat Persib Bandung nih, hat-trick di musim ini luar biasa. Speechless. Hati-hati bagi Anda pendengar juga yang masih di jalan ya, yang lagi pulang atau yang lagi konvoy, mungkin tetap jaga keamanannya, fasilitas kotanya, jaga diri terutama gitu ya. Jangan sampai orang yang di rumah khawatir gitu, kabarin dulu orang yang di rumahnya. Jangan kemalaman juga karena besok masih ada agenda konvoy pendengar. Jangan kemana-mana dulu, tapi ya pendengarnya setelah ini akan ada Just More Music dan juga Bandung Malam ini sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Juga nanti akan ada kontemplasi mengenai pemimpin yang adil di Pro 1 RRI Bandung. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Gina di pengarah acara juga pamit dan juga Yosep di teknik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota IDI Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya yang paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Bandung malam ini.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Manfaat musik bagi janin. Musik, media terapi yang sangat bermanfaat bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian oleh Francis Roser dari Universitas California memberikan penjelasannya bahwa efek terapi musik dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan efek Mozart. Beberapa penelitian juga membuktikan pemberian stimulus untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah ketika masih di dalam kandungan. Karena dalam masa itu, otak masih dalam tahap pembentukan, sehingga sangat tepat untuk menerima berbagai stimulasi positif.

Tahukah anda? Bencana tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang serius. Banyak korban bencana mengalami depresi, kegelisahan, stres, hingga PTSD atau post-traumatic stress disorder. Jika tidak segera ditangani, masalah ini bisa berlangsung hingga puluhan tahun. Salah satu upaya pemulihan setelah bencana adalah melalui layanan konseling pasca bencana. Dalam proses ini ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dapat mengakibatkan trauma, memberikan pelayanan konseling untuk mengatasi trauma sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing individu, dan mengkondisikan berlangsungnya kembali proses pembelajaran dan kehidupan yang kondusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat pulih bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan sosial. Tanggap bencana, pulihkan jiwa, bangkitkan harapan.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk

Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program Satu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 24 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini, hari Minggu 24 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61, tepatnya di Pro 1 RRI Bandung. Beberapa rangkaian acara akan kami sajikan pada pagi hari ini, diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang akan kami hadirkan pada pukul 5 lebih 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi sepekan Minggu 24 Mei 2026. Kami juga akan terhubung bersama Bandung Comment Center guna mengikuti informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112 pada pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Dan beberapa rangkaian acara lainnya akan kami sajikan di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bandung. Senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang menghadirkan inspirasi, hikmah dan juga penguatan iman untuk mengawali hari. Dan pagi ini kita akan bersama menyelami sebuah tema yang penuh makna, arsitektur ketinggian cinta Nabi alaihissalam. Maksud kami Nabi Ibrahim alaihissalam di Pro 1 RRI Bandung di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Pendengar di pagi hari ini di Mutiara Pagi, kita akan mengupas topik arsitektur ketinggian cinta Nabi Ibrahim alaihissalam bersama narasumber kita yang sudah hadir di hujung telepon, di hujung Zoom. Ada Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Andre.
0: Kabar baik Ustazah?
2: Pangesto, alhamdulillah. Kang Andre kumaha sawalerna?
0: Alhamdulillah, saya pangestu. Luar biasa Ustazah di pagi hari ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Ustazah ya. Hari ini kita topiknya arsitektur ketinggian cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan Ustazah pemaparannya.
2: Baik, hatur nuhun Kang Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah salamul mu'min. Wa asyhadu anna muhammad rasulullah al-mabutu rahmatan lil'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sampurasun kasadaya sahabat dimanapun berada, yang terhormat Bapak Direktur beserta seluruh staf dan pelaksana dan manajer seluruh kru yang ada di RRI Pro 1 Bandung, yang saya cintai dan kita sama-sama banggakan, yang selalu setia menemani kita di Mutiara Pagi, Kang Andre Ardian beserta saya, Teh Rizka, Teh Gina atau siapa di belakang layarnya. Siapapun yang bertugas di dapurnya RRI, semoga semuanya sehat walafiat melaksanakan amanah negara di pagi-pagi hari, telah berangkat meninggalkan kediaman menuju tempat tugas. Semoga Allah lindungi di perjalanannya dengan keadaan selamat dan pulang kembali dalam keadaan sehat dan manfaat buat keluarga. Yang kedua, saya cintai dan saya hormati para pemirsa yang senantiasa selalu mancok ya setiap ending di setiap harinya, terutama di program Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan yang terakhir, semoga kita selama di bulan ini mendapatkan kemuliaan anugerah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2026 Miladiah. Tentu tinggal menghitung hari kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, dan persiapan-persiapan secara fisik, secara mental, secara teknis tentu sudah disiapkan secara personal maupun komunal yang sifatnya kolektif, baik itu kolektif keluarga maupun kolektif di KDKM-an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Esok hari Senin, seluruh calon jemaah haji sudah merapat menuju ke Padang Arafah. Dan bagi yang melaksanakan mabit di Mina, tentunya akan berangkat menuju ke Mina dan dilanjutkan nanti ke Arafah. Mengingatkan kita pada para jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji di beberapa kesempatan tahun yang lalu, tentu kegiatan Armuzna menjadi satu idaman bagi kita, harapan, cita-cita ya, bagi yang sudah ingin kembali lagi melaksanakan ibadah haji. Apalagi bagi yang belum pernah, tentu kerinduan selalu ada dalam hati. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlimpah pula untuk keluarganya, para sahabatnya, para sahabat tabi'ut tabi'in, dan para ulama, guru-guru kita, orang tua kita yang mendapatkan titel orang-orang yang saleh, dan dalam aktivitas sehari-harinya selalu mengikuti jejak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun berada, dan sahabat Mutiara Pagi, hari ini kita akan berdiskusi terkait tentang judul Arsitektur Ketinggian Cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sama-sama sudah tidak asing lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai salah satu nabi yang wajib kita ketahui dari sekian jumlah para nabi yang Allah berikan kepada kita sebagai panduan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Bahwa urutan keenam dari seluruh 25 nabi yang wajib kita ketahui, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang Allah berikan keistimewaan, di antaranya salah satu dari 5 nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Yang keduanya, beliau adalah sebagai Khalilullah ya, artinya kekasih Allah. Berkaitan dengan judul Arsitektur Ketinggian Cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, ini menjadi potret dan bahan landasan kita dalam menapaki kehidupan ini yang sudah dilalui, menjadi masa lalu kita, dan kita berharap ke depan dapat melampaui dengan baik melalui arsitektur Nabi Ibrahim alaihissalam dalam meninggikan sebuah cinta. Arsitektur dalam salah satu arti dalam KBBI disebutkan bahwa seni dan ilmu untuk merancang bangun, dari mulai merencanakan sampai proses pembangunan itu berlangsung dengan desain, tata ruang, fungsi, bukan hanya estetika, tetapi di sini adalah fungsi arsitektur. Arsitektur mengutamakan fungsi bangunan tersebut untuk kenyamanan, kekuatan struktur, dan keberlanjutan sebuah lingkungan di mana bangunan tersebut dibangun. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun konstruksi melalui arsitektur dirinya, membangun diri sosial dan tatanan kenegaraan itu sudah dimulai dari sejak kecil. Nah, wajar kalau ia sebagai salah satu manusia potret bagi kita dalam ukuran keikhlasan. Keikhlasan menghadapi zaman yang tidak ideal, dari masa kecil sudah banyak tantangan di luar sana, ya kan, dihidupkan dari 2 orang tua yang berbeda secara keimanan, visi, ya kan, terkait tentang ketauhid dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim sebagai tonggak landasan awal kita agama Ibrahimik, artinya bahwa fondasi-fondasi keagamaan ini hadir pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut salah satu referensi bahwa Nabi Ibrahim itu dilahirkan di negara Babilonia atau mungkin sekarang itu Irak ya. Kita paham secara geografis Irak di dunia politik, Irak di dunia geografi itu cukup dinamis ya. Keberaniannya, kemudian kekuatan bangsanya yang sangat menginspirasi bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam literatur tersebut hidup atau lahir di tahun 2295-an ya, walau alam bisawab. Kalau sekarang sudah di tahun 1447, kemudian Nabi Ibrahim lahir di tahun 2295 sebelum Masehi, kurang lebih apa sekitar 4000-an ya atau 3700-an lah berlalu. Itu cukup lama ya. Walau alam, meskipun di literatur yang lain bahkan ada yang mengatakan lahirnya Nabi Ibrahim jauh di luar tahun itu. Karena sejarawan itu juga secara simultan menuliskan dan mencatat sesuai dengan para sejarawan menginduksi literatur yang ada, tentunya akan terjadi perbedaan dalam mengungkapkan tahun atau mungkin bulan ataupun apa. Kembali kepada bagaimana mengkonstruksi cinta. Cinta itu adanya dalam alam pikiran kita. Cinta itu tidak kelihatan, tetapi wujud cinta itu dapat kita lihat ya, secara kasat mata. Komunikasi antara kehidupan keluarga Azar sebagai orang tua Nabi Ibrahim di Babilonia atau di Irak itu berhadapan dengan pemimpin negaranya yang namanya Namrus. Di mana Namrus ini adalah salah satu figur raja yang berkuasa pada zamannya yang kaya namun dia zalim. Itu tantangan yang pertama. Namun Nabi Ibrahim dapat tumbuh kembang sehingga ketika kebijakan negara yang dipimpin oleh Namrus, ketika ada bayi laki-laki lahir harus dibunuh, maka kedua orang tua Nabi Ibrahim ini mengatur strategi gimana caranya ini bayi dapat tumbuh kembang tidak terinjeksi atau tidak terendus ya bahasanya oleh kepolitikan atau perpolitikan yang berlaku di pada saat itu tentang kebijakan negara bayi laki-laki harus dibunuh karena Namrus khawatir nanti ketika ada laki-laki baru memiliki potensi untuk mengalihkan atau menggeser fungsi kepemimpinannya, maka jauh-jauh hari jangan sampai ada laki-laki baru itu lahir. Sehingga ini yang menjadi potret keluarga Azar dengan anaknya terutama Nabi Ibrahim, membuat Nabi Ibrahim ini dinamis karena nomaden kan, artinya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, namanya juga mencari perlindungan diri. Nah, berjalannya dengan waktu, dengan kehidupan tumbuh kembang Nabi Ibrahim dengan suasana keterbatasan, namun dia tetap ikut pada aturan main keluarga. Namun ada satu perenungan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika remaja, biasa remaja kan masa pencarian jati diri ya, di mana ayah adalah memang seniman pemahat batu. Ya, kemudian dilihat kenapa ayah membentuk dan mengkonstruksi ya batu-batu itu menjadi sebuah patung. Dan dalam satu literatur disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai marketing penjualan patung-patung hasil buatan ayahnya. Ya. Harapan ayah kepada anak bahwa hasil penjualan patung itu membawa hasil untuk bertahan hidup ya kan. Nah, namun marketing ini tidak sesuai pesanan dari ownernya ya kan, dari ayahnya. Muncul orang nama, ya jang jual ya. Engke pulang atau uwi nyanak hasil bejakeun ieu teh patung yang memiliki kekuatan. Patung ini adalah simbol daripada sesuatu yang harus kita sembah dan patung ini tidak akan mengecewakan Anda sebagai pembeli. Namun berjalannya waktu, Nabi Ibrahim bahasa marketingnya tidak seperti itu. Karena ngapain juga ya batu dibikin, dibentuk, kemudian dijual, kemudian disembah. Inilah mengapa Nabi Ibrahim sebagai filsuf terkenal, karena cara berpikirnya sudah terlatih dari sejak kecil. Keingintahuannya bertanya-tanya terhadap sesuatu, tapi karena memang secara relasi kekuasaan Nabi Ibrahim masih remaja, tidak patut menanyakan sesuatu yang di luar kehormatan sebagai orang tua. Akhirnya dipendemlah dalam diri. Ngapain ya ayah saya bikin patung? Yang patung ini benda mati, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan meskipun ada mata, matanya tidak bisa melihat. Ada telinganya, tapi telinganya tidak bisa mendengar. Ada tangannya, tapi tangannya tidak bisa melakukan aktivitas. Ada kakinya, tapi kakinya tidak bisa mampu berjalan. Apakah Tuhan yang demikian, kan gitu? Itu. Namun ingin bertanya kepada orang tua, tentunya rasa takzim Nabi Ibrahim kepada ayahanda itu tidak dilakukan. Ini menjadi potret bagi kita bahwa sepinter apapun kita sebagai anak, ada hal yang membuat resisten. Jika nanti ditanyakan kepada orang tua, lebih baik kita mencari jalan lain. Artinya berpikir dengan penuh kebebasan, menggunakan akal pikiran secara rasionalitas, tetapi tetap mengedepankan etika dan sopan santun kepada orang tua. Pada kekinian memang kita sering melihat bagaimana komunikasi anak remaja kepada dengan orang tua. Wahai para remaja, anak-anak ibu ya, dimanapun berada, lihat bagaimana potret Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara kejiwaan frontal di dunia remajanya melihat aktivitas ayah bunda, kan, terutama ayahnya sebagai pematung. Tetapi tidak berani menyanggah, tidak berani melawan apalagi ya. Namun memosisikan dia sebagai anak dan takzim pada orang tua. Itu tidak berarti aspirasi kita sebagai remaja tertahan gara-gara kita tidak bisa mengomunikasikan kepada orang tua kita, tapi bahwa orang tua adalah segalanya dalam hidup kita, maka etika adalah wujud cermin ketinggian akhlak seseorang adalah dalam etika. Etika berbicara, etika ketika mengungkapkan bagaimana harus bicara kepada orang tua. Itu ujian yang pertama. Yang kedua, pertama adalah ujian dan tantangan negara. Kemudian yang kedua, ujian dia sebagai remaja tumbuh kembang, banyak penasaran-penasaran yang belum ada yang bisa menjawab. Sehingga dalam pencarian jadi diri, siapa sebenarnya Tuhan saya? Kemudian ketika melihat dari rumahnya, di mana dikatakan rumahnya itu di bawah gua dan batu-batu itu oh mungkin matahari Tuhan ini gitu kan. Ternyata matahari terbit dari timur, berjalannya waktu dia bergerak ke atas, ke tengah sampai airnya terbenam kembali. Ah bukan, kalau Tuhan itu adalah sesuatu yang abadi, gak mungkin ada terbit kemudian tenggelam. Kalau memang terbit ya terbit selamanya, kan gitu kan. Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim melihat bulan dan bintang. Kita kebayangkan kalau kita di, contohlah di makam Ma'la ya, yang penuh batu-batu, kita menatap, atau di Gua Hiro lah, ketika kita, bagi yang sudah pernah ke sana, menatap ke beberapa sisi yang ada di Gua Hiro itu, di atas ketinggian gunung, itu kan pasti melihat alam semesta di malam hari itu sangat indah. Terus kemudian Nabi Ibrahim melihat, apakah ini Tuhan ya, kok tiba-tiba muncul di malam hari menyinar yang sangat terang di tengah suasana gelap gulita. Awalnya bersinar dari bulan sabit, kemudian bulan purnama, kemudian bulan sempurna. Kok bergerak ya? Terus lama-lama dari bulan purnama menyusut dan akhirnya hilang. Oh bukan, ternyata gitu kan. Nah itulah yang dikatakan pada para ilmuwan bahwa Nabi Ibrahim adalah filsuf pertama kali yang menggunakan akal pikirannya untuk menemukan Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang ketiga, ketika terus Rasulullah mencari tentang esensi siapa Allah, siapa Tuhan yang Esa, siapa yang mengatur kita ini, terus pencarian dan menemukan ternyata, oh Tuhan itu bukan matahari, Tuhan itu bukan bulan, bukan bintang, bukan pula batu, bukan pula benda-benda lainnya yang ada di hadapan. Oh, berarti sesuatu yang di luar itu dan yang menguasai ini. Maka ketika memasarkan patung itu ke masyarakat, wahai para masyarakat, wahai bapak ibu, sok gera meser ieu patung, patung ieu teu aya gunana gitu. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak. Ya mana ada marketing yang memasarkan barangnya tapi menjatuhkan fungsi atau kualitas barang. Pasti enggak ada yang beli. Maka ketika pulang tidak membawa hasil, kanda, teu aya nu meser atuh bapak kumaha da abdi teh tos ngical gitu kan. Jadi tidak memberikan keterangan yang semestinya. Nah, itu ketinggian cinta kepada orang tua Nabi Ibrahim, subhanallah ya. Yang kedua, bagaimana meninggikan potensi dirinya untuk terus berpikir dan mencari sampai menemukan titik kulminasi yang benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah zat yang mampu mencipta dan mampu merawat, memelihara dan mampu menggerakkan seluruh atmosfer ini. Nah, okay, itu sebagai sekelumit sejarah. Ujian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim terus berdakwah, mendakwahi, Pak, kenapa sih terlalu bikin patung-patung ini tidak bisa bicara? Karena sudah mulai agak dewasa ya kan, tapi terus berdakwah. Puncak cerita bahwa Nabi Ibrahim, geus lah mane mah gandeng aya wae ngadakwahan ka kolot ayeuna mah ini teti imah, keluar aja dari rumah ayah kalau kamu sudah tidak berkenal lagi dengan ayah ibu di sini kan. Namun Nabi Ibrahim tidak kecewa ketika disuruh keluar dari rumah tersebut. Bahkan, ya Allah, okay, saya akan keluar meninggalkan ayah ibu dan saya akan berdoa untuk ayah ibuku. Nah, sehingga Allah menurunkan satu wahyu, satu perintah bahwa larangan berdoa untuk ayah ibu ketika berbeda keimanan atau ketauhidan. Tapi bukan berarti melawan, bukan berarti durhaka, tapi larangan untuk tidak mendoakan ayah ibu yang berbeda keimanan. Itu jadi landasan hukum fikih. Istinbat hukum sekarang dipakai seperti itu. Oke, mungkin itu stimulasi secara umum, nanti kita bisa dialog ya dengan sahabat Mutiara Pagi. Kang Andre, mudah-mudahan sehat ya dengan Teh Rizka atau Teh Gina ya yang di dapur nih.
0: Sama Teh Sinta di pagi hari ini.
2: Oh, Teh Sinta. Betul. Mudah-mudahan Teh Sinta ya, atur nuhun Teh Sinta ya. Jadi sahabat Mutiara Pagi, itu sekelumit, itu teh baru separagraf ya terkait tentang figuritas bagaimana Nabi Ibrahim menjadi motivator ulung buat kita dalam mengkonstruksi ketinggian cinta kepada diri dan kepada yang berada di luar dirinya.
0: Ya.
2: Ternuhun.
0: Terima kasih Ustazah pemaparannya di Mutiara Pagi di hari ini mengenai arsitektur ketinggian cinta Nabi Ibrahim alaihi salam, luar biasa. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line telepon kami di 727-5551. Nanti akan ada Teh Sinta yang akan menghubungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Tapi sebelum itu, kita sapa dulu penonton yang hadir di YouTube-nya RRI Bandung Live. Ada @retno_tuti, ini ada Ibu Retno. Alhamdulillah Ibu Retno menyimak, hatur nuhun Ibu Ustazah dan Kang Andre, semoga Allah limpahkan karunia sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Ya. Kemudian juga ada @akigazi. Akigazi menyimak, Kang Andre, alhamdulillah hatur nuhun Bu Ustazah, Kang Andre hatur nuhun juga Kang Akigazi. Sudah turut menyimak ya. Kemudian juga ada di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, ada @Glenn, ini Kang Glenn, ini menyimak juga Mutiara Pagi RRI Bandung katanya. Kemudian ada Teh Tiawati di Sumedang juga, assalamualaikum Andre, Ibu Ustazah hadir menyimak katanya. Tuh Teh Tiawati, waalaikumsalam. Kemudian juga Ustazah, kita sudah hadir pendengar di ujung telepon yang siap untuk bertanya di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Ada Kang Ahmad Irwan. Assalamualaikum Kang Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Andre.
0: Iya, sehat Kang Irwan, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sekian hari mungkin tidak saya sempat, tapi cuma satu kali saya tidak mengikuti mutiara bagi waktu dirawat aja sehari.
0: Iya, kan? Tapi ini sudah di rumah Kang Irwan?
3: Sudah di rumah, cuma sehari aja dirawatnya.
0: Alhamdulillah ya, kalau karena, gitu.
3: Maksa aja minta pulang aja. Seumur hidup baru kali ini dia dirawat, Bu.
0: Waduh.
3: Ya, assalamualaikum, Bu Ustadzah.
0: Ya. Ya. Silakan Kang Irwan.
3: Selama saya bisa mengangkat telepon, selama ada pusat tidak pernah lewat dari mutiara pagi, kecuali waktu dirawat, saya mungkin lewat satu hari itu kan. Begini, Bu.
2: Saya juga
3: pernah bertanya, Kak, cuman waktu itu Pak Ustadz kurang jelas karena waktu mungkin sedikit lagi mepet ya. Ingin diperjelas pertanyaan begini, Bu. Kan sebentar lagi kita akan buka ibadah kurban ya. Kurban itu dianjurkan, sunat maka diwajibkan bagi yang mampu. Itu kan seperti halnya haji. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan dianjurkan semua muslim. Yang miskinnya kak dianjurkan. Nah, seperti begini. Kan saya ikut ibadah kurban juga bergabung itu kan. Dengan seseorang, bukan di daerah sendiri, tapi di Bandung lah, daerah Banjaran. Nah, pertama kita bergabung ikut gue dengan saudara itu ngajak, ya. Karena dengan ada maksud, di sana kita tetap aja ibadah, Bu, ibadah mah ibadah. Tapi ada maksud tertentu di sana itu juga, ya. Kan begini, saya ditanya sedikit, kan saya punya hubungan dengan seseorang, orang Banjaran sebagai sebutkan orangnya, ya. Anaknya kan bersih tegang tuh kan, tidak boleh ibunya kalau punya pasangan lagi. Nah, di sisi kan ibunya, saya juga mau dia juga respon. Nah, cara seperti itu. Nah, kita cara berkurban bareng-bareng. Mudah-mudahan tujuannya sebenarnya hatinya bisa tergugah, terbuka. Nah, itu tujuan seperti itu, Bu. Nah, itu jadi bagaimana Pak Ibu, apakah benar sih saya kan niatnya ibadah, kalau tujuan tidak tercapai, misalkan ikhlas dan niat juga ibadah. Maksud tujuan itu supaya bagaimana mengambil hikmahnya supaya dalam arti luluh memberikan lampu kuning bagi lampu hijau. Itu tujuan, maksud di setting itu pula. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Dulu pernah ke Pak Ustaz, tapi kurang jelas jawabannya, kurang kena waktu dikejar-kejar, kena waktu. Mungkin itu yang saya tanyakan, Bu. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, saya mungkin salam silaturahmi dulu. Kau kesembuhan anu di padarenya ke gaji atau kau kata kasmo anu ya di Subang atau kau kata hobir anu ya di Cimahi anu paling setia itu kan di acara mutiara aku mah kau kasadayana moga mesing dara lamang sadayana oh gitu melambat ibu menuju acara ge mudah-mudahan ngamal ilmu anu di saleres mangpaat kang sadayana bu nya atur nu ka Andre nya bawa acara ka Andre juga sing janten pamanggat anu saleh doa namanya gitu.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang Ahmad Irwan, semangat sekali ya. Kemarin sempat lemas Ustazah. Sempat lemas karena lagi sakit, sekarang udah mulai semangat lagi. Alhamdulillah ya,
2: Allah.
0: Ya luar biasa.
2: Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan.
0: Amin.
2: Kembali. Allahumma rabbana atibul ba'sa isfi anta syafil asyfa anta syifa. Syifa ala yuga terusakoma ila Bapak Ahmad Irwan. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Yang kedua, mudah-mudahan cita-citanya berdekatan sedang PDKT ya dengan seseorang, mudah-mudahan Allah mudahkan ya.
0: Amin.
2: Yang ketiga, mudah-mudahan kurbannya sebagai taqarrub ilallah diterima menjadi amal saleh, bukan hanya sebagai pahala sedekah tetapi pahala yang membuka tabir doa diijabah dan dikabul ya kan. Ya, baik. Terkait tentang ibadah kurban, kan dari koroba, koroba itu berarti kan mendekatkan diri kita kepada sang kholik. Melalui pengorbanan cinta, cinta terhadap dunia, kita ambil harta tersebut dari kita yang sudah diamanahkan oleh Allah, dibelikan satu ekor kambing untuk untuk diri dan jiwa kita, atau satu ekor kambing untuk keluarga tercinta kita. Ini adalah potret kita sedang memotret dan memetakan bagaimana Nabi Ibrahim mengkonstruksi arsitektur cinta diadopsi oleh kita sebagai umat, sebagai manusia yang berkiblat kepada para nabi sebelumnya dan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kurban itu bagi siapapun pada intinya adalah kebetulan, bukan kebetulan, kelurusan, pelurusan niat. Niatnya karena ibadah udah oke, tadi keren banget, semoga Allah menerima satu helai bulu domba yang telah diberikan sebagai wujud ibadah kepada Allah oleh Pak Ahmad Irwan, insya Allah akan menjadi nilai pahala yang berlimpah dan akan menjadi keselamatan di akhirat. Adapun kita melakukan aktivitas ibadah hanya ingin mengharapkan dunia, boleh-boleh saja. Ini materi yang sudah berlalu ya. Ikhlas itu adalah aktivitas proses melaksanakan apa yang Allah inginkan. Tapi ridho itu adalah kita kemampuan menerima terhadap ketentuan yang Allah berikan pada kita. Aktivitas ibadah harus berlandaskan ikhlas. Wa ma umiru. Ya, jadi ketika diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Semua perintah Allah lakukan dengan ikhlas di atas nama agama, ya kan? Kurban salah satu adalah kita mentafakuri dan mentadaburi, kemudian bagaimana kita mentasyakuri, syukur atas harta, melalui potret Nabi Ibrahim melakukan kurban karena memotong mata rantai hawa nafsu keduniawian demi mendekatkan kepada Sang Khalik. Kalau kurban diberikan ke Ciparai hanya untuk meluluhkan hati anak dari seseorang wanita tersebut, enggak salah. Karena sebagai mukhlis atau sebagai ikhlas abidin, ikhlas arifin, ada juga ikhlas muhibin. Abidin itu adalah keikhlasan di mana kita melakukan aktivitas ibadah ingin mengharapkan balasan dunia. Saya mau kurban berharap dengan amal soleh saya yang diwujudkan melalui ibadah kurban, semoga calon anak sambung saya soleh, memberikan izin pada ibunya untuk menjadi pendamping bapak. Itu yang disebut tingkatan ikhlas abidin. Sama ikhlasnya, sama pahalanya, ya kan? Cuma kita sedang memiliki tujuan dan harapan. Jadi boleh. Ya, contoh ketika kita berdoa ya dalam satu segmen kehidupan kita, sesuatu kekhawatiran kita atau sesuatu yang kita bakal tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan selama meninggalkan rumah sampai ke tempat tujuan, sehingga ada satu tuntunan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tiada daya dan upaya kecuali Engkau yang memberikan daya dan upaya itu, Zat yang Maha Agung. Itu kan menunjukkan bahwa ketika kita keluar dari rumah, apakah kendaraan kita ini selamat dengan kita atau enggak, di perjalanan pengendara yang lain bakal menimbulkan potensi kesalahan pada diri kita, maka berdoa, berlindung kepada Allah. Ungkapannya ibadah karena menggunakan lafaz Al-Qur'an, ya kan? Kemudian tidak sampai di situ, kendaraan dinyalakan, baik mobil maupun motor maupun sepeda, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu masih dalam proses kita bermohon. Ya, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ini kan salah satu potongan ayat Al-Qur'an. Itu ibadah. Saya ingin ya Allah keselamatan kendaraan dan pengendara ini sampai ke tempat tujuan. Itu analoginya, ya kan? Di jalan kita terus-terusan karena ternyata kemacetan di rumah, ada yang pakai gas yang tancap gas, kita akan takut bagi yang nggak biasa. Kemudian astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ungkapan astagfirullah itu juga adalah ibadah. Ketika kita minta dikembalikan oleh Allah, ya Allah, aku minta selamat sampai ke tempat tujuan. Bukan takut mati, tapi saya ingin aktivitas hari ini aktivitas sesuai dengan cita-cita dan plan saya pada hari ini, kan begitu. Jadi Pak Ahmad Irwan boleh saja, dan itu adalah berlaku bagi keumuman kita melakukan aktivitas ibadah. Kita ingin mengharapkan balasan terhadap sesuatu apa yang kita doakan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Oke, insya Allah ya. Saya yakin semua orang yang kurban punya tujuan, punya cita-cita, punya harapan. Karena dengan berkurban kan kita bersedekah. Di mana as-sadaqah tu lidaf'il bala, Kang Andre. Jadi bahwa sedekah itu dapat mencegah bala. Kalau ternyata nanti saya menikahi ibunya, itu bakalan maslahat, pasti doanya bakal dimudahkan. Tapi kalau ternyata udah kurban tapi ternyata malah bukan semakin leles anaknya, itu mengindikasikan bahwa Allah tidak mengizinkan. Bukan berarti tidak menerima ibadah kurbannya, ibadah kurbannya diterima. Namun mengapa Allah menghijabi, tidak mengabulkan keinginan Pak Ahmad Irwan? Bisa jadi itu adalah bukan pilihan yang terbaik. Kok semakin hari setelah kurban anak tersebut bukan semakin lelenya, bukan semakin meng-approve ya, bukan semakin mendukung, tapi malah semakin membuat kekacauan, kegalauan, kontroversi yang membuat bangunan silaturahmi malah jadi tidak baik. Itu yang disebut tanda-tanda ayat-ayat Allah memberikan sinyal pada kita melalui fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jawabannya, pastikan niat kita kurban lillah karena Allah itu pasti diterima, ya menurut versi para ulama. Kemudian yang kedua, ketika memiliki harapan terhadap ibadah tersebut, enggak salah dan diperbolehkan. Namun ketika jawaban Allah menjawab dan mengabulkan doa tersebut tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti tidak diterimanya ibadah kurban tersebut, namun Allah memberikan yang terbaik bahwa bukan itu pilihan kamu. Semoga menenangkan Pak Ahmad Irwan ya.
0: Luar biasa pemaparannya Ustazah. Hatur nuhun, semoga terjawab ya Kang Ahmad Irwan. Kalau enggak terjawab juga boleh nanti bertanya lagi di Mutiara Pagi berikutnya ya. Kalau ada waktu
2: depan insyaallah.
0: Iya. Kalau ada waktu juga boleh bertanya lagi aja lewat WhatsApp atau telepon lagi. Kemudian juga di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ada Aki Gazi. Assalamualaikum Bu Ustazah. Di Aki Gazi mohon izin bertanya katanya. Waalaikumsalam. Apa saja keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang bisa dan mesti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para sepuh
2: kita ya?
0: Ya, yang sudah serba keterbatasan. Baik bagi baik dari segi semangat berjuang maupun dari sisi ibadah katanya, karena bagaimanapun juga para sepuh ini tidak mau terkalahkan oleh kaum milenial katanya Ustazah. Mohon tausiah dari Ibu Ustazah, hatur nuhun buat Kang Andre beserta orang dapurnya RRI Pro 1 Bandung. Silakan Ustazah.
2: Hatur nuhun Kang Andre, Teh Sinta yang setelah menjadi narah hubung terhubungnya layanan telepon atau layanan WhatsApp kepada sahabat Mutiara Pagi. Aki, subhanallah, Aki mah udah munal ku ilmu ya. Ainir nama apaan atuh. Tapi gak apa-apa. Orang tua bertanya sama anak, itu adalah hal yang lumrah. Anak bertanya orang tua, itu hal yang wajib ya. Gitu kan. Jadi bagaimana relate antara ketinggian arsitektur kecintaan Nabi Ibrahim kita sebagai manusia, dari mana nilai-nilai yang akan diambil? Pertama, secara negara, sekarang geopolitik, sekarang pun kita mengalami tantangan tentang politik di Indonesia secara global mendunia. Itu adalah butuh adanya kedewasaan berpikir sebagai kita, kalau posisinya sebagai orang tua maupun sebagai anggota keluarga. Yang kedua, komunikasi efektif dan berdampak. Orang tua bagaimana saat ibarat nama sakecap tapi memiliki nilai, daripada panjang-panjang tapi tak aya nilai, tidak ada value. Itu ya kan. Begitupun komunikasi anak kepada orang tua. Utamakan adalah adab atau etika. Meskipun di sini banyak hal yang disampaikan, bahkan hal yang disampaikan ini kontroversi dengan pendapat orang tua, itu tidak dilakukan. Ya kan. Kalaupun akan dilakukan, tentunya mengagungkan ketinggian cinta pada orang tua mengagungkan tinggi etika pada orang tua, bahwa orang tua adalah orang yang memiliki jasa terbesar dalam hidup, maka patut mendapatkan penghormatan terbesar dibanding semua makhluk yang ada di luar orang tua kita. Yang ketiga, bagaimana ketika kita tetap bersabar ketika adanya satu kebijakan orang tua yang membuat keputusan bagi anak yang udah dewasa. Ini mencerminkan kalau udah dewasa tidak tergantung selalu penuh pada orang tua. Perlu adanya kemandirian. Bagi anak-anak Indonesia yang masih muda, kemandirian ini penting. Bagaimana kemandirian Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari zona nyamannya, melanglang buana di luar yang tak entah seperti apa kondisinya. Yang ketiga, bagaimana tetap berlaku baik pada orang tua di tengah-tengah tidak berada dalam secara face to face berhadapan dengan orang tua, tidak bersentuhan, tidak touch secara fisik di rumah tersebut. Jadi apa yang perlu dilakukan? Berdoa. Ketika kita tidak bisa melihat orang tua, tidak bisa berdialog secara langsung dengan orang tua, maka doalah yang menyambungkan dari hati ke hati kita. Roh kita dengan orang tua tersambungkan melalui doa. Anak kepada orang tua, begitupun orang tua yang merasa rindu, anak-anak sudah berumah tangga, jauh, sono, kangen, tapi mereka memiliki tugas, tanggung jawab pada keluarga, pada negara, pada sosial. Maka ya Allah, kerinduanku melalui doa, Rabbi habli minasolin. Kata orang tua tuh, semoga anak-anakku di sana jadi anak soleh. Padahal anak-anaknya udah punya istri, punya anak, bahkan punya anaknya lagi. Ketika umur panjang kan bakal punya cucu, cicit, dan seterusnya. Itu nilai-nilai yang diadopsi dari kecintaan Nabi Ibrahim kepada orang tua dan kecintaan orang tua pada anaknya. Meskipun berbeda akhlak, berbeda keimanan, ini fungsinya kita menjalin tautan hati dengan orang tua ke anak itu gak mungkin bisa dipisahkan. Meskipun ada orang tua yang mengatakan, karena kamu tidak ikut dengan kebijakan papa, anggap mulai hari ini kamu bukan anak papa, kamu bukan anak mama. Ada kan yang seperti itu, nauzubillah min dzalik. Potret dalam fakta di sosial ada seperti itu. Itu sebetulnya memang hanya ungkapan emosional seorang orang tua mengungkapkan kata-kata itu, saking tidak ada lagi metodologi untuk ngomong apa gitu loh, untuk melarang ia tidak melakukan hal itu kan. Tetapi ini bisa jadi doa. Ya, yang kedua berpotensi durhaka atau dosa. Apakah tidak ada celah orang tua melakukan durhaka kepada anak? Bisa. Karena itu telah mendoakan anaknya menjadi bukan anak lah, bukan ahli kita lah, yeah. Sing tejamuga lah, nauzubillah min dzalik. Tidak dilakukan oleh orang tua Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim juga tidak mengadopsi kepada anak-anaknya Ismail dan Ishak seperti itu, yeah. Yang keempat, bagaimana Nabi Ibrahim bisa mampu excited di tengah-tengah padang pasir, harus melakukan perintah Allah, membawa Ismail ke Mekah yang menjadi napak tilas adanya air zam-zam yang sekarang berada di area Ka'bah di Masjidil Haram. Itu adalah butuh kekuatan mental yang luar biasa. Pindah negara dari Palestina ke Mekah itu cukup jauh pada zamannya. Dan kemudian tidak sampai di situ, ujian lepas dari anak istri yang dicintai, yang anak tersebut diharapkan dinambahkan adanya, ternyata harus ditinggalkan dan kembali lagi ke Palestina. Nah, itu gak mudah loh, orang tua anaknya masih kecil, kelucu-lucuna, terus dipisahkan karena. Dan tidak mudah bagi seorang istri ditinggalkan oleh seorang suami yang dicintai. Nah ini kalau hari ini ada yang LDR-an dalam rumah tangga, ingatlah bagaimana Siti Hajar menjaga marwah sebagai perempuan, menghidupi anak bayi, harus mencari nafkah karena tidak ada sumber nafkah kecuali alam yang ada pada saat itu, dan kecuali pertolongan Allah yang akan turun. Jadi wahai para perempuan yang hari ini rumah tangganya LDR-an karena tugas suaminya yang tidak bisa lagi dielakkan, bersabarlah seperti Siti Hajar. Dan bagaimana keteguhan seorang suami, disiplin melakukan ketaatan kepada

0: Jawab ya, Aki Gazi. Kemudian juga di WhatsApp masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi kita tahan dulu, kita beralih dulu ke hujung telepon. Ini sudah ada penelpon yang siap untuk bertanya. Ada Pak Kasno di hujung telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kasno, kabar baik?
1: Alhamdulillah, Bung Andre.
0: Luar biasa.
1: Saya Pak Kasno, biasa mendengar paparan RRI Bandung.
0: Luar biasa, mangga Pak Kasno pertanyaannya.
1: Udah masuk, ya. Itu Pak Irwan udah masuk, alhamdulillah. Cuman kari saya, ya. Assalamualaikum Ustazah.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saya Pak Kasno biasa pendengar. Mau tanya bagaimana orang banyaknya sekarang berangkat ke tanah suci. Sumpenan rukun Islam yang kelima. Tapi ada yang banyak dunia, ada yang Islami, ada yang tidak Islami. Banyak ilmu, punya ilmu, ada yang tidak Islami, ada yang Islami. Jabatan, ada yang tidak Islami. Amanah, ada yang Islami. Nah, bagaimana itu surahannya itu. Terima kasih Kak Aki, Kak Aki Gaji, ya itu. Mudah-mudahan kolot-kolot Islami gitu, Aki. Ya. Ya. Segitu aja.
0: Siap, hatur nuhun Pak Kasno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: Andre, Teh Sinta, izin saya sapa dulu ya, takut lupa. Hatur nuhun Kak. Siap. Ibu Retno Tuti, Kak Gazi, Kak Bapak Ahmad Irwan, kemudian Pak Ibu Teteh Tiawati ya, atau Ibu Tiawati. Ya. Bapak Glenn, Pak Khobir, Pak Kasmo ya, misalnya.
0: Betul.
2: Hatur nuhun, Ayah Kasmo, mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin. Kapan-kapan kita bisa temu atau jumpa pendengar ya.
0: Betul.
2: Hanya senang baik.
0: Ya, baik singkat saja Ustaz.
2: Islam. Ya. Baik, mungkin maksudnya itu dalam kehidupan atau realitas sosial sering Pak Kasmo itu melihat dia orang berilmu tetapi aktivitasnya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Mungkin maksudnya gitu ya. Yeah. Dia memiliki harta tetapi tidak mencerminkan dia sebagai indikator Islam. Atau dia memiliki ilmu, tadi itu harta ataupun haji ya kan. Mengapa itu terjadi tentunya kan? Kan amaliyah atau living religion ya. Agama itu hidup dalam diri seseorang itu melalui beberapa tahapan. Satu adalah reseptif, penerimaan ilmu. Yang kedua internalisasi. Kemudian yang ketiga aktualisasi. Bahkan ada 7 tahapan nih, Kang Andre. Bagaimana kita mampu mengaktualisasikan informasi yang diterima oleh telinga, oleh mata, diproses dalam otak kita, kemudian diproses internalisasi melalui proses pemikiran, kemudian didorong oleh jantung, paru-paru, dan hati menjadi sebuah aktivitas perbuatan. Ini butuh adanya proses yang sangat panjang. Contoh, misalnya, dia teh orang kaya, tapi mungkin dengan kekayaannya tidak mencerminkan sebagai pribadi muslim. Mungkin dalam faktanya, engko benghar, tapi cap jahe. Engko benghar, tapi kada demes wae. Misal mungkin ya. Kita tidak menjudgment siapapun, tapi ini kan sedang mengangkat kasusnya. Mungkin yang saya Bapak Kasmod itu tanyakan seperti itu. Jadi apa yang kita pertama, hilangkan judgment dulu kepada sesuatu yang kita lihat di luar diri kita. Karena khawatir terjerumus ke dalam suzon. Yang kedua, jika betul-betul adalah itu benar, faktanya demikian, maka kita sebagai orang mau melakukan dakwah ke dia atau mencegah perbuatannya atau mengajak dia menjadi amar ma'ruf. Proses dakwah itu kan ada dua, amar ma'ruf nahi mungkar, cegah kejahatannya atau keburukannya atau kita ajak pada kebaikannya. Itu strategi yang kedua. Strategi ketiga, enggak bisa ya, dinasehatan itu bisa, diajak ngaji itu bisa, diajak diskusi enggak mau, dipapatan enggak bisa, doakan. Ya Allah maghfir li dunubi walidayah warhamu makamah rubayani sogir waghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Maka termasuk salah satu potret yang tadi kita lihat, semoga diampuni segala kehilafannya oleh Allah subhanahu wa

0: Jika insya Allah kita secara relasi sosial tidak menimbulkan dampak konflik sosial, tetapi secara spiritual kita mendapatkan pahala mendoakan orang-orang yang melakukan perbuatan yang belum melakukan aktivitasnya secara islami. Ini berlaku buat Mirna ya. Jadi bagaimana kita menahan untuk tidak menjudgment terhadap sesuatu perbuatan yang kontradiktif dengan nilai-nilai yang kita yakini.
1: Baik. Hatur nuhun Ustazah pemaparannya. Mungkin ini satu terakhir Ustazah, tapi singkat saja karena
0: boleh.
1: Ada Ibu
0: Retno. Hese Aritita singkat.
1: Betul, karena takut juga ya kalau misalkan singkat kan tidak terpaparkan dengan baik.
0: Tidak terpaparkan.
1: Betul.
0: Nanti tafsirnya jadi beda. Ya. Oke, gimana Mama ada, Retno?
1: Iya, dari Ibu Retno. Nih izin bertanya, katanya kapan Nabi Ibrahim diangkat sebagai Nabi dan mohon ayatnya di Al-Quran. Hapunten Ibu Ustazah hatur nuhun, katanya hatur nuhun. Juga Kak Andre. Mangga Ustazah singkat saja.
0: Baik. Terima kasih. Ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi, tidak ada naskah yang ini dianggap paling unggul, ini dianggap yang paling lemah, enggak. Karena walau alam bisawab. Pertama, kenabian beliau itu ada yang menyebutkan sejak remaja, bahkan sejak kecil, sebelum balig sudah. Dengan ia memikirkan gejala-gejala alam, tidak masuk kepada rasionalitas alam berpikirnya, itu sudah Allah berikan pembeda dari anak-anak yang lain. Itu kan ya. Yang kedua, ada yang menyebutkan ketika masa remaja, ketika menemukan bahwa bukan patung loh yang jadi Tuhan kamu, tetapi sesuatu yang di luar itu. Nah, ini kan ini adalah nabi itu kan satu proses yang Allah berikan kepada manusia yang akan menjadi pembeda dan kedepannya akan menjadi pembawa risalah, akan menjadi apa namanya guidance untuk bangsa yang berlaku pada zaman itu. Nah, kemudian kalau Rasulullah itu tertera jelas ya ketika mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira turunnya surah Al-Alaq. Kalau Nabi Ibrahim itu kapan menjadi nabi? Para sejarawan itu mencatatnya berbeda-beda. Lalu kita pakai yang mana is okay. Kalau landasan para sejarawan di literatur buku A menyatakan bahwa sejak remaja atau sejak menikah atau sejak beristri kan Sarah atau sejak beristri dengan Siti Hajar, itu karena proses itu dijalani dengan penuh ketinggian cinta sebagai manusia biasa, namun ia menjadi pembeda Furqan. Nanti kita akan lihat ya, mungkin ke depan kita akan singgung pertanyaan Ibu Retno, saya akan ambil satu atau dua literatur terkait tentang kapan Nabi Ibrahim AS dicatat sebagai Nabiullah.
1: Baik, terima kasih pemaparannya Ustazah. Semoga sedikit menjawab, tapi nanti diulas lagi sama Ustazahnya ya,
0: karena
1: di
0: waktunya udah jam 6.
1: Betul, terima kasih juga bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak dan juga berinteraksi di WhatsAppnya Pro 1 dan juga di kanal YouTube RRI Bandung Live. Ustazah, silakan ditutup siarannya.
0: Baik, terima kasih kepada sahabat Mutiara Pagi yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Kang Andre dan Teh Sinta dan seluruh kru yang hari ini bertugas maupun yang sedang WFH. Semoga kita sehat semua. Bahwa kita bersama-sama sebagai manusia yang lemah tapi memiliki potensi di hadapan Allah. Mari kita terus membangun menjadi arsitektur dengan cinta, meninggikan cinta di atas segalanya, yaitu cinta pada Allah ya Azza wa Jalla. Melalui nilai-nilai Islam yang kita sudah pahami, maka tidak sampai berhenti di situ, terus mencari ilmu agar kita dapat membangun dan mengkonstruksi ketinggian cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia tidak bisa menafikan bahwa kita berpotensi melakukan kebaikan, berpotensi pula melakukan ketidakbaikan. Ketika kita tidak melakukan kebaikan, buru-buru lakukan aktivitas ibadah yang lain yang bakal mendilet atau menutup semua kesalahan. Dan ketika kita sudah berada dalam kebaikan, lakukanlah kebaikan itu secara kontinuitas dan istiqomah. Lillah karena Allah melalui pelurusan niat. Atur nuhun, hapunten anu kasuhun bila ada kelepatan, bila ada keterangan yang yang tidak jelas, bila ada keterangan yang mungkin berbeda, mohon izin karena keterbatasan ilmu nirna. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ustazah. Pendengar obrolan di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik arsitektur ketinggian cinta Nabi Ibrahim alaihissalam di Mutiara Pagi. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Sepekan Pagi, Minggu 24 Mei 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menurunkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban yang disebar di seluruh pelosok Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Sekanak Kabupaten Garut, Diasa Fitri, mengatakan ratusan petugas itu nantinya akan disebar di berbagai pelosok daerah. Ia menyampaikan hal ini sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal dalam kesiapan menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Sudah dibuat ya SK Kepala Dinas dengan kekuatan sekitar 100 orang, terdiri dari komponen pegawai dinas yang terdiri dari medik veteriner, ada paramedik veteriner, ada juga pengawas mutu bibit, ada pengawas mutu pakan, pengawas bibit ternak, kemudian ada juga paramedis, ada inseminator, dan kita juga melibatkan teman-teman sejawat dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jabar 4 di Kabupaten Garut. Kita melakukan pemetaan ya, karena kita wilayah UPT-nya ada 8, kita upayakan tersebar di 8 wilayah tersebut yang meliputi 42 kecamatan. Cuma mungkin masih jauh dari
2: Selain melepas tim pemeriksa, Kadis Kanak juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Masyarakat sangat disarankan untuk membeli hewan kurban di tempat-tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pengawasan dan pengecekan dari petugas berwenang. Melalui upaya pengawasan terpadu ini, pihaknya berharap kehadiran di Sekanak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban.
1: Menjelang momen Lebaran Idul Adha, bazar murah utama digelar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Berikut informasi Fikri Subrina.
4: Seperti biasa, di sana hadir para petani binaan tergabung dalam Asosiasi Pasar Tani Jawa Barat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Fungsi kelompok tani itu juga untuk menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada. Sebelumnya, RRI sempat berbincang dengan Ketua Aspartan Jawa Barat, Okoswara. Kelompok tani itu sebagai media atau alat pembangunan bidang pertanian. Asosiasi Pasar Tani juga dibantu oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Barat. Pasar Tani adalah asosiasi yang terdiri dari petani yang dibentuk untuk memupuk para petani agar dapat mandiri, yaitu dalam memasarkan sendiri hasil pertaniannya kepada konsumen. Di dalam asosiasi itu, petani diedukasi untuk memproduksi buah dan sayur berkualitas, sehingga memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Sejauh ini, pihak Distan Horti Jawa Barat selalu memberikan fasilitas tempat untuk berjualan hasil tani setiap bulan kali biasanya. Pada awal bulan, anggota Aspartan ini membuka lapak di halaman Distan Horti Jawa Barat setiap bulan. Dan untuk Mei ini akan digelar pasar tani sekitar tanggal 22 hari Jumat, mendekati momen Hari Raya Idul Adha.
5: Jadi sebenarnya kalau untuk lokasi sendiri, kita kerjasama dengan kewilayahan, dengan kecamatan. Jadi kecamatan mengajukan lokasinya di mana. Jadi memang tidak harus selalu di kantor pemerintahan ya. Jadi bisa ada, kalau misalkan punya lapangan kayak

0: lalu di kantor pemerintahan.
1: Sementara itu, Pasar Tani Jawa Barat digelar dari pagi hingga siang hari saja. Kurang lebih bisa hadir 20 petani asal Jawa Barat dengan hasil tani yang segar dan juga murah. Selain itu, selain di awal bulan, Pasar Tani juga biasanya secara rutin dijadwal digelar di akhir bulan mengikuti program dinas saja dan juga hari-hari besar nasional ataupun hari besar keagamaan Islam. Pada akhir bulan, pihak Distan Horti juga biasanya membuka gelaran Pasar Tani itu di Sport Jabar Arsamani. Dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Barat, Subina RRI.
2: Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kabupaten dan Pariwisata segera melakukan revitalisasi destinasi wisata Pandan Wangi. Hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
3: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sekupar Cianjur saat ini mulai akan melakukan revitalisasi tempat wisata Pandan Wangi yang berlokasi di Warung Kondang. Sedangkan untuk peningkatan Pandan Wangi tersebut, menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sekupar Cianjur Yuda Azwar, dengan adanya revitalisasi kunjungan wisata Pandan Wangi bisa meningkat.
4: Yang selama ini memang sudah lama tidak bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan dengan kegiatan revitalisasi tahun ini kunjungan wisata ke Pandan Wangi bisa meningkat. Di antaranya kita kegiatan dan perbaikan rumah adat, kemudian juga pembangunan sarana restorannya kita bangun, juga kita akan kembali memfungsikan edukasinya.
3: Ia menambahkan edukasi dengan memperkenalkan pada anak-anak sekolah kaitan dengan Pandan Wangi, bagaimana proses penanamannya.
4: Sejarah Pandan Wangi itu seperti apa. Kita juga alat-alat yang digunakan sejak zaman dahulu itu ada di museumnya. Itu yang akan kita perkenalkan.
3: Selain itu, semua anak-anak sekolah harus tahu kaitan dengan Pandan Wangi karena berkaitan dengan adanya wisata edukasi pertanian yang menghasilkan khas asli daerah Cianjur dengan nama beras Pandan Wangi.
2: Otoritas Jasa Keuangan menutup pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia untuk frontliner perbankan sebagai upaya penguatan perbankan dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat khususnya disabilitas. Wildan Pratomo melaporkan.
5: Komitmen mewujudkan layanan keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat resmi menutup pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia Bisindo bagi 38 frontliner dari 31 bank umum di Kota Bandung. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, Darwisman, menegaskan pelatihan yang berlangsung selama satu bulan ini merupakan bagian dari program Disabilitas Berdaya yang merupakan program kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung dan OJK sebagai langkah membangun ekosistem keuangan yang ramah bagi semua kalangan.
6: Tentunya ini adalah merupakan rangkaian dalam program DIA kita, ya, jadi program disabilitas berdaya tadi, ya. Dan tentunya sejak program ini diluncurkan, ya, bersama Pak Wali Kota waktu di kantor OJK beberapa waktu yang lalu, program ini banyak hal, ya, yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan, ya, secara kolaborasi, yaitu bagaimana OJK bersama pemerintah Kota Bandung, bersama seluruh perbankan, industri keuangan, bersama Dilan membangun ekosistem keuangan yang inklusif.
5: Melalui pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia bagi 38 frontliner dari 31 bank umum di Kota Bandung ini, Darwisman berharap 1 juta masyarakat difabel di Kota Bandung kedepannya mampu mengakses layanan keuangan secara setara, mudah, dan berkeadilan. Sementara itu, customer service Bank Nobu Aprilia Pratiwi yang menjadi peserta dalam pelatihan Bisindo tersebut mengaku pengalaman mengakui pelatihan Bisindo sangatlah berharga. Apalagi dikatakan Aprilia sebagai seorang frontliner, yakni customer service di perbankan di Kota Bandung, menjadi keharusan memberikan pelayanan yang setara tidak hanya untuk masyarakat pada umumnya, namun juga untuk kaum difabel. Oleh sebab itu, dengan adanya pelatihan ini, sangat membantu Aprilia dalam memahami kosakata yang kerap kali menjadi kendala saat berkomunikasi dengan masyarakat difabel, khususnya tunawicara.
7: Untuk di Nobu sendiri sih saya belum pernah, ya, jadi memang belum ada pelatihan secara khusus di Bank Nobu untuk bahasa isyarat, tapi alhamdulillahnya kepilih jadi bank yang salah satu bank yang bisa ikut pelatihan OJK. Nah, makanya ini untuk pertama kali sih pelatihan ini OJK gitu.
0: Susah nggak sih Kak belajar bahasa isyarat?
7: Sebenarnya untuk awal susah, tapi karena aku tuh sebenarnya tertarik banget dari awal. Jadi waktu itu tuh pernah ada nasabah disabilitas yang datang ke Nobu, itu tuh mau buka rekening. Kayaknya ini masih dengan bahasa biasa, iya bahasa biasa, karena kan belum menguasai ya. Aku layanin seperti biasa, cuman kayak masih banyak bingung karena apa yang mereka maksud tuh kita nggak nangkep ya, maunya apa, terus kita juga ngejelasinnya masih bingung harus gimana. Nah, cuman karena ada pendamping, makanya agak lebih mudah waktu itu tuh. Nah, setelah kemarin ada bahasa isyarat ini, saya tertarik, sangat tertarik, dan maksudnya kayak benar-benar suka untuk belajar ini karena pasti ilmunya kepake sih gitu untuk di bank sendiri, karena kan layanin nasabah yang disabilitas.
5: Ia pun berharap ke depan otoritas jasa keuangan mampu melakukan pelatihan-pelatihan serupa untuk seluruh perbankan di Jawa Barat guna memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Milen Pratomo melaporkan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan konsep sekolah mau akan dilaksanakan pada SPMB tahun ajaran 2026. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diterapkan di 40 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat dengan sistem penerimaan khusus melalui jalur prestasi, akademik maupun non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, pelaksanaan penerimaan siswa sekolah maung akan dimulai lebih awal dibanding sekolah reguler, yaitu pada tanggal 25 hingga 29 Mei 2026. Menurutnya, sekolah maung hanya membuka jalur prestasi dan tidak lagi menggunakan jalur zonasi atau domisili. Purwanto menjelaskan program sekolah maung bertujuan menghadirkan kembali sekolah-sekolah unggulan negeri agar menjadi kebanggaan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi siswa berprestasi.
9: Sekolah yang hanya menggunakan jalur prestasi, SPMB-nya juga lebih dulu. Kita ingin mengembalikan sekolah-sekolah yang dulu dibanggakan itu menjadi kebanggaan lagi masyarakat dan menjadi alternatif untuk mereka yang berprestasi bisa dilayani dengan baik di sekolah-sekolah negeri. Gitu. Tentu banyak sekolah-sekolah berprestasi yang menjadi kejaran masyarakat hari ini dan banyak yang lari ke swasta gitu karena mempunyai kemampuan ekonomi. Nah, bayangkan kalau mereka yang mempunyai kemampuan ekonominya rendah, dia berprestasi, dia harus dilayani dengan baik oleh pemerintah.
8: Selain itu, kata Purwanto, pemerintah provinsi juga memastikan seluruh siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah menanggung biaya pendidikan hingga kebutuhan perlengkapan sekolah bagi warga kategori desil 1 hingga desil 3.
9: Warga miskin di Jawa Barat, khususnya di desil 1, 2, 3 itu, kalau mereka mau sekolah di swasta, kita biayain, sekolah di negeri kita gratisin.
8: Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Dinas Pendidikan juga menghapus tes seleksi tambahan pada jalur prestasi. Seleksi kini menggunakan nilai rapot dan tes kemampuan akademik atau TKA yang telah divalidasi pemerintah pusat. Dinas Pendidikan berharap program Sekolah Maung dan pelaksanaan SPMB 2026-2027 mampu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Pemerintah Kota Cimahi melarang ASN bermain media sosial pada saat jam kerja. Hal itu dikarenakan dapat mengurangi produktivitas kerja. Agus Abbot Gunawan melaporkan.
10: Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan larangan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi untuk tidak bermain media sosial selama jam kerja. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Ngatiana terkait kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dia pun menilai penggunaan media sosial saat jam dinas dapat mengganggu fokus pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Menurutnya, keinginan ASN khusus generasi muda untuk tampil di media sosial merupakan hal yang wajar. Namun, aktivitas tersebut diminta tidak dilakukan ketika jam kerja masih berlangsung.
11: Memang kadang-kadang ada juga yang ingin tampil di media dan sebagainya. Ya kita tidak pungkiri itu karena sebagai manusia, apalagi anak-anak muda juga kan pengen di media gitu ya. Tetapi saya harapkan, saya minta, nanti saya tekankan kepada seluruh ASN, selama jam kerja jangan bermain-main di media sosial. Nanti setelah jam kerja silakan, gitu ya. Nah, seperti halnya kalau intansi-intansi yang lain, saya melihat ya ada juga, tetapi banyak selama jam dinas itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk bermain media sosial. Ya kita tertipkan, nanti kita ingatkan kembali untuk kota Cimahi ya.
10: Dia pun menegaskan penggunaan media sosial saat jam dinas memang tidak diperbolehkan karena dapat mengurangi produktivitas kerja. Dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Cimahi, tetapi juga ditemukan di berbagai instansi lainnya. Pemerintah Kota Cimahi akan terus melakukan penertiban dan juga mengingatkan seluruh pegawai agar tetap fokus bekerja selama jam dinas. ASN dipersilahkan kembali menggunakan media sosial setelah seluruh pekerjaan dan kewajiban dinas selesai dilakukan. Kebijakan itu diterapkan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan aktivitas di luar tugas kedinasan. Pengawasan, Ngatianan juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga kepala dinas ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Para pimpinan diminta untuk menyampaikan langsung kepada seluruh pegawai agar tidak menggunakan media sosial selama jam kerja berlangsung.
2: Naiknya harga daging sapi di pasaran, pemerintah Kota Bandung melakukan antisipasi untuk menjaga agar harga tetap stabilitas dan menjaga daya beli masyarakat. Atep Burhanuddin berikut melaporkan.
12: Pemerintah Kota Bandung terus memantau kenaikan harga daging sapi yang belakangan dikeluhkan para pedagang maupun pelaku usaha kuliner. Kenaikan harga dipicu oleh terganggunya rantai pasokan daging, mulai dari pengusaha penggemukan sapi hingga pedagang di pasar tradisional. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pedagang di pasar keberatan menerima harga karkas atau daging sapi hasil pemotongan yang dinilai terlalu tinggi di rumah pemotongan hewan RPH. Farhan menjelaskan terdapat dua faktor utama yang menyebabkan harga daging sapi melonjak. Pertama, harga bibit sapi impor dari Australia, India, dan Selandia Baru mengalami kenaikan. Kedua, harga pakan ternak juga ikut meningkat sehingga berdampak langsung terhadap biaya produksi para peternak dan pengusaha penggemukan sapi. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan efek berantai hingga ke tingkat pedagang pasar. Para pedagang merasa kesulitan menjual daging dengan harga yang diterapkan pemasok karena nilai terlalu tinggi bagi konsumen. Ia juga mengungkapkan bahwa pasokan daging segar di Kota Bandung sebagai besar masih bergantung pada daerah lain. Daging sapi lokal yang berasal di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hanya menyumbang sekitar 2% dari kebutuhan pasar di Kota Bandung. Selain itu, para pengusaha pengebukan sapi saat ini juga tengah fokus memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Hal tersebut turut mempengaruhi distribusi dan ketersediaan sapi potong di pasaran. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pendekatan kepada seluruh rantai distribusi daging, mulai dari importir, pengusaha pengembukan sapi, rumah pemotongan hewan, hingga pedagang pasar tradisional.
13: Sebuah hubungan dagang antara pedagang di pasar yang tidak mau menerima harga sapi yang sudah disembelih atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, sedang rumah pemotongan hewan terpaksa menerima sapi dengan harga tinggi karena dari para pengusaha yang menggemukkan sapi juga harga sudah sangat naik. Penyebab harga naik itu dua. Satu, bibit sapi impor dari Australia, India, dan New Zealand dan Selandia Baru cuma harganya naik. Demikian juga dengan sebagian pakan ternaknya naik.
12: Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga membuka jalur impor daging beku untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar modern. Menurut Farhan, kebutuhan daging sapi sebenarnya masih dapat terpenuhi meskipun masyarakat nantinya akan menentukan pilihan sesuai selera dan kemampuan daya beli. Kenaikan harga komoditas impor turut mempengaruhi menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kondisi ini berdampak pada suplai daging, kedelai hingga gandum yang menjadi bahan utama produk tepangan dan kuliner di Kota Bandung.
2: Pemkab Tasikmalaya memastikan di era digitalisasi, pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga mampu berdampak positif bagi masyarakat. Nova Nugraha melaporkan.
14: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan. Terlebih dikatakan Asep, di era digitalisasi saat ini, segala program pemerintahan bisa mudah diakses oleh masyarakat luas. Maka dikatakan Asep, pihaknya juga mengajak seluruh pegawai Pemkab untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak hanya catatan saja, namun kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
4: Jadi prioritas utama mengenai akuntabilitas, transparansi, dan berdampak. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, itu harus menyajikan bukan saja di administrasi, tapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah ke depan tidak lagi hanya berkutat kepada catatan-catatan saja, tetapi hari ini semua dipermudah oleh digitalisasi. Tidak ada lagi ruang.
14: Sementara itu, Irfan warga Singaparna menilai transparansi program pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan. Apalagi di era digitalisasi, di mana warga bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Dan yang terpenting, tentunya tidak hanya transparansi, realisasi program kerja pemerintah daerah juga harus diutamakan.
15: Menurut saya soal transparansi itu ya harus, soal transparansi program, transparansi anggaran itu harus, pemerintah itu nggak bisa begitu aja, harus transparan, jadi lebih ini gitu, masyarakat lebih tahu uang itu untuk dipakai untuk apa, program apa gitu. Bagus, transparansi akuntabel bagus.
14: Dengan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap segala program pembangunan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Perumda Tirtarangga Subang menyiapkan tim pengkaji membangun pabrik sendiri terkait potensi pasar yang cukup tinggi untuk pemasaran air minum dalam kemasan. Berikut informasi Ruslan Effendi.
16: Perkembangan selama satu tahun terakhir, anak perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan air minum dalam kemasan AMDK Perumda TRS memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Hal itu disampaikan Dirut Perumda TRS Lukman Nur Hakim melalui Dirtek Perumda TRS Nana Ruhyana kepada RRI. Namun menurutnya yang menjadi kendala di lapangan selama ini yakni kesiapan dari PDAM Tirta Wening Kota Bandung yang belum siap ketika perkembangan pasar AMDK TRS melesat. Selain itu, dampak dari perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat mengakibatkan harga bahan plastik naik.
17: Ya, ada progres yang cukup signifikan dari pemasaran AMDK di Subang ini. Dari awal kita produksi berapa sampai saat ini. Kemudian tindak lanjutnya ini bahwa nanti mungkin ada pengkaji bahwa apakah maklum ini diperpanjang atau memang langsung ke pengadaan badan usaha untuk punya pabrik sendiri. Sementara dari sisi sumber airnya, khususnya di Subang Selatan, sumber sangat mumpuni.
16: Sebagai upayanya, lanjut Dirtek Perumda TRS, pihaknya akan mengkaji terkait maklun air bersih untuk AMDK TRS dengan PDAM Tirta Wening Kota Bandung tersebut diperpanjang atau Perumda TRS membangun pabrik sendiri, karena jika Perumda TRS membangun pabrik sendiri, kata Nana Ruhyana, sumber mata air baku untuk perusahaan AMDK yang dimiliki Perumda TRS cukup layak dan mumpuni. Ia menyebut untuk mendirikan pabrik AMDK tersebut tentunya Perumda TRS harus memiliki sebuah badan usaha tersendiri agar regulasinya jelas dan tidak menyalahi aturan. Dengan demikian, tegas Nana Ruhyana, ke depan AMDK TRS tidak lagi harus bergantung kepada maklun air bersih dari PDAM Tirta Wening Kota Bandung. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
18: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Waduh, mama papa larang. Ini kayaknya mama papa larang yang ngelarang anaknya buat konvoi Persib. Ini rada galau sedikit lagunya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita seru-seruan lagi di lagu berikutnya tentunya. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Bandung, Andre mengucapkan selamat pagi lagi buat wargi Bandung dan seluruh bobotoh di Jawa Barat dimanapun Anda berada nih. Gimana kabarnya pagi ini nih, yang semalam udah mulai konvoy-konvoy? Gimana, tidur nggak ini ikut konvoy atau belum tidur? Atau ini mah kayaknya tim yang sekarang udah kumpul di Gunung Sate, tadi Andre ngeliat gitu ya. Ini mah tim yang semalam pulang cepat biar di pagi hari ini konvoynya enakan gitu ya, fresh gitu. Semoga sehat, semangat. Dan ini yang masih belum move on dari euforianya si biru ini semalam. Karena musim ini kita kembali bisa bilang dengan bangga Persib juara hat-trick ya. Tim kebanggaan orang Bandung ini sukses mengunci gelar musim ini setelah hasil imbang lawan Persijap cukup buat mengamankan posisi puncak klasemen meskipun agak dagdigdug ser ya semalam teh. Bandung tadi malam, waduh jangan ditanya banget, ini kayak jalanan berubah banget. Sampai tadi subuh Andre mau berangkat siaran juga masih ada beberapa orang yang di jalan gitu ya, luar biasa. Dan ternyata okay. Dan ternyata ini di pagi hari ini juga Bandung terpantau sudah ramai sekali nih kelihatan di Jalan Diponegoro nomor 61 gitu. Dan juga nanti kita akan menyaksikan atau juga mendengarkan informasi, beberapa informasi ya dari reporter-reporter kami yang udah disebar di seluruh penjuru titik konvoy Persib Bandung di pagi hari ini ya. Luar biasa, kita akan dengerin informasi-informasinya setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, informasi mengenai persiapan konvoi Persib Bandung nih di Jalan Riau akan disampaikan Vera selengkapnya. Halo Vera, silakan laporan Anda.
2: Halo pagi Andre.
0: Luar biasa pagi Vera. Di mana ini Vera?
2: Tidur nyenyak gak sih semalam?
0: Waduh, tidur nyenyak banget dong. Ini udah, meskipun ada suara knalpot bising-bising, itu jadi lelebaisnya tidur malam hari ini ya.
2: Antara tidur nyenyak atau pada belum tidur sih ya, habis konvoy dari semalam. Oke, saya sapa dulu juga pendengar Andre, ada Sinta juga di studio. Sebelum saya melaporkan situasi di beberapa titik di kota Bandung pagi hari ini, terlebih dahulu tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh warga Jawa Barat atas kemenangan klub kita tercinta Persib Bandung. Meskipun semalam kita deg-degan karena nyari saja atau bisa jadi kita gagal juara, karena namanya di lapangan apapun bisa terjadi. Kalau saja semalam Persijap bisa membobol gawang kita, karena kondisi semalam tuh Borneo memang sudah pesta gol gitu melawan Malut United. Tapi itulah Persib Bandung, klub berkelas yang akhirnya sampai titik akhir dia bisa mempertahankan poin. Meskipun poinnya sekarang sama dengan Borneo ya, tapi kita menang agregat. Dan akhirnya kitalah Persib Bandung yang kembali juara BRI Liga 1 yang ketiga kalinya, alias hat-trick. Ini pertama kali dalam sejarah sebuah klub di sepak bola di Indonesia bisa hat-trick atau tiga kali berturut-turut juara. Dan tentunya dengan basis bobotoh atau pendukung terbanyak, tertinggi bisa dibilang begitu ya, di Indonesia, euforia sudah terasa dari semalam karena kepadatan terjadi di berbagai titik. Tidak terkecuali pagi hari ini, tadi saya mulai bergerak dari pukul 6 pagi dari arah Bojong Soang. Tadi saya melewati Buah Batu, kemudian Jalan Karapitan, Asia Afrika, sempat melewati Jalan Sunda, Saparua dan sekitarnya, hingga sempat juga tadi muter dulu ke area Gedung Sate dan berakhir saat ini di kawasan RM Marta Dinata atau Jalan Riau. Kondisi masih sangat kondusif, artinya jalanan masih sangat bisa dilalui dengan ramai lancar, tapi memang dari berbagai titik, berbagai arah, para boboto sudah mulai melakukan pergerakannya. Memang lebih banyak yang kita pantau dengan menggunakan roda dua alias motor, dengan berbagai atributnya dari bendera, kemudian jersinya tentu saja, topi bantengnya, dan lain sebagainya. Banyak juga memang ya yang gak pakai helm. Tapi beberapa petugas terlihat berjaga, terutama di depan saya ada teman-teman dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bandung ini ya. Situasi masih sangat kondusif. Tadi di area Gedung Sate memang area yang paling ramai ya, berkerumunnya para bobotoh di sana. Suara musik juga dengan pengerasnya terjadi di mana-mana. Bis-bis tadi saya sempat lihat ada dari Cianjur dan beberapa luar kota sudah mulai bersiap melakukan pergerakan juga, tapi belum terpusat. Memang masih sangat kondusif di jam segini. Memang sebetulnya secara jadwal sendiri, menurut berita yang beredar, konvoi ini akan dimulai pukul 7 pagi ya, artinya hanya tinggal 15 menit saja. Tapi menurut saya ini akan terjadi apa ya, waktunya
0: ya,
2: tidak akan tepat jam 7 nih, karena kayaknya masih melakukan berbagai persiapan. Di Jalan Riau saja masih sangat lancar ya situasinya ya. Jadi masih sangat lengang dan masih melakukan berbagai persiapan. Mungkin baru itu yang bisa saya laporkan, Yandre.
0: Baik, Vera.
2: Nanti kalau
0: terima kasih.
2: Padat, boleh ya, kita laporin lagi.
0: Luar biasa. Tapi Vera, terakhir mungkin kasih satu kata untuk menggambarkan suasana Bandung di pagi hari ini, Vera.
2: Aduh, suasana Bandung ya, bukan perasaan saya akan Persib.
0: Dua-duanya tentunya mewakili.
2: Suasana Bandung meriah.
0: Meriah, luar biasa. Terima kasih Vera, selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan. Juga nanti kita akan kembali berkabar ya.
2: Siap-siap, oke.
0: Terima kasih Vera. Pendengar Pro 1 RRI Bandung, Vera melaporkan untuk Anda.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya malian.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Oding.
1: Si Oding tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Oding datang tuh. Oding, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Oding, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Udah Oding, gak usah banyak alasan.
3: Dulu. Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang, saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Oding tidak mau ngangkut sampah. Oding, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Oding selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, bubar mangga.
4: Bandung pagi ini.

para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Benar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai kayak entah merapus merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pengerikan bagi nama.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan